0: Sahabat MQ, rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset kembali menjadi sorotan publik setelah beredar narasi di media sosial yang menyebut bahwa DPR menolak bahkan menghentikan pembahasannya. Narasi tersebut memicu perdebatan luas di tengah masyarakat, terlebih karena RUU ini telah lama ya dinantikan sebagai salah satu instrumen penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi. Namun, berdasarkan penjelasan resmi DPR, yang terjadi bukanlah penolakan ataupun penghapusan dari RUU ya, dari program legislasi nasional. RUU perampasan aset ini masih masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2026 dan saat ini masih berada dalam tahap pembahasan substansi melalui berbagai rapat dengar pendapat umum atau RDPU ya, bersama akademisi, pakar hukum, organisasi profesi hingga masyarakat sipil. Di segmen Sudut Pandang pagi hari ini, topik yang akan kami hadirkan perbincangannya untuk Anda, UU perampasan aset ini mengapa kemudian tak kunjung disahkan, sahabat MQ. Anda bisa menyampaikan juga atensi berkenaan dengan topik ini. Silakan dapat Anda kirimkan atensinya ke WhatsApp MQ FM. Menurut sahabat MQ, seberapa urgent pengesahan undang-undang perampasan aset ini? Anda bisa menyampaikan juga dari skala 1 hingga 10 ya, semakin besar berarti semakin urgent, sahabat MQ. Seberapa urgent menurut Anda pengesahan undang-undang perampasan aset ini? Silakan kirimkan ke 0811-224-1027. Kita juga sudah bersama reporter MQ FM, ada sahabat Siva Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Siva.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Herlan Hanif.
0: Ya sahabat Siva, informasinya ya, kaitan dengan undang-undang perampasan aset ini dari DPR bahwa ini masih masuk dalam prolegnas tahun 2026 prioritas, tapi betul, ini masih dalam tahapan jajak pendapat ya, atau dengar pendapat umum. Ini yang kemudian informasi yang kemarin beredar memang sempat ada bahwa ada penghentian pembahasan ya sahabat Siva.
1: Ya, terkait dengan penundaan sahabat MQ, terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset ini, alasan salah satunya ini berkaitan dengan hak asasi manusia, karena dengan hadirnya undang-undang perampasan aset ini diharapkan jangan sampai kemudian disalahgunakan sahabat MQ. Akan tetapi fakta bahwa rancangan undang-undang tersebut belum juga kemudian disahkan, ini juga menimbulkan pertanyaan ataupun juga keraguan-keraguan di tengah masyarakat. Karena pembahasannya telah bergulir selama bertahun-tahun, sahabat Herlan, juga sahabat MQ. Yeah. Bahkan kalau kita lihat dan kita tarik ke belakang, ini juga sudah rezim berganti, presiden berganti, sahabat MQ, tapi ternyata masih belum kunjung hadir resminya. Banyak kalangan kemudian mempertanyakan kenapa regulasi yang dinilai penting untuk mengembalikan kerugian negara ini justru membutuhkan waktu yang begitu panjang sebelum dapat disahkan menjadi undang-undang. Dan di sisi lain, DPR justru menyampaikan bahwa proses yang berlangsung saat ini merupakan bentuk kehati-hatian agar regulasi tersebut ini benar-benar kuat secara hukum, tidak bertentangan dengan konstitusi, serta tidak membuka peluang penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Karena kalau kita lihat di berita yang beredar sekarang ya, sahabat Heron, semakin masif ternyata bagaimana praktik korupsi ini terjadi dari berbagai kalangan ya, dari oknum di berbagai lembaga yang kemudian seharusnya ini menjadi penegak hukum di Indonesia, sahabat MQ.
0: Ya, dan RUU perampasan aset ini pada dasarnya adalah bertujuan memberikan dasar hukum yang lebih kuat ya bagi negara. Untuk merampas aset hasil tindak pidana, khususnya apabila harta kekayaan tersebut terbukti berasal dari aktivitas kriminal. Selama ini mekanisme perampasan aset memang telah dikenal ya dalam sejumlah undang-undang seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang maupun aturan lainnya. Namun pengaturannya masih tersebar di berbagai regulasi sehingga dinilai belum optimal dalam mengejar dan mengembalikan aset hasil kejahatan kepada negara. Dan kehadiran RUU perampasan aset ini diharapkan menjadi payung hukum yang lebih komprehensif ya, sehingga pemulihan kerugian negara ini dapat dilakukan secara lebih efektif, sahabat Siva. Dan kalau kita melihat urgensi pembentukan regulasi ini, semakin terasa juga apabila melihat kondisi korupsi di Indonesia saat ini. Berdasarkan indeks persepsi korupsi atau Corruption Perception Index yang dirilis Transparency International, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam upaya pemberantasan korupsi. Skor Indonesia dalam beberapa tahun terakhir masih berada di kisaran yang menunjukkan bahwa praktik korupsi ini masih dipersepsikan cukup tinggi dibandingkan banyak negara lain. Selain itu, lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung, maupun kepolisian hampir setiap tahun mengungkap kasus-kasus korupsi bernilai miliaran, bahkan triliunan rupiah, sahabat MQ. Mulai dari sektor pertambangan, energi, perpajakan, hingga pengadaan barang dan jasa. Besarnya kerugian negara tersebut juga menjadi alasan mengapa publik menilai negara membutuhkan instrumen hukum yang mampu mengejar aset hasil kejahatan, bukan hanya kemudian memenjarakan pelakunya.
1: Iya. Dan dalam berbagai perkara korupsi, sahabat MQ, seringkali hukuman pidana penjara ini tidak sebanding dengan nilai kerugian negara yang berhasil dipulihkan. Tidak sedikit kemudian aset yang diduga berasal dari tindak pidana sulit dilacak atau telah dipindahkan kepada pihak lain sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Akibatnya negara memang berhasil menghukum pelakunya, tetapi belum tentu berhasil mengembalikan seluruh kerugian yang ditimbulkan. DPR sendiri mengakui bahwa nilai aset yang berhasil kembali ke negara selama ini memang seringkali jauh lebih kecil, sahabat MQ, dibandingkan total kerugian yang terjadi. Karena itu, salah satu semangat utama dari rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut adalah dengan memastikan hasil kejahatan tidak lagi dapat dinikmati oleh pelakunya. Dan meski memiliki tujuan yang baik, pembahasan rancangan Undang-Undang tersebut ini tidak lepas dari pro dan kontranya, sahabat Herlan. Ya. Karena ada juga kelompok yang mendukung segera untuk disahkan, percepatan segera disahkan ya, berpendapat bahwa Indonesia memang sudah betul-betul membutuhkan instrumen hukum yang lebih modern untuk mengikuti perkembangan kejahatan ekonomi. Disampaikan, menurut kelompok yang kemudian mendesak agar aturan tersebut segera disahkan, korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara saja, tapi juga menghambat pembangunan, bahkan juga memperlebar kesenjangan sosial, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Oleh sebab itu, negara harus kemudian diharapkan memiliki kemampuan untuk mengejar aset hasil kejahatan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri, sahabat MQ. Sehingga pelaku tidak lagi dapat menikmati hasil korupsinya setelah menjalani hukuman, yang bahkan kalau terkait hukumannya ya, sahabat Herlan, juga sahabat MQ, ya, ini juga dinilai tidak sepadan dengan kerugian yang kemudian didapatkan. Ini masih ada juga intrik-intrik yang terjadi di dalam penjara, sahabat Herlan.
0: Ya, dan pendukung RUU ini juga menilai bahwa pendekatan follow the money atau mengikuti aliran uang telah menjadi praktik yang lazim diterapkan di banyak negara dalam memberantas korupsi, pencucian uang hingga kejahatan terorganisasi. Ini jadi hal, sahabat MQ, yang tidak luput dari hal tersebut. Hukuman penjara saja dianggap belum cukup apabila aset hasil kejahatan tetap dapat dinikmati oleh pelaku ataupun keluarganya. Karena itu, keberadaan undang-undang yang secara khusus mengatur mekanisme perampasan aset ini dinilai akan memperkuat efek jera, sekaligus meningkatkan peluang ya pemulihan kerugian negara. Namun di sisi lain, muncul pula sejumlah kekhawatiran. DPR bersama sejumlah akademisi dan organisasi profesi hukum menilai bahwa regulasi ini tidak boleh disusun secara tergesa-gesa. Salah satu perhatian utama adalah potensi penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power ya. Jangan sampai aparat penegak hukum memiliki kewenangan yang terlalu besar sehingga membuka peluang perampasan aset tanpa mekanisme pengawasan yang memadai. Kekhawatiran lainnya adalah perlindungan terhadap hak konstitusi warga negara termasuk hak atas kepemilikan harta benda dan prinsip praduga tak bersalah. Apabila rumusan pasalnya tidak jelas, bukan tidak mungkin, sahabat MQ atau sahabat SIPA, yang muncul sengketa hukum baru ataupun kriminalisasi terhadap pihak yang sebenarnya tidak bersalah.
1: Ya, bahkan lebih lanjut disampaikan oleh Ketua Komisi 3 DPR yang menjelaskan bahwa alasan utama DPR menggelar banyak rapat dengar pendapat umum adalah untuk memastikan sebanyak mungkin elemen masyarakat memberikan masukan terhadap substansi dari RUU tersebut. Disampaikan berbeda dengan revisi undang-undang yang hanya memperbaiki aturan lama, sejatinya RUU perampasan aset ini merupakan regulasi baru sehingga membutuhkan pembahasan yang jauh lebih komprehensif. DPR juga ingin memastikan aturan tersebut tidak hanya efektif memberantas kejahatan, tapi juga memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. Disampaikan juga, sahabat MQ, prinsip keadilan ini harus menjadi landasan utama. Jangan sampai tadi ya, terkait dengan rancangan undang-undang ataupun undang-undang perampasan aset yang kalau sudah disahkan ini justru bertindak sebagai alat untuk mengkriminalisasi pejabat yang tidak sejalan, sahabat MK. Disampaikan ini pandangannya bahwa semangat memberantas korupsi tidak boleh kemudian mengorbankan hak asasi manusia ataupun menciptakan kewenangan yang berlebihan bagi aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, berbagai masukan dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, advokat, organisasi masyarakat, bahkan mahasiswa juga, ini terus dikumpulkan sebelum pembahasan memasuki tahap berikutnya, sahabat Herlan.
0: Ya, dan menurut Anda, sahabat MK, seberapa penting ya undang-undang perampasan aset ini kemudian disahkan? Silakan sahabat MK dapat Anda sampaikan ke 0811-224-1027. Anda bisa menyampaikan seberapa penting dengan skala 1 hingga 10, sahabat MK. Seberapa urgent, seberapa penting menurut Anda pengesahan RU perampasan aset ini? Seberapa mendesak begitu ya, sahabat MK? Kirimkan ke 0811-224-1027. Nanti kita akan coba bahas lebih lengkap ya bersama dengan narasumber kita topik yang sedang dibincangkan pagi hari ini, pegiat kajian anti korupsi dan pakar hukum pidana Universitas Mula Warman, dengan Ibu Orin Gusta Andini SHMH, sahabat MK. Sesaat lagi selepas beberapa pesan beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MK, setiap rasa yang istimewa selalu menyimpan cerita dan kenangan yang tak terlupakan. Dalam rangka merayakan Milad ke-34, Ina Cookies menghadirkan Pekan Raya Ina, Warisan Rasa 34 Tahun. Rangkaian acaranya dimulai dengan roadshow cookies class mulai 16 Juli 2026 di 5 toko. Keseruannya berlanjut dengan bazar penuh promo spesial hingga sayembara cipta rasa Ina, ajang kompetisi bagi home baker, baking enthusiast, dan profesional chef untuk menunjukkan kreativitas terbaik mereka. Seluruh rangkaian acara ini akan mencapai puncaknya pada 12 September 2026. Catat tanggalnya dan jangan terlewatkan kemeriahannya. Untuk informasi lengkap mengenai jadwal dan lokasi acara, kunjungi Instagram @inacookies. Sampai jumpa di Pekan Raya Ina, Warisan Rasa 34 Tahun.
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
5: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang Muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami. Kita kembali sambung kebersamaan di termin yang kedua dalam bincang sudut pandang pagi hari ini. Kami masih nantikan atensi dari Anda juga berkenaan dengan topik yang dibahas. Menurut Anda sahabat MK, seberapa urgent pembahasan atau pembahasan ya, ataupun juga kemudian pengesahan undang-undang perampasan aset ini? Anda bisa sampaikan dari skala 1 hingga 10 ya sahabat MK. Silakan sampaikan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Di termin yang kedua ini, sahabat MK juga sahabat Siva ya, kita coba akan gali informasi lebih lengkap bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini, yang akan kita coba ajak diskusi ya sahabat MK, dari pegiat kajian anti korupsi dan pakar hukum pidana Universitas Mula Warman, Ibu Orin Gusta Andini SHMH. Pagi ini sudah terhubung bersama dengan kita ya, kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Orin.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Ibu Orin, suara dari studio MK FM sudah tersimak dengan baik ya, Bu?
6: Oke, cukup jelas, cukup jelas.
0: Baik, kita coba akan mencoba kembali terhubung ya bersama dengan Ibu Orin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Halo.
1: Benarlah.
6: Ya.
0: Baik, alhamdulillah Ibu Orin, suaranya ya sudah dapat disimak dengan baik ya di studio MKFM. Kabar baik pagi hari ini, Ibu Orin, sehat?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya di pagi hari ini sudah berkenan berbincang di MKFM, di studio bersama saya Herlan dan rekan saya Siva. Ibu Orin pagi hari ini izin menggali informasi ini kaitan dengan topik yang sedang dibahas, kalau seputar RUU perampasan aset ya, yang kabarnya ini masih belum kemudian ada pengesahan begitu ya, dan masih dalam pembahasan. Di awal Bu Orin bisa menyampaikan apa yang sebetulnya kemudian membuat pembahasan ini berjalan cukup lama, Bu Orin, dari RUU perampasan aset ini?
6: Oke. Baik, terima kasih ya Mas Herlambang dan Mbak Siva terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset ini. Ya memang kan ini bukan isu yang baru ya. Hampir kayaknya beberapa tahun belakangan kami juga dari Pusat Studi Anti Korupsi gitu ya, mengadvokasi rancangan undang-undang perampasan aset ini bersama dengan teman-teman lainnya yang ada di Pusat Studi Universitas di luar Kaltim gitu ya, juga bersama dengan teman-teman yang pemerhati maupun penggiat anti korupsi lainnya. Jadi memang undang-undang perampasan aset ini secara substansial dia memiliki apa, konsep hukum yang berbeda gitu ya, atau sistem yang berbeda dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan kerugian finansial gitu. Nah, ada beberapa aspek lah, substansi yang intinya cukup berbeda, misalnya sistem pembuktian yang digunakan begitu, terus aset apa saja yang dapat dirampas, terus juga perbedaan terhadap subjeknya yang awalnya kita hanya mengenal manusia begitu dan korporasi. Nah, ini sudah bisa merampas barang tanpa harus ada orangnya begitu. Nah, beberapa perubahan yang sifatnya paradigmatik ini juga mungkin banyak mengalami perdebatan secara substansial. Dan juga tidak bisa dipungkiri ya, kalau kita juga melihat bagaimana tarik ulurnya undang-undang ini juga bisa jadi ada resistensi terhadap tujuan maupun substansi dari undang-undang ini, karena memang kalau dilihat ya ini akan menyasar pelaku-pelaku begitu ya, atau potensial pelaku yang potensial begitu untuk melakukan tindak pidana yang menguntungkan atau finansial itu, sehingga ya mungkin saja itu kemudian menciptakan resistensi untuk kemudian tidak mempercepat ataupun tidak membahas. Jangankan misalnya bicarakan tentang pengesahan ya, ini kan undang-undang itu kalau sebelum dibuat begitu, sebelum dia diundangkan begitu, ada beberapa tahap, mulai dari perencanaan, penyusunan, sebelum disahkan harus dibahas dulu. Nah ini kan belum juga masuk ke pembahasan gitu, jadi memang harus didorong untuk masuk di pembahasan, kemudian baru disahkan, kemudian baru diundangkan begitu. Jadi ya ada beberapa, kami menilai adanya resistensi terhadap substansi undang-undang ini yang memang tadi ada perbedaan-perbedaan, dan juga memang masih banyak sekali perdebatan terutama terkait dengan hal-hal itu tadi, terkait dengan sistem pembuktian misalnya, terkait dengan apakah kemudian tidak melanggar asas praduga tak bersalah ketika negara itu berhadapan dengan objek berupa barang begitu ya, bisa dirampas oleh negara, bagaimana keterkaitannya dengan hak atas hak milik begitu, maupun hak asasi manusia yang berakar atau yang mengakari hak atas kepemilikan itu, kira-kira baik. Seperti itu Mas.
1: Memang dijelaskan oleh pihak DPR begitu ya Ibu Orin, bahwasannya asas kehati-hatian agar tidak melanggar HAM, asas praduga tak bersalah, ini yang kemudian menjadi fokus dari pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset ini. Akan tetapi kita lihat di Indonesia sekarang angka korupsi justru semakin menggila begitu ya Ibu Orin, bahkan sudah sangat meresahkan masyarakat, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang sedemikian rupa. Apa yang kemudian perlu diperhatikan Ibu Orin ketika kita sudah dalam kondisi yang seperti ini, otomatis ini harapan masyarakat juga segera didorong, akan tetapi tetap bisa tadi sesuai dengan aturan yang berlaku begitu Ibu?
6: Ya, pasti tentu saja, makanya saya sampaikan tadi di awal ya, bahwa dalam tahap pembuatan undang-undang, ini sebelum dia disahkan dan diundangkan itu ada tahap pembahasan. Nah sekarang kan masuk dalam tahap pembahasan saja belum, karena ya begitu ya, posisinya keluar masuk dari kertas. Sehingga kalau belum dibahas, maka ya kekhawatiran-kekhawatiran yang diciptakan atau yang dilontarkan di hadapan publik itu juga sebenarnya tidak bisa terverifikasi, kecuali kalau sudah dibahas, kemudian makanya lakukan pembahasan, sehingga kekhawatiran-kekhawatiran yang dilontarkan atau diluncurkan ke publik terkait itu tadi ya, beberapa hal yang memang harus kehati-hatian dan sebagainya, itu bisa terbahas dengan baik. Nah saya kira juga sudah banyak sekali hasil penelitian dari teman-teman akademisi begitu ya, terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset ini, baik dari aspek misalnya kehati-hatian tadi disebutkan oleh Mbak Siva, terus juga terkait dengan hak milik gitu. Nah sebenarnya kan kalau di dalam hukum itu tetap harus, jangan sampai kita menegakkan hukum dengan melanggar hak asasi manusia. Kami sangat sepakat itu, jangan sampai kita berbicara tentang penegakan hukum tapi pada saat yang sama kita melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu substansi hukum dari rancangan undang-undang perampasan aset itu memang harus dirancang sedemikian rupa. Pertama, tidak boleh melanggar hak asasi manusia dengan cara disediakan mekanisme bagaimana caranya apabila ada upaya keberatan atau misalnya upaya perlawanan terhadap suatu aset yang dirampas, dan juga harus diterapkan dengan hati-hati. Bagaimana cara mengejawantahkan asas kehati-hatian itu dalam sebuah aturan hukum, salah satunya adalah dengan menjatuhkan putusan itu berdasarkan pemeriksaan di pengadilan. Nah beberapa hal yang seperti itu kan sudah cukup banyak kajiannya, hanya saja belum pada tahap, sampai pada tahap pembahasan untuk kemudian disahkan. Maka itu proses pembahasan terhadap satu substansi undang-undang itu adalah sangat penting gitu.
0: Iya. Baik Bu Orin, kalau kita melihat ini kan terus tertunda begitu, sebut apa dampaknya dari jika RUU perampasan aset ini tertunda untuk kemudian disahkan Bu Orin?
6: Ya berarti instrumen hukum yang digunakan itu kan tidak bertambah ya, maksud saya

0: merupakan rezim pembuktian yang cukup berbeda dari konsep pembuktian yang ada baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata, sehingga kemudian didorong. Nah, kalau tidak ada, ya mungkin perjalanan penegakan hukum akan berjalan seperti ini, ya seperti ini terus, bila tidak ada satu terobosan yang benar-benar baru atau yang benar-benar memberikan chilling effect gitu ya, atau rasa takut terhadap potensial pelaku begitu. Karena memang secara substansi undang-undang ini kan dia tidak akan hanya menyasar pelaku-pelaku potensial ditindak pidana korupsi ya, tapi juga sektor kehutanan, pajak, sampai dengan narkotika, intinya yang menghasilkan nilai-nilai ekonomi yang luar biasa fantastis itu yang selama ini mandek begitu kalau dengan pendekatan hukum pidana maupun hukum perdata, misalnya melalui gugatan, entah terdakwanya meninggal dunia, melarikan diri, atau ditemukan suatu harta benda yang tidak diketahui siapa pemiliknya tapi diduga kuat berasal dari tindak pidana, itu tidak bisa tertangani hingga saat ini. Nah, instrumen rancangan undang-undang aset rampasan aset itu menawarkan mekanisme hukum untuk bagaimana kemudian negara bisa dengan sekejap merampas harta-harta yang diduga kuat berasal dari tindak pidana itu untuk menjadi milik negara dan diberdayakan untuk kepentingan umum begitu ya, kepentingan masyarakat. Sehingga memang substansi undang-undang ini kami pandang cukup baik, tapi tetap dengan catatan bahwa aparat penegak hukum yang melaksanakannya itu juga harus punya kompetensi yang baik, punya lintas keilmuan yang baik di dalam tim yang nanti menangani tentang aset-aset ini. Karena kita tidak mungkin membersihkan lantai dengan sapu yang kotor begitu. Jadi memang harus ada keandalan gitu ya, keandalan dari sisi aparat penegak hukumnya, kemudian juga kompetensi yang baik untuk menjalankannya, dan juga terjaminnya mekanisme penegakan hukum ini tanpa melanggar hak asasi manusia begitu, dan merugikan misalnya yang dikhawatirkan bagaimana kalau pihak ketiga dan sebagainya. Maka itu kami mendorong perdebatan-perdebatan itu atau kekhawatiran itu didorong pada ruang pembahasan di DPR begitu.
1: Ya, baik. Terakhir barangkali Bu Orin, kalau kita lihat ini memang desakan hadir dari tengah masyarakat ya, karena sudah resah dengan banyaknya korupsi yang terjadi di kalangan pejabat. Bagaimana kemudian upaya dorongan ataupun juga yang bisa hal-hal apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk bisa terus mengawal, bahkan juga bisa jadi untuk terus mendesak aturan ini segera disahkan, tapi tadi sesuai dengan syarat dan ketentuannya Bu Orin?
0: Ya, saya pikir ini tetap harus diperbincangkan terus ya, karena kalau upaya-upaya legislatif itu kan ada di tangan teman-teman yang di legislatif begitu ya, untuk kemudian kesadarannya tergugah hatinya begitu ya, untuk kemudian bersepakat membahas undang-undang ini. Tapi yang perlu dilakukan ke masyarakat adalah saya pikir tetap mengawal isu ini begitu ya, tetap memperbincangkan isu ini di pusat-pusat studi, juga tetap memperbincangkan dan mendiskusikan tentang rancangan undang-undang perampasan aset. Saya kira power terkait dengan hal itu cukup memberi perhatian untuk bagaimana kemudian rancangan undang-undang perampasan aset ini dapat didorong begitu ya, untuk dibahas. Seperti itu kira-kira Mbak Siva.
2: Baik, Bu Orin, alhamdulillah. Terima kasih pagi hari ini Bu Orin sudah berbincang ya di MKFM. Mudah-mudahan lain kesempatan dapat silaturahim kembali. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Bu Orin. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Info, Mas Arlambang.
2: Baru saja kita berbincang bersama dengan pegiat kajian anti korupsi dan pakar hukum pidana Universitas Mula Warman, Ibu Orin Gusta Adini, SHMH, sahabat MG, yang tadi menyoroti beberapa hal ya, bahwa undang-undang perampasan aset ini memang yang bikin lama secara substansial punya konsep hukum yang beda ya, sahabat Siva.
1: Ya, substansi seperti sistem pembuktian, jenis harta yang dirampas, bahkan juga subjeknya, sahabat MK, ini harapannya perdebatan substansial bisa segera ditemui ya, jalan terangnya sahabat Heron juga sahabat MK. Ya. Karena ketika hukum ini sudah kemudian berlaku, jangan sampai kemudian muncul perdebatan-perdebatan baru lagi seperti pelanggaran HAM atau juga penyalahgunaan asas praduga tak bersalah, sahabat MK, ya. Yang mana

0: tentu bisa kita kawal bersama ya, karena ini sudah masuk prolegnas sahabat MK. Ya, meskipun sudah masuk prolegnas ini, tapi tetap ada keluar masuk juga ya sahabat Herlan.
1: Iya, tetap ada keluar masuk juga tadi ya, kalau melihat juga dampak instrumen hukumnya tidak bertambah dan kuat dalam memberantas korupsi, masyarakat kemudian tidak puas juga, tidak hanya kemudian menargetkan aset ekonomi tapi juga ke yang lain-lainnya juga sahabat MK. Mudah-mudahan kita nantikan upaya dorongan yang bisa dilakukan masyarakat juga untuk terus mengawal ini, bisa mendesak aturan ini segera disahkan karena bisa jadi salah satu instrumen hukum, payung hukum yang lebih kuat ya sahabat Siva ya, dalam memberikan efek jera juga untuk koruptor sahabat MK.
0: Betul.
1: Sahabat Siva, terima kasih pagi hari ini sudah membersamai ya dalam segmen Sudut Pandang. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Selamat kembali melanjutkan tugasnya di Kamar Berita MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih juga di pagi hari ini sahabat MK yang sudah menyampaikan atensi yang juga melalui WhatsApp MK FM ya. Ada sahabat kita Ibu Juwita dari Cimindi menyampaikan segera disahkan agar pemberantasan korupsi lebih efektif ya. Terima kasih Ibu Juwita. Ada Pak Yandi juga di Buah Batu, sangat dinantikan untuk segera disahkan karena sangat penting juga untuk kemajuan negara katanya ya. Terima kasih Pak Yandi sudah menyampaikan pandangannya. Ada sahabat Mahadi juga, terima kasih, dari Cimenyan. Penting untuk segera disahkan menurut sahabat Mahadi ya. Terima kasih sahabat Mahadi. Berikutnya ada Ibu Dewi di Cimahi juga, terima kasih. Ini menantikan untuk segera disahkan agar pemberantasan korupsi lebih berefek katanya, lebih memberikan efek jera juga. Terima kasih Ibu Dewi ya di Cimahi. Sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya juga terima kasih. Di pagi hari ini ada sahabat Zulan ya. Segera disahkan agar pemberantasan korupsi ini jadi lebih efektif. Terima kasih sahabat MK sudah menyampaikan atensinya dalam segmen Sudut Pandang. Kita akan beralih ke segmen selanjutnya, masih di program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Kali ini kita akan masuki segmen Bincang Parenting ya. Kita akan bersama dengan narasumber kita, Bunda Evi Dewi Susantiani CHCHT, konsultan pendidikan anak dan keluarga, konsultan program pendidikan Taskata di Malaysia, dan Biro Psikologi Konseling di Yayasan Darut Tauhid Rahmatan Lil Alamin. Pagi ini kita akan membahas sahabat MK, topiknya adalah euforia kembali ke sekolah. Nah, menyiapkan anak lebih dari sekedar seragam baru, kira-kira apa sahabat MK? Perbincangan selengkapnya bersama dengan Bunda Evi, sahabat MK, sesaat lagi dalam segmen Bincang Parenting selepas satu pesan dari MK FM berikut ini.
2: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.

0: Zam, lu pernah merasa capek gak sih berbuat baik?
1: Capek? Capek gimana, Mar?
0: Ya, sholat iya, sedekah iya, tapi kok hati masih ngerasa berat ya?
1: Jangan-jangan bukan capek tuh, Mar, tapi setengah-setengah.
0: Setengah-setengah? Gimana maksudnya, Zam?
1: Iya, setengah-setengah datang ke Allahnya.
0: Ya, gue sih sholat, tapi sambil mikirin kerjaan sih. Terus sedekah, iya, tapi masih hitung-hitungan juga sih.
1: Iya, itu artinya kita sering ngasih sisa ke Allah, Mar.
0: Sisa? Sisa gimana, Zam?
1: Iya, kayak waktu sisa, tenaga sisa, pikiran juga sisa. Padahal Allah minta yang terbaik loh.
2: Kalian lagi ngapain? Serius amat sore-sore gini.
1: Iya nih, Vi. Kita lagi bahas ibadah yang setengah-setengah.
2: Ibadah yang setengah-setengah? Wah, itu mah penyakit umum, Zam.
0: Iya ya. Giliran dunia, kita malah total sepenuhnya. Tapi giliran ke Allah, nunggu sempat dan sisa lagi. Astagfirullah.
2: Iya juga ya, Mar. Padahal hidup kita aja dikasih penuh.
0: Zam, kayaknya bukan Allah yang kurang nerima, tapi guenya aja yang kurang bener ngasih deh.
1: Nah, makanya kita berikan yang terbaik ke Allah ya. Bukan karena Allah butuh, tapi karena kita yang butuh ditolong.
0: Satu lagi, Zam. Mulai dari hati juga ya.
1: Nah, betul itu, Mar. Dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Pesan AA hari ini. Sahabat MQ, Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
0: Maka jangan berikan sisa ya, kita berikan yang terbaik.
3: Bekal ilmu mendidik keluarga. Inspirasi pagi, bincang.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, kita masih di program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Kita sudah masuk ke segmen Bincang Parenting ya pagi hari ini. Dan kita akan bersama dengan narasumber kita, Bunda Evi Dewi Susantiani CHCHT, Konsultan Pendidikan Anak dan Keluarga, juga Konsultan Program Pendidikan Taskat Tadika Malaysia. Juga beliau amanahnya di Biro Psikologi Konseling di Yayasan Daruta Wahid Rahmatan Lil Alamin. Pagi ini akan menyambung pembahasan seputar bincang parenting sahabat MK, dan temanya ini relate sekali ya sahabat MK, karena ini momennya sahabat MK, euforia kembali ke sekolah. Bagaimana menyiapkan anak ini lebih dari sekedar mungkin seragam baru, tas baru, pensil baru sahabat MK. Apa yang perlu kemudian lebih orang tua kemudian siapkan ya sahabat MK. Nah pagi hari ini kita akan bincangkan bersama dengan Bunda Evi yang alhamdulillah sudah bersama dengan kita. Kita sapa ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda Evi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, apa kabar Kang Herlan dan para sahabat PMK FM Radio. Insyaallah mudah-mudahan hari ini kita diberikan kesehatan ya, insyaallah.
0: Amin, insyaallah, alhamdulillah. Bisa silaturahim lagi alhamdulillah pagi hari ini Bunda Evi ya dengan sahabat MK juga, untuk kita bincangkan satu topik yang ini sedang momentumnya gitu ya, dan perlu kemudian orang tua juga membekalkan diri dengan hal-hal yang kalau biasanya euforianya sekolah mengawali sekolah kembali begitu ya, yang disiapkan adalah seragam baru, tapi ada hal-hal yang mungkin saja jadi luput ya untuk lebih dipersiapkan dengan baik. Nah ini apa, kita akan awali bincang kita pagi hari ini Bunda Evi sembari menyapa sahabat MK.
1: Alhamdulillah, ya betul kan Herlan, ya minggu ini ya insya Allah ya, awal tahun ajaran baru yaitu 2025-2026. Insya Allah pasti ayah dan bunda, sahabat semua yang mempunyai anak-anak sekolah ataupun anak-anak kuliah ini, kalau kuliah agak berbeda mungkin Herlan ya, karena ya, ada bulan yang sekitar September masuk ya, atau Agustus insya Allah. Tapi euforianya memang sudah terasa ya, walaupun dari melepas dari SMA untuk kuliah pasti ada preparing-preparing ya, yang kehebohannya misalnya contoh dari anak SMA kemudian jadi kuliah, tadinya berseragam, pasti ada anak itu mungkin di rumah ya, seperti iya, misalnya waktu anak saya pertama kali kuliah pasti seragam, kita sekarang nggak pakai seragam, harus pakai baju apa bunda, setiap hari bajunya tidak ditentukan kan gitu ya,
0: iya,
1: untuk anak-anak yang sudah punya style di fashion mungkin tinggal melanjutkan ya, tapi untuk anak-anak yang memang terbiasa di seragam, bayangkan berapa 12 tahun ya keheran ya, itu anak-anak kita pakai seragam, kemudian nanti kuliah tidak memakai seragam, dan bagaimana batasan-batasannya gitu yang harus dipersiapkan. Kita saya mulai dulu ya dari anak SMA menuju ke kuliah, yeah, mungkin banyak ada yang di sekolah negeri ataupun lulusan dari sekolah IT ataupun boarding school atau pesantren seperti lulusan di Darul Tauhid ya, dari boarding school misalnya. Nah ini juga yang mungkin lebih terasa ke akhwat ya atau ke putri ya, karena biasanya ditentukan dengan aturan-aturan memakai hijab yang sampai ke dada dan semua aurat kaos kaki, dan kemudian tiba-tiba masuk ke lingkungan yang heterogen. Nah ini apakah masih konsisten gitu. Nah ini yang bukan hanya seragam baru atau fashion baru, tapi ini pun ada makna baru dari kesiapan orang tua mengawal anandanya, terutama putri ya. Bagaimana nanti ananda putri masih tetap konsisten dengan seragam-seragam yang dulu ditentukan oleh lembaga atau oleh sekolah. Kemudian yang putra juga sama, Kak Herlan dan sahabat MK, biasanya kan dipotong dengan aturan 3-2-1 misalnya ya. Tapi kemudian kuliah, euforia nih, di rambut mumpung sudah jadi, tidak jadi anak SMA, tidak jadi anak school, dipanjangkan gitu. Nah ini juga butuh pengawalan-pengawalan yang memang orang tua sudah menyiapkan anak-anaknya menuju ke mental, ke level yang lebih tinggi. Jadi bukan sama euforianya tentang seragam, pensil, dan tas yang insya Allah itu sudah merupakan bagian dari rutinitas kita sebagai orang tua yang mempunyai anak-anak sekolah gitu. Tapi juga mental orang tuanya, ayah dan bunda, dan sahabat MK. Contoh misalnya yang tadinya tidak masuk TK, kemudian kan jadi masuk TK nih. Apa yang harus disiapkan ketika anak-anak masuk TK? Bukan hanya tentang seragam, tapi mental orang tua. Orang tua belajar untuk melepas. Saya mungkin masih ingat, atau Kak Helen masih ingat, pertama mengantarkan anandanya masuk ke TK, mulai belajar melepas ya, tidak ditinggal lagi, tidak ditungguin gitu ya. Yang yeah. anak-anak TK ini memang kita butuh juga, apakah ibu-ibunya ikut nunggu sampai ke anak-anak selesai yang bergerombol di depan TK itu misalnya, itu kan harus disiapkan. Apa yang harus dibincangkan ketika harus berkumpul dengan ibu-ibu, apakah masuk ke frekuensi yang sama, atau kita punya aktivitas lain. Nah, ini juga harus disiapkan, karena ibu-ibunya pun, anak sekolah baru, lingkungan ibu-ibunya pun baru. Karena sekarang kan zamannya berbeda dengan zaman saya dulu sekolah, yeah. mana keterlibatan orang tua tidak sampai menjadi komunitas atau circle para orang tua ya. Kemudian orang tua yang mempunyai SD mulai membimbing belajar gitu. Yang SMP orang tua sudah bisa harus jadi pendengar yang baik. Berbeda ketika anak kita jadi SD gitu ya. Udah SMP nih sudah mulai fitrah seksualitasnya, mengenal lawan jenis, sudah mulai banyak dandan, banyak fokus yang beralih gitu ya. Nah, bagaimana mereka bisa mempunyai tempat yang nyaman untuk curhat gitu. Nah, kemudian SMA, dari SMP masuk ke SMA, anak-anak yang tadinya remaja masuk ke dewasa awal. Bukan hanya kita sebagai pendengar, tapi harus bisa bertindak sebagai mentor gitu ya. Nah, iya. Ini kan berarti yang anak-anak naik kelas, kita pun harus naik kelas gitu.
0: Betul.
1: Perilaku dan cara kita memperlakukan anak-anak sesuai dengan tumbuh kembangnya. Ketika anak-anak waktu masih kecil, sekarang bagaimana kita memperlakukan mereka, pola asuh kepada mereka itu sesuai dengan tahapan. Jangan-jangan anak kita sudah SMP tapi kita masih belum move on jadi orang tua SD gitu ya. Ataupun misalnya sahabat MQ, oh ini mah saya anak kedua, anak ketiga, ataupun anak keberapa. Tapi nanti pun akan ada lingkungan baru, yaitu orang-orang tua baru. Contoh misalnya, saya mempunyai anak bungsu, tapi kemudian lingkungannya, atau teman-temannya, atau orang tua teman-temannya itu di anak pertama. Berarti saya bergaul dengan adik-adik ya, teman-teman yang merupakan di bawah umur saya misalnya. Saya pernah ada di tahapan itu ketika anak ketiga ya. Kalau yang pertama ya sama-sama anak pertama itu banyak gitu ya. Tapi kemudian pas anak ketiga banyak yang anak pertama gitu ya. Nah, oh berarti menempatkan sebagai siapa nanti saya di lingkungan yang baru itu. Nah, itu juga adaptasi. Begitu mungkin Kak Herlan, Mas.
0: Baik,
1: seperti
0: baik.
1: Itu.
0: Jadi ini yang perlu bersiap itu sebetulnya orang tuanya juga ya, bunda ya, tidak hanya anak. Dan kalau kita coba melihat juga nih fenomena kemudian euforia kembali ke sekolah ini, apa hal yang sebetulnya penting untuk diperhatikan oleh orang tua maupun anak gitu ya. Boleh jadi ada hal-hal yang sebetulnya belum ada kesalahan yang dilakukan mungkin oleh orang tua anak yang mudah-mudahan ini dapat dihindarkan oleh kita, bunda.
1: Oke, betul. Nah, anak-anak kita juga masuk ke dalam lingkungan baru, terutama misalnya mereka belajar bagaimana bisa memutuskan segala sesuatu, tidak lagi berpaling kepada bu gurunya, tapi dia harus memutuskan dengan cepat ini diikuti atau tidak. Contoh misalnya yang dulunya dikawal oleh guru dengan intens di TK misalnya, SD mulai berkurang kan guru-guru, apalagi SMP. Nah, ketika SMP jam istirahat semuanya kan heterogen, kadang-kadang random gitu, apa yang dibicarakan oleh anak-anak atau apa yang distimulus oleh lingkungan. Nah, anak kita apakah daya tahan terhadap stimulus-stimulus ini kuat atau tidak, atau yang kita sebut sekarang daya lenting atau resilient terhadap tantangan. Nah, ini yang harus kita siapkan. Jadi ayah dan bunda tidak mengawasi 24 jam sekarang gitu, tapi di level-level tertentu mereka pergi pagi pulang sore. Nah, ini setengah hari dari hidupnya waktu melek itu ada di dalam lingkungan yang di luar rumah. Iya. Apakah daya tahan anak kita kuat menghadapi godaan-godaan atau segala sesuatu yang tidak sesuai dengan norma yang kita ajarkan? Maksud saya bukan hanya norma secara agama, ya, tapi itu mah sudah pasti yang Kang Heran, tapi misalnya norma etika, kebiasaan atau budaya yang kita sudah stimulus di rumah zonanya masih aman. Ya. TK, SD masih aman, SMP misalnya mencoba ke negeri misalnya yang semuanya heterogen gitu ya, latar belakang juga heterogen. Nah, apakah anak kita masuk ke dalam lingkungan ini bisa tidak membawa jati dirinya? Dan ini memang harus disiapkan dan tidak boleh instan, ayah bunda dan sahabat MK semua. Ini harus kita mulai dari awal, dari rasa kecil. Tidak hanya mungkin Kang Erlan kalau kita bisa sebut soal waktu sholat contohnya, kalau misalnya di luar ayah bundanya, karena SMP misalnya SMP umum gitu, waktu sholat kan keputusannya ada pada diri anak kita ya, mau sholat duhur atau mau sholat asar tidak gitu, karena orang tua tidak mengawasi dan guru pun di beberapa sekolah terutama yang sekolah umum ini tidak mewajibkan atau mengawasi sampai sejauh itu ya. Kalau boarding mungkin masih diikuti oleh para musrif atau musrifahnya ya, atau di absensi di masjid. Tapi di sekolah umum bisa saja ini diberikan keputusan kepada ananda sendiri. Nah, apakah stimulus kita waktu kecil ini menempel, dibawa keluar, dia diwarnai atau dia mewarnai, Kang Herlan? Disitulah uji nyali dari pola asuh kita. Sudah stabil atau belum? Begitu, Kang Herlan.
0: Baik-baik, jadi situasi ini juga jadi fase adaptasi yang kalau menurut Bunda Evi ini cukup berat juga untuk anak, atau seperti apa sih kondisinya Bunda ketika masuk ke lingkungan yang baru, heterogen tadi, seperti yang Bunda sampaikan?
1: Iya, cukup menantang Kang Herlan, kalau berat kayaknya takut berat. Oh, gitu. Cukup menantang, betul, karena di sini di usia-usia SMP itu pengaruh lingkungan dan ingin diterima oleh lingkungan ini mendominasi dari fitrah individualitas dan sosialitasnya. Jadi ingin diterima oleh lingkungan ini saat-saat gongnya kalau kita bilang gitu ya. Nah, strong fasenya karena mereka juga sedang mencari identitas. Nah, sangat pengaruh sekali ketika seseorang remaja ini merasa dikucilkan atau tidak sama dengan lingkungan sekitar. Contoh misalnya kalau kamu nggak ingin mencoba, maaf ya misalnya nyobain nge-vape gitu ya, nggak asik, nggak modern gitu ya, nggak termasuk circle. Nah, ini bagaimana dia memutuskan, Kang Erlan? Mau dikucilkan atau misalnya mau dia masuk untuk bisa bergaul dan diterima gitu oleh lingkungannya. Ini mau tidak mau ketahanannya betul-betul diuji dan ini sangat challenging ya. Justru misalnya kalau dahulu banyak stimulus-stimulus yang masih tampak, misalnya rokok dengan aromanya ya, sekarang nge-vape dengan hanya setengah dari kelingking kita bentuknya, gampang diselipkan dan lain sebagainya, membuat anak-anak mengeksplor atau keinginan tahunya untuk mencoba karena terstimulus oleh lingkungan. Nah, ini menantang buat mereka, situasinya sangat berbeda. Dulu misalnya contoh gitu, saya maaf ya sedikit membuka karena ini memang fenomena yang harus kita waspadai, ayah dan bunda juga sahabat MP. Contoh kalau dulu untuk mendapatkan paparan pornografi itu hard file ya Kang Herlan gitu ya, dan itu besar gitu, sulit disembunyikan. Tapi sekarang masuk ke dalam handphone yang sangat tipis dan ini bisa di-hide gitu dan lain sebagainya. Sepersekian detik sudah bisa diakses oleh anak-anak kita. Dan survei pun menunjukkan rata-rata mereka mengetahui situs link pornografi ini dari pertemanan yang dikirim gitu ya. Kemudian tanpa ada judul, tanpa ada gambar sebagai covernya, diklik ya. Ini rame misalnya, kan penasaran ya anak SMP untuk memberikan apa sih ini, diklik ternyata ada sesuatu yang membuat mereka satu detik merasa ini merasa bersalah melihatnya, kemudian penasaran dan terus penasaran. Nah, lama kelamaan dia menjadi edik atau menjadi kebutuhan untuk mengakses itu. Kenapa bisa menjadi edik? Karena pornografi ini melahirkan kesenangan atau menstimulus dopamin instan untuk keluar. Nah, sehingga ada rasa senang, ada rasa aneh mula-mula, tapi kemudian penasaran dan kemudian menyukai. Nah, ini pergaulan ini adalah hal-hal yang bukan menimbulkan parno ya dari orang tua, tapi kekuatan dari anak, mempercayai anak. Ini harus dari awal bagaimana kekuatan kepercayaan anak-anak itu bukan takut sama ayah dan bundanya, bukan takut dengan gurunya, bagaimana mengenalkan takut dengan Allah gitu. CCTV-nya 24 jam dari Allah, bahkan Allah tidak akan pernah berkedip. Nah, hal-hal serupa ini apakah kita sudah bisa mengenalkan anak kita dari mulai anak-anak masuk ke lingkungan baru di luar rumah, yaitu prasekolah. Gitu. Nah, dengan bahasanya, kemudian anak-anak menjadi belief system-nya sudah terbentuk ketika dia SD. Dan contoh misalnya mungkin, nah yang menantang lagi sekarang anak-anak jadi dibawakan HP ya, Kang Herlan.
0: Dibawakan
1: laptop gitu sebagai penunjang dari aktivitas belajar. Ini dua mata pisau yang memang gambling untuk kita. Apakah anak-anak bisa steril, bisa imun menghadapi keingintahuan yang nanti bisa diakses oleh mereka ketika WiFi terasa tidak ada hambatan ya. Ini mungkin yang menurut saya harus dipikirkan, apakah anak kita, apakah kita sudah bisa melepaskan anak kita dan merasa bahwa Allah selalu melihat mereka dimanapun gitu, walaupun ayah dan bundanya tidak mengawasi mereka. Begitu Kang Herlan, tantangan zaman sekolah anak-anak sekarang.
0: Masya Allah, baik-baik. Jadi kalau tadi Bunda Evi sampaikan ada beberapa hal yang kemudian dirasakan oleh anak ya, ketika memang masuk pada dunia yang baru yang tadi heterogen juga, memang dunianya sedang banyak ingin tahunya gitu ya. Selain itu sebetulnya, sebelum kita jeda ya Bunda ya, apa yang dialami anak nih secara psikologis ketika memasuki dunia yang baru gitu ya, dunia sekolah tadi yang baru heterogen itu, selain tadi memang ada masanya memang anak ini ingin tahunya lebih, secara psikologis sebetulnya apalagi yang mereka sedang rasakan gitu Bunda?
1: Iya, yang pasti sama-sama euforia kan,
0: euforia, ya.
1: Iya, sama-sama diurut di berbagai jenjang sampai mereka kuliah pun euforia gitu ya, karena ini dunia baru mereka gitu. Dari tahapan yang paling lama itu SD 6 tahun ya gitu ya, masuk ke SD pun mereka dengan deg-degannya, mulai lepasnya, bahkan misalnya sekarang alhamdulillah bahwa orang tua di SD terutama di kelas 1 wajib dia antar dulu di hari pertama oleh orang tuanya ya. Ini agar mereka ada transisi rasa aman gitu. Even itu anak itu TK dulu atau tidak dulu gitu, alhamdulillah pemerintah khususnya kota Bandung gitu ya, mewajibkan orang tua untuk mengantarkan dulu anak-anaknya. Jadi hari pertama itu orang tua mengantarkan MPLS ya gitu ke dalam, ke pintu gerbang sekolah. Dan ini memang menurut anak-anak ini sangat luar biasa, tadinya sekolahnya kecil sekarang luas karena untuk 6 angkatan tentu saja ya. Tadinya mereka terbonding dengan guru, biasanya sekarang mereka harus berani bermain bersama teman seusianya gitu, dan ini tanpa pengawalan yang jauh lebih ketat dibanding dengan misalnya ketika mereka di TK. Ini nervous ya atau gugup ya, pasti gugup. Ada saya perhatikan di video-video ya Kang Helen, di hari pertama MPLS itu anak-anak ada yang sampai erat memegang tangan ibu bapaknya gitu atau ibunya gitu ya. Itu nervous, terlihat tegang ketika ada sambutan dari meriah dari guru-guru SD ya, sekarang pakai-pakai kostum yang luar biasa agar anak-anak lebih rileks gitu. Itu karena nervous. Kemudian masih ada yang menangis kan gitu ya. Ada yang enggak mau masuk, ada yang ingin ibunya masuk, bagaimana handling guru-guru di SD gitu. Itu adalah nervous gitu. Nah, itu terasa sekali kalau SD gitu ya. Tapi insya Allah kurang lebih hanya, makanya sekarang MPLS-nya 5 hari katanya ya. Dulu iya betul, dulu 2-3 hari, sekarang disarankan untuk 5 hari itu supaya adaptasi. Jadi enggak langsung ke dalam pembelajaran, karena mereka harus mengenal dulu lingkungan. Nah betul. Ini adalah secara psikologis mereka harus merasa nyaman dulu Kang Hera. Jadi merasa nyaman dan merasa aman di lingkungan baru ini memastikan anak-anak bisa menikmati proses belajar mereka. Nah itu yang memang secara psikologis tuh terasa di SD ya. Kalau SMP sama bikin euforia, karena sekarang sudah tidak satu lingkungan lagi yang dengan yang 6 tahun kan. Tidak ada bocil-bocil. Sekarang mereka bilangnya ke adik-adiknya itu bocil di SD gitu ya. Tidak ada yang masih baru lepas diapers ibaratnya. Sekarang mereka bergaul dengan 12, 13, 14, 15 tahun di SMP. Dan melihat kakak kelas itu tampak keren dan lebih dewasa. Nah ini juga adaptasi dari mereka. Ada rasa gugup misalnya takut tidak disukai kakak kelas gitu. Itu nervous juga Kang Herlan. Begitu juga dengan di SMA. Kalau dari SMA ke kuliah memang itu luar biasa, seperti kalau saya ibaratkan kenervousannya seperti ini Kang Herlan. Kalau dari SD itu mereka seperti berenang di kolam, terukur. Semua ada tulisannya, ketinggian atau kedalaman 1 meter, ada guide-nya dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka kuliah dan selanjutnya, itu seperti berenang di lautan yang kita tidak bisa mengukur kedalamannya berapa, karena makin jauh ada makin dalam dan kita tidak bisa memperkirakan ombak, riak ombak, angin dan lain sebagainya. Maka dari itu saya memberikan gambaran itu bahwa orang tua yang sudah melepas anaknya di tahun ajaran ini ke tahap berikutnya, apakah ini masih tetap kolam renang yang bisa terukur kedalamannya atau sudah dilepas di lautan di mana anak-anak harus struggle memakai gaya apapun untuk bisa bertahan gitu. Nah itu mungkin kaitan gambarannya nervous gitu, nervous ya, karena iya gugup begitu Kang Herlan.
0: Gugup, kemudian tadi merasa mungkin belum aman, belum nyaman gitu ya Bunda ya.
1: Iya betul.
0: Nah, ini mungkin jadi salah satu tanda juga ya sebetulnya, kesiapan mentalnya itu masih dalam tahapan yang wajar kalau begitu ya Bunda, atau ada
1: ya,
0: tidak
1: betul,
0: sebenarnya
1: betul.
0: Tahapan secara mental yang memang ini masih perlu banyak di apa ya, perlu banyak dibekali gitu kepada anak Bunda.
1: Betul Kang Herlan, betul, sangat harus disiapkan gitu. Jadi lebih dulu itu bukan hanya nanti kamu kelas 1 harus sudah baca misalnya, masa gini-gini aja gitu ya, sudah dibebani dengan berbagai petuah-petuah pesan gitu ya. Apalagi nanti kamu jadi ranking ke-1 ya gitu ya dan lain sebagainya. Nah ini bukan tidak penting, tapi dahulukan mereka harus bisa daya tahan atau resiliennya yang kuat, yang stabil sesuai dengan tahapan usia. Pasti euforia iya, tapi gugup pun menyertai sesuai dengan usianya dan berbagai macam ekspresi ya, sesuai dengan tahapan-tahapan levelnya ya. Gugupnya anak SD dengan tangisan, tapi tidak dengan di SMP gitu ya. Gugupnya mereka observasi, kalau anak SMP itu sudah bisa mengobservasi dan mulai memilah-milah, ini kayaknya enak dijadikan teman, ini kayaknya tidak, ini dari ini. Seleksi-seleksi ini pasti akan terjadi dan ini adalah hasil dari kepercayaan kita kepada mereka gitu. Karena memang tetap harus mengawal ini semua gitu. Cuman jaraknya dan cara mengawalnya itu berbeda di setiap tahapan. Itu mungkin Kang Herlan ya, insya Allah yang suka lupa ya gitu ya, kita mempersiapkan secara fisik atau secara material di tahun ajaran baru, tapi mental apakah sudah siap anak kita diterjunkan di dunia yang jauh lebih luas, yang menurut mereka ini kok luas sekali ya gitu. Di dalam visi setiap anak, setiap tahapan kan berbeda gitu. Begitu Kang Heran.
0: Baik, Masya Allah. Kita nanti akan sambung bincang kita di termin yang kedua, Bunda ya. Kita jeda terlebih dahulu sejenak, sembari kita undang sahabat MK yang sedang menyimak di pagi hari ini juga dapat menyampaikan pertanyaan ya. Silakan Anda bisa menyampaikan pertanyaan atau atensi Anda, berbagi juga boleh ya, tidak selalu pertanyaan. Kirimkan ke 0811-224-1027 di SMS atau WhatsApp MK FM. Atau dapat juga yang sedang menyimak melalui live di YouTube, Instagram, dan TikTok ya pagi hari ini. Dapat juga menyampaikan pertanyaannya melalui kolom komentar. Sudah ada sahabat kita juga yang menyimak melalui TikTok nih, yang sedang menyimak, ada sahabat Ade Zainal, ada sahabat Al-Bagir ya. Kemudian sahabat kita yang menyimak kembali, ada sahabat Ojan ya, terima kasih. Silakan bagi yang ingin menyampaikan atensi, kirimkan langsung ke kolom komentar ya di TikTok atau melalui WhatsApp MK FM ke 0811-224-1027. Kita sambung perbincangan kita bersama dengan Bunda Evi selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada
7: lagi? Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
6: dan Maha juga Hati.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh

0: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
1: Halo, Assalamualaikum, Min.
0: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
1: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
0: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
1: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi'auni al-abdi makhana al-abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an, Surat Ali Imran ayat ke-139.
2: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com.

Sahabat MQ, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

0: Terima kasih sahabat MK, kita menyambung kembali kebersamaan kita di termini yang kedua. Masih bersama dengan Bunda Evi Dewi Susantiani CHCHT. Pagi hari ini kita berbincang seputar euforia kembali ke sekolah ya sahabat MK. Apa yang kemudian perlu dipersiapkan ya sahabat MK oleh orang tua, tidak sekadar peralatannya saja yang baru sahabat MK ya, tapi perlu dipahamkan juga dengan hal-hal yang baru yang akan dihadapi oleh anak di lingkungan yang baru sahabat MK. Dan di termini yang kedua ini kami masih nantikan Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, langsung sampaikan pertanyaan Anda ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027 di SMS atau WhatsApp MKFM. Sahabat MK silakan dapat Anda berkirim atensi di pagi hari ini. Baik Bunda Evi, kembali kita menyambung perbincangan kita di termin yang kedua. Ini sudah ada beberapa atensi yang masuk melalui WhatsApp MKFM. Kita sapa mengawali termin yang kedua ini Bunda Evi ya. Ada sahabat kita dari 0857936 sekian-sekian. Ini sahabat kita bertanya, anak dari sahabat kita yang bertanya ini baru saja masuk ke SMP katanya Bunda. Nah belakangan anak dari sahabat kita ini sering berkata, katanya gimana kalau nanti tidak punya teman karena teman-teman lamanya berpencar ke sekolah lain katanya. Nah bagaimana cara mendampingi anak agar lebih percaya diri katanya Bunda, beradaptasi di lingkungan yang baru. Itu pertanyaannya ya. Bunda.
1: Subhanallah, pasti itu betul, itu sangat wajar kan. Ini bagian dari nervous tadi, bagian dari kekhawatiran gitu ya. Dan ini pertama-tama harus divalidasi oleh orang tua. Karena ini bukan pertanyaan yang tanpa alasan. Karena ini betul-betul, alhamdulillah, di satu sisi anak masih bisa curhat ya, masih bisa menyampaikan kekhawatirannya. Dan itu adalah normal. Dan ini yang harus kita misalnya, gak boleh gitu, kamu sudah besar gitu ya, masa harus ikut-ikut semua teman-teman, teman kesini kamu ikut, teman sana ikut, nah gitu kan, ini sudah mulai serangan ya gitu. Dan ini kalau itu kita menyamakan rasa stabilnya masuk ke lingkungan baru ini seperti usia kita saat ini, saat seusia dengan ayah dan bundanya, itu tidak fair, tidak adil. Karena anak kita pasti ini saat pertama, mereka itu sekarang, bahkan kita sampai saat ini selalu punya dan diberikan oleh Allah saat pertama gitu. Saat saya pertama masuk MKFM misalnya, saat pertama, semua saat pertama, termasuk anak kita yang dengan usianya pasti merasa risau. Nah, itu karena kekhawatiran ada di dalam lingkungan yang baru. Pasti pertanyaannya adalah, teman-teman aku nggak masuk SMP ini, gitu. Bagaimana aku kalau tidak punya teman? Jawaban kita mungkin gini, dulu juga kamu nggak kenal sama mereka, tapi kan baik-baik saja, malah jadi sahabat. Nah, itu jawaban yang sangat menyudutkan buat anak-anak, gitu. Iya, pasti waktu seumuran kamu, bunda pun, ibu pun, atau umi pun, gitu, pasti bunda juga merasakan hal yang sama. Gugup, khawatir, teman-teman baru, guru baru bahkan, sekolah baru, ada kakak-kakak kelas, semua baru. Nah, ini semua kita akan mengalami hal yang baru. Dulu juga ayah sama bunda itu gak kenal, baru kenal. Gitu. Setelah lama kenal, tapi kemudian baru mengenal lebih jauh ketika ayah sama bunda menikah. Itu hal yang baru, semua baru. Bunda juga dulu dari SMP ke SMA gak ada teman. Ada satu atau dua, tapi gak sekelas. Pasti gugupnya sama dengan kamu. Jadi ceritanya tuh disamakan dengan level-level di mana anak kita usia saat itu ya. Nah, ini yang gugup itu biasanya itu di SD ke SMP, Kang Edan. Karena dari masa anak-anak masuk ke masa ke remaja gitu. Nah, ini yang membuat mereka seringkali, gimana kalau enggak apa-apa, kamu merasa takut, merasa malu, merasa gugup, itu wajar, Nak, gitu. Wajar gitu. Insya Allah nanti kamu misalnya duduk, kamu mungkin tidak bisa memilih siapa teman sebangkumu. Kalau sekarang mungkin jarang yang sebangku ya Kang Irlan, karena semuanya sudah single chair gitu
0: single
1: ya
0: chair,
1: biasanya ya. Gitu ya. Tapi misalnya kalau masih ada yang satu bangku dengan sekolah umum misalnya, kita tidak tahu nanti dipilihkan atau bahkan kita memilihkan. Tapi ingat, semua yang sudah ngatur itu Allah. Siapa yang akan jadi teman sebangku, siapa yang jadi akan gurumu, siapa yang akan jadi teman kelasmu, itu Allah sudah, insya Allah sudah mengaturnya semua ini. Ada tantangan, ada nanti kamu bertemu dengan anak-anak yang begini dan begini gitu. Misalnya digambarkan apapun gitu ya. Insya Allah sebelum sekolah kita kan berdoa ya agar Allah melindungi kita. Insya Allah ayah sama bunda juga berdoa. Dan insya Allah sekolah yang kita pilih pun kan hasil istikharah gitu. Nah kalau saya tahu misalnya sekarang ini banyak sekolah-sekolah yang qadarullah tidak memilih untuk di sekolah umum misalnya, di sekolah swasta dengan banyak varian gitu, di mana anak-anak bisa memilih, itu kita yang paling penting adalah melibatkan anak ke dalam istikharah Kang Irlan, karena insya Allah ya kalau dari SD ke SMP sudah paham gitu ya. Nah, yuk kita istikharah SMP yang kita lihat itu ada 1, 2, 3 aja. Nanti kita minta Allah yang memilihkan. Nah, kalau sudah masuk terus masih ada gugup, wajar, nggak apa-apa. Karena kita nggak tahu gitu siapa yang dipilihkan Allah menjadi teman kita. Yang dipilihkan Allah menjadi teman kita. Kita sudah meminta sama Allah dipilihkan sekolah yang terbaik. Dan kita tidak tahu siapa teman-teman kita dan siap kita untuk berkenalan dengan mereka. Jadi melibatkan Allah dalam setiap keputusan, melibatkan Allah dengan kegugupan atau rasa-rasa yang mereka miliki setelah validasi. Jadi utamakan dulu validasi, kemudian melibatkan Allah. Ini Allah nanti yang sudah pilihkan. Nah kalau nanti ada tantangan, kan gak semuanya sama ya gitu. Orang tuanya berbeda, cara memberikan pengasuhan juga berbeda, pasti akan ada berbeda. Mereka juga sama, bertemu dengan kamu untuk pertama kalinya, sama mungkin gugupnya, tapi ada yang ditampakkan, ada yang dibicarakan dengan ayah bundanya seperti kamu misalnya, ada yang keluarnya misalnya lewat, hey langsung, hey kamu aku mau kenalan gitu, ada yang seperti itu. Kita bawa seperti biasa saja, kalau ada yang mau kenalan, ya kita kenalan, tapi aku malu bunda, aku gak mau kenalan gitu, aku mau gak mau duluan gitu. Kadang-kadang ada ya, beberapa anak yang nunggu, yang intrapersonalnya jauh lebih besar itu yang menghampiri gitu. Gak apa-apa kalau kamu itu nunggu aja, tapi tetap mukanya senyum ya gitu. Kalau ada yang kenalan, kenalan. Gitu aja, gak selalu harus kamu yang menghampiri. Tapi kalau kamu yang mau ngajak kenalan juga gak apa-apa. Nah itu seperti itu. Kalau misalnya SMP sekarang swasta sudah ada yang dipisah hawat ikhwan. Tapi kalau sekolah umum misalnya ada yang masih dalam satu kelas gabung gitu ya. Batasan-batasan itu misalnya nanti kalau aku misalnya ada yang ngajak salaman Ikhwan atau Putra gimana bunda? Kita gini saja bilangin ya, salam kenal, aku namanya siapa Putri gitu. Oh ya aku namanya Putra misalnya ya. Tetap saja tetap ramah tapi dengan adab yang insya Allah sudah kita terapkan ya Naya gitu. Jadi divalidasi karena khawatirnya misalnya dulu di SD-nya IT. Ada batasan yang sudah jelas. Kemudian SMP qadarullahnya memilih sekolah umum. Nah ini kan heterogen ya masuk ya dua jenis kelamin ini semua masuk dalam satu kelas dan ini pasti tidak semuanya aturannya tahu dan sama gitu. Nah ini juga pasti akan menimbulkan kegugupan gitu. Bunda katanya kalau di sekolah umum ada ngeceng dan tidak ngeceng atau konversi ya sekarang ditembak dan tidak ditembak dan lain sebagainya, itu diungkapkan karena anak-anak SD itu sudah mengetahui itu ya. Nanti kita kalau dia ada pertanyaan gitu, jangan hush, nggak boleh ya ngeceng, nggak boleh suka sama lawan jenis, bukan nggak boleh pasti iya nanti. Ini fitrah kalau perempuan menyukai laki-laki atau laki-laki menyukai perempuan. Di saat-saat di SMP ini saat-saat yang rata-rata sudah punya perasaan itu karena rata-rata sudah akil balig, nah gitu. Nah, itu aja nyantai aja seperti itu karena semakin kita berusaha tenang untuk menjawab yang pertanyaan yang mengagetkan gitu, semakin mereka merasa oh, tempat yang aman dan tidak dihakimi adalah orang tuanya. Nanti ada fase-fase di mana mereka membagikan cerita yang lebih private kepada sahabatnya dan kita di skip gitu ya. Itu ada kalau kita salah menanggapi biasanya di skip, ataupun kita sudah tepat tapi karena mereka khawatir tanggapannya mengagetkan dari kita atau khawatir dilarang dan lain sebagainya, biasanya saat-saat SMP itu mulai membagikan cerita yang lebih serunya kepada sahabatnya. Itu mungkin Kak Herlan ya, insya Allah ini bagian dari drama sahabat MK ya, yang kita akan alami di fase-fase anak kita remaja. Validasi ya, gitu, gugupnya, rasa takutnya, dan lain sebagainya, ini wajar insya Allah. Begitu Kak Herlan.
0: Baik, Alhamdulillah. Kami nantikan kembali sahabat MK yang sedang menyimak ya di radio pagi hari ini atau di TikTok juga, di Instagram dan YouTube. Silakan yang ingin menyampaikan pertanyaan boleh langsung dikirimkan melalui kolom komentar atau melalui WhatsApp ya di 0811-224-1027. Nanti kita akan sambung di termin yang terakhir Bunda ya, sebelum nanti kita menyambung di termin yang terakhir sahabat MK, kami kembali undang ya. Silakan pergunakan layanan interaktif atau di kolom komentar langsung bisa disampaikan pertanyaan Anda. Selepas beberapa informasi berikut, kami segera kembali untuk Anda.
2: Sahabat MK, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
5: Mah, kadang sedih ya.
6: Kenapa, Pak?
5: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
6: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
5: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
6: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
5: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
6: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
7: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-122.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, berdakwah merupakan perintah dari Allah kepada setiap hambanya.
2: Abdullah bin Amr berkata, kewajiban berdakwah berlaku bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah bersabda untuk menyampaikan ajaran yang dicontohkannya meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi.

28 menit lepas dari jam 8, sahabat M, kita menyambung di termin terakhir ya, bincang parenting hari ini masih bersama oleh Bunda Evi. Kami masih nantikan, silakan sahabat MK yang ingin menyampaikan pertanyaan, langsung dapat Anda sampaikan ya pertanyaannya pagi hari ini ke WhatsApp MK FM di 0811-224-1027 ataupun juga melalui kolom komentar langsung ya, yang sedang menyaksikan pagi hari ini melalui live YouTube, Instagram maupun juga TikTok MK FM Bandung. Bunda Evi kembali menyambung di termin yang terakhir nih bincang kita pagi hari ini.

0: untuk anak yang bersekolah di SMP atau SMA negeri atau swasta umum gitu ya, adalah bagaimana pelaksanaan ibadah sholatnya selama anak berada di lingkungan sekolah, termasuk kekhawatiran tentang kemampuan anak untuk tetap memiliki karakter yang baik dan kuat di lingkungan yang heterogen. Nah, mohon pencerahannya katanya Bunda. Ini dari Ibu Dewi di Cimahi.
1: Insyaallah barakallahu fiik untuk ayah bunda yang insyaallah masih tetap mempunyai attention, masih mempunyai kemampuan, kemauan dan effort ya kalau kita bilang ya, daya juang untuk bisa mempersiapkan anak-anak untuk menuju ke lingkungan-lingkungan yang lebih luas setiap tahapnya. Insyaallah tip dari saya mungkin yang paling pertama dan utama adalah iringi anak dengan doa gitu ya. Setiap anak keluar dari rumah, kita iringi dengan doa. Pastilah medan perjuangan, bahkan kita mengetahui ya dari Rasulullah SAW bahwa kita siapa, barang siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu adalah jihad sampai dia kembali ke dalam rumah. Nah, kata jihad ini pun saya sematkan kepada anak-anak yang melepas mereka keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, sehingga meaningfulnya dapat gitu, dan anak paham aku sedang berjihad. Yang namanya berjihad itu bayangannya itu tidak selalu halus dengan peluru gitu ya, seperti bayangan misalnya sama-sama berjihad gitu ya di medan perang, dan menuntut ilmu pun berjihad. Nah, ini jihad kita sebagai orang tua mendoakan jihadnya anak kita untuk mencari ilmu, karena kita tidak tahu apa yang mereka hadapi di sana gitu. Nah, insya Allah itu yang paling gitu. Percayakan sisanya itu kepada Allah gitu ya. Ya Allah lindungi, karena kami tidak bisa melindungi seperti Engkau melindungi anak hamba gitu ya. Dan itu yang paling membuat kita tenang gitu. Ketakutan, kekhawatiran itu kita ekspresikan melalui doa insya Allah. Selebihnya apa yang sudah kita lakukan di sebelum-sebelum anak kita sekolah itu sudah insya Allah akan ada dampak. Tapi ayah bunda pasti kita tidak pernah mulus ya, karena pasti Allah akan menguji sesuai dengan tahapan-tahapannya gitu. Insya Allah mungkin tip yang selanjutnya adalah siap melepas sedikit demi sedikit sesuai dengan level mereka, nanti pasti naik ya. Insya Allah level itu naik, baik itu usia ataupun level pendidikan ya. Yang kedua, menerima bahwa setiap anak itu berkembang dengan kecepatannya sendiri. Jadi kalau misalnya di SD-nya selalu juara, tapi di tahapan SMP karena lingkungannya berbeda, cara bergaulnya pun berbeda, dan dia pun berbeda atau berkembang, maka pasti akan ada saat-saat di mana konsentrasi belajarnya mungkin saja beralih ke organisasi misalnya gitu ya. Jadi punya kecepatan yang berkembang yang berbeda-beda, dan kita harus siap gitu ya, siap menerima ekspektasi yang berbeda gitu ya, siap menjadi pendamping bukan penyelamat. Di usia-usia tertentu kita harus bisa mendampingi, siap membangun komunikasi baru sesuai dengan usia anak kita yang memang sudah naik gitu, siap mengelola ekspektasi gitu ya. Barangkali nanti akan ada sesuatu yang anak kita jadi berbeda ya gitu ya. Yeah. Barangkali tidak akademis gitu, tapi mungkin dia di ekstrakurikuler, dia mungkin baru menemukan gitu ya. Akademis terasa menantang buat si anak baru kita ini gitu ya, tapi kemudian dia enjoy dengan olahraga-olahraganya. Nah, ini ekspektasi kita kan harus dikelola ya dan bunda ya. Iya, gitu. Betul. Kemudian siap berkolaborasi dengan sekolah. Jadi kita bukan kontra dari sekolah gitu ya, tapi kita partner dari sekolah, karena Masya Allah ya ayah dan bunda, insya Allah ya pendengar MKFN, insya Allah setuju dengan saya. Jadi kita tuh bukan lawan dari sekolah. Kalaupun ada sekolah yang kekurangan di sana-sini, kitalah partnernya. Kita mengisi kekurangan-kekurangan itu. Kalaupun nanti misalnya ada usulan-usulan, skema atau alurnya kan insya Allah sudah ada ya, ada POMG atau komite gitu ya. Atau misalnya kalaupun itu private tentang anak kita yang misalnya keadaannya khusus gitu ya, apakah konsentrasinya belum terbentuk atau anak kita yang gaya belajarnya ada hambatan dan lain sebagainya, mungkin bisa langsung bertemu dengan wali kelas gitu, atau misalnya

0: hal-hal yang lebih tinggi, bertemu dengan kepala sekolah. Jadi biasakan untuk tidak punya masalah itu langsung fokus kepada masalahnya, tapi sertakan juga solusinya gitu ya. Nah, hal-hal yang sering menjadi bola salju yang terus menggelinding adalah ketika melontarkan sesuatu di grup misalnya gitu ya, dan ini saling menggoreng gitu. Jadi bukan mencari solusi tapi mungkin jadi kontraproduktif dengan sekolah. Nah, tolong hindari ini, karena salah satu yang menurut saya ya ya Bunda ya dan sahabat MT, salah satu keberkahan dari anak kita menuntut ilmu adalah cara kita memperlakukan guru anak kita. Itu sangat berpengaruh. Jadi bukan karena anak kita misalnya IQ-nya terbesar, tertinggi gitu, itu tidak menjamin. Tapi ketika kita punya mengajarkan adab sebelum berilmu, dengan cara kita pun menghormati guru kita, memperlakukan mereka sebagai sumber ilmu dari anak kita, insya Allah itu keberkahannya luar biasa. Apa itu keberkahan yang tampak? Ketika anak kita sama-sama dengan temannya mendapatkan ilmu, taruh misalnya dalam satu kelas 20-30 orang misalnya ya, satu sumber suara itu, guru itu menerangkan hal yang sama karena tempatnya sama, tapi hanya beberapa orang yang diizinkan sama Allah paham. Paham, mendengarnya sama gitu, soundnya sama gitu, tapi paham, dan ini pahamnya sampai bisa diimplementasikan dalam kehidupan. Jadi pengajarannya itu menjadi pendidikan buat anak kita. Pengajarannya apapun itu ajarannya gitu, itu sampai kepada pendidikan karakternya. Nah, ini yang namanya keberkahan menurut saya ya, ya Bunda. Salah satunya, walaupun misalnya ada apa perilaku guru atau tidak sesuai dengan etika moral misalnya, atau ketidaksesuaian dengan cara pandang kita, baik-baik kita berbicara kepada organ-organ yang ada di manajemen sekolah gitu. Tidak melemparkan semua sehingga bergulir menjadi topik yang viral tanpa ada kejelasan gitu. Bicarakan tabayun kalau kita kenal ya gitu ya. Insya Allah apapun itu, kalau kita sudah melibatkan Allah dari awal pemilihan sekolah, ada tantangan insya Allah akan ada, karena ini yang menguatkan anak kita. Di belajar itu bukan hanya mata pelajaran, tapi terbawa bagaimana cara dia bersikap menghadapi lingkungan. Nah, insya Allah ini yang hal-hal yang insya Allah akan menguatkan anak kita. Jadi iringi selain dengan doa, ajarkan anak kita adab sebelum ilmu, karena ini yang akan mengundang keberkahan, keriduan dari para guru untuk mengajarkan anak kita, dan ini akan meaningful atau mengikat makna kepada anak kita. Begitu Kang Heran.
1: Baik, alhamdulillah Bunda. Dan ini nampaknya jadi atensi terakhir Bunda di kebersamaan kita pagi hari ini. Sudah ada kembali sahabat kita ini, hamba Allah bertanya, tidak menyampaikan namanya. Nah Bunda, seberapa kita boleh kemudian membiarkan anak untuk mencoba menyelesaikan masalahnya sendiri ketika menghadapi situasi-situasi di sekolah, semisal anak tiba-tiba bercerita menjadi korban ejekan temannya. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua katanya, dan bagaimana membiarkan anak untuk mencoba menyelesaikan masalahnya sendiri ini pada tahapannya seperti apa, begitu Bunda?
0: Ya, subhanallah ya, banyak sekali ya kasus-kasus yang misalnya konflik yang berujung ke bullying atau perundungan ya. Tapi mulainya konflik, kalau konflik itu bisa terjadi kuat sama kuat ya Kang Ezan gitu ya. Kalau konflik bisa kuat sama kuat atau bisa kuat dengan lemah ya. Tapi kalau perundungan itu sudah jadi target yang kuat mentargetkan kepada yang lemah gitu. Jadi kalau kita melihat ada anak gelut berantem di tengah lapangan, itu konflik, bukan perundungan gitu. Karena sama-sama sedang berkonflik ya, sedang gelut, dan bisa jadi win-win atau salah satu kalah gitu. Tapi kalau perundungan itu terus-menerus, dan itu sudah adanya tujuan menegakkan power gitu terhadap golongan atau pribadi tertentu gitu. Nah, ketika misalnya kalau ujiannya anak kita menjadi salah satu korban dari beberapa temannya yang memang pasti ada masalah gitu ya, Kang Erlan. Jadi kita melihat yang melakukan itu ada masalah yang ingin dia ungkapkan. Jadi tidak langsung kepada perundungan, apakah itu masalah yang ada dia bawa dari rumah, yang kemudian rasa marahnya dikeluarkan di sekolah berupa kekerasan, baik itu secara verbal ataupun misalnya sudah secara fisik gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Alhamdulillah, kita bilang terima kasih untuk kepercayaan kakak, bilang sama bunda tentang masalah ini, bunda sangat menghargai. Apa yang bilang terima kasih dulu karena kepercayaannya, dia bilang, iya bunda, terima kasih ya kakak udah percaya bunda untuk mendengarkan ujian kakak atau masalah kakak. Yang kedua, apa yang sekarang kakak rasakan? Ini bunda, ini, validasi kemudian, gitu. Nah, terus kemudian pasti kakak ngerasa gak enak, gak nyaman, dan gitu. Lalu rencana kakak gimana seterusnya? Kalau besok udah ketemu lagi sama dia, rencana kakak seperti apa? Aku sih kayaknya mau menghindar bun, misalnya. Aku takut bunda gak mau masuk, sampai ke ekstrim ya, tidak mau masuk misalnya. Baik, gitu. Izinkan atau tidak bunda membantu, gitu. Misalnya, kalau misalnya tidak bun, aku dulu yang handle misalnya, aku dulu yang menghadapi, aku akan menghindari, gitu. Dia kayaknya ngabisin waktu kalau diladenin misalnya ya, ada yang seperti itu gitu ya, gitu. Oke, baik gitu. Tapi kalau perlu bantuan bunda siap ya. Iya. Nah, sampai di mana kamu akan bertahan misalnya? Oh, kalau dia begini udah aku hadapi, udah aku larang, aku udah fight gitu ya, udah aku bilang aku enggak suka kamu melakukan hal ini, tapi dia terus-terusan, mungkin aku akan bilang ke bunda lagi gitu. Nah, besoknya kalau dia sudah tidak mau masuk kelas, baru kita kasih jeda untuk cooling down. Gitu.
1: Baik. Nah,
0: sekarang kamu sudah satu hari tidak masuk. Bunda nanti minta izin dulu ya ke wali kelas. Kamu mau istirahat dulu ya. Bunda boleh nggak bilang ke wali kelas? Nah, jangan dulu bunda. Oke, hormati. Hormati itu gitu ya, jangan dulu. Nanti sampai dia mungkin merasa takut diapa-apakan dan lain sebagainya, wajar itu. Tapi kemudian dua hari kamu sudah tidak masuk, atau hari kedua kita tawarin, sudah berani masuk, sudah bunda, oke. Apa yang kamu lakukan ketika bertemu lagi dengan dia? Nah, biarkan kita pakai tanya pertanyaan, bukan setir, karena kita nggak tahu apa yang ada di dalam otak anak kita gitu. Nah, diberikan terus kesempatan untuk mengungkapkan. Nah, kalau misalnya sampai ekstrimnya dia nggak mau sekolah, dia merasa takut dan kita minta izin, boleh bunda bilang sama wali kelas untuk mencari tahu dan lain sebagainya. Misalnya boleh pun, misalnya kalau diperbolehkan, baru kita datang ke sekolah dengan ini dan lain sebagainya, bu begini dan begini dan begini. Nah, itu awal-awal itu. Ataupun misalnya ada anak yang tidak bercerita tapi punya perilaku yang berbeda dari setiap hari, misalnya tiba-tiba jadi pendiam, tiba-tiba nggak mau sekolah, tiba-tiba apa dan lain sebagainya, kita nggak usah nunggu cerita, kita tanya. Tapi kalau dia nggak tahu, nggak apa-apa, nggak mau aja atau apa, kan ada anak yang masih tertutup ya gitu ya. Nah, kita baru mencari tahu, bunda izin ya mau mencari tahu, mau menyelidiki, mau berbincang, mau dialog dengan wali kelas. Nah gitu ya, kalau dia izinkan, kalau dia belum mengizinkan, sampai kapan diizinkan bunda untuk tanya sama wali kelas, atau kalau dari kakak sendiri gitu, kasih timing yang memang kita harus melihat secara individual anak tipe seperti apa gitu anak kita. Ada yang dia terbuka, ada yang dia sedikit terbuka, ada yang sama sekali tertutup gitu ya. Nah, kita pasti ada investigasi, Kang Erlan, ke lingkungannya, ke sahabatnya, ke ini, kita cari tahu, mau misalnya langsung private, boleh nggak saya titip pertanyaan, harus minta izin ya kalau kita mau interogasi, bukan interogasi ya, mau bertanya kepada temannya, kita harus minta izin sama orang tuanya gitu. Mau saya mau bertanya atau mau bisa nggak minta tolong gitu, anak saya itu sudah tidak masuk dua hari, katanya begini dan begini, atau perilakunya begini dan begini, boleh cari tahu nggak, barangkali Fulan mengetahui ada konflik apa gitu. Oke, nanti saya bantu gitu, entar gitu. Atau misalnya, yuk ketemuan aja sama anaknya supaya kita bisa clear misalnya. Macam-macam beberapa skenario pasti akan kita hadapi. Nah, itu tenang ya, tetap tenang, kita langsung runut. Jangan gentas harupaten, emosional, reaktif yang bahkan nantinya akan mengundang bully-bully selanjutnya karena merasa ada reaksi yang sangat cepat sehingga reaksi dari lingkungan pun sama fight-nya dengan kita. Sehingga anak yang tadi membuli itu yang memang sudah ada masalah dengan ketidakstabilan emosinya semakin reaktif dan semakin mengincar anak kita. Jadi tetap pakai strategi, rekayasa, tetap tenang gitu. Insya Allah jangan lupa minta pertolongan Allah. Begitu Kak Hera.
1: Baik, alhamdulillah, Masya Allah. Dan waktu kita juga Masya Allah sudah di penghujung kebersamaan benar di pagi hari ini. Terima kasih nih untuk sahabat MK yang sudah turut serta juga bergabung ya menyampaikan pertanyaan. Di akhir Bunda, barangkali ada hal yang kembali ingin disampaikan sebagai penutup.
0: Insya Allah Kak Hela, sebagai penutup yang selalu tidak bosan-bosannya, saya mengutip dari ajaran guru Nah kita yang selalu mengingatkan ya, persoalan besar apapun, kalau Allah tolong, insya Allah akan kecil dan dimudahkan. Tapi persoalan kecil, jika tidak melibatkan Allah, maka itu bisa akan membesar dan bahkan lebih fatal dari yang besar. Maka selalu libatkan Allah dalam setiap keputusan, tindakan, atau apapun yang membuat kita resah, gelisah, dan lain sebagainya. Insya Allah ada Allah. Kita kewajibannya adalah ikhtiar. Insya Allah. Seperti itu Kang. Selamat untuk ayah dan bunda. Mudah-mudahan kenaikan kelas anak kita disertai dengan kenaikan mental kita, kenaikan kualitas pendidikan, cara kita berdialog, cara kita komunikasi, dan pola asuh kita disesuaikan dengan kenaikan level-level anak kita. Jangan pernah merasa bahwa kita terlambat, karena insya Allah, Allah lah yang maha penolong. Salam semangat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan. Bunda Evi, mudah-mudahan ilmu yang dibagikan jadi amal jariah ya. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Bunda, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja sahabat MK ya, kita berbincang bersama dengan Bunda Evi. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Bunda Evi ini jadi semangat untuk kita orang tua begitu ya, untuk anak-anak yang memang perlu kemudian senantiasa dibersamai sahabat MK dan dibekali begitu ya dengan hal-hal yang dapat menguatkan senantiasa mentalnya untuk bisa nanti bertemu begitu ya dengan lingkungan-lingkungan yang baru. Terima kasih juga sahabat MK di pagi hari ini yang sudah menyampaikan atensinya melalui SMS atau WhatsApp MKFM maupun yang sedang menonton juga nih pagi hari ini melalui live di YouTube, Instagram, dan juga TikTok MKFM Bandung. Kita sudah berada di penghujung segmen ya dalam bincang penting hari ini. Kita akan menyambung di segmen terakhir di program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Segmen MKpedia sudah kami siapkan dan akan menghadirkan informasi-informasi menarik juga fakta-fakta unik untuk Anda. Selengkapnya dalam segmen MKpedia.
2: Bekal ilmu mendidik keluarga. Inspirasi pagi, bincang parenting. Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MKpedia.

0: Terima kasih sahabat MK yang masih bersama kami di program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Dan kita sudah masuki segmen terakhir ya. Segmen terakhir MKpedia hari ini sudah menyiapkan ada 3 pilihan yang dapat Anda pilih. Nanti salah satu ya di antara 3 pilihan tersebut, pilihan MKpedia pagi hari ini sahabat MK, apa saja langsung saja kami tawarkan. Tapi sebelum kami menawarkan pilihan MKpedia pagi hari ini, terlebih dahulu kami undang ya sahabat MK yang ingin menyampaikan pilihan MKpedia, silakan langsung pilih, sampaikan melalui WhatsApp di 0811-224-1027. Tidak lupa lengkapkan nama, usia, juga alamat Anda. Pilihan MKpedia pertama nomor 1 sahabat MK, kita akan mengetahui faktor penyebab mudah lelah. Iya sahabat MK, lelah biasanya menghinggapi kita ya ketika kita sudah melakukan serentetan aktivitas sahabat MK yang membuat kita menjadi lelah karena kita banyak menggunakan energi dalam aktivitas kita. Tetapi ada juga sahabat MK ya, pernah tidak sahabat MK mengalami lelah yang tiba-tiba datang begitu saja walaupun kita tidak banyak beraktivitas sahabat MK. Nah, kira-kira apa faktor-faktor penyebab mudah lelah? Kita akan menyimak informasi lengkapnya di pilihan MKpedia nomor 1. Berikutnya kita beralih ke pilihan MKpedia nomor 2. Ada beberapa manfaat berjalan tanpa alas kaki. Iya, berjalan kaki sahabat MK ini jadi salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam ini membiasakan berjalan kaki sahabat MK, yang ternyata penelitian baru-baru ini mengungkap juga bahwa berjalan kaki ini punya banyak keutamaan untuk kesehatan tubuh kita sahabat MK. Terlebih jika dilakukan tanpa alas kaki, katanya kita juga perlu grounding sahabat MK namanya ya. Jadi kaki kita itu langsung bersentuhan dengan tanah sahabat MK. Nah, kira-kira apa manfaatnya berjalan tanpa alas kaki? Informasi selengkapnya ada di pilihan MKpedia nomor 2. Dan pilihan MKpedia terakhir, pilihan nomor 3, ada tips mengetahui aplikasi yang membuat baterai handphone ini boros sahabat MK. Nah, pasti sahabat MK pernah mengalami ya, baterai HP tiba-tiba terkuras begitu ya, walaupun tidak dipergunakan intens sahabat MK. Nah, mungkin saja ada aplikasi-aplikasi yang membuat baterai handphone jadi boros sahabat MK. Nah, kira-kira apa saja dan bagaimana tipsnya mengetahui aplikasi yang membuat handphone jadi boros baterainya? Di pilihan MKpedia terakhir kami siapkan untuk Anda. Itu dia 3 pilihan MKpedianya, silakan langsung dapat Anda pilih ya salah satunya. Pilihannya langsung dapat Anda kirimkan ke 0811-224-1027, lengkapkan dengan nama, usia, alamat Anda. Nomor 1 ada faktor penyebab mudah lelah, nomor 2 ada beberapa manfaat berjalan tanpa alas kaki, dan di pilihan ketiga ada tips mengetahui aplikasi yang membuat baterai handphone boros. Silakan pilih salah satunya, kirimkan pilihan Anda ke 0811-224-1027. Kami segera menyapa yang sudah mengirimkan pilihan MKpedia-nya selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa sebutan bagi seseorang yang menunaikan kewajiban berdakwah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil?
2: Bisa.
3: Radio di rumah?
2: Bisa.
3: Aplikasi streaming, website,
2: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
2: Sekarang, saya percaya radio masih ada
3: dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-133.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Hanafi, orang yang istiqomah menunaikan kewajiban untuk berdakwah disebut sebagai khoyur ummah atau umat terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah." Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 110.

0: kasih sahabat MK di pagi hari ini Anda yang sudah turut serta memilih pilihan MKpedia ya. Sudah kami tawarkan tadi ada 3 pilihan MKpedia. Sebelum jeda, pilihannya ada nomor 1 faktor penyebab mudah lelah. Kemudian di pilihan nomor 2 ada beberapa manfaat berjalan tanpa alas kaki. Dan di pilihan ketiga ada tips mengetahui aplikasi yang membuat baterai handphone ini jadi boros sahabat MK. Silakan Anda yang ingin menyampaikan atau ingin mengetahui informasi lebih lengkapnya, langsung dapat Anda kirimkan pilihan MKpedia-nya pagi hari ini ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihan MKpedia-nya pagi hari ini. Ada sahabat kita Ibu Juwita dari Cimindi memilih pilihan MKpedia-nya di pilihan nomor 1, faktor penyebab mudah lelah ya. Terima kasih Ibu Juwita sudah memilih pilihan MKpedia-nya. Berikutnya ada sahabat kita dari 0857936 sekian-sekian memilih pilihan MKpedia-nya juga di pilihan nomor 1 kembali ya, faktor penyebab mudah lelah sahabat MK. Terima kasih sudah menyampaikan pilihannya. Berikutnya ada sahabat Mahadi di Antapani memilih pilihan MKpedia-nya juga di pilihan nomor 1 ya. Terima kasih sahabat Mahadi. Ada sahabat Raihan di Ujung Berung memilih pilihan MKpedia-nya di pilihan nomor 2. Beberapa manfaat berjalan tanpa alas kaki. Terima kasih sudah menyampaikan pilihannya. Kami sapa juga sahabat Nidiar dari Yogyakarta ya, menyapa juga memilih pilihan MKpedia-nya di pilihan nomor 1, faktor penyebab mudah lelah. Terima kasih sahabat MK di pagi hari ini yang sudah memilih pilihan MKpedia-nya ya. Kita akan coba hitung pilihan MKpedia mana yang paling banyak dipilih oleh Anda. Dan yang paling banyak sahabat MK pilihan MKpedia-nya kali ini ada di pilihan nomor 1 ya. Kita akan ketahui apa saja faktor penyebab kita jadi mudah lelah. Berikut ini informasinya untuk Anda.
1: Sahabat MK, menurut Anda, kenapa ada sebagian orang yang mudah sekali merasa lelah? Sahabat MK, setiap manusia tentu pernah mengalami tubuh terasa mudah lelah sebagai tanda bahwa tubuh juga butuh istirahat dan perhatian. Rasa lelah sebenarnya adalah sinyal alami dari tubuh yang sedang memberitahu bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Berikut ada beberapa hal yang bisa menjadi penyebab tubuh mudah lelah. Di antaranya, pertama, kurangnya istirahat dan tidur yang cukup. Ketika waktu tidur kurang, hormon tubuh jadi tidak seimbang dan akhirnya tubuh terasa lemah dan lesu sepanjang hari. Kedua, kurangnya cairan tubuh atau dehidrasi. Banyak yang tidak menyadari bahwa kekurangan air putih bisa menurunkan konsentrasi, membuat tubuh mudah lemas, bahkan memperlambat metabolisme. Ketiga, pola makan yang tidak teratur. Jika terlalu sering melewatkan sarapan atau makan makanan yang tinggi gula, dapat membuat energi cepat naik, tapi juga cepat turun. Akhirnya, tubuh pun terasa lesu. Sahabat MK, itu dia MKpedia berkaitan tentang faktor penyebab mudah lelah.
0: Ya, itu dia ya sahabat MK, paling tidak tiga hal tadi yang membuat tubuh kita jadi mudah lelah. Faktornya yang pertama kurang tidur, kurang minum, dan seringkali melewatkan sarapan sahabat MK. Namun mudah-mudahan tiga hal itu tidak kita lewatkan ya, agar beraktivitas sepanjang hari tetap dapat maksimal ya sahabat MK, tidak mudah lelah. Terima kasih sahabat MK Anda yang sudah menyimak ya di pagi hari ini, mulai dari jam 6 tadi pagi, program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli membersamai Anda. Terima kasih juga yang sudah mengirimkan atensinya di setiap segmen. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan sahabat MK. Ini sudah saatnya saya Harlan Hanif harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luasnya langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, dalam dunia bisnis, kualitas produk memang penting. Namun, sahabat MK, ada satu hal yang seringkali membuat pelanggan kembali berkunjung atau bahkan juga datang, yaitu berkaitan dengan pelayanan yang tulus dan juga tentunya penuh dengan penghormatan. Senyum yang ramah, kemudian juga sambutan yang hangat, bahkan juga kepedulian terhadap konsumen menjadi hal yang penting untuk sama-sama dihadirkan, sahabat MK. Bahkan sahabat MK, nilai-nilai pelayanan tersebut ini sudah tercermin atau bahkan juga sudah dicontohkan lebih dari 14 abad yang lalu, sahabat MK, oleh salah seorang sahabat Nabi, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat MK. Alhamdulillah, senang rasanya sahabat siar Muhammad Dafa hadir kembali menemani ruang dengar Anda, sahabat MK, di pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Kembali kami pun juga menemani ruang dengar Anda, sahabat MK, untuk dapat juga sama-sama kembali menghadirkan kisah-kisah inspiratif yang tentunya juga ini menjadi salah satu ikhtiar bersama dalam menghadirkan adanya kemudahan, begitu ya, dalam bertransaksi ataupun juga dalam berniaga, yang mana kita mencontoh dari para sahabat Nabi, sahabat MK. Ruang Inspirasi edisi hari Selasa, sahabat MK, hari yang ke-14 begitu ya, di bulan Juli 2026. Ataupun juga kita sudah memasuki, sahabat MK, hari yang ke-29 di bulan Muharram 1448 Hijriah. Pagi hari ini, sahabat MK, dalam program Ruang Inspirasi, kita akan coba sama-sama menilik, begitu ya, bagaimana etika hospitality dan juga layanan dalam bisnis ala Abu Ayyub Al-Ansari. Kami juga mengundang Anda, sahabat MK, untuk dapat bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda. Silakan bisa Anda sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Kalau Anda, sahabat MK, apakah Anda punya tempat favorit ataupun juga langganan, begitu ya, untuk membeli sesuatu atau mampir ke suatu tempat, sahabat MK? Dan kemudian, apa yang membuat Anda berlangganan di tempat tersebut? Apakah dari pelayanan yang ramah atau mungkin juga dari adanya kualitas produknya, begitu ya, atau mungkin hal-hal lainnya? Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi, sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini. Di pagi hari ini pun juga kami kembali mengundang Anda, sahabat MK, yang sudah tergabung dalam grup komunitas sahabat MK. Telah kami siapkan juga ada pilihan polling yang bisa Anda manfaatkan untuk dapat berbagi di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK. Kalau Anda sendiri, sahabat MK, menurut Anda, apa yang membuat pelanggan mau kembali untuk membeli dari kita, sahabat MK? Apakah yang pertama dari harga yang murah? Atau mungkin yang kedua dari pelayanan yang ramah? Atau mungkin yang ketiga, sahabat MK, kualitas produk? Atau mungkin yang keempat, yang terakhir, kejujuran dalam menjual? Nah, silakan bisa Anda bergabung dan berbagi, sampaikan juga atensi Anda di grup pemirsa sahabat MK. Silakan bisa Anda manfaatkan pilihan pollingnya untuk dapat juga bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Kita akan mengenal lebih dalam, sahabat MK, dari sosok Abu Ayyub, begitu ya. Siapakah beliau, sahabat MK? Kita akan coba kupas lebih dalam, di mana Nabi ataupun juga nama Abu Ayyub, sahabat MK, merupakan Khalid bin Zaid bin Qulaib bin Malik bin An-Ajar, di mana beliau merupakan ataupun juga dikenal dengan nama dan juga kunyahnya, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat MK. Ibunya bernama Hind binti Said bin Amr, berasal dari Bani Al-Harith bin Al-Khazraj, sahabat MK. Di mana Abu Ayyub sendiri termasuk seorang sahabat Ansar yang pertama-tama memeluk agama Islam. Abu Ayyub sahabat MK meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung atau juga melalui sahabat Ubay bin Ka'ab, di mana sementara sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis darinya adalah Al-Bara bin Azib sahabat MK, Zaid bin Khalid dan juga Al-Miqdab bin Ma'di sahabat MK. Ada juga Ibnu Abbas, kemudian juga Jabir bin Samurah, Anas bin Malik dan juga beberapa sahabat Nabi lainnya, sahabat MK. Salah satu bukti bahwa beliau adalah generasi pertama Ansar yang memeluk Islam adalah keikutsertaannya dalam Baitul Aqabah, di mana beliau sahabat MK juga turut serta dalam perang Badar dan juga perang-perang setelahnya. Saat Nabi Muhammad SAW pertama tiba di kota Madinah, beliau belum memiliki tempat tinggal. Dan juga di rumah Abu Ayyub lah Nabi tinggal sahabat MK. Hingga pembangunan rumah dan juga masjidnya ini pun rampung diselesaikan, di mana ini pun juga menjadi salah satu cikal bakal begitu ya, hospitality ataupun juga pelayanan yang dihadirkan oleh kaum Ansar. Salah satunya adalah dari Abu Ayyub Al-Ansari sahabat MK. Abu Ayyub Al-Ansari sahabat MK memeluk Islam sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Dan juga dia turut serta dalam perjalanan ataupun juga adanya perjanjian ya, perjanjian Aqabah sahabat MK. Sebuah janji setia untuk melindungi Nabi apabila beliau datang ke kota Madinah sahabat MK. Abdullah bin Abbas menceritakan sahabat MK bahwa Abu Bakar keluar di tengah siang yang panasnya sangat terik. Kemudian beliau melihat Umar. Umar berkata, "Abu Bakar, apa yang membuatmu keluar rumah di waktu seperti ini?" Kemudian Abu Bakar pun juga menjawab sahabat MK, "Yang mana yang membuatku keluar adalah perut yang sangat lapar." Umar mengatakan, "Demi Allah, aku juga. Tidak ada alasan selain itu untuk membuatku keluar." Saat keduanya sedang berbincang, sahabat MK, keluar juga Rasulullah SAW menemui mereka berdua. Beliau berkata, "Apa yang membuat kalian keluar di waktu seperti ini?" Keduanya menjawab bahwa demi Allah, tidak ada yang membuat kami keluar kecuali perut kami yang terasa sangat lapar. Rasulullah SAW pun juga berkata bahwa demi Allah, aku juga. Tidak ada alasan selain itu yang membuatku keluar. Kemudian juga disampaikan, "Ayo berangkat bersamaku." Lalu ketiganya ini sahabat MK menuju rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Dan sudah menjadi kebiasaan dari Abu Ayyub sahabat MK, yang mana juga ini menyediakan makanan-makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap harinya. Setelah itu baru beliau menyediakan makanan untuk keluarganya. Saat Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dan juga Umar sampai di depan pintu rumah Abu Ayyub, Ummu Ayyub ini pun juga keluar sahabat MK menemui mereka. Lalu beliau berkata, "Marhaban wahai Nabi Allah dan juga bersama Anda." Rasulullah berkata, "Mana Abu Ayyub?" Abu Ayyub pun mendengar suara Nabi. Saat itu sahabat MK, beliau pun juga sedang bekerja di kebun kurma di dekat rumahnya. Beliau segera datang dan juga berkata, "Marhaban wahai Nabi Allah dan yang bersama Anda." Kemudian beliau pun juga melanjutkan bahwa, "Wahai Rasulullah, ini bukan waktu biasa Anda datang." Nabi menjawab, "Iya, benar." Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari pun juga pergi sahabat MK menuju kebunnya, di mana beliau potong satu tandan kurma. Ini kurmanya kurma kering sahabat MK. Kemudian juga ada kurma basah, bahkan juga yang masih ranum. Di mana beliau berkata sahabat MK, "Makanlah ini ya Rasulullah, aku akan menyembelih hewan juga untukmu." Rasulullah SAW pun juga menanggapinya sahabat MK, "Jangan sembelih hewan yang memiliki susu." Di mana beliau pun juga menghidangkan makanan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun juga mengambil potongan daging kambing dan juga menyelipkannya pada roti yang diberikan. Beliau berkata bahwa, "Abu Ayyub, tolong segera antarkan ini menuju Fatimah, karena sudah beberapa hari dia tidak mencicipi makanan seperti ini." Saat mereka selesai makan dan juga merasa kenyang, di mana Nabi berkata, roti, daging, kurma kering, kurma basah, dan juga kurma yang ranum. Meneteslah air mata beliau, lalu melanjutkan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ini adalah kenikmatan yang kalian akan ditanya nanti pada hari kiamat. Usai makan, sahabat Anki Rasulullah pun juga ini bergantian mengundang Abu Ayyub. Beliau berkata, datanglah esok ke tempat kami. Nabi dikenal sebagai seorang yang apabila ada yang berbuat baik kepada beliau, beliau akan berusaha membalasnya, sahabat MK. Esok harinya, di mana Abu Ayyub Sun, Ayub, Nabi Ab, ataupun juga Abu Ayyub begitu ya, menemui Nabi, sahabat MK. Beliau menghadirkan dan juga menghadiahkan seorang budak wanita kecil untuk membantu Abu Ayyub di rumahnya. Beliau bersabda, kuasiatkan agar engkau berbuat baik kepadanya dan muliakannya. Usai itu, Ummu Ayyub berkata, bagaimana supaya kita bisa mewujudkan wasiat Rasulullah untuk berbuat baik kepadanya? Abu Ayyub pun juga berkata, sahabat MK, yang terbaik adalah kita mendekatkan ataupun juga meredakan dengan juga mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kondisi damai, sahabat MK, Abu Ayyub adalah seorang petani kurma. Namun saat jihad berkumandang, beliau yaitu Abu Ayyub, begitu ya, sahabat MK, Abu Ayyub Al-Ansari, ini tampil menjadi prajurit hebat, sahabat MK. Seorang pemberani sampai juga dikatakan tak satu pun perang yang dilakoni umat Islam di masa Rasulullah ada yang ia tinggalkan. Demikian juga setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasukan perang terakhir yang ia ikuti adalah pasukan besar yang disiapkan Muawiyah bin Abu Sufyan menuju Konstantinopel, sahabat MK. Saat itu pasukan di bawah komando putra Muawiyah, Yazid, dan juga Abu Ayyub, sahabat MK, tak muda lagi. Usianya sudah memasuki usia 80 tahun, namun semangat juangnya tak pernah luntur gara-gara usianya. Di tengah perjalanan, Abu Ayyub sakit, sahabat MK. Akhirnya, beliau wafat sebelum perang berkecamuk. Wasiat terakhir yang ia sampaikan adalah untuk terus berperang dan juga membawa serta jenazahnya. Ia minta dimakamkan di pagar benteng Konstantinopel. Wasiatnya pun dikabulkan. Hijrah dari Mekah menuju Madinah, sahabat MK, bukanlah perjalanan yang mudah, di mana Rasulullah harus memulainya dengan berjalan membelakangi arah Madinah. Bersembunyi dan juga mengendap kurang lebih 10 hari, sahabat MK, Nabi pun juga mengarungi lautan padang pasir. Siangnya yang sangat terik, malamnya yang sangat gelap, menempuh rute yang tentunya bukan jalur biasa, karena menghindari sergapan dari kaum kafir Quraisy. Sementara di Madinah, sahabat MK, orang-orang Ansar dan juga mereka yang lebih dahulu sampai tengah menanti. Mereka berdiri bersaf-saf mulai dari pagi, berjalan kaki ataupun juga di atas tunggangan, sahabat MK. Dada-dada mereka ini pun juga dipenuhi dengan semangat dan juga cinta. Wajah-wajah mereka pun juga dironai rindu dan juga cemas. Leher-leher mereka, sahabat MK, berdesakan dengan leher jenang onta, begitu ya. Tunggangan-tunggangan mereka ini pun juga sahabat MK sambut untuk dapat juga menyambut, itu ya, siap untuk dapat juga menyambut utusan Allah yang mulia tersebut. Dan sampailah Rasulullah sahabat MK di perkampungan Bani Salim bin Auf. Mereka menghampiri Rasulullah, membuat jalan onta Rasulullah terhalang sambil juga mengarangi ataupun juga memengaringi. Yang juga dihadirkan berkaitan juga dengan tali kekang untuk onta beliau, sahabat MK. Mereka berkata, wahai Rasulullah, tinggallah bersama kami. Jumlah kami banyak, perkenalkanlah ataupun juga perbekalan melimpah, dan juga kami pun kuat untuk melindungi Anda. Rasulullah menjawab, biarkan saja onta ini pun juga berjalan. Sungguh, di mana hal tersebut ini, sahabat MK, menjadi tanda bahwa kaum Ansar begitu ya, ini senantiasa dapat juga menghadirkan pelayanan terbaik, memberikan suasana yang tentunya ramah begitu ya kepada para kaum muhajirin, sahabat MK. Kalau Kalau di awal kita sudah menghadirkan sahabat MK bagaimana yang namanya Abu Sofyan begitu ya, ataupun juga Abu Ayyub Al-Ansari sahabat MK, yang menjadi sosok yang tentunya dermawan, yang juga memberikan salah satu pelayanan terbaik sahabat MK ya. Kalau kita berkaca pada kisah dari Abu Ayyub Al-Ansari, Anda dapat juga bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini dalam Ruang Inspirasi. Kalau Anda sahabat MK, apakah Anda memiliki tempat favorit ataupun juga langganan untuk membeli sesuatu? Kemudian, apa yang membuat Anda berlangganan tersebut sahabat MK? Apakah dari pelayanan yang baik atau bahkan juga dari kualitas produknya atau bahkan juga dari hal-hal lain yang mencirikan Anda menjadi suatu hal favorit ketika berkunjung ke tempat tersebut sahabat MK? Anda dapat juga bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK. Kalau menurut Anda, apa yang membuat pelanggan mau kembali membeli dari kita? Apakah yang pertama berkaitan dengan harga yang murah? Atau mungkin yang kedua dari pelayanan yang ramah, sahabat MK? Atau mungkin yang ketiga, kualitas produk? Atau bahkan juga yang keempat, kejujuran penjualnya? Nah, silakan bisa Anda bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda, sahabat MK, ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK. Kita akan mengulas lebih dalam sahabat MK etika hospitality dan juga layanan dalam bisnis ala Abu Ayyub Al-Ansari selepas beberapa informasi yang bermanfaat untuk Anda berikut ini.
1: Sahabat MK, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan tak membuatmu menyesal.
2: Kok pas banget sih?
3: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding tak membuat.
2: Apa aku nggak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh.
2: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Mau saja kalau gak diangkat kamu man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
6: Masalah
7: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu.
6: Benar juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
8: Loh.
9: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
11: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
12: Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

Kita akan coba menilik lebih jauh bagaimana etika hospitality dan juga layanan dalam berbisnis, sahabat MKI. Kami mengundang Anda, sahabat MKI, kalau menurut Anda, apakah Anda punya tempat favorit atau bahkan juga punya tempat langganan begitu ya, ketika Anda hendak membeli sesuatu atau mungkin mampir ke suatu tempat, sahabat MKI. Lalu kemudian, apa yang membuat Anda bisa berlangganan ataupun juga dapat juga lebih betah bertahan begitu ya di tempat tersebut? Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini, sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MKI. Bagian yang terhubung di grup komunitas sahabat MKI yang sudah bergabung juga, silakan bisa Anda manfaatkan juga, ada pilihan polling yang telah kami siapkan juga untuk Anda. Kalau menurut Anda, sahabat MKI, apa yang membuat pelanggan ini mau kembali membeli dari kita, dari dagangan yang kita miliki, sahabat MKI ya? Apa yang pertama berkaitan dengan harga yang murah, atau mungkin yang kedua, sahabat MKI, pelayanan yang ramah, atau mungkin yang ketiga, kualitas produk, atau bahkan juga yang keempat, yang terakhir, kejujuran dari penjualnya. Nah, silakan bisa Anda bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Kami sapaannya sudah bergabung dari Cemenyan, Kabupaten Bandung. Ada sahabat Mahadi. Sahabat Mahadi bergabung di WhatsApp MKFM Bandung menyampaikan pilihan pollingnya begitu ya. Kalau sahabat Mahadi ini memilih di pilihan nomor 1 dan juga nomor 2, sahabat MK ya. Yang mana ini yang membuat pelanggan mau kembali membeli dari kita, yaitu harga yang murah dan juga pelayanan yang ramah katanya. Alhamdulillah, terima kasih sahabat Mahadi sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Kemudian juga disampaikan ada dari sahabat kita dari Cimini Raya. Ini ada Ibu Juwita. Ibu Juwita bergabung dan berbagi juga di kebersamaan pagi hari ini. Kalau Ibu Juwita katanya menyimak begitu ya. Alhamdulillah, terima kasih. Dan memilih pollingnya, kalau memilih pollingnya dari Ibu Juwita dari Cimini Raya, memilih kesemuanya katanya ya. Mulai dari harga yang murah, kemudian juga pelayanan yang ramah, ada kualitas produk dan juga kejujuran dari penjualnya. Lalu terima kasih Ibu Juwita sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Anda juga dapat bergabung dan berbagi juga nih sahabat MKI, menyampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda. Anda yang terhubung di TikTok MKFM Bandung dapat juga menyampaikan atensi Anda ataupun juga berbaginya di kebersamaan pagi hari ini. Kalau menurut Anda, sahabat MKI, apa yang membuat pelanggan mau kembali membeli dari kita? Apakah dari harga yang murah, atau mungkin dari pelayanan yang ramah, atau mungkin jadi kualitas produknya, sahabat MKI, atau bahkan juga dari kejujuran ya dari penjualnya, begitu ya? Silakan bisa Anda berbagi juga di kebersamaan pagi hari ini.

Kalau berbicara berkaitan dengan hospitality, sahabat MQ, di mana kita pun juga akan coba melihat begitu ya urgensi dari hospitality dalam bisnis. Yang mana hal tersebut ini, sahabat MQ, merupakan sebagai kunci utama begitu ya untuk dapat juga mengubah konsumen biasa menjadi pelanggan yang setia. Di mana layanan yang ramah, kemudian juga berempati, bahkan juga personal akan menciptakan pengalaman emosional yang tentunya juga membedakan merek atau bahkan juga dengan kita begitu ya dari para kompetitor, sahabat MQ. Sekaligus juga akan mendorong ulasan positif dan juga pembelian yang berulang. Di mana kehadiran dari hospitality yang juga kuat begitu ya dalam bisnis tersebut, ini pun juga akan memberikan dampak yang cukup krusial, sahabat MQ. Yang pertama adalah meningkatkan loyalitas terkait dengan pelanggan, di mana para pelanggan yang merasa dihargai dan juga nyaman ini cenderung kembali dan juga tidak mudah berpindah kepada pesaing begitu ya, ataupun juga kepada para pesaing, sahabat MQ. Selain meningkatkan loyalitas pelanggan, di mana ini pun juga akan mendorong word of mouth, di mana pengalaman dari menyenangkan ini pun juga akan dibagikan secara sukarela begitu ya, yang juga berfungsi sebagai pemasaran organik yang paling efektif dari bicara ke bicara ataupun juga dari mulut ke mulut ya, sahabat MQ. Kemudian juga akan meredam konflik, di mana pelayanan yang tulus dan juga solutif maka akan memudahkan juga penyelesaian masalah ataupun juga komplain dari para konsumennya. Dan yang terakhir tentunya akan meningkatkan nilai jual. Nah, dalam industri seperti kafe atau bahkan juga hotel, di mana hospitality yang juga baik ini pun juga akan membuat produk yang biasa akan

0: terasa jauh lebih berkesan, sahabat EMG. Untuk menyesuaikan strategi dengan bisnis yang kita miliki, maka kita pun juga perlu mencermati terlebih dahulu begitu ya, apa jenis bisnis yang kita miliki, kemudian juga target pasar seperti apa, bahkan juga bagaimana tantangan-tantangan yang mungkin akan muncul, sahabat EMG. Sehingga hal tersebut dapat coba kita bisa sama-sama hadirkan juga penanganan-penanganan terbaik dan juga tentunya memberikan dampak yang positif, sahabat EMG, untuk konsumen. Dalam dunia bisnis, sahabat EMG, hospitality memiliki peran penting di berbagai sektor seperti perhotelan, kemudian juga restoran, pariwisata, bahkan juga manajemen acara ya, sahabat EMG. Sebagai konsep yang berfokus pada pelayanan dan juga kepuasan pelanggan, di mana hospitality juga tidak hanya meningkatkan pengalaman pelanggan, tetapi juga membantu bisnis membangun loyalitas, reputasi, bahkan juga keberlanjutan. Hospitality sendiri, sahabat EMG, dalam bisnis tidak hanya berfokus pada memberikan layanan, tetapi juga menciptakan pengalaman-pengalaman yang tentunya tidak pernah terlupakan. Pada praktiknya, sahabat EMG, penerapan hospitality dapat juga memberikan dampak positif yang cukup signifikan di beberapa aspek utama dari bisnis yang kita miliki. Hal tersebut juga ini termasuk pada loyalitas dari pelanggan, kemudian juga reputasi, bahkan juga keberhasilan operasional. Ada beberapa hal yang tentunya sama-sama bisa kita coba cermati begitu ya. Mengapa hospitality ini menjadi perlu untuk dapat dihadirkan juga dan tidak tergantikan dalam dunia bisnis, sahabat EMG. Yang pertama adalah meningkatkan loyalitas pelanggan, di mana para pelanggan ini pun juga memiliki pengalaman yang positif yang tentunya konsisten, membuat pelanggan tidak hanya kembali, tetapi juga akan menjadi pendukung utama dari bisnis yang kita miliki. Loyalitas yang terbangun melalui layanan yang ramah, kemudian juga personal dan juga responsif, ini pun juga menjadi saat ataupun juga menjadi aset-aset yang bisa dikatakan jangka panjang begitu ya. Sebab pelanggan yang puas cenderung ini akan merekomendasikan layanan kepada orang lain. Hal tersebut juga ini akan sangat membantu, sahabat EMG, dalam bisnis yang kita miliki, di mana hal tersebut dapat juga menjadi salah satu hal yang bisa kita ciptakan juga begitu ya. Ada basis pelanggan yang lebih stabil dan juga lebih luas untuk kedepannya. Kemudian juga, sahabat EMG, di mana dampak dari hospitality tersebut yang kita bisa hadirkan juga begitu, yaitu menguatkan reputasi bisnis. Reputasi menjadi salah satu aset yang paling berharga dalam industri hospitality, sahabat EMG. Ulasan positif dari pelanggan, baik secara langsung maupun juga di platform online, dapat juga meningkatkan daya tarik bisnis dan juga menarik lebih banyak pelanggan-pelanggan baru. Nah, ini pun juga menjadi salah satu hal yang penting ya, sahabat EMG, dari pelayanan kualitas yang bisa dihadirkan juga untuk dapat juga menguatkan dari pangsa pasar kita, sahabat EMG. Dan yang ketiga adalah mendukung keberhasilan dari operasional, di mana manajemen operasional yang baik dalam bisnis hospitality juga ini akan berkontribusi secara langsung pada efisiensi layanan. Hal tersebut ini termasuk dalam koordinasi antar departemen, kemudian juga pengelolaan sumber daya yang efisien, bahkan juga optimalisasi dari teknologi, sahabat EMG. Dan tidak hanya itu, di mana proses kerja yang terorganisir dengan baik tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga mampu memberikan dampak positif pada profitabilitas, sahabat EMG. Hal tersebut ini pun juga dapat memberikan keuntungan, begitu ya, untuk dapat juga sama-sama dihadirkan dari bisnis ataupun juga usaha yang kita miliki. Kalau berbicara berkaitan juga dengan hospitality, sahabat EMG, ada beberapa jenis bisnis yang coba bisa kita coba hadirkan juga ya di kesempatan pagi hari ini. Industri hospitality memiliki cakupan yang luas begitu ya, dengan setiap sektornya menawarkan juga pengalaman unik, bahkan juga bisa menjadi hal yang berkesan bagi para pelanggannya. Ada beberapa jenis hospitality, sahabat EMG, yang juga memainkan peran penting dalam menciptakan layanan yang berkualitas. Yang pertama ada perhotelan, di mana hospitality di sektor perhotelan menyediakan akomodasi bagi wisatawan, seperti halnya ada hotel, kemudian juga ada resort begitu ya, dan juga penginapan. Tren terkini, sahabat MK, menunjukkan adanya peningkatan permintaan untuk layanan personalisasi yang juga ini akan tentunya berkaitan dengan perkembangan juga teknologi begitu ya, secara lebih cepat dan juga lebih praktis, sahabat MK. Seperti halnya ada check-in otomatis atau bahkan juga ada fitur-fitur lain yang dikedepankan, sahabat MK. Tidak hanya perhotelan, sahabat MK, ada juga restoran dan juga catering, di mana hospitality di sektor restoran dan juga catering berfokus pada penyediaan makanan dan juga minuman. Bisnis ini pun juga melibatkan berbagai jenis usaha, mulai dari restoran fine dining, ataupun juga sampai adanya food truck, sahabat MK ya. Teknologi yang dihadirkan juga, sahabat MK, seperti halnya ada aplikasi pemesanan online, bahkan juga sistem POS ya. Ini pun juga menjadi salah satu hal yang dapat membantu juga meningkatkan efisiensi dari pelayanan yang kita miliki. Kemudian juga, sahabat MK, ada pariwisata dan juga travel, di mana di sektor pariwisata dan juga perjalanan ataupun juga travel, bis hospitality ini pun juga meliputi agen perjalanan. Kemudian juga ada operator tour, bahkan juga layanan transportasi. Inovasi seperti halnya yang dihadirkan juga ini, sahabat MK, seperti halnya ada tour virtual begitu ya, dan juga aplikasi mobile membuka hal baru ataupun juga dapat juga membuat perencanaan-perencanaan yang lebih baru terkait dengan perjalanan yang lebih mudah bahkan juga lebih menarik bagi para wisatawan. Dan jenis hospitality lainnya, sahabat MK, ada juga manajemen acara, di mana jenis bisnis layanan yang bertanggung jawab atas perencanaan dan juga pelaksanaan acara, semisal ada konferensi begitu ataupun juga ada pameran atau bahkan juga ada workshop, sahabat MK, atau bahkan juga kalau misalnya kita lihat juga ada panggung-panggung yang juga dapat memberikan hal tersebut, acara-acara yang besar begitu ya, event-event. Nah, teknologi manajemen acara tersebut ini pun akan membantu memastikan efisiensi dan juga keberhasilan dari acara tersebut, sahabat MK. Ada aspek penting dalam bisnis hospitality, sahabat MK, di mana hospitality sendiri ini pun juga merupakan bisnis yang tidak hanya ditentukan oleh layanan yang diberikan, tetapi juga mampu mengutamakan beberapa aspek penting lainnya. Yang pertama adalah pelayanan pelanggan, di mana pelayanan pelanggan tersebut, sahabat MK, akan memberikan layanan yang ramah, kemudian juga personal, bahkan juga responsif. Ini pun juga merupakan inti dari bisnis hospitality, sahabat MK. Pelanggan yang puas cenderung ini akan kembali, sedangkan ulasan-ulasan yang positif dapat juga mendukung dan juga memperkuat terkait dengan reputasi bisnis yang kita miliki. Aspek penting lainnya, sahabat MK, yaitu manajemen operasional, di mana mengelola sumber daya manusia, inventaris, bahkan juga proses kerja secara efisien, dapat juga meningkatkan profitabilitas. Terkait dengan sistem tersebut ini, sahabat MK, seperti halnya ada CRM, begitu ya, ada juga PMS, atau bahkan juga tersebut dapat membantu mengoptimalkan juga terkait dengan adanya manajemen operasional di suatu perusahaan, atau bahkan juga di dalam suatu bisnis, begitu ya, untuk kedepannya. Dan yang tidak kalah penting adalah inovasi berkaitan dengan teknologi, di mana seperti halnya kecerdasan buatan ataupun juga artificial intelligence atau AI ya, dan juga Internet of Things ini pun juga atau IoT dapat juga meningkatkan layanan dan juga personalisasi, sahabat MK. Misalnya seperti halnya ada chatbot begitu ya, atau bahkan juga ini memberikan pelayanan yang tentunya akan lebih fleksibel dan juga bisa dihadirkan selama 7 hari berturut-turut ya, sahabat MK. Sementara IoT sendiri ataupun juga Internet of Things ini pun juga menjadi dapat membantu efisiensi dari sumber daya yang ada, dapat juga mengefisiensi dari energi yang ada, sahabat MK. Kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Silakan bisa Anda manfaatkan berbagi Anda, dapat juga Anda sampaikan begitu ya, terkait juga dengan poin bahasannya. Ini, sahabat MK, kalau menurut Anda, apa yang paling membuat pelanggan bisa kembali membeli di diri kita ataupun juga dari usaha yang kita miliki? Apakah yang pertama dari harga yang murah? Atau mungkin juga dari yang kedua nih, pelayanan yang ramah, sahabat MK ya. Atau mungkin juga yang ketiga, kualitas produk, atau bahkan juga dari kejujuran penjualnya. Nah, silakan bisa Anda bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Sampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sampaikan ke 0811 0811-224-1027 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya juga berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini. Silakan bisa Anda sampaikan ke WhatsApp ataupun juga SMS MKFM Bandung di 0811-224-1027. Selepas jeda, kami pun juga akan coba mulai menyapa Anda kembali yang sudah bergabung di WhatsApp MKFM Bandung atau bahkan juga di live streamingnya TikTok MKFM Bandung. Silakan juga dapat bergabung dan berbagi ya. Selepas beberapa informasi yang bermanfaat untuk Anda berikut ini, tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Halo warga Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah.
4: Kok ada lagi?
5: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
4: dan Maha juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
6: Loh.
7: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya?" Al-Qur'an, surat At-Taubah ayat ke-122.
9: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM Network

0: Sobat MG, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Inspirasi Mu'amalah dalam Berniaga.
2: Sejak belum diangkat menjadi utusan Allah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun dikenal bekerja sebagai seorang pedagang. Guru pertamanya dalam hal ini ialah sang paman, Abu Thalib. Ketika Rasulullah masih belia, beliau sudah diajak oleh pamannya ke Syam untuk mengikuti ekspedisi niaga. Jika ditelaah dalam sejarah, kita ketahui bahwa ayahanda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah, telah wafat ketika Nabi masih dalam kandungan. Sedang sang ibu, Aminah, menyusul wafat 6 tahun kemudian. Sehingga Rasulullah berada dalam pengasuhan kakeknya, yakni Abdul Muthalib. Setelah kematian sang kakek, selang 2 tahun kemudian, Muhammad pun tinggal bersama Abu Thalib, yang berprofesi sebagai saudagar, sebagaimana kebanyakan pemimpin Quraisy lainnya. Afzalur Rahman dalam ensiklopedia Muhammad sebagai pedagang memaparkan bahwa Nabi Muhammad tumbuh dewasa di bawah asuhan Abu Thalib dan terus belajar mengenai bisnis perdagangan dari pamannya ini. Dalam sebuah hadis, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tis'atu a'syari rizki fit tijarah, yang artinya 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
1: Inspirasi Mu'amalah dalam Berniaga dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: ...102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Anda masih bersama kami, sahabat MK, dalam program Ruang Inspirasi. Kembali kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda. Silakan bisa Anda coba hadirkan juga ya pandangan Anda. Kalau menurut Anda, sahabat MK, apa yang membuat pelanggan ini mau kembali untuk membeli dagangan kita? Apakah yang pertama dari harga yang murah, atau mungkin yang kedua dari pelayanan yang ramah? Atau mungkin yang ketiga dari kualitas produknya, sahabat MK ya? Atau mungkin juga terkait dengan kejujuran dari penjualnya? Nah, silakan bisa Anda bergabung dan berbagi. Sampaikan ke 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Kami akan coba mulai menyapanya, sudah bergabung juga di WhatsApp MKFM Bandung. Ada Ibu Daryanti Ningsih bergabung menyampaikan, kalau Ibu Daryanti Ningsih menyampaikan pilihan pollingnya, semuanya katanya ya. Pelanggan kembali karena rasanya yang enak, begitu, kemudian juga harganya yang murah. Pelayanan yang ramah juga ini menjadi hal yang penting. Wah, Masya Allah, terima kasih Ibu Daryanti Ningsih sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Menjadi hal yang penting juga terkait dengan rasanya enak, harganya murah, dan pelayanannya yang terbaik katanya ya. Terima kasih sudah bergabung dari Ibu Daryanti Ningsih. Kita akan coba kembali menyapa juga Anda yang sudah bergabung. Ada dari Padalarang nih. Dari Padalarang ini ada sahabat kita, ada Ibu Ida. Ibu Ida dari Padalarang bergabung juga menyampaikan atensinya. Kalau Ibu Ida memilih pilihan pollingnya, semuanya juga katanya. Karena ini pun juga nampaknya disampaikan juga, kalaupun murah tapi pelayanannya tidak ramah, katanya ini pun juga tidak pas katanya ya. Wah, betul juga ya. Perlu ada pelayanan yang ramah, perlu ada pelayanan yang baik begitu. Dan sebaliknya katanya, kalau disampaikan juga pelayanannya pun ini pun juga harus ramah, tapi ini pun juga tidak boleh mahal begitu ya, tidak boleh mahal-mahal juga. Wah, terima kasih sudah bergabung Ibu Ida dari Padalarang menyampaikan pilihan pollingnya juga, menyampaikan atensinya di kebersamaan pagi hari ini. Kalau kami sapa juga dari live streamingnya TikTok MKFM Bandung, bergabung juga ada sahabat Zia nih. Sahabat Zia bergabung dan berbagi juga pandangannya. Kalau sahabat Zia, ini berkaitan dengan kejujuran dari penjualnya katanya. Wah, Masya Allah, betul juga ya, terkait dengan kejujuran yang menjadi hal yang penting juga, menjadi tombak juga gitu ya, ketika berjualan ataupun juga dalam berdagang. Tentunya perlu diutamakan juga terkait dengan kejujuran tersebut. Kemudian juga ada yang bergabung, ini ada sahabat Hedi ya. Sahabat Hedi bergabung juga dari Sumedang. Wah, Masya Allah, terima kasih sudah bergabung dan berbagi juga di kebersamaan pagi hari ini. Kami akan coba sapa Anda juga, sahabat MK, yang sudah bergabung di grup komunitas sahabat MK, di grup komunitas sahabat MK di WhatsApp MKFM Bandung. Memilih pilihan pollingnya, kalau menurut Anda, sahabat MK, apa yang membuat pelanggan mau kembali membeli dari kita? Yang pertama ini harganya yang murah, atau mungkin yang kedua pelayanan yang ramah, atau mungkin yang ketiga kualitas produk, atau bahkan juga yang keempat kejujuran penjualnya. Di pilihan polling nomor 1 ini ada 7 suara, sahabat MK. Kemudian juga di pilihan nomor yang kedua ini ada 7 suara. Di pilihan yang ketiga ada 6 suara, dan di pilihan yang keempat ada 5 suara. Kami akan coba sapa Anda, sahabat MK, yang sudah bergabung di grup komunitas sahabat MK. Ada Umu Afifah Mulyani bergabung. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya dan juga berbaginya. Kemudian dari Cicadas ini pun juga ada Ibu Pujasari yang menyampaikan juga atensi dan juga pilihan pollingnya begitu ya. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian yang bergabung kembali ada Ibu Ida dari Padalarang. Terima kasih sudah bergabung juga di grup pemerintah sahabat MK. Tidak kalah ketinggalan ada Ibu Juwita dari Cimindiraya bergabung kembali di grup komunitas sahabat MK. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Juwita sudah bergabung. Ada juga Pak Sandi di Banjaran yang juga bergabung menyampaikan pilihan pollingnya. Terima kasih sudah bergabung. Ada juga sahabat dari Cimenyan Kabupaten Bandung, ada sahabat Mahadi. Sahabat Mahadi juga bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini, menyampaikan juga pilihan pollingnya juga ya. Terima kasih sudah bergabung. Ada juga dari Ujung Berung, sahabat MK, ada sahabat Rehan Rahmadian. Lalu terima kasih sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini, memilih pilihan pollingnya. Kalau kita lihat, sahabat MK, pilihan polling yang paling banyak ini di pilihan nomor yang kedua ya, yaitu 8 suara nih, baru bergabung gitu ya, baru saja bergabung nih sahabat MK. Alhamdulillah, terima kasih. Ada Bunda Halimah, wah, dari Cibuntu Cipundai bergabung juga dan juga menggenapkan pilihan nomor 2, ini ada 8 suara nih sahabat MK.
berkaitan dengan pelayanan yang ramah. Nah, ini pun juga menjadi hal yang penting ya Sobat MV, menjadikan pelanggan tersebut dapat kembali membeli dari kita adalah memberikan pelayanan yang ramah, pelayanan yang terbaik dan juga optimal tentunya. Kemudian juga berkaitan dengan kualitas produk, bahkan juga terkait dengan kejujuran ya di dalamnya. Sahabat MV, terima kasih. Kembali kami sapa juga Anda dari TikTok MPFM Bandung nih, yang sudah bergabung juga ada Kang Dimas ya. Kang Dimas bergabung juga menyampaikan, ini kalau misalnya Kang Dimas memilih kualitas produknya, tapi itu juga salah satunya saja begitu ya, yaitu berkaitan dengan kualitas produk. Nah, ini apalagi nih yang bisa menjadi hal yang perlu dicermati juga ataupun juga perlu dihadirkan juga nih Kang Dimas ya. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga ini ada sahabat kita yang bergabung juga, ada sahabat Hedi ya, baru aja salam silaturahimnya, alhamdulillah terima kasih ini bergabung juga. Ada sahabat Nova nih bergabung juga menyampaikan, Nova Mulyana begitu ya. Kualitas produk ini pun juga tentunya terkait dengan pelayanan begitu ya, yang tentunya perlu sabar juga. Wah, masyaallah, terima kasih sudah bergabung dan berbagi ya. Terima kasih sudah bergabung dan berbagi juga Anda sahabat MK. Kami akan coba sapa kembali Anda yang bergabung di WhatsApp MK FM Bandung. Ini ada dari Cilimus Cisarua nih. Ada dari Pada Asih Cisarua Kabupaten Bandung Barat, ada Bunda Sinta. Bunda Sinta bergabung juga menyampaikan pilihan pollingnya juga, kalau Bunda Sinta ini memilih pilihan nomor 1 nih ya, berkaitan dengan harga yang murah. Wah, masya Allah, terima kasih Bunda Sinta sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini dalam Ruang Inspirasi. Terima kasih bagi Anda sahabat MK sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini, yang juga tentunya sama-sama dihadirkan juga ya sahabat MK. Kita pun juga sama-sama melihat bagaimana hospitality berkaitan juga dengan pelayanan, bentuk-bentuk pelayanan yang dihadirkan untuk juga bisnis yang kita miliki. Kalau tadi kita sudah berkaca juga pada sahabat Nabi yaitu Abu Ayyub Al-Ansari, di mana beliau merupakan kaum Ansar ya sahabat MK, yang memberikan fasilitasnya atau bahkan juga memberikan pelayanan terbaik kepada kaum muhajirin begitu ya, ketika hendak hijrah dari Mekah ke Madinah, sahabat MK. Harapannya di pagi hari ini kita pun juga mendapatkan inspirasinya dari sahabat Nabi tersebut, dan juga kita akan lebih mendalami juga ya sahabat MK bagaimana bentuk-bentuk pelayanan yang perlu dihadirkan berkaitan juga dengan dalam berbisnis ataupun dalam berniaga. Harapannya bisa kita amalkan juga dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah. Terima kasih bagiannya sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kemudahan, kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Mudah-mudahan juga senantiasa Allah berikan keramahan juga begitu ya dalam setiap aktivitasnya, agar juga senantiasa memberikan kebermanfaatan, keberkahan dalam setiap aktivitasnya. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat MK sudah di penghujung kebersamaan juga dalam program Ruang Inspirasi. Sudah 1 jam kami membersamai Anda sahabat MK dalam program Ruang Inspirasi. Maka dari itu, sahabat siar Muhammad Dava dan kru MPFM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat MK, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia adalah tentang perbedaan pendapat yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: Monkey FM, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Avila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102.7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

adalah sumber cinta dan kekuatan keluarga. Dari ketulusan hati, lahir peran terbaik hari ini dalam Inspirasi Keluarga Ibu Masa Kini.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mengudara untuk Anda sahabat MK dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa kabarnya Anda di hari Selasa? Alhamdulillah, sahabat MK, kita bertemu kembali di dalam kebaikan ya, sahabat MK, dalam program Inspirasi Keluarga, segmen Ibu Masa Kini. Sahabat MK, insya Allah kita akan belajar bersama di hari ini dari sosok terbaik ya, yang insya Allah sahabat MK menjadi kebaikan untuk kehidupan kita di dunia juga di akhirat. Bersama sahabat siar Asila Gania, sahabat MK insya Allah akan menemani Anda hingga menjelang zuhur nanti. Dan mari sahabat MK kita mengambil hikmah dari perjalanan hidup Mariah Al-Kibatiyah. Sosok yang penuh kesabaran sahabat MK, keikhlasan dan ketundukan kepada Allah SWT sebagai inspirasi dalam membangun keluarga yang diridhoinya. Dengan tema hari ini ya sahabat MK, istri Rasulullah yang taat, yaitu Mariah Al-Kibatiyah. Insya Allah kita akan belajar bersama di hari ini bersama Ustazah Erika Suryani Dewi LCMA, Tim Asatizah Darut Tauhid, Ketua Komunitas Kotaku, Komunitas Pecinta Al-Quds, kemudian Ketua Marwah Muslimah Center, Ketua Divisi Kajian di Koalisi Da'iyah Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina, serta Pembina Yayasan Rindu Umi Abi Education Center. Kami mengundang Anda sahabat MK untuk menyampaikan atensi di hari ini. Silakan bisa disampaikan ke 0811-224-1027, sertakan nama sahabat MK, alamat, dan tentunya sharing atau pertanyaan di hari ini. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita di ruang Zoom Ustazah Erika. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, kabar sehat Ustazah di hari ini?
1: Alhamdulillah, damang teh, Gania.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat Ustazah, Masya Allah. Diberikan kesempatan kembali, alhamdulillah Ustazah, untuk berjumpa dan kita belajar bersama ya di hari ini untuk meneladani dari istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang taat, Masya Allah, Mariah Al-Kibatiyah. Dan mungkin ini juga jarang disampaikan ya Ustazah berkaitan dengan Mariah Al-Kibatiyah ini. Nah, insya Allah kita belajar di hari ini sahabat AMK seperti apa Mariah Al-Kibatiyah ini dan seperti apa juga yang bisa kita teladani dari beliau. Mangga Ustazah. Mohon maaf untuk suaranya ya,
1: suara saya terdengar.
0: Sekarang sudah terdengar Ustazah, alhamdulillah.
1: Putus-putus ya Teh ya.
0: Kalau sekarang sudah terdengar Ustazah.
1: Sudah, karena saya lagi gak lagi di Jakarta ini, lagi di Cisarua. Khawatirnya sinyalnya memang kurang baik. Tapi sekarang terputus gak?
0: Alhamdulillah sekarang aman Ustazah, terdengar.
1: Terputus ya?
0: Tidak, tersimak dengan baik ya. Alhamdulillah
1: ya. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadari wa yasir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, para pendengar radio MKFM wabil khusus para muslimah, insyaallah hari ini kita akan membahas satu lagi profil ya dari Ummahatul Mukminin, dari istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mungkin tadi disebutkan oleh Teh Gania jarang disebut ya, jarang disebutkan namanya. Mungkin sebagian dari umat Islam malah kurang kenal ya dengan sosok ini, yaitu Mariah Al-Kibatiyah, istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya adalah seorang budak. Ada beberapa ya istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya merupakan budak. ya, seperti juga Juwairiyah, ya, kemudian Sofia bintu Huyai, ya, budak peperangan seorang Yahudi yang kemudian ya, ketika seluruh kabilah tertawan, ya, beliau dibebaskan oleh Rasul. Nah, termasuk Maria Al-Qibtiyah ini bukan tawanan perang tapi hadiah dari seorang raja, ya. Jadi Raja Mukaukis, ya, Mukaukis. Nah, jadi kisahnya, kalau kita lihat betapa perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan Islam, ya, kepada berbagai kalangan, kepada berbagai pihak, ini tentunya sangat banyak sejarahnya dan sangat panjang, ya. Dan juga Rasulullah SAW memiliki beberapa istri yang memang peranannya dalam perjalanan dakwah Islam, begitu semangat ikut menyebarkan syariat ini, ya, dan juga begitu semangat untuk menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah seorang istri Rasulullah SAW yang patut kita jadikan contoh teladan adalah Maria Al-Qibtiyah, yang awalnya memang adalah seorang budak, ya. Budak, kalau disebutkan budak, memang bukan wanita merdeka. Jadi Maria Al-Qibtiyah adalah seorang budak yang dihadiahkan oleh Raja Mukaukis kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Hatib bin Abi Balta. Ya, jadi karena Rasulullah Sallam pada saat itu memang menyebarkan, ya, menyebarkan dakwah ini ke berbagai penjuru dunia, ke pelosok-pelosok negeri, bahkan ke negara-negara tetangga, ya. Di antaranya syariat ini disebarkan oleh Rasul ke, ya, tempat Raja Mukaukis hidup di sana, ya. Maka pada saat itu kita lihat kalau dari kitab, ya, wanita-wanita teladan di zaman Rasulullah, ya, diingatkan, diriwayatkan bahwasanya Maria Al-Qibtiyah ini yang lahir di salah satu dataran tinggi di Mesir, nama lengkapnya adalah Maria binti Syam'un. Ayahnya berasal dari suku Qibti. Oleh karena itu sering kita dengar Maria disebut Maria Al-Qibtiyah, Maria orang Qibti, yang ketika remaja ia dipekerjakan kepada penguasa Mesir. Ya, jadi memang Raja Mukaukis ini salah seorang raja dari raja-raja Mesir, karena Mesir itu rajanya banyak, ya. Di antaranya adalah Firaun, Firaun 1, Firaun 2, kan ada Farao gitu, ya. Farao itu Firaun, ya, Firaun 1, Firaun 2, Firaun 3, banyak sekali. Nah, ini kisahnya adalah raja-raja Mesir yang namanya Mukaukis. Ya, jadinya memiliki beberapa orang budak, di antaranya adalah Maria Al-Qibtiyah dan saudaranya, ya, yang namanya Sirin, ya. Sirin dan Maria pada saat itu dikuasai oleh penguasa Mesir namanya Mukaukis. Pada suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan surat kepada Raja Mukaukis melalui Hatib bin Abi Balta'ah, yang isi suratnya menyeru, mengajak kepada Raja Mukaukis agar memeluk Islam. Ya, jadi pada saat itu Raja Mukaukis menerima utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hangat, diterima, disambut, ya. Namun dengan halus ia menolak ajakan Rasulullah SAW untuk memeluk agama Islam, ya. Nah, jadi memang menolak dengan halus. Jadi kalau kita lihat betapa penolakan ini tidak diiringi dengan kekerasan, ya. Raja Mukaukis ingin bersahabat, ya, ingin mengadakan interaksi, ya, juga ingin ada relasi hubungan, tapi menolak ajaran Islam, ya, dan tidak mau masuk Islam. Jadi memang pada saat itu sebagai tanda persahabatan, Raja Mukaukis mengirimkan Maria, Sirin, dan seorang budak lain bernama Maburoh. Jadi ada tiga nih hadiah dari Raja Mukaukis untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Maria, Sirin, dan Maburoh, serta dikirimkan juga bersamaan dengan tiga budak itu ada hadiah-hadiah lain hasil kerajinan kerajaan masyarakat Mesir, ya. Jadinya ini milik kerajaan Mesir dihadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ternyata hal tersebut membuat Maria bersedih karena harus meninggalkan kampung halaman, meninggalkan Mesir ke Madinah. Dan kalau sekarang jarak Mesir Madinah berapa jam aja, ya, naik pesawat. Tapi pada saat itu, wah, bisa berbulan-bulan karena pakai onta, ya. Jadi bukan jarak yang dekat, itu pindah negara itu, ya. Jadi cukup sedih, ya, pada saat itu Maria mendapati dirinya dihadiahkan dan dibawa pergi ke negara lain, ya. Nah, ini satu hal yang pada akhirnya Rasulullah SAW yang melihat kesedihan Maria ini akhirnya membebaskannya. membebaskan Maria dari perbudakan, ya, dan dilamar, ditawarkan untuk menjadi istri. Dan Maria luar biasa ya kecerdasannya, dan juga kalau kita lihat bukan hanya sekedar cerdas ya, berterima kasih, cerdas, taat ya, makanya akhirnya menerima pinangan Rasul untuk kemudian menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di berbagai literatur ya, di berbagai catatan sejarah disebutkan mengenai kecantikan Maria Qibtiyah. Oh, Maria ini berparas cantik, kulitnya putih. Ya, tentunya kita tahu ini orang ini ya, orang Mesir gitu ya, wanita Mesir ini. Ya, jadi memang berparas cantik, berkulit putih, di samping itu kepribadian yang menawan, memiliki kesetiaan luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan Maria juga terkenal orang yang selain taat kepada Allah dan Rasul, juga orang yang mengalah untuk menang, karena memang akhlaknya mulia ya. Sering dicibir, bahkan dicemburui oleh istri-istri Rasul yang lain, tapi tidak membuat Maria lantas marah ya. Jadi memang sebuah kejutan yang luar biasa untuk seorang budak pada saat itu dibebaskan, kemudian ditawarkan untuk menjadi istri dari yang membebaskan. Ya, ini luar biasa, kemuliaan yang luar biasa ya. Jadi setelah menerima pinangan, maka kemudian menikahlah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan yang luar biasa untuk seorang Maria Qibtiyah, ditambah lagi ketika akhirnya beliau hamil. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sangat gembira ya mendengar kabar kehamilan Maria ya. Selain karena setelah istri beliau Khadijah wafat, maka tidak ada seorang pun dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hamil ya dan melahirkan, karena memang hanya Khadijah yang Allah takdirkan memiliki keturunan. Tapi ternyata dari seorang Maria Qibtiyah ada ya, ada anak ya yang Allah izinkan bagi Rasulullah SAW. Jadi Rasul sangat menjaga kondisi kehamilan Maria. Saat masih dalam kondisi mengandung tadi, akhirnya seorang anak laki-laki lahir ya pada tahun 8 Hijriah ya, pada bulan Zulhijjah, dan diberi nama Ibrahim. Namun pada Rabiul Awal tahun ke-10 Hijriah, ada yang mengatakan ketika usia Ibrahim itu 16 bulan, ada yang mengatakan ketika usia Ibrahim 19 bulan, Ibrahim jatuh sakit yang cukup parah. Maka pada saat itu bukan hanya Maria yang sedih ya, bahkan Rasulullah SAW pun sangat sedih melihat penderitaan putranya yang masih kecil ini. Dan ketika Rasul datang menjenguk ya, beliau tidak bisa menahan air matanya yang mengucur begitu deras ketika Ibrahim kecil sedang dalam kondisi sekarat ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Ibrahim, kami tidak bisa menolongmu dari kehendak Allah." Maka pada saat itu Maria sangat terpukul ketika harus menerima kenyataan ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengambil nyawa putranya yang semata wayang ini, yang masih kecil. Dan Rasulullah SAW pada saat itu mengajarkan kepada para sahabatnya ya, bahwasanya innal qalba la yahzan wal 'aina la yadma' ya. Jadi dalam kondisi hati sedih dan kemudian mata, normalnya kalau hati sedih mata mengucurkan air mata, maka Rasulullah SAW tetap memberikan teladan pada umatnya ya, dan begitu tegar di depan orang mukmin bahwasanya merataplah yang dilarang, bukan kucuran air mata karena sedih, itu diperbolehkan. Hati sedih, mata menangis diperbolehkan ya. Maka, tapi yang dilarang adalah meratap ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencatatkan juga kepada Maria yang berusaha untuk tegar dan juga taat kepada Rasul untuk tidak meratapi kepergian putranya, dan berusaha mengikhlaskan serta sabar atas cobaan yang sedang Allah berikan kepada mereka. Jadi Rasul pun dengan mencoba bertahan untuk tidak ya terlihat sangat terpuruk di hadapan istrinya Maria, Rasul sendiri yang mengurus jenazah putranya, menguburkannya di baki. Ya, sampai ketika sahabat-sahabat melihat Rasulullah SAW menangis saat memakamkan Ibrahim, para sahabat bertanya, "Awatabki ya Rasulullah, lah kok engkau nangis?" Dikira sahabat nangis juga enggak boleh. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, kalau hati sedih ya wajar mata menangis, yang paling penting lisan tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bisa mendapati ya, orang-orang kalau lagi sedih kan kadang-kadang suka lepas kontrol ya. Terkadang mengatakan, kenapa dia yang mati, dia masih kecil, kenapa enggak saya dulu gitu ya, atau yang lain dulu ya. Ini kalimat-kalimat yang apa namanya tidak boleh diucapkan saat orang sedang berkabung ya, sedang sedih. Maka setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul dengan Maria hidup ya, mengabdikan hidupnya, hidup menyendiri, mengabdikan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dan apalagi setelah sepeninggalnya Rasulullah, Maria Qibtiyah betul-betul menyendiri. Ya, jadi 5 tahun setelah sepeninggal Rasul pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, Maria Qibtiyah wafat dikebumikan di Baqi bersama Ummul Mukminin lainnya. Ia merupakan salah seorang perempuan teladan sepanjang zaman, ya. Artinya kesabarannya, kesetiaannya, ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya, ya. Walaupun di tengah-tengah kecemburuan para Ummul Mukminin, ya. Wajar lah ya, karena yang lain ini belum bisa belum ditakdirkan, belum bisa memiliki anak. Tiba-tiba ada seorang budak wanita yang kemudian dibebaskan, kemudian dinikahi, dan Allah takdirkan untuk ya, untuk memiliki anak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun pada akhirnya Allah wafatkan juga ya. Jadi beberapa kisah tentang Maria Qibtiyah diabadikan di dalam syair, diantaranya oleh Hisan bin Thabit ya, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata Rasul pun terkejut ya ketika mendapatkan hadiah dari Raja Muqawqis yang memang sudah menolak untuk memeluk Islam. Terkejut ternyata dia menolak tapi memberikan hadiah gitu ya. Jadi Hisan bin Thabit mengatakan dalam sebuah syairnya, sebenarnya Ibunda Maria adalah keturunan bangsa Romawi. Maria mewarisi kecantikan ibunya ya, sehingga memiliki kulit yang putih, berparas cantik, berpengetahuan luas, dan berambut ikal gitu ya. Jadi satu gambaran tentang fisik Maria Qibtiyah. Wajar istri-istri Nabi yang lain sangat cemburu atas kehadiran orang Mesir yang cantik ya, sehingga Rasul harus menitipkan Maria di rumah Harithah bin Nu'man yang terletak di sebelah masjid. Jadi dititipkan di sana setelah menikah. Ya, kenapa? Karena istri-istri yang lain sangat cemburu ya. Dan Nabi menempatkan Maria di rumah Harithah bin Nu'man selama 1 tahun. Dan selama itu pula Nabi memperlakukan Maria dengan begitu istimewa, hingga istri Nabi yang lain menjadi cemburu, apalagi Aisyah dan Hafsah yang memang umurnya sepantaran ya. Mereka bertiga umurnya sepantaran. Ya, jadi itulah ya, Allah memberikan takdirnya ya, bahwasanya ada kalanya seseorang dimusuhi gitu ya, tapi justru yang dimusuhi ini mendapatkan privilege khusus ya. Orang-orang yang memusuhinya diuji gitu ya, dengan tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi sehingga Allah menghendaki Maria melahirkan seorang putra, yang diantara istri-istri Rasul yang lain yang memiliki putra hanya Khadijah. Maria yang mantan budak, Allah takdirkan juga ya memiliki putra dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yaitu ya Ibrahim. Jadi memang banyak yang mengatakan setelah 1 tahun tiba di Madinah, Maria mengandung, ya. Kemudian kehamilannya membuat istri-istri Rasul cemburu, ya. Yang lain karena tidak dikunjungi, tidak kunjung memiliki anak, gitu ya. Akan tetapi sekali lagi kecemburuan tadi bahkan kita bisa lihat diabadikan dalam surat At-Tahrim, ya. Bahwasannya Allah SWT menegur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena apa? Karena sempat nyaris merubah ya hukum yang halal menjadi haram. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahalallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai nabi, kenapa engkau haramkan apa yang Allah halalkan buatmu semata-mata hanya ingin meraih keredoan hati istri-istrimu ya. Jadi memang Allah marah kepada Rasulullah SAW karena memang gunjingan atau bisikan antara Aisyah dengan Hafsah, akhirnya Rasul mengharamkan dirinya untuk main ke rumah Maria Qibtiyah. Rasul mengharamkan dirinya untuk bertandang dan menggilir Maria Qibtiyah. Dan gara-gara perbincangan Hafsah dengan Aisyah juga, Aisyah dan Hafsah ini mengatakan mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bau. Padahal mereka berdua tahu sebelum ke rumah mereka berdua, Rasul pasti mampir di rumah Maria Qibtiyah, dan Rasul biasanya memakan madu buatan Mesir di rumah Maria Qibtiyah, dan madu itu madu yang enak. Sampai akhirnya Rasul mengharamkan madu, mengharamkan minum madu, mengharamkan mampir ke rumah Maria Qibtiyah. Ya, dan itu kan namanya mengharamkan hukum Allah yang halal gitu ya. Makanya Allah marah. Sampai Allah mengatakan kalau engkau ingin mengganti istri-istrimu, ganti saja. Ya, karena ini bukan istri salehah kalau kayak begini, kecuali engkau tawarkan untuk taubat dan dia menerima untuk bertaubat, maka insya Allah ya diterima ya seperti itu. Nah, ini satu hal yang membuat penting sekali buat kita untuk tidak ya tidak semena-mena. Ya, penting buat kita untuk tidak semena-mena ya, dan juga jangan sampai merubah satu hukum ya. Merubah hukum yang memang halal jadi haram, haram jadi halal, ya semata-mata karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Sungguh hukum Allah Subhanahu Wa Taala di atas segalanya, di atas keinginan manusia, ya di atas harga diri manusia bahkan, ya hukum Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat tinggi, sehingga harus kita semua sebagai seorang Muslim dan Muslimah harus betul-betul bukan hanya mendukung tapi menjalani. Ya, kita terima dengan sepenuh hati, tau'an au karhan, ya, dalam kondisi suka atau terpaksa harus menerima semua hukum Allah tanpa bertanya, ya, tanpa tapi, harusnya seperti itu, ya. Oleh karena itu penting sekali kalau ketika kita melihat betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu kisah, dan ada kisah lain lagi. Ya, jadi kisah lainnya lagi terjadi antara Rasul dengan Hafsah, ya. Karena cemburu yang membakar antara istri-istri Rasul terhadap Maria Qibtiyah. Di kalangan istri Rasul lainnya ada juga yang memang punya perasaan pribadi, ya, yang memang itu kemarahannya itu dahsyat. Rasa cemburu yang luar biasa kepada Maria sempat juga terjadi kepada Hafsah pribadi. Jadi bukan antara Hafsah dan Aisyah ya terhadap Maria, tapi Hafsah pribadi pernah terjadi. Jadi pada saat itu Rasul tengah bertandang ke rumah Hafsah, ya, dan pada saat itu Hafsah tidak ada di rumah. Nah, dalam waktu yang sama Maria Qibtiyah mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ada yang ngasih tahu ada di rumah Hafsah. Maka Maria masuk ke dalam rumah Hafsah, ya. Jadinya Hafsah tidak berkenan ada Maria di rumah Hafsah, dan dia tidak berkenan Rasul berduaan dengan Maria di rumahnya. Gitu ya. Maka Rasulullah SAW berjanji untuk tidak menyentuh Maria, mengharamkan Maria atas dirinya. Ya, jadi sehingga dalam surat At-Tahrim ayat 1 itu turun dengan berbagai versi, ya. Di antaranya pengharaman madu, ya, karena ini perbuatan Aisyah dengan Hafsah. Ada juga yang mengatakan karena kasus Hafsah sendiri. Kasus Hafsah sendiri yang memang marah Rasul kok berduaan di rumah Hafsah. Ya, bahkan ada yang mengatakan berduaan di kamar Hafsah dengan Maria Qibtiyah. Ini kan istrinya juga, ya, walaupun memang mungkin banyak yang mengatakan ya udahlah jangan berduaan, disuruh pulang ke istrinya gitu ya. Mungkin ya kalau perasaan wanita biasa, bukan wanita yang bicara dengan iman, akan mengatakan wajarlah ya, pasti Hafsah berpikir yang aneh-aneh gitu ya. Ya, jadi bahkan disebutkan dalam sebuah hadis Aisyah mengungkapkan rasa cemburunya kepada Maria. Allah memberinya anak sementara kami tidak dikaruniai anak seorang pun. Jadi cemburunya tuh sampai gak masuk akal karena agak menggugat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kenapa kok Allah ngasih dia anak kita enggak gitu ya? Jadi ini satu hal. Sehingga ayat pertama dari surat At-Tahrim itu teguran pedas untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lima tuharrimu ma'ahalallahu lakatabtagi.

0: menikah dalam kehidupan berumah tangga sekalipun, ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya hak suami itu, ya, disebutkan lebih tinggi dibanding hak Allah. Tidak ada. Hak Allah yang paling tinggi dari siapapun di atas dunia ini, ya. Allahu Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi ingat, ya, jangan sekali-kali merubah hukum Allah, ya. Sampai disebutkan qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian untuk membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah pelindungmu dan Dia Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Artinya kalau yang sudah bersumpah untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, tolong batalkan sumpahnya. Namanya ada kafaratul yamin, ya. Kafaruh yamin, bebaskan budak, ya. Jadi kalau enggak memberi makan 60, memberi makan dan pakaian. Kalau enggak bisa bebaskan budak, maka berikan makanan dan pakaian, ya. Min ausati ma tut'imun, dari standar makanan yang rata-rata kita makan yang enak-enak, ya. Itu kalau enggak bisa membebaskan budak, maka berikan makanan kepada 10 orang. Fakir miskin, ya, fakir miskin dengan pakaian sekaligus, enggak cukup makanan aja. Atau kalau enggak bisa juga puasa 3 hari berturut-turut, enggak boleh diselang-seling, itu untuk kafaratul yamin. Enggak bisa bebaskan budak, maka sedekah ke 10 orang fakir miskin, memberikan makanan dan pakaian. Nah, jadi makanan dan pakaian terbaik, ya. Kemudian atau puasa 3 hari berturut-turut, ya, itu kafaratul yamin. Jadi kita lihat betapa satu kejadian bisa menjadi pelajaran bagi orang banyak sampai akhir hayat, ya, sampai akhir kehidupan kita, ya. Ternyata kemuliaan seorang rasul diuji dengan keberadaan istri-istrinya yang wanita biasa. Wanita biasa ini, ya, namanya punya perasaan, ya, kadang-kadang dibisiki setan, ada hawa nafsunya, ya, wajar. Ya, dibisiki setan, ada hawa nafsunya. Wanita-wanita biasa ini teruji, ya, dengan kehidupan dalam kebersamaan di dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang keutamaannya, kelebihannya karena kecerdasannya, karena mudanya, gitu, karena gadisnya, ya, karena kesolehahannya, karena kesabarannya, ya. Jadi masing-masing punya, ya, masing-masing punya keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab.
1: Masya Allah, jazakillah khair Ustazah, berkaitan dengan Maryah Al-Qibtiyah, ya. Ya, Masya Allah, luar biasa ketaatannya sahabat MQ kepada Allah, juga Rasulullah. Dan ini juga tadi diuji dengan kehilangan seorang putra, ya Ustazah, ya. Yang mana, yeah, ini pasti tidak mudah, ya, kehilangan seorang putra. Dan ini juga ditunjukkannya kesabarannya dari Rasulullah, juga Maryah Al-Qibtiyah, berkaitan dengan kehilangan putranya tersebut. Dan ini pun bisa kita ambil pelajaran, ya Ustazah, di zaman ini, yeah, mungkin untuk kita juga semua, begitu ya, berkaitan dengan kesabaran ini.
0: Benar,
1: tidak
0: benar,
1: tidak terbatas, ya Ustazah, ya. Karena kan kita sering bilang bahwa sering mendengar, begitu ya, kalau kesabaran itu terbatas atau ada batasnya, ya Ustazah. Namun ini di dalam, yeah, segala hal kita perlu bersabar, sahabat MQ, Masya Allah.
0: Oh, kan gak ada batasnya.
1: Betul, ya.
0: Tidak boleh ada batas.
1: Tidak boleh ada batas, yeah. Nah, ini yang perlu kita ingat lagi, ya. Tidak ada batasnya, Masya Allah, yeah. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali, Ustazah, di segmen selanjutnya. Perbincangan kita di hari ini berkaitan dengan istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang taat, yaitu Maryah Al-Qibtiyah. Untuk Anda sahabat MQ yang ingin bertanya, silakan bisa disampaikan pertanyaan Anda ke 0811 224 1027. Atau Anda pun sahabat MQ bisa sharing, ya. Di hari ini ada polling yang sudah kami sediakan, yang bisa Anda pilih salah satunya. Kalau menurut Anda, sahabat MQ, dari keteladanan Maryah Al-Qibtiyah, sikap apa yang paling ingin Anda, sahabat MQ, teladani dalam kehidupan sehari-hari? Apakah taat kepada Allah dan Rasulnya dalam setiap keadaan? Yang kedua, sabar menghadapi ujian hidup dengan penuh keimanan? Atau rendah hati, sahabat MQ, meski mendapat kemuliaan? Dan yang terakhir, menjaga akhlak mulia dalam keluarga serta pergaulan. Silakan bisa disampaikan ke 0811 224 1027. Sahabat MQ, menikah adalah awal dari sebuah perjalanan ibadah, dan rumah tangga yang sakinah perlu dibangun dengan ilmu dan persiapan yang matang. Marwah Muslimah Center menghadirkan Ma'ruf Center Batch 3, program pembekalan pranikah dan pernikahan menuju

Samara. Insya Allah dilaksanakan dalam 5 sesi setiap akhir pekan selama bulan Agustus tahun 2026 pukul 8.00 hingga jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Bersama para pemateri yang berpengalaman, Anda akan belajar berbagai materi penting mulai dari ta'aruf hingga walimatul urs, ada ababu zifaf, kemudian berbagi peran dalam rumah tangga, poligami dari masa ke masa, fikih talak hingga fenomena widhood dan child free. Program ini sahabat MK terbuka untuk umum laki-laki dan perempuan dengan investasi Rp150.000. Bertempat di Marwah Muslimah Center, Jalan Transyogi Alternatif Cibubur nomor 120. Informasi dan konfirmasi hubungi 0882 9544 4025, 0882 9544 4025. Marwah Muslimah Center, membangun rumah tangga berawal dari ilmu.

0: sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
7: Kenali MCFM lebih lengkap dengan klik MCFM Network.

Sahabat MKI, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

0: Masih bersama sahabat Sira Silagania, sahabat MK di 102,7 MK FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali sahabat MK perbincangan kita di hari ini bersama Ustazah Erika berkaitan dengan tema hari ini sahabat MK, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang taat, yaitu Maryah Al-Qibtiyah. Di awal sudah dibagikan ya sahabat MK kisahnya dari Maryah Al-Qibtiyah. Dan sahabat MK, untuk Anda yang ingin bertanya silakan bisa disampaikan pertanyaannya ke 0811-224-1027, sertakan nama sahabat MK, alamat, dan tentunya pertanyaan atau sharing sahabat MK di hari ini. Ada polling juga yang bisa Anda pilihkan sahabat MK dari keteladanan Maryah Al-Qibtiyah. Sikap apa yang paling ingin Anda teladani dalam kehidupan sehari-hari? Apakah taat kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap keadaan? Yang kedua, sabar menghadapi ujian hidup dengan penuh keimanan, ataukah rendah hati meski mendapat kemuliaan sahabat MK, dan menjaga akhlak mulia dalam keluarga serta pergaulan. Insya Allah Ustazah, kita sambung kembali untuk perbincangan kita di hari ini. Kalau tadi kisahnya sudah disampaikan ya, Ustazah, berkaitan dengan Maryah Al-Qibtiyah, hikmahnya juga ini perlu kita ambil ya Ustazah ya, kita teladani dari tadi banyak yang bisa kita teladani. Namun juga muncul pertanyaan Ustazah, bagaimana seorang muslimah ini di masa kini begitu ya Ustazah, bisa meneladani sikap rendah hati dan ketaatan Maryah Al-Qibtiyah di tengah tantangan zaman? Karena tadi juga dari seorang budak menjadi seorang istri dari Rasulullah itu sangat mulia sekali ya Ustazah, namun beliau tetap rendah hati menjalani peran tersebut. Nah ini bagaimana kita meneladaninya?
1: Ya, tentunya kalau di masa sekarang tegan ya dengan tantangan yang berbeda, ditambah tingkat keimanan yang beda juga ya. Betul, kalau zaman dulu hanya berat, tapi tingkat keimanannya kan memang luar biasa ya. Tingkat keimanan yang tidak diragukan dan tidak tergoyahkan ya. Karena memang tujuan orang-orang terdahulu ketika masuk Islam memang betul-betul menginginkan hidayah, menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita yang memang lahir sudah muslim, ini rata-rata Islamnya Islam turunan gitu ya, Islam keturunan. Dan tidak ada upaya mencari, tidak ada upaya memperdalam, tidak ada upaya untuk memperbaiki mutu keislaman yang sudah ada, karena kita merasa ya kita sudah Islam dari lahir gitu ya. Sehingga keawaman itu akan menjadi satu menjadi satu hal yang jamak terlihat di tengah masyarakat kita. Jadi kita semua mayoritas muslim tapi mayoritas awam. Nah itu yang repot. Ketika mayoritas muslim dan mayoritas awam, maka kita akan merasakan kekurangan-kekurangan itu adalah bukan suatu kekurangan. Ah wajar di sana sini terjadi perceraian, berarti perceraian adalah sesuatu yang jamak gitu, sampai seperti itu. Ah wajar namanya istri itu durhaka sama suami, berarti kedurhakaan atau nusyusnya istri itu satu hal yang biasa. Padahal kan tidak pernah suatu kemaksiatan itu menjadi hal yang biasa. Tidak pernah satu kemunkaran itu menjadi hal yang ditolerir gitu ya. Cuman karena kebanyakan yang mengerjakan, akhirnya kita menganggap itu satu hal yang biasa ya. Nah untuk bila mendalik ya, kayak fenomena lain lah ya, di tengah masyarakat kita yang ada perempuan mungkin punya pria idaman lain, suami punya wanita idaman lain, ya masing-masing pacaran, ada marriage agreement, ada perjanjian ya, perjanjian gak bercerai tapi masing-masing memiliki orang lain, pasangan lain, itu kan untuk bila mendalik ya. Nah, jadi banyak perjanjian-perjanjian pranikah yang batil gitu ya. Nah ini kenapa bisa terjadi? Sedangkan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat terjaga ya, sangat terjaga kemuliaan akhlak wanita-wanita muslimah, khususnya ummahatul mukminin. Walaupun mereka ini bukan malaikat, mereka ini bukan nabi dan rasul, nggak ada nabi rasul perempuan tuh, nggak ada. Artinya mereka adalah wanita biasa, tapi wanita biasa yang memang tingkat keimanannya di atas rata-rata gitu ya. Kenapa? Karena mereka tahu kemuliaan istri nabi yang dijuluki ibu-ibunya kaum mukmin, pahalanya dua kali lipat, walaupun resikonya adalah kalau melaksanakan satu kemaksiatan maka dosanya juga dua kali lipat ya. Jadi ini hal-hal yang memang di luar jangkauan berpikir manusia sekarang. Jadi kalau disebut ada orang yang rendah, jadi bukan rendah diri, rendah hati gitu ya. Ada orang yang rendah hati, yang low profile, yang tidak sombong, yang sabar, yang santun gitu ya, seperti Maryah Al-Qibtiyah. Ini bukan rata-rata pribadi, kepribadian manusia akhir zaman. Tapi memang kepribadian wanita zaman dulu. Jadi kalau sekarang ada yang kayak begitu tuh kayaknya udah luar biasa. Padahal memang itu yang harusnya ada gitu ya. Yang dengan low profile-nya, tidak pernah sedih ketika dicela, ya bahkan tidak pernah juga merasa terpojok ketika memang dikucilkan oleh istri-istri yang lain, dicemburui, dan juga gak sombong. Gak sombong dalam artian saya yang bisa hamil, saya bisa mengandung istri Rasul. Akhirnya dia sombong, tidak seperti itu. Itu bukan Maria gitu ya, ya. Jadi memang kalau kita lihat ini tidak terlepas dari memang background ya, background keluarganya yang Nasrani, yang memang Koptik ya, jadinya Nasraninya ke Nasrani yang memang Ortodoks. Ortodoks artinya masih dekat dengan kitab suci yang terdahulu. Ya masih dekat walaupun tidak ada lagi kitab suci yang orisinal. Udah banyak yang didistorsi semuanya. Ya jadi memang tapi dia masih memegang kitab suci yang terdahulu gitu ya. Jadi dekat dengan itu sehingga ketika dikisahkan oleh Hatib bin Abi Balta'ah selama perjalanan ya, jadi perjalanan dari Mesir menuju Madinah itu kan Hatib cerita tuh, makanya kenapa akhirnya Maria Qibtiyah itu masuk Islam. Sedangkan rajanya sendiri Mukawqis kan enggak masuk Islam ya, tapi Maria diceritakan oleh Hatib itu kaget ya. Dalam perjalanan itu dia menceritakan. Ya, jadi hadiah dari Raja Mukawqis itu kan bukan cuma seorang Maria ya. Ada juga Sirin, saudaranya Maria, ada juga yang lain ya, Maburo. Terus dikasih juga Rasul hadiah emas 1000 dirham, kain-kain halus buatan Mesir ya, jadi katun-katun yang halus buatan Mesir itu sebanyak 20 helai. Dikirimkan juga ada madu, ada kemenyan, bukan kemenyan sebenarnya, ini literaturnya bilang kemenyan, sebenarnya wangi-wangian ya. Jadi kalau orang Arab itu suka bakar dupa, tapi bukan bau kemenyan. Kalau bau kemenyan di Indonesia itu gak enak banget, tapi bakar dupanya dupa yang enak gitu ya. Itu dibakar. Hadiah buat Rasulullah. Ada juga misik, minyak kasturi ya. Nah, dalam perjalanan bawa hadiah yang banyak itu termasuk budak-budak, ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3. Ini Atik cerita panjang lebar ya dengan budak-budak ini yang dijadikan hadiah buat Rasulullah SAW. Makanya kita lihat kalau kepribadian orang yang sudah baik tentunya mudah sekali ternyuh ketika mendengar kisah tentang pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang kelembutannya, tentang akhlak karimahnya, ya, tentang sulukiyahnya, kesehariannya seperti apa, gitu ya. Jadi hati itu cerita, menceritakan tentang apa, tentang Rasulullah, tentang sejarah Mekah dan Madinah. Karena Hatib tahu ini Maria dan saudara-saudaranya bukan orang Mekah, bukan orang Madinah, dia ini orang Mesir gitu ya. Dikasih tahu tentang sejarahnya Islam masuk ke Mekah seperti apa, tentang Islam dengan ajaran toleransinya. Ya Hatib juga memberitahukan tentang kesederhanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sifat-sifat baginda yang mulia. Maka ketika mendengar cerita yang lengkap sekali dari Hatib, pintu Maria Qibtiyah ini, pintu hatinya terbuka. Dari di perjalanan saja dia sudah tergerak untuk memeluk Islam gitu ya. Jadi memang begitu berjumpa dengan Rasulullah SAW, ya dia nggak datang sebagai budak, tapi memang hatinya sudah diserahkan untuk Allah dan Rasulnya ya. Karena di dalam perjalanan itu, nah disinilah fungsinya seorang pembawa risalah ya. Fungsinya Rasulullah. Jadi utusannya Rasulullah. Hatib pada saat itu, karena dia juga dai, ya dia ceramah. Ya ceramah itu kan gak harus di atas podium ya. Dia ngajak orang, dia berdakwah. Alhamdulillah, maka budak-budak ini masuk Islam ya. Karena apa? Alhamdulillah, lewat perantara dakwahnya Hatib. Walaupun hidayah bukan dari Hatib, hidayah itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya maka wajar begitu berjumpa dengan Rasulullah SAW, ya Maria sudah tunduk dalam keislaman. Sangat mudah sekali ya buat Maria langsung memeluk Islam, setia kepada Allah, setia kepada Rasul, karena dalam perjalanan sudah mendapatkan berita tentang apa itu syariat Islam, siapa itu nabinya, bagaimana itu masyarakat yang didatangi gitu ya. Jadi itulah Hatib bin Abi Balta'ah peranannya ya, untuk menggiring 3 orang budak ini. Dalam satu riwayat 2 orang budak ya. Maka memang kita lihat betapa Rasulullah SAW dengan kelemah lembutannya ya, sangat berbahagia melihat hadiah-hadiah yang dibawa ini memang sudah tunduk kepada syariat Islam. Jadi wajar ya kalau kita lihat dengan background fanatisme ya, background fanatisme agama, fanatisme kesukuan. Pada saat itu kalau bangsa Mesir sendiri memang dia berpegang teguh dengan Koptiknya ya, dengan Kiptinya sampai hari ini. Jadi kalau kita di Mesir, kita lihat mereka pakai hitam-hitam, ya roknya panjang-panjang. Kalau ibu-ibu tua-tuanya tuh roknya panjang-panjang, kadang-kadang pakai selendang, bukan jilbab ya, tapi selendang hitam ya. Itu kalau udah pakai hitam-hitam begitu, maka bisa kita lihat ini orang Kristen Koptik biasanya. Kelihatan wajahnya ya, putih-putih mereka. Dan mereka bersahabat dengan umat Islam yang ada di Mesir sampai ke hari ini ya. Jadi bahkan kadang-kadang kalau lagi ada perayaan Natal ya, itu mereka mengundang dai-dai, ulama-ulama Mesir yang Muslim, ya ulama Azhar kadang-kadang itu diundang untuk apa? Memberikan ceramah tentang Nabi Isa alaihissalam di gereja. Ya, bayangkan memberikan ceramah tentang Nabi Isa di gereja. Ya bukan versi Isa itu Yesus Tuhan, bukan, jelas versinya umat Islam lah ya. Kita boleh ceramah tentang Nabi Isa di gereja, tapi tentang versi Nabi Isa ya berdasarkan syariat Islam. Ini Maria hidup di zaman yang dulu itu, di zaman transisi ya, artinya Rasulullah SAW sudah hadir. Nah ya, untuk kemudian dia ada di satu komunitas yang ikut syariat sebelumnya, tapi alhamdulillah Allah SWT berkenan mendatangkan dan memberikan hidayah kepada Maria Kiptiah. Kenapa? Karena dia mau membuka hati. Jadi kalau kita sekarang muslimah di akhir zaman ini, gimana kayaknya untuk mencontoh Maria Kiptiah? Bahkan bukan hanya mencontoh Maria Kiptiah, untuk menjadi soleha dan mencontoh siapa saja yang baik itu perlu nomor satu buka hatinya. Buka hatinya untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, bersihkan hatinya dari noda-noda dosa ya, karena dosa itu nutupin hati seperti bercak-bercak hitam yang menutupi cermin. Kalau kita bercermin suka ada kan ya bekas-bekas hitam, titik-titik itu yang bikin rusak deh gambaran kita yang terpantul di cermin gitu ya. Jadi memang al-ilmu nurullah wa nurullah la ya'ti lil 'asi, kata Rasulullah, kata Imam Asy-Syafi'i ya kepada muridnya. Dan juga kalau kita lihat ini juga ada yang mengatakan justru itu kata al-waqi' kepada Imam Asy-Syafi'i ya, jadi kepada muridnya. Jadi al-waqi' ini gurunya Imam Asy-Syafi'i, berkata kepada Syafi'i, ilmu itu, hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan hidayah itu tidak akan menghampiri hati orang yang tertutup maksiat. Ya sama seperti cermin. Cermin yang banyak titik-titik hitamnya itu tidak bisa memantulkan gambar yang bagus walaupun cahayanya terang. Artinya hidayah Allah itu setiap hari menyinari bumi, menyinari diri kita. Masalahnya kok ada orang-orang yang tidak dapat hidayah karena mereka tidak mau membuka hidayah, enggak mau membuka hatinya. Mereka tidak mau membuka hati, tidak mau menerima kebenaran. Mereka tutup setutup-tutupnya, serapat-rapatnya dengan egonya, dengan kesombongannya, sehingga banyak orang mengatakan susah ah. Jadi baik, itu kan Rasul, itu kan sahabat, itu kan sahabiat, itu kan istri Nabi, itu kan itu hanya alasan saja. Kita semua bisa kalau kita mau dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah, jazakallah khair Ustazah. Berarti ini kuncinya ya, dibuka hatinya dulu begitu ya, dan bersihkan hati Masya Allah, agar kita bisa menerima kebaikan ya Ustazah ya, dari manapun itu ya. Kemudian Ustazah, ini ada pertanyaan dari hamba Allah, dari sahabat AMG. Ustazah, saya seorang anak perempuan yang qadarullah harus bekerja. Tanggungan di rumah ada orang tua dan adik yang masih sekolah Ustazah. Dari saya masa sekolah dulu dan ketika mulai bekerja, saya bersemangat untuk membantu keluarga karena saya dulu melihat perjuangan ibu saya untuk menafkahi keluarga. Namun kenyataannya sekarang begitu ya Ustazah, terkadang ketika sedang capek terlintas dalam pikiran saya, kenapa saya seperti berjuang sendirian, padahal yang mencari nafkah bukan kewajiban seorang anak perempuan. Dan dari pikiran itu saya menyalahkan diri sendiri karena seharusnya pikiran itu tidak terlintas. Saya semakin takut Ustazah, rasa ikhlas di hati saya hilang dengan kondisi ayah yang tidak berpenghasilan dan tidak terlihat ada usaha untuk mendapatkan penghasilan. Bagaimana caranya agar tetap bisa menjaga ikhlas tanpa menyakiti diri saya sendiri? Karena akhir-akhir ini sahabat ini Ustazah selalu memaksakan diri seolah-olah mencari nafkah itu kewajiban beliau. Setelah mendengar kisah dari Maria Al-Kibtiyah, saya ingin taat pada Allah dan bersabar dalam setiap kondisi yang saya alami. Mangga Ustazah.
1: Ya, Masya Allah ya, ini bukan hanya kait dengan masalah yang disampaikan oleh ukhti kita ya. Artinya banyak sekali muslimah-muslimah lain yang permasalahannya sama. Ya, masalah mencari nafkah. Padahal dalam Islam tidak pernah ada satupun ya literatur yang mengatakan perempuan wajib mencari nafkah. Tapi itu kan kalau kita dihadapkan kepada laki-laki yang paham. Masalahnya muslim-muslim, pria-pria muslimnya banyak yang tidak paham, tidak menyadari kewajibannya. Lantas apakah kita akan diam saja? Kalau diam berarti bunuh diri ya. Karena tidak adanya kesadaran untuk menjemput rezeki yang halal. Ini yang paling bahaya. Jadi diam itu sendiri ternyata tidak boleh di dalam Islam. Harus ada usaha dan ikhtiar menjemput nafkah, menjemput rezeki halal. Walaupun mungkin bukan cari nafkah ya, temanya bukan cari nafkah. Karena mencari nafkah bukan tugas kita. Ya, tapi kita menjemput rezeki halal, oh setiap muslim yang memang hidup itu harus bergerak untuk sampainya yang halal itu kepada dirinya ya. Untuk sampai yang halal kepada dirinya maka harus ada effort, harus ada ikhtiar. Entah itu nafkah diberikan oleh suami atau ayah atau abang atau paman atau adik atau kakak atau kakek, tetap harus ada geraknya kita, wujudnya kita. Entah menyadarkan dengan kata-kata, entah dengan perbuatan, entah dengan contoh teladan ya. Berharap semoga kalau yang kita jemput itu rezeki yang halal, apalagi kita berikan kepada orang yang harusnya malah memberi kita nafkah ya, tapi orang tersebut tidak mau nih. Jadi ada beberapa catatan, ada yang tidak mau memberikan nafkah tapi ada yang tidak sanggup. Dia pengen kerja tapi lumpuh misalnya, itu kan gak sanggup ya. Maka gak ada pilihan kalau gak ada laki-laki lain di keluarga kita ya. Kita berkewajiban untuk menjadi substitusi ya, menjadi substitut. Kitalah yang menggantikan, tapi ingat tidak ada yang gratis di dunia ini. Dalam artian apa? Kalau bukan kewajiban kita dan kita handle, pahalanya ya besar kita. Jadi kita menghandle sesuatu yang bukan kewajiban kita, maka kita dapat pahala yang berlipat ganda. Kan bukan kewajiban ya. Kalau yang punya kewajiban dia tidak mengerjakan, dia dapat dosa. Semakin melalaikan dosanya berlipat ganda. Tapi kalau kita yang gak pernah punya kewajiban tapi kita handle orang yang harusnya mengerjakan kewajiban tadi, maka pahala kita lah yang berlipat ganda. Sekarang kita pilih, kita mau dapat pahala atau tidak ya. Pasti kalau ditanya mau pahala atau tidak, kita jawabnya mau. Tapi kadang kita suka pakai prinsip ekonomi. Saya mau pahala sebesar-besarnya dengan ujian seringan-ringannya. Itu prinsip ekonomi. Dengan harga semurah-murahnya mendapatkan barang berkualitas yang paling baik. Enggak berlaku kalau untuk surga. Surga itu hanya bisa ditukar dengan ya. Jadi surga itu kan kualitas nomor satu ya. Surga itu barang yang Allah jual dan kualitas tertinggi. Karena segala kenikmatan ada di sana. Ditukarnya dengan apa? Dengan harga yang mahal. Bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta kalian dan jiwa kalian. Jiwa bukan cuma nyawa. Nyawa itu cuma bagian kecil dari jiwa. Dalam jiwa kita, dalam kehidupan kita, ada waktu, ada tenaga, ada kesehatan, ada nyawa, ada harta, itu masuk dalam jiwa juga yang jiwa ini miliki gitu ya. Ada kesempatan, ada ilmu pengetahuan. Artinya ketika surga itu harganya sangat mahal, maka kalau pengen surga terbaik, dengan harga terbaik. Harga terbaik ya pengorbanan yang ikhlas tentunya. Kalau enggak ikhlas, mohon maaf, enggak ada nilainya juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu memang buat kita yang hidup di akhir zaman harus sering-sering baca sirah, sejarah salafuna saleh. Ya, jadi sejarah orang-orang terdahulu yang memang muslimah, taat, sabar, ya ikhlas gitu ya, ahli ibadah, Masya Allah. Yang jagoan, yang lemper, ya lembut tapi perkasa gitu ya. Jadi memang kan jarang orang menggandengkan antara kelembutan dengan keperkasaan. Biasanya kalau udah lembut, lembek. Ya, kalau perkasa, gagah. Padahal tidak seperti itu. Ya, seorang wanita yang lembut, dia bisa perkasa dalam artian apa? Bukan tomboy jalannya, bukan. Ya, tapi tegar. Tegar, dia tidak mellow, dia tidak cengeng gitu ya. Nah, tapi dia mudah nangis kalau bicara tentang dosa. Mudah nangis kalau bicara tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Air matanya akan mengucur bukan karena ada masalah. Tapi karena merasakan ya Allah, takut jangan-jangan amalnya, ibadahnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan selama ini cuma letih capek beribadah tapi enggak diterima. Itu nangisnya karena itu ya. Hal-hal yang kayak gini kan jarang. Yang bikin kita nangis biasanya kalau ada kesulitan, penderitaan ya, merasa kita jadi korban. Barulah kita nangis. Jarang yang hanya karena ingin berduaan dengan Allah, rindu dengan Allah, jarang banget itu ya. Artinya hal-hal kayak gitu bisa dibangkitkan, ditimbulkan, ditumbuhkan dengan penuh kesadaran. Catatannya, kita bergerak dengan penuh kesadaran. Jadi jangan karena orang, tapi karena Allah. Oke, misalnya kita kan harusnya dinafkahi, oke, tapi yang nafkahin kita gak mampu, atau yang nafkahi kita gak sadar, gak mau, bukan gak mampu, yang nafkahin kita ternyata gak sadar dalam artian mungkin pingsan ya setengah hidup. Ya lantas gimana kita yang waras ngalah? Ada harga, ada barang. Ada sebuah pengorbanan, kalau ikhlas harganya mahal banget. Itu nanti bisa kita rasakan harganya itu kalau udah ditukar dengan surga. Jadi bukan di dunia rasanya. Jadi di dunia ini jangan ngarep apa-apa selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kita udah bicara kayak gitu, makanya ada dua mata yang tidak mungkin tersentuh api neraka. Ainani la yamassuhum annar. Ada dua mata yang tidak mungkin tersentuh api neraka. Jadi bukan cuma dua beneran dua biji gitu ya. Dua jenis mata. Dua jenisnya ini apa? Dua jenis mata yang tidak tersentuh api neraka. Satu ya, ainun bakat ya. Jadinya memang satu mata yang menangis ya. Ainun bakat khaufan minallah. Mata yang menangis dalam kesendiriannya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu lagi ainun batat fi sabilillah, mata yang berjaga-jaga ya di perbatasan, jangan sampai musuh menyerang masuk. Jadi dia jaga-jaga ya. Jadi ribat, namanya ribat ya. Ribat murabitin, dia jaga agar jangan sampai musuh menyerang umat Islam, dan umat Islam sedang tertidur pulas. Dan ini bisa secara literal kita pahami kayak polisi yang jaga perbatasan. Kalau dia muslim, dia ikhlas, masya Allah pahalanya. Atau kita yang bukan polisi perbatasan, tapi kita ulama, kita da'iyah, kita umat biasa di tengah masyarakat, dan kita berjaga. Dalam artian yang lain mungkin gak aware, ah ini sepak terjang musuh, ini tipu daya musuh. Kita jaga-jaga, kita sadarkan orang, hati-hati, hati-hati, musuh masuk lewat sini, musuh masuk lewat sana. Ini juga sama. Kita gak pernah tenang melihat generasi muda sekarang kayaknya ditipu musuh. Generasi muda sekarang kayaknya sudah tertipu ya, terhanyutkan banyak dengan yang asik dengan gawainya ya. Bukan untuk kerja, bukan untuk belajar, tapi untuk main game misalnya gitu ya. Artinya yang kayak gini kan jadi ikut menyadarkan. Artinya kita harus banyak belajar. Pengen jadi sosok yang terbaik, maka belajarlah dari yang terbaik ya. Sering-sering baca sirah, sejarah orang-orang soleh-solehah yang terdahulu. Ya, wallahualam bisawab.
0: Masya Allah, berarti kembali ke sirah ya Ustazah ya, untuk pandangan ya kehidupan kita ya dalam di dunia ini, di zaman ini. Sahabat MG, Masya Allah. Silakan untuk Anda sahabat MG yang masih ingin bertanya, bisa disampaikan juga pertanyaannya ke 0811-224-1027. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustazah berkaitan dengan istri Rasulullah yang taat, Maryah Al-Qibtiyah ya. Ini disebut istri yang taat kepada Allah, juga kepada Rasulullah ya Ustazah. Nah, bagaimana jika ya seorang istri sudah berusaha taat kepada suami Ustazah, namun justru sering disalahpahami atau kurang dihargai? Ini bagaimana solusinya Ustazah?
1: Ya, jadi penting buat kita untuk memahami konsep taat ya. Yang nomor satu, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam kerangka kemaksiatan kepada al-khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taat mutlak nomor satu kepada khaliq, kepada Allah. Taat mutlak nomor dua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor tiga barulah kepada yang lain ya. Jadi taat kepada yang lain itu taat yang muqayyad, terikat syarat. Ketaatan kepada selain Allah dan Rasulnya adalah ketaatan terikat syarat. Tapi ketaatan kepada Allah mutlak. Ketaatan kepada Rasulullah SAW sudah terbukti. Pasti yang taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asa Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah sudah terhitung taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa maksiat kepada Rasulullah, dia sudah terhitung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bahkan Allah sendiri yang mengatakan ya. Jadi sampaikan, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatku, kalau mereka mencintai Allah, maka ya ikutilah engkau, ikutilah Rasul. Ya jadi ikutilah aku, maksudnya ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ternyata itu bukti ya, bukti cinta Allah adalah cinta Rasulullah ya, agar cinta kita kepada Rasulullah tidak cinta kita kepada Allah tidak bertepuk sebelah tangan, maka cintailah Rasulullah dengan sepenuh hati. Ya, ini sebuah syarat ya, sehingga memang penting sekali buat kita untuk memahami standar kecintaan ya. Kita cinta sama, tadi ada yang mengatakan taat sama suami ya. Taat dalam apa? Dalam masalah apa? Taatnya harus dalam perkara yang tidak bertolak belakang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh, mohon maaf ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap muslimah untuk tutup aurat. Kalau ada suami yang mengatakan, aduh saya enggak suka deh ibu pakai karung, kayak pakai baju kayak karung gitu gede gitu ya. Saya sukanya ibu pakai baju yang ketat-ketat ya, rambutnya digerai. Nah, terus kata istrinya, enggak boleh kan Pak, itu kan disuruh sama Allah. Udah dosa ibu ya, bapak yang tanggung, mohon maaf. Wala taziru waziratun wizra ukhra, tidak ada seorang pun yang bisa menanggung dan sanggup menanggung dosa orang lain. Dosanya sendiri aja kita enggak sanggup kok nanggung dosa kita sendiri. Ya, tiba-tiba ada suami yang mengatakan dosa ibu bapak yang tanggung. Ini dalilnya dari mana ya? Jadi hati-hati masalah ketaatan. Itu satu. Yang kedua, kalau sudah ketaatan kita standarnya adalah ketaatan Allah Subhanahu wa taala, terserah kita dapat apa dari manusia. Jangan ngarep-ngarep ya, jadi jangan minta validasi manusia, bahkan validasi suami enggak butuh, enggak perlu. Yang penting sudah kita kerjakan untuk Allah, maka kalau Allah balas itu di dunia, alhamdulillah. Allah balas itu di akhirat, alhamdulillah. Jangan pernah mengharapkan, saya kan sudah mencintai suami sepenuh hati, tapi suami itu kayaknya biasa-biasa aja deh, masih nganggapnya saya gak taat, bahkan gak memperhatikan saya. Itu urusan dia dengan Allah. Jadi seseorang yang ikhlas lillahi ta'ala itu gak butuh validasi apapun juga dari manusia. Gak ngarep pujian, gak ngarep-ngarep balasan ya, gak ngarep-ngarep respon ya, tidak berharap ada balasan dari tepukan. Jadi jangan, jadi suka ada yang mengatakan, iya tapi saya bertepuk sebelah tangan, itu urusan orang yang tidak merespon kita ya. Jadi jangan salah, ketaatan kita kepada makhluk catatannya adalah terikat syarat ya, terikat syarat kalau memang ketaatan itu yang membawa kita kepada ketaatan kepada Allah, membawa kita kepada kecintaan kepada Allah, membawa kita kepada cinta Allah kepada kita. Jadi Allah mencintai kita, baru boleh taat. Jadi dan jangan ngarep akhirnya, kalau kita ngarep gak ikhlas namanya. Misal kita taat kepada seseorang yang orang tadi memang memerintahkan sholat, puasa, orang tadi memerintahkan menutup aurat, tapi ternyata kita udah taat gini, kok orang tadi gak naik-naikin gaji kita ya, lah itu urusan dia sama Allah. Kita taat bukan untuk dinaikin gaji, kita taat bukan untuk dipuji, kita taat bukan untuk mendapatkan hatinya, bukan ya. Taatlah kalau ketaatan itu mendatangkan kecintaan Allah dan membuat kita tambah cinta sama Allah. Taat totalitas, terserah manusia merespon atau tidak, manusia mengapresiasi atau tidak, bukan urusan kita. Latih keikhlasan dengan itu ya. Jadi kalau kita paham, insya Allah ikhlas dan gak butuh validasi apapun juga dari manusia, termasuk dari suami, dari orang tua ya, dari lingkungan, dari atasan, gak butuh. Dan hidup kita akan lebih nyaman kalau memang kita sudah pasang matlamat jelas dalam kehidupan kita. Allahus Samad, Allah tempat bersandar, tempat bergantung, gak ada kecewa lagi dalam hati. Wallahu'alam bisawab.
0: Masya Allah, jazakillah khair Ustazah untuk jawabannya. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali ya Ustazah di segmen selanjutnya perbincangan kita di hari ini. Dan untuk Anda sahabat MK yang masih ingin bertanya, silakan bisa disampaikan pertanyaannya, insya Allah dijawab langsung oleh Ustazah Erika di hari ini. Disampaikan pertanyaannya ke 0811-224-1027. Pollingnya sahabat MK bisa Anda pilihkan juga dari keteladanan Maria Al-Kibtiyah. Sikap apa yang paling ingin Anda teladani dalam kehidupan sehari-hari? Apakah taat kepada Allah dan Rasul dalam setiap keadaan, sabar menghadapi ujian hidup dengan penuh keimanan, atau rendah hati meski mendapatkan kemuliaan, dan menjaga akhlak mulia dalam keluarga serta pergaulan? Silakan sahabat AMK disampaikan ke 0811-224-1027, sertakan nama juga sahabat AMK, alamat, dan tentunya sharing atau pertanyaan Anda pada hari ini. Sahabat MK, menikah adalah awal dari sebuah perjalanan ibadah, dan rumah tangga yang sakinah perlu dibangun dengan ilmu dan persiapan yang matang. Marwah Muslimah Center menghadirkan Ma'ruf Center Batch 3, program pembekalan pranikah dan pernikahan menuju samara. Insya Allah dilaksanakan dalam 5 sesi setiap akhir pekan selama bulan Agustus tahun 2026, pukul 8.00 hingga 12.00 waktu Indonesia Barat. Bersama para pemateri yang berpengalaman, Anda akan belajar berbagai materi penting, mulai dari ta'aruf hingga walimatul urs, adab buzifaf, kemudian berbagi peran dalam rumah tangga, poligami dari masa ke masa, fikih tolak, hingga fenomena widhood dan child free. Program ini terbuka untuk umum, laki-laki dan perempuan, dengan investasi Rp150.000 bertempat di Marwah Muslimah Center di Jalan Transyogi Alternatif Cibubur nomor 120. Informasi dan konfirmasi hubungi 0882 9544 4025, 0882 9544 4025. Marwah Muslimah Center, membangun rumah tangga berawal dari ilmu.
2: Sahabat Eki, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Sahabat MQ, setiap rasa yang istimewa selalu menyimpan cerita dan kenangan yang tak terlupakan. Dalam rangka merayakan Milad ke-34, Ina Cookies menghadirkan Pekan Raya Ina, warisan rasa 34 tahun. Rangkaian acaranya dimulai dengan roadshow cookies class mulai 16 Juli 2026 di 5 kota. Keseruannya berlanjut dengan bazar penuh promo spesial, hingga sayembara cipta rasa Ina, ajang kompetisi bagi home baker, baking enthusiast, dan profesional chef untuk menunjukkan kreativitas terbaik mereka. Seluruh rangkaian acara ini akan mencapai puncaknya pada 12 September 2026, catat tanggalnya dan jangan lewatkan kemeriahannya. Untuk informasi lengkap mengenai jadwal dan lokasi acara, kunjungi Instagram @inacookies. Sampai jumpa di Pekan Raya Ina, warisan rasa 34 tahun. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
1: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
0: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Mah, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pak?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
4: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
5: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085-200-123-123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
6: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran Surat Maryam ayat ke-76.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Asosiasi Keluarga Indonesia. Di penghujung kebersamaan sahabat MK bersama Ustazah Erika, kita lanjutkan kembali perbincangan berkaitan dengan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang taat, yaitu Maryah Al-Qibtiyah. Insyaallah dilanjutkan dengan pertanyaan Ustazah. Di hari ini ada pertanyaan kembali, ini berkaitan dengan salah seorang istri dan juga ibu ya Ustazah, yang mana ini juga menjadi kegalauan begitu ya dari banyak istri atau ibu ini. Bagaimana agar tetap bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tapi dengan kesibukan anak Ustazah, yang mana ini juga dengan urusan rumah tangga atau dengan anak terkadang menjadikan sholat tidak tepat waktu dan juga kekhusyuan ini kurang begitu. Nah ini bagaimana Ustazah?
1: Iya betul Teh Gania, ternyata memang buat kita para muslimah masih harus senantiasa meluruskan niat kita ya, yang ada di atas muka bumi ini, entah sampai kapan kita dikembalikan ya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, di recall dari tugas di atas muka bumi ini. Karena sejatinya kita ketika ditaruh di atas muka bumi ini cuma untuk satu tugas ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Jin dan manusia itu tugasnya adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya tugas penyembahan ini bukan berarti 24 jam harus sholat, enggak ngapa-ngapain gitu ya. Ini salah paham tentang konteks ibadah. Ibadah mahdhah itu namanya. Tapi ternyata yang Allah minta adalah bergerakmu adalah ibadah, tidurmu adalah ibadah, makanmu juga harus ibadah, mengurus anakmu juga harus punya nilai ibadah, masakmu harus punya nilai ibadah, nyucimu, nyetrikamu, nyapumu, ngepelmu harus punya nilai ibadah semuanya. Jadi kalau memang semuanya harus punya nilai ibadah, harus kita pastikan jangan sampai itu justru bertabrakan dengan ibadah yang mahdoh gitu ya. Ngurus anak ibadah, dan sholat jelas ibadah mahdoh, bahkan fardu ya. Makanya sholat itu sering kita sebut faridah ya gitu ya, faridah sholat fardu. Atau juga kalau kita bicara tentang salatul maktubat, salat yang diwajibkan gitu ya, itu salat yang 5 waktu. Gimana caranya? Nah, jadi ini udah harusnya salat, anak nangis rewel, jadi digendong aja anaknya, digendong sambil salat. Jadi gak ada tabrakan, akhirnya saya harus megang anak, sebab kalau saya bangun salat anaknya nangis, ya digendong aja. Atau kita salat di satu tempat yang lapang, kosong, gak ada bertebaran paku-paku atau duri-duri atau benda tajam, gak ada pisau, gak ada gunting, gak ada cutter. Ya jadinya anaknya bebas melanglang buana kalau dia sudah merangkak ya. Dan kalau misalnya dia bangun-bangun begitu gimana, ya diperhatikan. Jadi kita salat memang di paling pojok, jadi kita bisa sambil memantau anak itu ya. Intinya jangan cari ruangan yang luas banget jadi kita lari sana sini, tapi ruangan yang tidak terlalu luas dan anak itu bisa explore. Kita sambil sholat, kalau dia gak nangis, kalau nangis ya digendong aja. Sesimpel itu. Dulu Rasul pernah mencontohkan beliau sholat sambil menggendong cucunda Hasan dan Husain, ditaruh di pundaknya, digendong. Itu kan kalau lagi berdiri ya. Lantas kalau mau ruku dan sujud, taruh, letakkan. Artinya kalau ada yang mengatakan gara-gara ngurus anak saya jadi gak bisa sholat, wah itu fatal ya. Fatal dalam artian gak boleh begitu. Gak boleh seperti itu. Ya justru dikasih titipan oleh Allah SWT amanah untuk disyukuri, untuk dijaga, dan tidak boleh melalaikan ya kita dari tugas yang utama, yaitu ibadah. Jadi bukan justru dikasih anak malah jadi gak ibadah, wah itu salah. Ya jadi gimana Ustazah? Nah pertama, ketenangan kita, ketenangan hati. Anak kecil itu kan butuh ibu yang tenang, hati yang tenang. Kalau hati ibunya tenang, anak kecil itu refleks jadi tenang ya. Jadi kalau hatinya ibunya galau, maka anak tadi jadi rewel. Ya nomor satu itu hati ibunya kalau tenang. Gak cuma ibu ya, nenek juga gitu. Makanya kenapa kadang-kadang cucu kita sama ibunya sendiri rewel, tapi sama kita gak rewel. Tinggal digendong sambil ditahlilin, bacain sholawat, ya itu tenang. Kenapa? Karena kita hatinya tenang. Tapi kalau hati kita rungsing, kemerungsung gitu ya, resah, kitanya sendiri gelisah, anak dijamin rewel. Sama seperti kalau kita lagi pergi, lagi musafir, anak ditinggal di rumah, coba diingat-ingat terus aja anaknya, kita khawatirkan terus. Jadi bukannya didoain tapi dikhawatirin, itu anak pasti rewel ya. Kita nginget dia, dia ngingetin kita terus. Makanya bukan berarti dilupakan, bukan dilupakan, tapi didoakan. Anak kecil kalau rewel, diusap, digendong, dipeluk rupiah, bacakan ayat suci Al-Quran supaya dia gak rewel. Terus mungkin ada yang mengatakan, ya waktu saya Ustazah, hati-hati, waktu kita semua sama-sama 24 jam. Anak yang gak rewel, tapi kita ngerasa saya ngurusin dia aja waktu saya habis, gak bisa sholat cuman berapa menit, sholat itu cuman 5 menit, paling lama dengan wudu, dengan pipis 10 menit, masa menghabiskan 24 jam? Ya, kalau 10 menit dikalikan 5 kali waktu sholat aja gak sampai 1 jam. Masih ada lebih dari 23 jam buat istirahat. Masa untuk yang gak nyampe 1 jam aja gak bisa, malah yang gak sampai 1 jam itu tersplit ya menjadi 5 kondisi. Dalam artian kita harus udah terpencar-pencar gitu ya. Ya dalam kasus-kasus tertentu kita jadi harusnya lebih paham ternyata hidup ini memang betul-betul ujian. Bahkan punya anak jadi ujian, gak punya anak, ujian juga. Punya suami, ya diuji juga dengan keberadaan yang gak punya suami, ujian juga, ya gak? Ya ada harta, jadi ujian, gak punya harta, lebih jadi ujian. Nah itu dia, makanya kehidupan ini isinya semua ujian. Ya isinya semua bala, ya. Jadi walana beluan nakum, aku pasti akan memberi kalian semua bala. Pasti akan aku berikan ujian. Bishayin, hanya dengan sedikit. Bishayin minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basir sobirin. Hanya sedikit rasa takut, hanya sedikit rasa lapar, hanya sedikit. Tapi sedikit itu kadang-kadang aku jadi besar dan menguasai hati. Karena iman kita yang cetek, iman kita yang lemah. Jadi tugas utama sekarang buat kita semua, mau punya anak, gak punya anak, punya harta, gak punya harta, punya suami, gak punya suami, kuatkan keimanan, kuatkan tauhid, perdalam akidah kita. Insya Allah apa yang Allah berikan kita bisa terima dengan lapang dada, dengan senyum kayak Rasulullah gitu ya. Mau ditimpukin pakai kotoran unta ya diam senyum, ditimpukin pakai batu sampai berdarah-darah ya diam senyum, bisa gak kayak gitu? Jangan ada yang menjawab itu kan Rasul. Nah memang intinya tidak ada kemauan di hati kita untuk meniru Rasulullah, kita cuma pengen dianggap sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya, tapi disuruh niru gak mau. Nah yang kayak gini gak akan pernah mendapatkan apa yang diinginkan ya. Jadi bismillah, jangan ada kata gak mungkin, gak bisa, gak sanggup. Bismillah, ya Allah kuatkan, ya Allah sanggupkan, ya Allah bantu, ya Allah tolong. Hamba adalah al-faqirah, hambamu yang lemah, gak punya apa-apa, bersandar hanya kepadamu. Begitu coba, ya Allah ini titipanmu. Misalnya sambil gendong anaknya, anak nangis, gak apa-apa, kita ikut nangis juga bareng anak. Ya Allah, ya ini anak, ini titipan anak-anakku, ini titipanmu, bukan milikku tapi milikmu. Gimana kok dia nangis terus setiap kali saya mau sholat? Bilang, adukan sama Allah, tolong ya Allah tenangkan dia, sebentar aja mau sholat 10 menit ya Allah untuk menyembahmu. Insya Allah kalau kita yakin, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjaganya sebentar 10 menit. Bahkan cuman kalau nangis 10 menit insya Allah gak apa-apa gitu ya. Yang penting dia gak step, gak kejang ya. Kalau emang kayak gitu gendong, kalau dia cerit-cerit gendong. Artinya apalagi di luar itu, di luar waktu sholat, saya akul yakin Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan ujian tidak pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau dia merasakan, tapi saya kan harus cari makan buat anak. Iya, cari makan itu di mana-mana, di kantor, bahkan yang kerja di pabrik sekalipun, itu ada waktu break buat sholat. Ada break walaupun cuma 40 menit, itu breaknya untuk sholat, untuk makan 40 menit, bahkan untuk ngaji 40 menit. Itu pabrik ya, yang

0: catatan kita juga harus berusaha keras untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab.
1: Masya Allah, tolong Ustazah untuk jawabannya. Dan terakhir, Ustazah sebagai penutup singkat di hari ini, istri Rasulullah ya, yang taat, Maria Al-Qibtiyah.
0: Ya, para pendengar radio MKFM, mobil khusus para muslimah. Jadi memang apa yang telah kita baca dari sejarah-sejarah istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya isinya padat pelajaran. Ya, dari yang manapun juga, termasuk Maria Qibtiyah ini. Oleh karena itu, jangan berhenti sampai di sini. Tetap gali lagi, ya, dan dapatkan lagi banyak hal yang mengkayakan hazanah dan wawasan sekofah kita, keilmuan kita, keislaman kita. Tapi yang paling penting harus memperdalam keimanan kita. Ya, insya Allah masih banyak sumber-sumber yang belum kita gali. Dan semoga Allah SWT memberikan kita kesempatan, ya, Allah memberikan kita kemudahan untuk bisa memahami dan mengamalkan apa yang kita pahami. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Al'afwa minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair untuk ilmunya yang dibagikan di hari ini. Ustazah, selamat melanjutkan amanah-amanahnya di hari ini. Semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan.
0: Amin. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat MK, sajian ilmu sudah kita simak dengan baik. Semoga Allah mampukan kita untuk mengamalkannya. Dan insya Allah kita lanjutkan, sahabat MK, dalam segmen Morotal Pilihan. Kami sediakan 3 morotal yang salah satunya bisa Anda pilihkan. Di nomor 1, sahabat MK, ada Quran Surah Al-Fath. Kemudian di nomor 2 ada Quran Surah Al-Hadid. Dan di nomor 3 ada Quran Surah Nuh. Silakan sahabat MK dipilihkan salah satunya, dikirimkan ke 0811-224-1027 serta nama, alamat, dan tentunya pilihan morotal pada hari ini. Sahabat MK, menikah adalah awal dari sebuah perjalanan ibadah, dan rumah tangga yang sakinah perlu dibangun dengan ilmu dan persiapan yang matang. Marwah Muslimah Center menghadirkan Ma'ruf Center Batch 3, program pembekalan pranikah dan pernikahan menuju sabara. Insya Allah dilaksanakan dalam 5 sesi setiap akhir pekan selama bulan Agustus tahun 2026, pukul 8.00 hingga 12.00 waktu Indonesia Barat, bersama para pemateri yang berpengangga berawal dari ilmu.
2: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Sahabat MK, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju, namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.

0: Jangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut, hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Qur'an surat At-Taubah ayat ke-122.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

MQ, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Memasuki menit ke-35 sahabat MC, saatnya saya menyapa Anda yang sudah menyampaikan atau memilih morotalnya di hari ini sahabat MC. Ada Ibu Rus yang sudah memilih morotalnya di nomor 1 Quran Surah Al-Fat. Terima kasih. Masih di nomor 1 di Quran Surah Al-Fat, dipilihkan juga oleh Kang Irfan Sugiri di Halte Selatan. Hadir juga hari ini yang sudah memilih morotalnya di nomor 2, dipilihkan oleh Ibu Ade di Ranca Ekek, juga Mama Ismi di Cianjur, serta Ibu Saprah memilih Quran di nomor 1 yaitu Quran Surah Al-Fat. Terima kasih. Hamba Allah juga hadir hari ini menyampaikan atensinya di nomor 1 dipilihkan Quran Surah Al-Fat. Dari Cipanas Cipuncak, di Cipanas Puncak begitu ya, hadir juga Ibu Aminah di pilihan nomor 1 yaitu Quran Surah Al-Fat. Terima kasih untuk Anda sahabat MC yang sudah menyampaikan atensinya dan alhamdulillah terpilihkan di nomor 1 yaitu Quran Surah Al-Fat. Terima kasih untuk Anda yang sudah membersamai kami dari awal hingga akhir sahabat MC dan mengirimkan atensi-atensinya di hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, semoga Allah berikan keberkahan dan kemudahan. Sahabat Sira Silagania dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi keluarga, Ibu Masa Kini telah menemani Anda. Semoga setiap peran ibu menjadi jalan kebaikan dan pahala untuk hadirkan cinta untuk keluarga. Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara, dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Wahai Allah yang maha menatap, penguasa semesta alam yang maha agung, kami semua adalah ciptaan-Mu. Kami semua adalah milik-Mu. Kami semua ada dalam genggaman-Mu. Tidak mungkin kami bisa mengenal-Mu tanpa Engkau yang membuka hati kami, ya Allah. Tidak mungkin hati kami teringat pada-Mu kecuali Engkau yang membuka hati kami. Bukakan hati kami agar menjadi hamba yang benar-benar mengenal-Mu, hakul yakin pada-Mu, yang tiada keraguan sedikit pun terhadap-Mu, kepada janji-Mu, kepada jaminan-Mu. Lindungi dari apapun yang tidak Engkau sukai. Engkau penguasa segala takdir, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma iftah lana hikmatak wa ansur 'alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak mungkin kita mendapat manfaat apapun tanpa pertolongan Allah. Dan Allah menyuruh kita berdoa, dan Allah janji mengabulkan doa, dan janji Allah pasti ditepati. Rugi sekali kalau kita tidak berdoa. Sangat rugi. Apa yang bisa kita lakukan kalau Allah tidak menolong? Tidak bisa. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat selain Allah. Maka banyaklah doa. Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah menyuruh kita berdoa, Allah maha kuasa mengabulkan doa. Janji Allah pasti. Jadi salah besar kalau kita tidak berdoa, karena tidak mungkin ada manfaat sekecil apapun tanpa izin Allah. Kenapa kita tidak bisa menggambarkan Allah? Karena dilarang dan tidak akan bisa. Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Allah maha besar. Besarnya Allah tidak akan pernah terkejar oleh akal kita. Laisa kamislihi syai'un. Tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Kita sekarang tinggal di bumi. Bumi kita ini, sebelum berbicara tentang bumi, kita manusia, dibanding gajah kita kecil. Benar. Bandung di Indonesia tidak kelihatan kecuali titik sangat kecil. Bandung di dunia ini tidak nampak. Dunia kita dengan matahari, bandingannya matahari kita ini bisa diisi oleh 1,3 juta dunia. Matahari itu besar sekali. 1,3 juta bumi baru bisa menjadi sebesar matahari. Dan matahari ini, matahari yang kita lihat, itu cuma satu titik dari 4.400 miliar bintang. Jadi matahari kita itu hanya setitik dari 400 miliar bintang yang begitu banyak. Miliar itu ribu juta. 400 ribu juta matahari yang besar-besar dan itu hanya ada dalam satu gugusan namanya galaksi Bima Sakti. Bayangkan, begitu banyak matahari, bintang-bintang yang bertebaran hanya dalam satu gugusan. Dan di langit ini yang terkejar itu jumlahnya, galaksi Bima Sakti ini 100.000 tahun cahaya. Dan di alam semesta ini yang bisa teramati, diperkirakan 2 triliun galaksi. Sudah tidak akan terkejar oleh akal kita. Matahari kita ini hanya satu dari 400 miliar. Nah, yang berkumpul 400 miliar bintang itu hanya satu galaksi. Sedangkan di yang terkejar oleh akal manusia itu triliunan galaksi. Sedang ini disebut satu langit pertama. Langit pertama dibanding langit selanjutnya seperti sebuah cincin yang disimpan di padang pasir. Itu langit yang begini dahsyat, kecil dibanding langit kedua. Demikian pula yang kedua kecil di langit ketiga, sampai langit ketujuh yang tidak terbayangkan. Dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, menguasai segala-galanya. Itulah Tuhan kita, Allah penguasa jagad semesta alam. Maka kehormatan besar, jabatan paling terhormat adalah hamba Allah. Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jabatan terhebat, termulia. Maka kita bangga sekali jadi hamba Allah. Sebagian orang hamba gelar, hamba harta, hamba jabatan, hamba popularitas, hamba pujian orang, hamba syahwat, hamba amarah, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Maka kalau sekali disebut Allahu Akbar, kalau kita bisa merasakan yang tadi, sudah tidak ada apa-apanya. Harusnya kalau takbir kita benar, sholat kita khusyuk. Karena tidak ada apa-apanya harus masuk ke dalam sholat kita, kan? Rezeki milik Allah, pemilik langit bumi. Dunia ini gak ada apa-apanya. Semua orang-orang yang dianggap berkuasa di dunia, sebentar saja. Udah itu, tua, sakit-sakitan, mati. Udah begitu saja. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MQ FM.
1: Ya Quran.

0: قرآن is life.
1: Surat ke-73 Al-Muzammil, orang yang berselimut, 20 ayat.

0: Quran is life.
1: Surat ke-78 An-Naba, berita besar, 40 ayat.

Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Quddus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Quddus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Quddus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Quddus. Subuhun Quddusun Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Quddus yang Maha Suci.

Assalam Yang Maha Sejahtera. Assalam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan, yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Assalam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian." Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya, dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma Assalam. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan dan darimu keselamatan. Maha suci Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam. Allah Assalam Yang Maha Sejahtera. Sahabat MQ, mengapa keluarga menjadi objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
6: Semua masalah
7: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
6: Juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat ke-53.
5: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, dakwah terhadap diri sendiri dan keluarga merupakan prioritas mad'u. Oleh karena itu, agama Islam banyak memberikan perhatian terkait masalah perbaikan keluarga. Ali Ibnu Abu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Al-Quran Surat At-Tahrim

Allah. Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Kehususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang pertama. Allah, ya Allah, tiada Tuhan selain Dia.

Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahman adalah nama yang berasal dari kerohiman. Ar-Rahman memiliki makna khusus sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dinamai dengan kata ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, sayangilah sesama penghuni bumi. Dengan demikian, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Ar-Rahman. Allahumma inni a'udhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa dharu'a wa baru'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil layli wan nahar wa min syarri kullu tariqay yatruku bi khairi ya Rahman. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kedua. Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Umur 5 bulan, seharusnya kan unta lu sudah megar. Daunnya lihat tuh. Ini ada 3.000 pohon. Sangat berdampak musim kemarau ini.
2: Melaksanakan olah TKP secara digital dan ilmiah untuk bisa mengungkap kira-kira apa penyebab dari kecelakaan tersebut.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Ditlantas Polda Jabar olah TKP pikap maut tewaskan 12 orang di Indramayu. Musim kemarau Talas Bogor terancam gagal panen. Begal motor bersenjata celurit di Cianjur diringkus 3 masih bocah SMP. Saya Jan Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Sebanyak 8 siswa SMPN 1 Pagerageng Kabupaten Tasikmalaya dipulangkan paksa pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2026-2027. Kebijakan itu memicu protes dari para orang tua murid.
4: Senin 13 Juli sore, para orang tua mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Kabupaten Tasikmalaya. Mereka mengadukan tindakan sekolah yang dinilai merampas hak belajar anak-anaknya. Menurut pihak sekolah, pemulangan dilakukan karena kedelapan siswa memiliki catatan pelanggaran disiplin berat. Di antaranya, merokok di lingkungan sekolah, sering membolos, terlibat perkelahian, hingga melakukan perundungan dan pemalakan. Sekolah mengaku pembinaan dan teguran sebelumnya sudah tidak mempunyai. Namun, Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya Ato Rinanto mengkritik langkah itu. Ato menegaskan sekolah seharusnya menjadi tempat mendidik dan memperbaiki perilaku anak. Menurutnya, tindakan tegas sekolah yang terkesan tergesa-gesa sangat disayangkan pihaknya. Dirinya berpendapat, sekolah sejatinya ruang penyembuhan dan lembaga yang menjadi solusi untuk mendidik serta meluruskan kenakalan anak, bukan justru mengeluarkan secara instan.
5: Sebetulnya anak ini dengan dinamikanya diduga bahwa dalam tanda kutip mereka berbeda dengan anak-anak yang lainnya, sehingga mungkin sekolah mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang ada. Tetapi demikian bahwa para orang tua dan anak-anak ini dalam rangka berkeinginan meneruskan sekolahnya ingin tetap di sekolah asal karena domisili yang lebih dekat. Kemudian para orang tua berpikir sebetulnya langkah-langkah yang dilakukan di sekolah ini juga masih maksimal.
4: Ato Rinanto menambahkan, para orang tua sebenarnya sangat kooperatif. Mereka juga siap bekerja sama melakukan pembinaan intensif demi mengubah perilaku anak-anak mereka. KPAID berjanji akan mengawal kasus ini sekaligus memberikan pendampingan psikologis bagi para siswa yang terdampak. Sementara, Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya melalui Kepala Bidang SMP Cucu Anwar menyatakan, mengeluarkan siswa adalah opsi paling terakhir. Kewajiban sekolah adalah mendidik, kecuali jika siswa membahayakan diri sendiri atau orang lain. Ditegaskannya, Dinas Pendidikan juga akan memanggil Kepala Sekolah SMPN 1 Pagerageng untuk klarifikasi.
3: Lahan pertanian talas di Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor mengalami kekeringan akibat musim kemarau dan minimnya pasokan air. Kondisi itu menyebabkan tanaman talas gagal tumbuh secara optimal dan gagal dipanen. Kekurangan air juga membuat para petani belum dapat memulai musim tanam berikutnya.
6: Lahan pertanian talas di Kampung Jampang, Desa Jampang, Kecamatan Kemang. Beberapa bulan terakhir lahan mengalami kekeringan akibat musim kemarau dan minimnya pasokan air untuk pengairan. Petani menyebut kondisi tersebut menyebabkan tanaman talas gagal tumbuh secara optimal dan gagal dipanen. Kekurangan air juga membuat mereka belum dapat memulai musim tanam berikutnya.
7: Kemarau begini nggak bisa kita nanam. Nah, contohnya puntales. Ini puntales ini umur 5 bulan. Seharusnya kan ini puntales sudah megar. Udah daunnya udah ini. Ini daunnya lihat tuh puntales saya. Ini ada 3.000 pohon. Sangat berdampak musim kemarau ini.
6: Para petani berharap pemerintah Kabupaten Bogor dapat membangun jaringan irigasi di kawasan pertanian Desa Jampang agar pasokan air lebih terjamin dan produktivitas pertanian dapat kembali meningkat.
3: Sebanyak 2.663 orang aparatur sipil negara atau ASN di Jawa Barat terindikasi bermain judi online. Angka itu muncul berdasarkan hasil verifikasi data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK.
8: Sebanyak 2.663 orang aparatur sipil negara atau ASN di Jawa Barat terindikasi bermain judi online. Angka itu muncul berdasarkan hasil verifikasi data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Menyikapi temuan tersebut, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan ia sudah memerintahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah bersama Inspektorat dan Biro Hukum untuk membentuk sebuah tim gabungan untuk memeriksa seluruh ASN yang terlibat dalam judi online. Pemeriksaan terhadap seluruh ASN tersebut akan berlangsung sepanjang bulan Juli hingga Agustus 2026. Setiap ASN akan dipanggil secara tertutup oleh atasan langsung untuk menjalani pemeriksaan dan dibuatkan berita acara pemeriksaan atau BAP. Lebih lanjut, Erwan menambahkan jika seluruh proses pemeriksaan selesai, maka pemerintah akan menjatuhkan sanksi disiplin sesuai tingkat pelanggaran yang terbukti. Hukuman yang disiapkan mulai dari penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, hingga pemutusan kontrak P3K atau pemberhentian sebagai ASN bagi pelanggaran berat.
9: Banyak sekali ASN di Jawa Barat, terutama di kota-kota besar ya, di Bekasi, Bandung, dan sekitarnya banyak sekali yang terlibat judi. Saya berharap kita segera menindaklanjutinya, para inspektorat di kota kabupaten untuk segera memanggil para ASN yang terlibat judi tersebut, memberikan sanksi ya sesuai dengan aturan yang berlaku.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, sekelompok gerombolan pemotor melakukan aksi penyerangan dan pencurian sepeda motor seraya membawa celurit di Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur. 4 orang diamankan beserta barang bukti celurit dan sepeda motor curian.
10: Menurut Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Fajri Amelia Putra, korban yang sedang nongkrong dihampiri para pelaku yang mengendarai 3 sepeda motor. Karena jumlah pelaku banyak dan membawa celurit, korban kabur. Mendapati korban melarikan diri, para pelaku membawa kabur sepeda motornya. Usai mendapatkan laporan dari korban yang didampingi orang tuanya, polisi pun langsung melakukan penyelidikan. Berbekal rekaman CCTV, identitas para pelaku akhirnya berhasil dikantongi dan diringkus di rumahnya masing-masing. Total 4 pelaku yang diamankan, dari 4 orang, 3 diantaranya masih di bawah umur. Dia menuturkan, sepeda motor korban ditemukan di rumah salah seorang pelaku. Pihaknya masih mendalami motif dari pelaku melakukan aksi penyerangan dan pencurian tersebut. Polisi juga masih memburu pelaku lain yang turut terlibat dalam aksi tersebut.
11: Korban dihampiri atau diserang oleh sekelompok motor berjumlah kurang lebih 3 motor dengan menggunakan senjata tajam.
10: Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara maksimal 9 tahun.
3: Olah tempat kejadian perkara dilakukan tim Traffic Accident Analysis di Ditlantas Polda Jawa Barat dan Satlantas Polres Indramayu di lokasi kecelakaan maut di jalur Pantura Kianjaran Kabupaten Indramayu Senin 13 Juli siang. Di lokasi yang menjadi saksi tewasnya 12 penumpang pickup itu, petugas menggelar olah TKP dengan menghadirkan 3 kendaraan yang jenisnya sesuai dengan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan. Ketiga kendaraan digunakan untuk memperagakan kondisi sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada Minggu 12 Juli.
12: Pada olah TKP ini, petugas menandai titik henti pick-up saat hendak berputar arah di jalur Jakarta menuju Jawa. Tidak hanya itu, titik tabrak belakang pick-up oleh truk kontainer box juga ditandai hingga pick-up terdorong ke jalur berlawanan dan diterjang truk bak terbuka yang melaju dari arah Jawa menuju Jakarta. Sejumlah titik jatuhnya korban yang bertebaran di jalur Pantura juga menjadi fokus petugas dalam mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Hingga kini, petugas Ditlantas Polda Jabar dan Satlantas Polres Indramayu masih melakukan olah TKP. Nantinya, hasil olah TKP ini akan dianalisis untuk menentukan tersangka dalam kecelakaan maut tersebut.
2: Melaksanakan olah TKP secara digital dan ilmiah untuk bisa mengungkap kira-kira apa penyebab dari kecelakaan tersebut. Pada saat ini juga kami menyampaikan tentunya himbauan kepada seluruh masyarakat pengguna kendaraan pickup agar tidak memuat manusia, karena sesuai dengan pasal 137 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 bahwa dilarang untuk kendaraan pickup mengangkut manusia karena dengan tingkat fatalitas yang sangat tinggi.
12: Sementara itu, 12 korban tewas telah dimakamkan di sejumlah desa asal mereka. Sedangkan, 6 korban luka masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Mitra Plumbon, Indramayu.
13: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssndijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya. www.radioprssndijabar.net.
3: Pemerintah Kabupaten Subang mulai menyiapkan sejumlah skema untuk menekan porsi belanja pegawai. Langkah ini dilakukan agar sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat yang menetapkan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD.
14: Bupati Subang Renaldi Putra Andita mengatakan saat ini pemerintah daerah masih melakukan kajian bersama perangkat daerah sebelum menentukan kebijakan yang akan diterapkan. Menurutnya langkah tersebut harus dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi para pegawai maupun mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Saat ini komposisi belanja pegawai di Kabupaten Subang masih berada di kisaran 43% dari total APBD. Angka tersebut menjadi tantangan yang harus diselesaikan secara bertahap agar sejalan dengan arahan pemerintah pusat, sekaligus tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Subang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah bersama tim anggaran pemerintah daerah tengah menghitung berbagai alternatif dan skenario yang dinilai paling tepat untuk menurunkan persentase belanja pegawai tanpa mengganggu stabilitas pemerintahan.
15: Itu sedang kita pikirkan sekarang, karena yang terpenting saya itu tidak ingin ada yang merasa dirugikan. Tapi kita juga harus melihat kemampuan keuangan daerah. Dan sedang mengkalkulasi ini agar instruksi pusat juga bisa kita realisasikan.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya, keluarga adalah inspirasi nilai-nilai peradaban tanpa batas. Dan tentu saja adalah inspirasi terbesar adalah dari Al-Quran. Seperti moto yang sering saya sampaikan dan menjadi inspirasi buat saya adalah, bangunlah keluarga seindah engkau membangun surga. Di keluargalah kita mengimplementasikannya. Saya Umi Siti Muntama Ode Daniel, seorang pemerhati keluarga. Inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
2: Obrolan hangat, tips dan nasyid pilihan. Siap mewarnai siang hari Anda dalam Inspirasi Siang. Inspirasi Siang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK dapat kembali menyapa ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Siang. Seri Teladan Rasul Sahabat MK di edisi 14 Juli 2026. Atau alhamdulillah, kali ini kita sudah memasuki di hari yang penghujung di bulan Muharram ya, 1448 Hijriah, atau di hari ke-29 bulan Muharram di tahun yang baru saja berganti, sahabat MK. Alhamdulillah, senang sekali rasanya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, dapat menyapa di kesempatan siang hari ini, menemani rehat siang Anda, atau sudah mulai beraktivitas kembali ya, sahabat MK, dengan sajian inspirasi, nasyid-nasyid pilihan yang sudah kami siapkan. Dan kami juga turut mengundang Anda untuk bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Sebuah nasyid yang baru saja kita simak sahabat MK dengan tajuknya Muhammad yang dibawakan oleh Sohib. Ini mengingatkan kita bahwa sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nama Muhammad sudah sangat familiar di tengah kita. Bahkan tidak sedikit ya di antara kita yang memberikan nama kepada anak laki-laki kita, sahabat MK, dengan nama yang mulia tersebut, Muhammad di awalnya. Yang mana nama-nama Nabi Muhammad SAW ini tentu tidak hanya satu saja yang sebagaimana kita kenal, sahabat MK. Anda juga mungkin pernah mendengar julukan ataupun nama-nama yang lain. Karena ini menjadi salah satu tanda ataupun ciri dari kenabian beliau. Anda silahkan bisa bergabung, menyampaikan atensi, ataupun juga pandangan Anda, sahabat MK, apa kemudian yang Anda lihat dari manfaat terbesar dengan mengenal nama-nama dan gelar Rasulullah SAW. Apakah semakin menambah rasa cinta kepada Rasulullah, membantu meneladani sifat-sifat mulia tersebut? Atau seperti apa kemudian Anda melihat manfaat dari banyaknya julukan, banyaknya gelar, nama yang dimiliki oleh sosok Muhammad SAW ini, sahabat MK? Dan di siang hari ini kami juga sudah siapkan ada teka-teki cerdas yang bisa ikut Anda jawab. Kalau sahabat MK pernah mengingat ya sebuah sabda dari Rasulullah yang artinya, sesungguhnya aku memiliki beberapa nama. Aku adalah Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, dan Al-Aqib. Apakah arti nama Al-Aqib yang disandang oleh Rasulullah SAW, sahabat MK? Silakan Anda bisa ikut bergabung menjawab tebak-tebakan ataupun teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM, atau Anda bisa berinteraksi langsung melalui streaming, melalui siaran langsung yang sudah kami hadirkan juga di sosial media, di Instagram, Facebook, ataupun TikTok ya, sahabat MK, melalui akun @mkfmbandung. Anda juga bisa bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Silakan sampaikan pandangan Anda sekaligus menjawab teka-teki cerdas di siang hari ini, agar kita semakin mengenal, semakin mengingat sosok Muhammad, sahabat MK, suri teladan kita. Kita akan hadirkan juga sebuah nasyid persembahan untuk Anda dengan tajuknya Salawat dari Hawari berikut ini.

0: Sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat ke-53.
0: 102,7 MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MQ, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

Muhammad, sahabat MT, sebuah nasyid dari Gradasi mengantarkan kita kembali. Anda sedang menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat MK, ini memiliki banyak nama, sebagaimana salah satu tanda-tanda kenabian yang tidak hanya diberikan nama satu saja, sahabat MK, tapi memiliki beberapa gelar yang menunjukkan keistimewaan dan kesempurnaan sifat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda juga silakan bisa bergabung menyampaikan atensi. Menurut Anda apa manfaat dari mengenal nama-nama dan gelar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat MK? Silakan Anda bisa sampaikan atensi Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di siang hari ini. Dan kami juga siapkan teka-teki cerdas untuk Anda, sahabat MK, yang mana Rasulullah pernah bersabda, yang artinya, sesungguhnya aku memiliki beberapa nama. Aku adalah Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, dan Al-Aqib. Pertanyaannya, apakah arti nama Al-Aqib yang disandang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut? Anda bisa ikut bergabung menjawab teka-teki cerdas Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kami sapa Anda yang bergabung melalui TikTok kali ini ya, ada sahabat Alfad Raihan, kemudian Kang Hedi bergabung dari Rancakalong, ada Umu Salman juga yang menyapa. Nah, silakan Anda bisa beralih mengirimkan pesan melalui WhatsApp MKFM agar langsung terbaca, sahabat MK. Dan mengenai tema kita, nama-nama Nabi Muhammad ini betapa luar biasanya ya, yang nama-nama khusus diberikan oleh Allah untuk menunjukkan keistimewaan sosok Nabi Muhammad SAW. Kita paling mengenal nama yang pertama, Muhammad dan Ahmad, sahabat MK. Nama Muhammad adalah yang paling masyhur, banyak tersebut di dalam Al-Quran dan juga hadis. Sebagaimana di dalam firman Allah, Quran Surah Al-Imran ayat 144 yang artinya, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dalam ayat tersebut, sahabat MK, ini menyebutkan nama Muhammad yang tidak lain juga tidak bukan hanyalah seorang rasul, ya manusia juga seperti kita, sahabat MK, namun diberikan berbagai tanggung jawab, keistimewaan untuk mengemban amanah. Berbeda dengan nama Muhammad, ada juga nama Ahmad yang disebutkan hanya satu kali dalam Al-Quran. Dia tercatat, sahabat MK, di mana kata Ahmad sendiri ini ada dalam Quran Surah Ash-Shaff yang kemudian ditafsirkan. Imam Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, para ulama sepakat nama-nama beliau yang termaktub di dalam Al-Quran

itu ada Asyahid sahabat MK, kemudian ada Al-Mubashir, ada An-Nazir Al-Mubin, dan ada Ad-Adai atau Ad-Da'i Illallah, da'i yang menyeru kepada Allah sahabat MK. Tidak hanya itu, julukan lentera yang menerangi itu juga termasuk. Selain itu juga terdapat Al-Muzakir, Ar-Rahman, An-Ni'mah, Al-Hadi, Asyahid, Al-Amin, Al-Muzammil, dan Al-Mudathir. Itu dia nama-nama yang kemudian ditafsirkan dari Imam Ibnu Hajar rahimahullah sahabat MK. Tidak hanya Muhammad dan Ahmad, nama-nama Rasulullah yang lainnya, ini juga ada Al-Mahi dan Al-Hashir, serta Al-Aqib sahabat MK. Ini yang kemudian menjadi teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini. Apa arti nama Al-Aqib? Apakah Anda sudah tahu apa arti nama tersebut? Silakan Anda bisa ikut menjawab teka-teki cerdas siang hari ini melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Disampaikan dari Jabir bin Mut'im, Rasulullah SAW bersabda, yang mana artinya sahabat MK, aku memiliki 5 nama. Aku adalah Muhammad dan Ahmad, aku juga Al-Mahi. Allah menghapus kekufuran dengan mengutusku. Aku juga Al-Hashir, manusia dikumpulkan di atas kakiku, dan aku juga Al-Aqib. Hadis riwayat Bukhari sahabat MK. Di mana dari Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan maksud sabda beliau, ini adalah nama-nama yang diberikan khusus untuk beliau saja, tidak kepada Nabi dan Rasul atau seorang pun sebelumnya sahabat MK, atau diagungkan dengannya, atau terkenal pada masa umat terdahulu dengan nama tersebut. Jadi memang julukan yang diberikan kepada Rasulullah ini benar-benar baru pertama kalinya ada ketika Rasulullah diutus sahabat MK. Bahkan dalam riwayat lain, Nabi SAW juga bersabda berkaitan dengan 5 nama tersebut. Nama beliau yang lain ini ada juga dikenal sebagai Al-Mutawakil sahabat MK. Diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari yang diriwayatkan juga dari Atha bin Yasar. Ia berkata, aku menjumpai Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, lalu aku mengatakan, beritahukan kepadaku tentang sifat Rasulullah SAW yang ada di dalam Taurat. Ia menimpali kemudian, ya, demi Allah, sesungguhnya beliau itu diterangkan sifatnya dalam Taurat dengan sebagian sifat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu, hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi dan pembawa kabar gembira, dan memberi peringatan serta penjaga bagi orang-orang Arab. Kamu adalah hamba dan Rasulku. Namamu Al-Mutawakil, bukan keras dan kasar. Dan Allah Azza wa Jalla tidak mencabut nyawanya sampai dia berhasil meluruskan milah agama yang bengkok dengan mengatakan La ilaha illallah. Hadis riwayat Bukhari. Betapa luar biasanya sosok Rasulullah sahabat MK ketika kita mengingat julukan-julukan beliau. Karena beliau juga dinamai dengan Al-Muqafi, Nabiyyu At-Taubah, Nabiyyu Al-Marhamah, Nabiyyu Al-Malhamah sahabat MK. Yang mana kalau nama tersebut dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW menyebutkan kepada kami beberapa namanya. Beliau bersabda, aku adalah Muhammad, Ahmad, Al-Mu'afi, Nabiyyu At-Taubah, dan Nabiyyu Al-Marhamah. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain bahkan disebutkan juga Nabiyyu Al-Malhamah sahabat MK. Nama-nama berikutnya ini yang kemudian perlu kita ketahui juga ya dari sosok Rasulullah adalah berkaitan dengan nama Al-Mukhtar, Al-Mustafa, Asy-Syafi'al, Al-Musyaffa sahabat MK, As-Shadiq, dan Al-Masduq. Dan di antara makna nama-nama Nabi, ini seperti yang tadi disebutkan ya, seperti Al-Mahi misalnya. Ini adalah bermakna Rasulullah merupakan orang yang Allah utus untuk menghapuskan kesyirikan dan keyakinan berhalaisme di Jazirah Arab. Karena kita tahu sahabat MK, sudah begitu jauh ya rentang waktu dari masa ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail dan Bunda Hajar atas izin Allah sahabat MK, atas perintah Allah, yang kemudian berlalu beberapa generasi hingga akhirnya sosok Muhammad lah yang diutus sebagai Nabi terakhir di seluruh zaman sahabat MK. Dan seiring dengan waktu yang berlangsung lama, ternyata Mekah,
kota saat itu, sahabat MK, ini sudah terlalu banyak dihuni oleh berhala-berhala dan sudah jauh dari ajaran Ibrahim alaihissalam. Maka Al-Mahdi ini menjadi salah satu julukan ataupun gelar dan nama dari sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya Allah utus beliau untuk menghapuskan kesyirikan dan keyakinan berhalaisme di jazirah Arab kala itu. Tidak hanya Al-Mahdi, Al-Hasyir ya, ini juga artinya manusia dikumpulkan di atas kakinya, yakni di atas jejak-jejak perjalanannya. Kita belajar tentang Sirah Nabawiyah, sahabat MK. Ini seolah-olah kemudian beliau diutus untuk mengumpulkan manusia. Betapa sebagai sosok yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat MK, maka umat beliau adalah sejak beliau diutus hingga akhir zaman kelak. Kita semua mudah-mudahan insyaallah ya termasuk dalam barisan umat yang nanti mendapat syafaat di hari kiamat, sahabat MK. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kemudian tidak hanya Al-Mahdi dan Al-Hasyir, ada Al-Muqaffi juga, sahabat MK. Dinamai Al-Muqaffi karena inti ajarannya ini adalah mengikuti ajaran para rasul sebelumnya. Jadi sebetulnya tidak mengubah ya, sahabat MK, kecuali yang memang tadi karena sudah banyak kesyirikan yang terjadi, sesat di persimpangan, sahabat MK, maka Rasulullah sebagai Al-Muqaffi ini diharapkan ataupun juga diutus untuk mendakwahkan tauhid dan menjauhkan kesyirikan yang semakin merajalela. Kalau Anda, sahabat MK, satu nama lagi yang kemudian menjadi teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini, yaitu Al-Aqib. Apakah Anda sudah mengetahui arti dari nama Al-Aqib tersebut? Silakan Anda bisa bergabung menyampaikan atensi ataupun jawaban teka-teki cerdas melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi Anda, sahabat MK. Dan karena nama-nama Rasulullah ini menjadi pengingat kita betapa beliau merupakan sosok suri teladan sebagai umat manusia ya, untuk seluruh umat manusia, sahabat MK. Baik karena keagungan akhlak beliau, bahkan juga termasuk dari sebelum beliau diutus sebagai nabi, sahabat MK. Kita kenal julukan yang sangat terkenal ya, yaitu Al-Amin, yang mana Nabi SAW adalah orang yang paling berhak atas nama tersebut. Beliau adalah kepercayaan Allah dalam wahyu dan agamanya. Beliau juga kepercayaan penduduk langit, demikian juga penduduk bumi. Oleh sebab itu, orang-orang menamainya Al-Amin. Sebelum bahkan ia membawa risalah kenabian, dan sifat tersebut tetap melekat setelah kenabiannya. Ada sebuah kisah, sahabat MK, yang saya ingat ini betapa luar biasanya orang Mekah, khususnya Quraisy kafir kala itu ya, sahabat MK. Beliau meskipun tidak mengakui risalah yang dibawa oleh Rasulullah pada kala itu, sekelompok kafir Quraisy ini tetap mempercayakan barang dagangan, sahabat MK, karena kita kenal sosok Nabi Muhammad ini juga merupakan seorang pedagang ya, kepada beliau karena saking bisa dipercayanya. Bahkan ada sebuah kisah juga, sahabat MK, ketika kemudian Nabi Muhammad sudah diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, kala itu Nabi Muhammad mengumpulkan orang-orang di kota Mekah yang kemudian menyebutkan, sahabat MK, kalau Nabi Muhammad menyebutkan ada musuh yang sedang berjalan atau menuju kota Mekah, apakah masyarakat akan percaya? Mereka serta-merta percaya, sahabat MK, karena saking terpercayanya sosok Muhammad. Akan tetapi kemudian ketika Nabi Muhammad bertanya kepada penduduk Mekah, lalu apakah kalian akan percaya jika aku adalah utusan Allah? Maka saat itulah kemudian orang-orang mulai berbalik, sahabat MK, tidak mempercayai risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Padahal beliau percaya, orang-orang tersebut percaya bahwa sosok Muhammad ini adalah orang yang begitu sangat bisa dipercaya, Al-Amin, sahabat MK. Ketika orang sudah tidak mau mempercayai ataupun juga tadi ya, mengikuti ajaran risalah yang dibawa, bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka, sahabat MK, ini kemudian menjadi tantangan pertama yang dihadapi oleh Rasulullah ketika mulai mengemban amanah sebagai Rasul, sahabat MK.
Selain nama Al-Amin, kita juga kenal dengan Al-Bashir. Nabi Muhammad adalah pembawa kabar gembira orang-orang yang melakukan ketaatan dan pemberi peringatan bagi para pelaku kemaksiatan. Betapa luar biasa ya, nama-nama ataupun julukan tersebut, sahabat MG. Bahkan Allah sendiri juga memberi nama Nabi Muhammad dengan Sirajan Muniran dan menyebut matahari dengan Sirajan Wahajan. Kalau kita lihat, Munir ini artinya adalah cahaya, sahabat MG, yang menerangi tanpa membakar sesuatu yang diteranginya. Berbeda dengan Wahaj, ia menerangi dan bisa jadi membakar sesuatu yang diteranginya tersebut. Dan itu dia beberapa nama-nama Nabi Muhammad SAW. Masing-masing nama tersebut mengandung sifat-sifat yang menjadi keistimewaan beliau. Banyak nama beliau, sahabat MG, yang menunjukkan asyumul ataupun cakupan dalam kesempurnaan beliau melebihi manusia-manusia lainnya. Dan kalau Anda, sahabat MG, apakah sudah tahu nama-nama lain dari sosok Muhammad SAW? Silakan Anda bisa berbagi juga terkait juga menjawab teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini ya. Salah satu nama dari Nabi Muhammad tadi disebutkan adalah Al-Aqib, sahabat MG, dan apakah arti dari nama tersebut? Kami nantikan jawaban Anda di 0811-224-1027, sertakan nama, usia, alamat, serta pandangan Anda. Apa kemudian manfaat yang Anda rasakan dari mengenal nama-nama dan gelar Rasulullah? Sambil kita simak satu buah nasyid dari gradasi dengan tajuk Muhammad berikut ini.

0: barokatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
7: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
6: Kok pas banget sih?
7: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
6: Apa aku gak ikhlas ya?
7: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
8: Assalamualaikum Fit.
6: Waalaikumsalam.
8: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
6: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
8: Loh.
6: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
9: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
11: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
10: Serius? Emang lewat apa?
11: Lewat radio mobil?
10: Bisa.
11: Radio di rumah?
10: Bisa.
11: Aplikasi streaming, website,
10: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
12: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
10: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
11: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
12: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
10: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
11: Dan akan terus ada.
13: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
14: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
15: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
16: Sahabat MG, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, Anda masih menyimak dalam program Inspirasi Siang ditemani oleh sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa. Di hari ini, kita mengenal berbagai nama-nama Rasulullah, sahabat MK. Tidak hanya Muhammad, kita juga kenal Ahmad, bahkan julukan yang paling terkenal Al-Amin, dan lain sebagainya, sahabat MK. Bahkan salah satu kemudian hadis Rasulullah, ini yang artinya sesungguhnya aku memiliki beberapa nama. Aku adalah Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, dan Al-Aqib. Teka-teki cerdas di siang hari ini, apakah arti nama Al-Aqib yang disandang oleh Rasulullah SAW? Silakan Anda bisa ikut bergabung menjawab teka-teki cerdas di siang hari ini, sahabat MK, melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dan menurut Anda, apa manfaat terbesar dari mengenal nama-nama dan gelar Rasulullah? Silakan Anda bisa bergabung juga melalui polling di kesempatan siang hari ini.

Dan kali ini kita akan coba sapa sahabat MK, Anda yang sudah bergabung ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Kita sapa dari Perum Samolo Cianjur, ada Ibu Saprah. Kali ini ikut menjawab teka-teki cerdas dan juga jawabannya betul-betul-betul ya, alhamdulillah. Salam silaturahmi dan doa terbaik untuk kru sahabat siar yang sedang bertugas dari Ibu Saprah di Perum Samolo Cianjur. Salam balik ya, Masya Allah. Doa terbaiknya semoga semuanya sehat-sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur sudah menyapa di siang hari ini. Doa terbaik yang sama juga untuk Ibu Saprah di Perum Samolo Cianjur. Dari Cianjur kita berlanjut ke Jalan Dwi Sartika. Sudah menyapa ada Ibu Nani di Jalan Dwi Sartika, ikut menjawab teka-teki cerdasnya juga. Masya Allah, ini jawaban Ibu Nani juga betul-betul-betul 100 ya, tentang arti nama Rasulullah yang julukannya Al-Aqib sahabat MK. Salam silaturahminya untuk kru MK yang sedang bertugas dan untuk semua pendengar MK dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan selamat beraktivitas juga untuk semuanya. Insya Allah aktivitas kita mendatangkan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Ibu Nani di Jalan Dwi Sartika sudah menyapa. Tidak ketinggalan dari halte selatan ada Kang Irfan Sugiri. Ini juga sudah ikut menjawab teka-teki cerdas di siang hari ini ya. Dan jawabannya Kang Irfan ini singkat padat jelas, Masya Allah. Tapi kurang lebih artinya jawabannya juga betul-betul-betul 100 Kang Irfan. Terima kasih sudah bergabung dan menyapa. Tidak ketinggalan, kali ini kita sapa di Padalarang. Ada Kang Yudi di Padalarang, ikutan teka-teki cerdasnya dan jawabannya juga tepat sekali, 100 ya, alhamdulillah. Terima kasih Kang Yudi sudah ikut berbagi atensi di siang hari ini. Dan kali ini dari Majalaya kita sapa ada Ibu Eti Laila di Majalaya, ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Nah, kalau kali ini jawaban Ibu Eti Laila, arti dari Al-Aqib adalah anak laki-laki yang kuat dan teguh. Kurang tepat Ibu Eti Laila. Silakan bisa dicoba kembali ya untuk menjawab teka-teki cerdasnya. Tapi salam silaturahmi juga senantiasa disampaikan nih oleh Ibu Eti Laila. Salam untuk penyiar, kru, dan semua sahabat MK FM. Doa terbaiknya Allah karuniakan kesehatan lahir batin dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Doa yang sama untuk Ibu Eti di Majalaya. Masya Allah sahabat MK, terima kasih banyak Anda yang sudah ikut berbagi, menyapa, ikut menjawab teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah dari TikTok MK FM juga sudah bergabung Kang Hedi di Rancakalong ini ya. Salam silaturahminya disampaikan juga. Tapi cepat sekali nih ya, chatnya sudah berlalu. Jadi silakan Anda yang ingin ikut bergabung dari TikTok MK FM mengirimkan salam silaturahmi atau juga mungkin request nasyid sahabat MK, Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dan karena sekarang sudah di jam 2 siang sahabat MK, kita akan simak terlebih dahulu satu pesan dari jurnal LPR SSNI berikut ini.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Polisi ringkus pelaku pengeroyokan maut di Pasir Koja. Pemprov Jabar bakal bantu sertifikasi halal gratis bagi UMKM. PT KAI kecam pengeroyokan petugas pintu perlintasan. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung berkomitmen terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui penguatan anggaran pendidikan dan perbaikan sarana-prasarana sekolah. Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain saat meninjau pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS di SD Negeri 001 Merdeka dan SMP Negeri 5 Bandung pada Senin 13 Juli 2026. Menurutnya pemerintah tidak hanya memastikan proses belajar berjalan baik, tapi juga terus meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan, lingkungan sekolah yang nyaman dan mendukung terciptanya proses belajar yang optimal bagi peserta didik. Selain mengenai dukungan pemerintah, Iskandar juga mengingatkan pentingnya menciptakan suasana sekolah yang menyenangkan selama MPLS berlangsung. Ia berharap para siswa mampu menjaga semangat belajar hingga melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi maupun perguruan tinggi yang diimpikan. Polisi menangkap seorang pelaku pengeroyokan maut yang terjadi di kawasan Jalan Pasir Koja, Kota Bandung beberapa waktu lalu. Pelarian pelaku berinisial MT, 17 tahun selama 6 bulan, berakhir setelah ditangkap di rumah kerabatnya di wilayah Naringgul, Kabupaten Cianjur. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan, hasil penyelidikan menunjukkan pelaku memiliki keterkaitan dengan kelompok geng motor yang diduga kerap melakukan aksi kekerasan di sejumlah lokasi di Kota Bandung. Saat ini pelaku telah ditahan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku bagi pelaku anak. Kasus bermula dari peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada 29 Januari 2026 di Jalan Terusan Pasir Koja, Kota Bandung. Korban berinisial MN mengalami serangan menggunakan benda tumpul dan senjata tajam hingga mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka yang dideritanya.
1: Untuk pelaku lebih dari satu orang dan kemarin alhamdulillah kami dari Satreskrim Polrestabes Bandung berhasil menangkap ya, salah satu pelaku ya, yang terindikasi memang banyak terlibat beberapa kejadian di Kota Bandung.
0: Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandung, Iman Lestariono, mengucapkan selamat kepada para siswa baru di Kota Bandung. Iman juga mengapresiasi lancarnya SPMB 2026 tingkat SD hingga SMP di Kota Bandung. Iman juga menyampaikan selamat kepada mereka yang meraih juara di Ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat SD dan SMP di Kota Bandung. Menurutnya prestasi tersebut bisa menjadi bekal melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya.
2: Pertama saya mengucapin selamat dulu nih kepada adik-adik, anak-anak kita yang saat ini baru memasuki sekolah, sudah keterima di SD, SMP, SMA pilihan terbaiknya. Semoga diberikan kemudahan dan sukses ke depan. Ada yang istimewa, saya juga ingin memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya selamat kepada anak-anak kita, adik-adik kita SD, SMP yang baru mendapatkan prestasi terbaik juara tingkat provinsi O2SN. Dan ini akan menjadi poin terbaik bagi adik-adik semua ketika milih kalau dari SD nih ke SMP itu akan jadi poin jalur prestasi non-akademik.
3: Halo para pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, pelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Jumlah pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Jawa Barat yang belum bersertifikasi halal hingga saat ini masih relatif banyak. Untuk meningkatkan jumlah UMKM yang bersertifikasi halal, pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana membantu UMKM untuk mendapatkannya secara gratis. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan berharap upaya tersebut akan mempercepat UMKM memiliki sertifikasi halal dan membantu memperkuat kualitas ekosistem pariwisata ramah muslim.
4: Nanti kita sampaikan ke Pak Gubernur untuk ke depan kita memberikan insentif bagi para pengusaha khususnya UMKM dalam mengurus sertifikat halal di Jawa Barat. Bahkan bila perlu kita nanti ke depan gratiskan, biar semua betul-betul mereka bersertifikat halal ini dengan baik. Saya berharap ke depan kita permudah layanan-layanan kepada masyarakat, salah satunya adalah sertifikat halal.
0: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat mencatat ada sekitar 1,2 juta produk di Jawa Barat yang sudah memiliki sertifikasi halal. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Indra Sofian, mengatakan jumlah tersebut masih harus terus ditambah mengingat produk yang dihasilkan oleh para pelaku UMKM sangat banyak yang belum memiliki sertifikat halal. Oleh karenanya, pemerintah kabupaten kota dan pelaku usaha didorong untuk segera memiliki sertifikasi halal sehingga hasil produknya sesuai standarisasi wisata ramah muslim.
5: Nah, tentunya ini juga harus kita siapkan, diantaranya juga untuk mendukung muslim tourism itu adalah halal. Ada sekitar 1,2 juta produk makanan kita yang sudah mendapatkan sertifikasi halal. Dan ini perlu kita terus dorong bantuan atau dukungan dari kami, misalnya membantu UMKM untuk mensertifikasi halal, terus ditingkatkan. Nah, ini yang saya kira untuk meyakinkan bahwa wisatawan akan, khususnya muslim, akan merasa nyaman di sini, begitu.
0: PT Kereta Api Indonesia menyatakan prihatin dan mengecam tindakan pengeroyokan terhadap petugas penjaga perlintasan sebidang. Aksi pengeroyokan terjadi pada Minggu 12 Juli 2026 siang dialami petugas JPL 227 Lewi Goong Petak Jalan Karangsari, Cibatu saat menutup pintu perlintasan untuk mengamankan perjalanan kereta api Serayu yang akan melintas dan menegur seorang pengendara sepeda motor yang menerobos perlintasan. Namun teguran direspon dengan tindakan pengeroyokan terhadap petugas, kemudian para pelaku melarikan diri. Manajer Humasda KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, menyampaikan sangat menyesalkan tindakan kekerasan terhadap petugas yang sedang menjalankan tugas negara dalam menjaga keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan. PT KAI Daop 2 Bandung telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian setempat untuk menindaklanjuti kejadian tersebut dan memproses para pelaku ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6: Pihak PT Kereta Api Indonesia telah berkoordinasi dengan petugas kepolisian untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut terhadap kondisi yang terjadi di perlintasan tersebut. PT Kereta Api Indonesia dan pemerintah saat ini tengah giat untuk melakukan peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang. Tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan perjalanan kereta api dan pengguna jalan raya di perlintasan sebidang dapat menjadi perjalanan yang selamat untuk kita semua.
7: Sampurasun Wargi Bandung, setelah diawali oleh kemeriahan di awal Juli, masih ada deretan event menarik berikut ini yang sayang untuk dilewatkan. Tanggal 18 Juli ada festivalin di lapangan Wiradika Secapa Ade, sebuah festival musik dan budaya pop khas Jawa Barat untuk semua generasi. Tanggal 24 hingga 26 Juli, di sekitar area Jalan Braga dan Cikapundung River Spot, hadir Bandung Arts Festival, perayaan seni multikultural dari seniman lokal hingga mancanegara. Tanggal 25 hingga 26 Juli, ada juga Patra Komala Coffee Club X Game Dev Play Biz Connect di Balai Kota Bandung. Dan spesial untuk pencinta kopi, ada Kopi Fest Indonesia di 23 Pascal Shopping Center, 8 hingga 12 Juli 2026. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
9: Kenali MCFM lebih lengkap dengan klik MCFM.net.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Rasulullah dari Hijaz, sahabat MK, sebuah nasyid yang mengantarkan kita untuk kembali menapak tilasi bagaimana kemudian jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian salah satu yang ditinggalkan adalah nama-nama agung beliau, sahabat MK, gelar-gelar yang ada banyak tadi ya disebutkan, baik itu Al-Hashir, Al-Mahi, sahabat MK, Al-Mu'ofi, termasuk juga salah satunya Al-Aqib. Nah, ini juga menjadi teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini. Apa arti nama Al-Aqib, sahabat MK? Silakan Anda bisa bergabung menjawab teka-teki cerdasnya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811224 1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Anda bisa kirimkan juga salam silaturahmi, sahabat MK, ataupun juga Anda yang ingin request nasyid pilihan ini ya, silakan Anda bisa sampaikan. Kami sapa kali ini ada dari Rancakalong, Sumedang. Ada Kang Hedi yang ikut bergabung kali ini menjawab teka-teki cerdasnya ya. Nah, Masya Allah, ini jawabannya mana ya Kang? Betul-betul ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Salam silaturahmi ternyata untuk disampaikan untuk yang sedang bertugas, kru operator dan semuanya. Sehat selalu, tetap diberi keberkahan. Sehat sekantor KUA juga nih, rekan-rekan kerja dari Kang Hedi ya, di Rancakalong, Sumedang. Untuk Ayogi, A. Ivan, A. Yunus, Teh Iin, A. Deden, A. Gagan, Pak Kepala, Teh Tami. Nah, ini juga mempersembahkan lagunya Seperjuangan dari Brothers. Oke, insya Allah nanti akan kami hadirkan ya Kang Hedi. Spesial juga salam silaturahmi untuk istri tercinta dan keluarga. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyapa Kang Hedi dari Rancakalong, Sumedang ya, Masya Allah.

ini kita sapa juga ada Ibu Eti Laila yang ikut bergabung kali ini. Arti Al-Akif adalah nabi yang sangat terpuji dan senantiasa beribadah atau mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah, terima kasih informasinya. Ibu Eti Laila sudah menyapa. Dan Anda yang pasti ingin ikut menjawab teka-teki cerdas sahabat MK, kali ini arti makna dari Al-Akib sahabat MK. Al-Akib ya, bukan Al-Hakim atau makna arti nama yang lainnya. Tapi apa arti nama Al-Akib yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Silakan, Anda yang sudah tahu teka-teki cerdas jawabannya apa, sampaikan di 0811-224-1027. Seperti ada sahabat Harbas kali ini yang ikut menjawab dari Bandung, artinya Nabi Masya Allah, betul ya, 100 untuk Kang Harbas di Bandung ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Tidak ketinggalan dari Ciwastra, Ibu Anggi Nur Fahmi, alhamdulillah ikut bergabung juga menjawab teka-teki cerdas hari ini. Dan jawabannya ini betul 100, Masya Allah. Salam satu rahmi dari Ibu Anggi Nur Fahmi untuk sahabat siar, kemudian kru, operator, dan semua sahabat MK dimanapun berada yang menyimak juga ya. Doa terbaik selalu dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezeki, kebaikan, keberkahan, dan selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama untuk Ibu Anggi Nur Fahmi di Ciwastra yang sudah bergabung menyapa, mengirimkan salam silaturahmi juga. Dan di kesempatan kali ini sahabat MK, kami juga sudah siapkan persembahan 5 pilihan nasyid untuk bisa Anda pilih maksimal 3 di antaranya saja. Ada 5 pilihan, Anda bisa maksimal pilih 3 karena nanti untuk 3 pilihan nasyid terbanyak ini akan kami hadirkan tanpa jeda di penghujung kebersamaan. Jadi silakan Anda bisa persiapkan untuk mengirimkan yang manakah 3 terbaik versi Anda sahabat MK untuk temani jelang azan asar nanti. Apa saja pilihan nasyidnya, kami akan hadirkan masing-masing previewnya untuk Anda. Kita akan mulai dari pilihan nasyid yang pertama, datang dari Darwish featuring Fir Is sahabat MK, kali ini dengan tajuknya Safiyah. Di pilihan nasyid pertama ini seperti apakah nasyidnya? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid nomor 1 sahabat MK, Safi ya, dari Darwis featuring Far East sahabat MK. Kita sudah simak sedikit cuplikannya ya, dan kita akan sambung di pilihan nasyid yang kedua. Kali ini bertajuk Dunia Sementara Akhirat Selamanya, sebagai pengingat kita semua sahabat MK. Datang dari Dery Sulaiman featuring Rai dan Suno. Seperti apakah nasyid dari Dery Sulaiman beserta rekan-rekannya? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid kedua sahabat MK dengan tajuk Dunia Sementara Akhirat Selamanya dari Dedy Sulaiman featuring Rai dan juga Suno. Kita sambung di pilihan nasyid ketiga, kali ini dibawakan oleh Tazaka dengan tajuk Antara Mata dan Hati. Seperti apakah nasyidnya? Berikut previewnya untuk

Dan itu untuk cuplikan di pilihan nasyid yang nomor 3 antara mata dan hati dari Tazaka sahabat MK. Untuk cuplikan di pilihan nasyid berikutnya kali ini datang dari Akustik di nomor 4 dengan tajuknya Sebiru Hari Ini. Seperti apakah nasyidnya sahabat MK? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Sebiru Hari Ini dari Akustik ada di pilihan nasyid nomor 4 sahabat MK. Dan kali ini nasyid kelima ditutup oleh Takaida dengan judul nasyidnya Hidupku Hanya Untukmu. Seperti apakah nasyidnya? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Hidupku Hanya Untukmu dari Takaida menjadi pilihan nasyid kelima sahabat MK alias penutup di kesempatan siang hari ini dalam segmen nasyid pilihan. Yang manakah tiga terbaik ataupun paling ingin Anda simak tiga di antaranya sahabat MK? Silakan Anda bisa sampaikan di 0811-224-1027. Menyapa juga kali ini ada sahabat Ningrum Nian ya yang bergabung melalui TikTok MKFM. Alhamdulillah, silakan bisa ikut menyampaikan polling juga di grup komunitas sahabat MK melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta tiga pilihan nasyid ataupun juga jawaban teka-teki cerdas yang sudah Anda ketahui sahabat MK. Anda yang baru bergabung, kemudian belum tahu teka-teki cerdas yang hari ini apa? Kali ini kita mengenal nama-nama Nabi Muhammad SAW. Dan teka-teki cerdasnya adalah apa arti nama dari Al-Aqib yang menjadi salah satu nama sosok Muhammad SAW tersebut, sahabat MK. Silakan Anda bisa ikut menjawab teka-teki cerdasnya dan pilihan nasyid. Silahkan kami nantikan juga. Sambil kita simak kembali sahabat MK, sebuah nasyid dari Hijaz dengan judulnya Rasulullah.

0: Sahabat MQ, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
1: dan
2: Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Sahabat MQ, setiap rasa yang istimewa selalu menyimpan cerita dan kenangan yang tidak terlupakan. Dalam rangka merayakan milad ke-34 Ina Cookies menghadirkan Pekan Raya Ina Warisan Rasa 34 Tahun. Rangkaian acaranya mulai dengan Roadshow Cookies Class mulai dari 16 Juli 2026 di 5 kota. Keseruannya akan terus berlanjut dengan bazar penuh promo spesial hingga sayembara Cipta Rasa Ina, sebuah ajang kompetisi bagi home baker, baking enthusiast, dan professional chef untuk menunjukkan kreativitas terbaik. Seluruh rangkaian acara ini akan mencapai puncaknya pada 12 September 2026. Catat tanggalnya dan jangan lewatkan kemeriahannya. Untuk informasi lengkap mengenai jadwal dan lokasi acara, Anda bisa kunjungi Instagram @inacookies. Sampai jumpa di Pekan Raya Ina, Warisan Rasa 34 Tahun.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-133.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Sebuah nasyid sahabat MK dari Brothers Persahabatan dan Perjuangan, spesial sahabat MK untuk Kang Hedi dari Rancakalong ya, yang tadi request nasyid dari Brother. Alhamdulillah sudah kita simak betapa sahabat dan perjuangan ini bisa hadir di momen-momen yang luar biasa untuk saling menguatkan ya. Ini Kang Hedi juga menyampaikan teringat kembali di masa kuliah bersama santri SSG ya. Oh Masya Allah, SSG angkatan berapa Kang Hedi? Alhamdulillah, senang sekali bisa bersilaturahmi. Dan Anda juga silakan sahabat MK yang ingin ikut bergabung, langsung sampaikan atensi Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Insya Allah kami akan langsung sapa Anda yang sudah bergabung, baik itu menjawab teka-teki cerdas yang hari ini. Teka-teki cerdasnya berkaitan dengan apa arti nama lain dari Nabi Muhammad yang bernama Al-Aqib, sahabat MK. Anda silakan bisa ikut jawab teka-teki cerdasnya sekaligus mengisi polling di grup komunitas sahabat MK. Kami sudah hadirkan juga ada 5 pilihan nasyid di kesempatan siang hari ini. Dan salam kenal juga ya, ini untuk sahabat Syah yang baru bergabung. Alhamdulillah, ikut menyapa juga di siang hari ini. Anda yang ikut bergabung sahabat MK, tadi terlewat ya, ada nasyid apa saja yang kami hadirkan. Kita sudah persiapkan ada 5 nasyid. Di pilihan pertama ada dari Darwish featuring Firis sahabat MK dengan judulnya Safiyah. Kemudian di pilihan nasyid kedua dengan tajuk Dunia Sementara Akhirat Selamanya dari Dery Sulaiman featuring Rai dan Sunu. Serta di pilihan ketiga ada Antara Mata dan Hati dari Tazaka. Disambung pilihan nasyid nomor 4 akustik dengan tajuknya Sebiru Hari Ini. Dan di pilihan penutup dari Takaeda dengan tajuk Hidupku Hanya Untukmu. Yang manakah 3 pilihan paling ingin Anda simak sahabat MK? Di kesempatan siang hari ini silakan Anda bisa sampaikan, ikut bergabung juga ya. Salam satu rahmi dari sahabat Haris Fit ini ya, alhamdulillah bisa bergabung. Dan kali ini kami sapa tadi ya Kang Hedi di Rancakalong Sumedang yang ikut memilih nasyidnya di nomor 1, 2 dan juga 4. Spesial untuk istri tercinta dan keluarga serta sahabat di kantor KUA. KUA Rancakalong berarti ya Kang Hedi ini yang bergabung ya. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyapa. Kemudian kali ini kita sapa sahabat Mahadi dari Cimenyan, ikut memilih nasyidnya di nomor 2, 3 dan 4 untuk siang hari ini. Jawaban teka-teki cerdas dari sahabat Mahadi juga betul. Masya Allah. Alhamdulillah, ini manfaatnya juga luar biasa ya. Ketika kita mengetahui nama dari Rasulullah, menurut sahabat Mahadi, ini manfaat yang paling dirasa untuk semakin mengenal Rasulullah adalah berkaitan dengan menambah rasa cinta kepada Rasulullah, menambah pengetahuan tentang sejarah dan sirah Nabi, serta meningkatkan semangat untuk mengikuti sunnah beliau. Masya Allah, insya Allah dilancarkan, dimudahkan untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasul ya sahabat Mahadi. Kemudian kita sapa juga ada Ibu Ida di Padalarang, ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Jawaban Ibu Ida 100. Alhamdulillah. Betul ya. Salam silaturahminya untuk semuanya saja, katanya dari Ibu Ida. Salam sehat dan senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala.

amin ya rabbal alamin. Doa senantiasa sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala juga. Mudah-mudahan insyaallah ini dilimpahkan kepada Ibu Ida sekeluarga di Padalarang ya. Untuk pilihan nasyidnya Ibu Ida menyampaikan di nomor 1, 2 dan juga 3. Terima kasih banyak. Dari Ibu Rus di Garut, kompak ternyata dengan Ibu Ida di Padalarang. Ini janjian Garut sama Padalarang. Alhamdulillah. Nah, kali ini ikut memilih nasyidnya di nomor 1, 2 dan 3 juga ya, Ibu Rus di Garut. Ikut menjawab teka-teki cerdasnya juga, jawabannya 100. Alhamdulillah. Selamat bertugas kata Ibu Rus ya, untuk semua kru, operator, penyiar. Doa terbaiknya sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Salam juga untuk anak cucu di Bandung dari Ibu Rus di Garut. Masya Allah, insya Allah sehat selalu dan dilancarkan urusannya. Amin, Allahumma amin. Kemudian dari Garut kita berlanjut ke Padalarang sahabat MK. Kali Yudi di Padalarang bergabung untuk pilihan nasyidnya di nomor 2, 3, juga 5. Alhamdulillah, terima kasih Kang Yudi. Ibu Eti Laila di Majalaya nasyidnya memilih nomor 1, 2, dan juga 4. Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei menyapa, ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Jawabannya betul-betul-betul Bunda Halimah. Alhamdulillah. Salam silaturahmi juga untuk semua yang menyimak, untuk kru, operator, penyiar juga. Doa terbaiknya sehat selalu dan semoga hari ini penuh keberkahan dan Allah mudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Yang sedang diuji sakit, segera disembuhkan. Yang sedang dalam perjalanan, Allah selamatkan sampai tujuan. Dan insya Allah, Allah berikan ketenangan hati. Wah, ini doa dari ahli sastra juga ya, Masya Allah. Terima kasih Bunda Halimah di Cibuntu Cibendai sudah menyapa dan membagikan energi positifnya juga ya sahabat MK di siang hari ini. Jangan kemudian bermalas-malasan sahabat MK ya, masih ada waktu untuk mengoptimalkan di hari Selasa, Masya Allah. Nasyid pilihan Bunda di nomor 2, 4 dan juga 5. Terima kasih Bunda Halimah. Kita berlanjut ke Cianjur, ada Kang Asep Ismail di Cianjur. Pilihan nasyidnya nomor 1, 2, juga 4. Terima kasih banyak. Kita lanjut ke Cipanas Puncak, ada Ibu Aminah dengan pilihan nasyidnya nomor 2, 3, juga 4. Kang Irfan Sugiri di Halte Selatan, Masya Allah pilihan nasyidnya kompak nih, di nomor 2, 3 dan juga 4. Salam silaturahmi untuk semuanya, mudah-mudahan sehat dilancarkan rezekinya. Amin, Allahumma amin. Sahabat Harbas di Bandung ikut memilih nasyidnya nomor 2, 3 juga 5 kali ini. Dikirim untuk ayah dan ibu tercinta serta penyiar, kru dan pendengar MKFM. Terima kasih sahabat Harbas. Dari Umu Hafiz di Cikalong Cianjur, kali ini Umu Hafiz ikut jawab teka-teki cerdasnya. Kalau teka-tekinya ini bermakna perwira atau pemimpin perang. Kurang tepat Umi Hafiz ya, boleh dicoba kembali. Apa makna dari nama Rasulullah yang lain? Ya, di Al-Aqib sahabat MK. Silakan bisa dicoba kembali ya Umi Hafiz. Dan untuk nasyidnya memilih nomor 1, 2 serta nomor 3. Salam silaturahmi untuk sahabat siar, kemudian sahabat MK dimanapun berada juga. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menjawab kembali kali ini ya, teka-teki cerdasnya. Nah, ini dia jawaban yang tepat Umi Hafiz. Akhirnya jawabannya 100. Al-Aqib adalah Terima kasih banyak Umi Hafiz di Cikalong Cianjur sudah ikut menjawab teka-teki cerdas dan menyapa sahabat MK lainnya. Kita lanjut dari Kang Pian di Gunung Letik, sahabat MK di daerah Ciparai kali ini. Untuk nasyidnya memilih nomor 2, 3 serta nomor 4. Salam silaturahmi untuk penyiar, kru, dan rekan-rekan di Konveksi Ngabret, Basreng Ngabret, alumni SD Gadis. Untuk spesial salamnya Pak Yusuf dan juga seseorang di dalam kereta. Dan juga rekan-rekan lainnya ya, tetap semangat katanya. Sukses selalu dan untuk seluruh pendengar MKFM dimanapun berada, sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kang Pian di Gunung Letik Ciparai, sukses selalu usahanya ya. Alhamdulillah. Dan untuk jawaban teka-teki cerdasnya ini masih tetot, kurang tepat Kang Pian. Boleh dicoba lagi. Arti dari nama Rasul yang lain yakni Nabi Muhammad, nama lainnya Al-Aqib sahabat MK. Apakah
Akib itu bukan suci atau menjaga kehormatan. Ada lagi yang lainnya, boleh dicoba kembali Kang Pian. Terima kasih banyak. Kemudian kali ini menyapa ada Ibu Anggi Nur Fahmi untuk pilihan nasyidnya, memilih nomor 2, 3 juga nomor 4. Ada Ibu Kiki Mariam di Cilenyi, pilihan nasyidnya di nomor 1, 2 dan juga 3. Dan ikut menjawab teka-teki cerdasnya, jawabannya betul, betul, betul, 100 Ibu Kiki Mariam di Cilenyi ya. Salam silaturahmi dan doa terbaik untuk semuanya. Insya Allah dalam kondisi yang senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu Parilah di GBA 3, alhamdulillah ikut memilih nasyidnya di nomor 1, 2 dan juga 3. Terima kasih Ibu Parilah. Kemudian ada Opah Tar di Pasar Gerlong, kompak dengan Ibu Parilah, pilihan nasyidnya 1, 2 dan juga 3. Dan ada Ibu Yeni dari Cililin, alhamdulillah ikut kirim salam untuk pendengar MK, khususnya untuk kelompok Manisan ya, Masya Allah. Semoga sehat walafiat dan berkah rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kalau kali ini ikut menjawab teka-teki cerdasnya, jawabannya juga betul-betul-betul, bahkan ditambahkan ya nama lain, ada Alafif juga yang punya harga diri. Ah, Masya Allah. Terima kasih Ibu Yeni untuk nasyidnya memilih nomor 4 saja. Siap. Anda sahabat MK yang juga ingin bergabung menyampaikan atensi, masih kami nantikan di 0811-224-1027. Menyapa di TikTok MK FM ada sahabat Nurjanah ya, Masya Allah, sedang bernostalgia di 22 tahun yang lalu, 2002, itu 24 tahun yang lalu berarti ya, Masya Allah. Terima kasih sudah menyapa di kesempatan siang hari ini. Insya Allah sahabat MK, masih kami akan temani ruang dengar Anda hingga jelang azan asar nanti. Anda yang ingin bergabung menyampaikan atensi, kami nantikan di WhatsApp MK FM 0811-224-1027. Sambil kita simak kembali sebuah nasyid dari Brothers dengan tajuk Persahabatan dan Perjuangan.

0: sahabat FQ, apa nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, Amal, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQ FM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Sahabat MQ, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, "Dirikanlah salat pada kedua ujung hari, pagi dan petang, dan pada bagian-bagian malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. Itu adalah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah." Quran Surah Hud ayat 114. Kami informasikan jadwal azan asar untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya di hari ini. Azan asar di hari ini insya Allah akan berkumandang di jam 15:20 waktu Indonesia Barat. Azan asar untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya hari ini insya Allah akan berkumandang di jam 15:20 waktu Indonesia Barat. Selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda, sahabat MQ. Sholat dengan tepat pada waktunya.

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Juli, lembutkan jiwa, lapangkan langkah. Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Masih ditemani oleh sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, sahabat MK. Di penghujung kebersamaan kita, kami akan kembali sapa Anda yang sudah bergabung, baik itu menjawab teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini, atau juga menyampaikan 3 nasyid yang paling ingin Anda simak di antara 5 pilihan nasyid yang kami siapkan. Anda yang baru bergabung, kami bacakan kembali untuk pilihan nasyidnya. Di pilihan nasyid pertama ada dari Darwish featuring Far East dengan judulnya Safiyah. Kemudian disusul nasyid kedua dari Dery Sulaiman featuring Rai dan Sunu dengan tajuk Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Dilanjutkan Antara Mata dan Hati di pilihan ketiga dari Tazaka. Sebiru Hari Ini ada di pilihan nomor 4 dari Acoustic. Dan ditutup nasyid dari Takaida dengan tajuk Hidupku Hanya Untukmu. Yang manakah yang menjadi pilihan Anda? 3 teratas nanti kami akan hadirkan tanpa jeda, sahabat MK. Dan untuk teka-teki cerdas yang hari ini adalah apa arti dari nama lain Rasulullah Al-Aqib? Silakan Anda bisa ikut menjawab di 0811-2241027. Ibu Erwati di Jatinangor, Masya Allah, Alhamdulillah, kali ini ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Teka-teki cerdasnya bukan Al-Hakim ya, Ibu Erwati, Al-Aqib. Nah, silakan ya. Kalau Al-Hakim ini artinya adil dan bijaksana, Masya Allah. Terima kasih Ibu Erwati di Jatinangor sudah menyapa. Kemudian ada dari Garut, kita sapa. Kali ini di Garut, Kang Panji Yusuf ya, ikut bergabung menyampaikan atensi. Di Garut ternyata tidak hanya Ibu Rus ya, ada Kang Panji Yusuf juga kali ini yang bergabung. Baik, kita coba buka pesannya. Kali ini ikut mengirimkan salam silaturahmi saja untuk penyiar dari Kang Panji di Garut. Untuk nasyidnya apa saja yang enak disimak siang hari ini. Terima kasih Kang Panji Yusuf. Kemudian dari Cicalengka kali ini bergabung. Oh, ini Kang Pian menyapa kembali ya, ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Kali ini ikut bergabung dan jawabannya betul. Di Cicalengka dari sahabat Yusti, ikut jawab teka-teki cerdasnya dan jawabannya juga 100. Betul alias ya. Terima kasih sahabat Yusti. Kirim salam satu rahmi untuk diri sendiri ya. Masya Allah. Semangat terus, dilarang capek. Wah, semangat terus ini ya untuk sahabat Yusti. Manusia memang ada rasa capek, tapi rasa lelah itu mudah-mudahan jadi motivasi agar lelahnya menjadi lilah ya sahabat Yusti, insya Allah. Terima kasih sudah berbagi atensi di siang hari ini. Kemudian dari Cianjur, Umi Zikri menyapa juga. Kali ini Umi Zikri menyampaikan salam silaturahmi juga ya di siang hari ini. Dan nasyid pilihannya di nomor 1, 2, serta 3. Alhamdulillah. Salam ukhuwah untuk semuanya dan keluarga, untuk semua sahabat siar, kru juga, pendengar dimanapun berada, agar kita semua senantiasa sehat walafiat, sejahtera dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu Dewi di Cimahi untuk pilihan nasyidnya nomor 2 dan 5 saja. Siap. Terima kasih Ibu Dewi di Cimahi. Dan untuk jawaban teka-teki cerdasnya ini masih tetot, kurang tepat, bisa dicoba lagi. Dan kali ini kita sapa ada sahabat MK yang bergabung di Ujung Berung ya, sahabat Raihan ikut menjawab dan jawaban teka-teki cerdasnya betul. Terima kasih sudah menyapa. Kita buka ya sahabat MK untuk pilihan ataupun jawaban teka-teki cerdas. Arti nama Rasulullah Al-Aqib ini artinya adalah beliau sebagai penutup para nabi, tidak ada lagi nabi setelahnya. Karena Aqib adalah yang terakhir, penutup para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dan itu dia sahabat MK untuk teka-teki cerdasnya sudah kita buka ya. Ada yang tadi masih menjawab, kurang tepat tidak apa-apa, bisa jadi tahu baru ya, hal baru ya sahabat MG. Dan kali ini kita sapa ada sahabat Ade Zainal dari Sawangan Depok. Wah, Masya Allah. Salam satu rahmi untuk Teteh dan sahabat MG lainnya. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyapa. Adapun untuk nasyid pilihan terbanyak sahabat MG setelah kami hitung, ini ada pada pilihan nasyid nomor 2, ini yang menjadi terbanyak, disusul dengan pilihan nasyid nomor 3 dan di nomor 4, beda tipis dengan nomor 1 ya. Insyaallah nasyid nomor 2, 3 dan 4 sahabat MG akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat menyimak sebuah nasyid dari Dedy Sulaiman featuring Rai dan Sunu, dilanjutkan Tazaka dan Akustik. Dan kini saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik. MKFM, Inspirasi, Keluarga.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wadduha.
0: Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah.
1: Wallayli idza saja.
0: Dan demi malam, apabila telah sunyi.
1: Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
0: Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad, dan tidak pula membencimu.
1: Walal akhiratu khairul laka minal ula.
0: Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan.
1: Walasawfa yu'tika rabbuka fatarba.
0: Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas.
1: Alam yajidka yatiman fa'awa.
0: Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu?
1: Wa wajadaka dhallan fahada.
0: Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk.
1: Wa wajadaka 'ailan fa'aghna.
0: Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.
1: Fa'ammal yatima fala taqhar.
0: Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang.
1: Wa ammas sa'ila fala tanhar.
0: Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya.
1: Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
0: Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur.
2: Shadaqallahul Azim.
3: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha menyaksikan, maha tahu segala-galanya. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada satupun yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, tanpa izin Allah. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun diri kita kecuali pasti ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dimanapun berada, Allah menyaksikan segalanya. Allah mengetahui segalanya. Tidak ada yang bisa lari dari kekuasaan Allah, penguasa langit dan bumi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh waktu kami adalah ibadah mengabdi padamu. Karuniakan kepada kami ilmu yang mengantarkan kami jadi ahli takwa, ahli tawakal, ilmu yang membuat hidup kami berakhlakul karimah, ilmu yang menjadikan sisa umur ini istiqomah, ilmu yang mengantarkan kami husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Jangan heran, jangan aneh, karena dunia ini adalah tempatnya ujian. tenang saja. Apa yang harus kita lakukan kalau barang-barang naik? Yang harus kita lakukan adalah seperti yang Allah janjikan, surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Tidak ada bahayanya masalah hidup ini. Yang bahaya adalah tidak ditolong oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Artinya tidak harus semuanya terpikirkan oleh kita. Tidak harus terbayangkan dari mana rezeki kita, tidak perlu. Tidak semuanya kita tahu, tapi Allah tahu. Wa may yatawakkal 'alallah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka baginya Allah cukupi. Hidup ini yang penting bukan banyak, bukan ada, tapi tiap perlu cukup. Allah tahu keperluan kita. Tahu kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena Allah yang menciptakan kita dan keperluan kita. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Dan Allah lah yang selama ini mencukupi kita tanpa kita pahami seluruhnya. Allah tahu keperluan kita sekarang, tahu juga keperluan kita besok, lusa, yang akan datang, sampai kita mati. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Allah tahu keperluan kita karena Dia yang menciptakan. Dan Allah pula yang menggenggam apa yang kita perlukan. Jadi apapun yang kita perlukan, Allah subhanahu wa ta'ala sudah tahu. Dan Allah yang menguasai yang kita perlukan. Dan apapun yang kita perlukan hanya bisa sampai kepada kita kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki sampai, pasti sampai. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan sampai. Seluruh dunia akan menolong kita. Kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi. Oleh karena itu, tidak usah risau. Dunia adalah ujian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, cobaan yang sebenarnya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembalimu. Al-Anbiya ayat 35. Jadi tidak usah heran, tidak usah panik, tidak usah banyak ngarang. Wah, nanti gimana kalau ayah saya usahanya tutup, saya tidak bisa sekolah, saya tidak bisa kuliah, saya tidak bisa melanjutkan pesantren. Sudahlah, berpikir boleh, panik, cemas, apalagi putus asa, tidak boleh. Bagaimana kalau perang tidak berakhir? Sudahlah, dipikir tidak dipikir oleh kita, perang itu di luar jangkauan kita. Sekarang kita pikirkan fokus kepada dua hal ini saja. Bagaimana saya makin takwa, bagaimana saya makin tawakal. Karena kalau kita takwa, urusan apapun yang kita hadapi oleh Allah akan diberi jalan keluar. Allah akan memberi rezeki dari tempat yang tidak kita pikirkan, tidak terduga, tidak terdeteksi. Dan Allah akan mencukupi keperluan kita. Itu sudah janji pencipta langit dan bumi. Janji yang pasti ditepati. Tidak ada keraguan. Jadi masalah hidup kita bukan masalah perang, bukan masalah ekonomi, bukan persoalan keluarga, bukan persoalan kesehatan. Persoalan kita adalah layak ditolong Allah atau tidak. Terima kasih. Semoga ada hikmah dan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa ant. Astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. M.K. Sore.

Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Quddus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Quddus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Quddus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Quddus. Subuhun Quddusun Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Quddus yang Maha Suci.

0: ZMK, apa sebutan bagi seseorang yang menunaikan kewajiban berdakwah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
5: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
4: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
5: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
4: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
5: Yo, Ibro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
4: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
5: Amin, Bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
6: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
2: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
4: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
6: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MG, orang yang istiqomah menunaikan kewajiban untuk berdakwah disebut sebagai khoyur ummah atau umat terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah." Al-Quran Surat Al-Imran ayat 110.

Allah Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma al-mutakabir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabir, yang memiliki kebesaran.

Al-Khaliq, Yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, Yang Maha Pencipta.

0: 듣기 싫어해.
1: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak Inspirasi Membangun Keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Bagaimana kabar Anda sahabat MK di sore hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran sahabat MK. Diberikan rasa semangat untuk terus menggali ilmu, menggali hikmah sahabat MK. Insya Allah di sore hari ini kita kembali menggali ilmu sahabat MK bersama guru kita, narasumber kita, Ustaz Firman Afifuddin Soleh MAG, beliau sebagai instruktur Bahasa Arab Wa Mus Arabik. Sahabat MK, perumpamaan kalimat tauhid sahabat MK sudah disampaikan di pekan lalu, ada yang diperumpamakan api sahabat MK, cahaya, tanah, air, tali, dan pohon zaitun sahabat MK. Insya Allah di sore hari ini kami akan kembali lanjutkan sahabat MK terkait tadabbur kalimat La Ilaha Illallah, kalimat sebagai pembebas dan pondasi kehidupan di bagian ke-11, ke-13 sahabat MK, dan memasuki perumpamaan kalimat tauhid di bagian kedua. Silakan sahabat MK, bagi Anda yang ingin menyampaikan juga pertanyaannya, Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027. Dan bagi Anda juga sahabat MK yang menyimak melalui media sosial MKFM Bandung, Anda bisa sampaikan di kolom komentar. Dan alhamdulillah sahabat MK, guru kita Ustaz Firman Afifuddin Soleh sudah ada di studio MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Zaini.
0: Masya Allah, kabar baik, kabar sehat Ustaz di sore hari ini Ustaz.
1: Alhamdulillah ana bi khair.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam semua aktivitasnya. Amin, Allahumma amin. Dan izin Ustaz kita kembali melanjutkan ya, terkait ini tadabur kalimat La Ilaha Illallah, kalimat pembebas dan pondasi bagi kehidupan di bagian ke-13, dan perumpamaan kalimat tauhid di bagian kedua. Sebelumnya kita sudah sampai juga 9, ya tadi ada 9 poin yang sudah dibahas di pertemuan yang pertama. Ini selanjutnya seperti apa Ustaz? Sebagai pembuka boleh menyapa sahabat MK yang sedang menyimak tafadhol Ustaz.
1: Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat MK rahimakumullah, alhamdulillah berkat rahmat, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, di hari ini ya Kang Zaini, di hari Selasa, hari yang kita nanti-nantikan, alhamdulillah kita masih bisa memanfaatkan kesempatan waktu yang telah Allah berikan pada kita untuk kita isi dengan salah satu di antara amalan yang terbaik dari sisa hidup kita, yaitu tadabur Al-Quran. Mudah-mudahan harapan kita bertambah hari, bertambah ilmu kita, dan juga bertambah pengabdian serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MK rahimakumullah, kita akan melanjutkan ya seri tadabur kalimat-kalimat thayyibah ya Kang Zain. Sebenarnya ini merupakan rangkaian panjang nih. Alhamdulillah di tahun 2026 ini kita mulai dengan tadabur kalimat-kalimat thayyibah sebelum masuk kepada tadabur Quran di juz amma. Kita sudah membahas sebelumnya tadabur kalimat Allahu Akbar, takbir ya, lafaz takbir. Kemudian lafaz Allah. Kemudian sekarang bagian yang ketiga tadabur kalimat tahlil. La ilaha illallah, kalimat pembebas dan pondasi kehidupan. Sekarang kita masuk ke pertemuan yang ke
0: 13.
1: 13 ya, Masya Allah.
0: Tak terasa
1: ya, sudah pertemuan yang ke-13 di bab nih, bab khusus nih, perumpamaan kalimat tauhid. Jadi di perumpamaan kalimat tauhid ini kita masuk ke bagian yang kedua.
0: Yang kedua, Ustaz.
1: Sebelumnya di pekan yang lalu kita sudah membahas pengertian amsal. Jadi ada dalam istilah ulumul Quran itu amsal. Metode amsal artinya perumpamaan kalimat tauhid, baik secara bahasa ataupun secara istilah. Mengumpamakan sesuatu dengan yang lainnya karena adanya kesamaan. Kemudian dalilnya sudah dijelaskan baik dari Quran dan hadis. Kemudian mengapa Allah menggunakan perumpamaan kalimat tauhid. Nah, salah satu di antara hikmahnya adalah agar mudah dipahami. Yang kedua, agar ilmu turun dari akal ke hati kita. Ini salah satu di antara tujuan Allah menggunakan amsal di dalam Al-Quran terkait dengan kalimat tauhid ini. Kemudian kita sudah membahas terkait dengan faedah semantik kata amsal. Dan yang terakhir adalah hikmah mengetahui amsal kalimat tauhid. Nah, sekarang sahabat M, kita akan masuk mulai dengan apa saja Allah mengumpamakan kalimat tauhid. Nah, minimal ya ini ada 6 poin. Yang pertama, Allah mengumpamakan dengan api. Yang kedua, Allah mengumpamakan dengan cahaya. Yang ketiga, Allah mengumpamakan dengan tanah. Yang keempat, Allah mengumpamakan kalimat tauhid ini dengan air. Yang kelima, Allah mengumpamakan kalimat tauhid ini dengan tali. Dan yang keenam, Allah mengumpamakan kalimat tauhid ini dengan pohon zaitun. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang pertama, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengumpamakan kalimat tauhid ini. Yang pertama adalah mengibaratkan iman atau kalimat tauhid dengan api, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 17 dan Quran surat Ar-Ra'd surat yang ke-13 ayat ke-17. Ini saya ambil ya sahabat MQ, dari kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar, Imam Syekh Islam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi buku ini adalah buku klasik yang sudah ditulis 1000 tahun yang lalu ini. Ini sudah ada dalam terjemahnya, Keajaiban Al-Quran dan Rahasia Kalimat Tauhid. Judul Arabnya itu Ajaibul Quran, Keajaiban-keajaiban Al-Quran. Di situ beliau ada membahas satu bab khusus, masalu atau amsalu kalimati tauhid, perumpamaan kalimat tauhid. Nah, yang pertama setelah beliau analisis, jadi kalimat tauhid ini yang pertama diumpamakan oleh Allah di dalam Al-Quran dengan api. Dasarnya itu surat Al-Baqarah ayat 17 dan surat Ar-Ra'd ayat ke-17. Sama ya. Ayat 17 di Ar-Ra'd dan Al-Baqarah 17. Nah, kita mulai di masuk ke ayat yang pertama yang menjadi dasar dalil bahwa kalimat tauhid itu seperti Allah perumpamakan seperti api. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini Quran surah Al-Baqarah ayat 17 ya. Masaluhum, perumpamaan mereka. Mereka di sini maksudnya adalah orang-orang yang munafik. Jadi kalau sahabat MQ memperhatikan struktur susunan Al-Quran, dari mulai ayat 1 sampai ayat 5 itu kan terkait dengan sifat orang-orang yang bertakwa. Ayat 6 dan 7 itu adalah karakter orang yang kafir. Nah, dari mulai ayat 8 sampai ayat ke-20 itu Allah berbicara terkait dengan karakter orang-orang yang munafik. Dari ayat yang ke-8 ya, sampai dengan ayat yang ke-20, nanti bisa diperiksa. Jadi memang susunan Al-Quran itu sangat sistematis sekali. Jadi di Quran itu sebenarnya sudah ada tema-temanya. Bahkan ada ulama yang menyusun secara khusus, namanya Mapping Quran. Mind Mapping Quran, bagaimana kita memahami Quran dengan cepat melalui peta konsep Al-Quran. Jadi dari ayat berapa tadi? Dari ayat 8 ya, sampai dengan ayat yang ke-20 itu secara khusus membicarakan keadaan orang-orang munafik. Jadi orang munafik itu lebih banyak ayatnya, begitu sangat berbahayanya. Nah, di ayat yang ke-17-nya Allah mengumpamakan iman ini dengan api. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, masaluhum, perumpamaan mereka kamasali, seperti perumpamaan." Nah, ada kata masal kan, ini misal nih. Ini masalun, perumpamaan, nanti jamaknya amsal. Allah berfirman masaluhum tuh, menggunakan kata masal. Perumpamaan mereka orang-orang munafik, kamasali, seperti perumpamaan alladhi istauqada naro, orang-orang yang menyalakan api tuh. Hmm. Jadi Allah mengumpamakan keimanan itu salah satunya dengan api. Falamma adoat, maka setelah menerangi mahaulahu sekelilingnya, zahaballahu, maka Allah menyelenyapkan binurihim, cahaya yang menyinari mereka, watarokahum, dan membiarkan mereka fi dulumatin, dalam kegelapan-kegelapan, la yubsiruna, tidak dapat mereka melihat apapun. Sahabat MQ rahimakumullah, di surat Al-Baqarah 17 ini, kata Imam At-Tabari, kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga Imam Al-Baghawi dan para mufassir lainnya, kenapa Allah mengumpamakan kalimat tauhid dengan api? Api itu melambangkan datangnya cahaya petunjuk, sedangkan cahaya melambangkan iman dan hidayah. Maka orang-orang munafik sempat menikmati manfaat lahiriah Islam, tetapi karena tidak memiliki iman yang hakiki, lalu Allah mencabut cahaya itu sehingga mereka kembali kepada kegelapan. Ini kata dalam tafsir At-Tabari dan Ibnu Katsir dan Imam Al-Baghawi. Kemudian kalau lihat dari segi susunan bahasa Arab atau faidah semantik ya, di sini yang dipilih oleh Allah itu adalah dhahaballahu binurihim. Allah menghilangkan cahaya mereka. Jadi Allah tidak berfirman dhahaballahu binarihim, Allah menghilangkan api mereka. Jadi yang dihilangkan oleh Allah itu ternyata bukan cahayanya, bukan apinya, tapi
0: cahayanya.
1: Dhahaballahu binurihim, Allah menghilangkan cahaya mereka. Padahal sebelumnya Allah berfirman, perumpamaan mereka itu seperti orang yang menyalakan
0: api.
1: Tapi yang dihilangkan oleh Allah bukan apinya, tapi apa?
0: Cahayanya.
1: Cahayanya yang menjadi sebab dari adanya api. Apa maknanya? Jadi Allah menghilangkan cahaya bukan api. Maknanya apa? Ini menunjukkan bahwa tujuan api adalah menghasilkan cahaya. Yang menjadi lambang iman kan bukan panasnya api, melainkan cahaya yang dihasilkan dari api itu. Api hanyalah sebab, sedangkan cahaya adalah manfaatnya. Jadi yang dihilangkan oleh Allah dari orang-orang yang munafik itu adalah manfaatnya atau cahayanya. Nah, sahabat MQ rahimakumullah, kalau kita lebih dalam lagi ya terkait dengan maksud dan tujuan dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-17 ini ya. Ini sangat luar biasa nih para ulama menjelaskannya. Jadi ada munasabah, munasabah itu artinya hubungan. Jadi ayat ini kalau lebih dalam menjelaskan terkait orang-orang munafik, mereka telah melihat cahaya Islam, mereka mendengar Quran, bahkan mereka hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tidak menerima tauhid dengan hatinya. Akibatnya Allah mencabut cahaya itu, maka akhirnya mereka kembali kepada kegelapan. Jadi hatinya tidak diterima dengan hatinya, sehingga sebenarnya orang-orang munafik ini kan termasuk orang-orang kafir, Kang. Jadi nanti golongan manusia itu ada tiga. Ada orang bertakwa, ada orang kafir, dan ada orang munafik. Ada satu lagi, bukan tiga, dalam Al-Baqarah itu ada namanya orang fasik ya.
0: Fasik.
1: Nanti kalau orang fasik ini ada di surat Al-Baqarah ayat yang ke ulaika humul fasikun. Merekalah orang-orang yang fasik nih, ada di surat Al-Baqarah ayat yang ke-26. Wa ma yudillu bihi ilal fasikin. Jadi kalau kita runut dulu ya nih. Manusia itu dalam surat Al-Baqarah itu ada empat golongan. Empat golongan ini, satu orang yang bertakwa, yang kedua adalah orang yang kafir, yang ketiga orang yang munafik, yang keempat adalah orang yang fasik. Apa perbedaan dari keempat golongan ini? Kalau kita melihat dari definisi bahwa iman itu adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan amal perbuatan, maka orang yang bertakwa itu ketiga-tiganya checklist gitu ya. Hatinya membenarkan, lisannya membenarkan dan amal perbuatannya juga
0: membenarkan.
1: Nah, jadi orang yang bertakwa itu membenarkan Allah, iman pada Allah dengan hatinya, dengan lisannya, dengan amal perbuatannya. Nah, ini orang yang bertakwa. Orang kafir, nah mereka kali semuanya. Hatinya tidak membenarkan, lisannya tidak membenarkan, amalnya pun tidak membenarkan. Ini orang kafir. Kalau orang munafik, hatinya tidak membenarkan, tapi lisan dan amalnya seolah-olah membenarkan, gitu. Orang munafik, berarti orang munafik itu masih orang kafir. Seperti begini ya, perumpamaannya serigala berbulu domba. Serigala bukan kan? Domba bukan?
0: Bukan, Ustaz.
1: Bukan, hakikatnya apa?
0: Serigala.
1: Nah, serigala. Begitu. Makanya nanti orang munafik ini, innal munafikina fi dzarqil asfali minan nar. Orang munafik ini akan menempati posisi yang paling bawah di dalam neraka. Jadi dia mah musuh dalam selimut. Ini lebih susah nih. Karena tidak tahu terjadinya kekalahan dalam perang Uhud itu, salah satu diantaranya karena adanya orang munafik di kalangan umat Islam. Yang oleh Rasulullah disuruh 50 pemanah itu apapun yang terjadi jangan pernah turun dari gunung. Ini ada orang munafik, kalau kita tidak turun dari gunung kita tidak akan kebagian ghanimah, harta rampasan perang. Akhirnya turun.
0: Ini godaannya berarti.
1: Godaan dari orang-orang munafik. Nah, kalau yang keempat, kalau orang fasik hatinya menerima tapi lisan dan perbuatannya tidak, jadi bermaksiat. Nah, ini pun termasuk al-fasikun, itu bisa digolongkan kepada orang muslim, tapi dia dimasukkan dulu ke neraka baru nanti ke surga.
0: Berarti dihisab dulu ya?
1: Dihisab dulu. Tapi kalau orang kafir dan orang munafik, khalidina fiha, kekal di neraka selama-lamanya. Nah, itu terkait dengan golongan 4 manusia ya. Nah, kalau kita kembali lagi ke ayat yang tadi, masaluhum, perumpamaan mereka, kamasalil ladis tauqoda naro, seperti orang yang menyalakan
0: api.
1: Jadi ini kaitan dengan orang-orang munafik. Mereka hidup bersama Rasulullah, mereka melihat cahaya Islam, mereka mendengar Quran, tetapi mereka tidak menerima tauhid dengan hatinya. Jadi hatinya tertutup. Nah, itu makna yang dijelaskan oleh para ulama. Akibatnya Allah mencabut cahaya itu. Dhahaballahu binurihim, maka mereka kembali dalam kegelapan. Sahabat MQ rahimakumullah, mengapa Allah menghilangkan cahaya bukan api kan? Ini kita agak dalam nih. Kenapa yang dihilangkan oleh Allah itu adalah cahaya? Padahal tadi yang dinyalakan oleh mereka adalah cahaya, api. Masaluhum kamasail ladzi istaqada naro. Sahabat MQ, api itu mempunyai dua sifat. Satu panas, hararatun, yang kedua cahaya, nur. Yang dihilangkan Allah itu adalah an-nur, cahayanya bukan an-nar. Kenapa yang dihilangkan adalah cahaya bukan apinya? Karena yang memberi petunjuk adalah cahaya, bukan panasnya api. Kalau kita di kegelapan, kita menyalakan api kan, yang maksud tujuan menyalakan api itu adalah supaya terang. Mana jalan yang betul atau mana jurang. Karena yang memberi petunjuk adalah cahaya, bukan panasnya api. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa mereka memperoleh manfaat lahiriah dari Islam, tetapi ketika kekafiran mereka begitu nyata, Allah mencabut cahaya petunjuk sehingga mereka tetap berada di dalam kegelapan. Ini yang dimaksud oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi bukan apinya ternyata yang dihilangkan, tapi manfaat dari keberadaan api itu, yaitu berupa cahaya. Apa pelajarannya? Jadi seseorang bisa dekat dengan Al-Quran nih, Kang Zen ya, dan sahabat MQ, bisa tinggal di lingkungan orang-orang yang solih, sering mendengarkan kajian, tetapi jika tidak menerima kalimat tauhid itu dengan ikhlas, tidak diterima dengan hatinya, hanya sekedar formalitas, maka cahaya itu tidak bisa menetap di dalam hatinya, akan pergi. Jadi yang paling utama itu adalah hati. Makanya al-ilmu, ilmu itu adalah nur, cahaya. Wa nurullahi la yuhdalil asi, dan cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Makanya hati-hati nih sahabat MQ. Jangan sampai ilmu Quran itu tertutup, masuk ke dalam hati kita karena dosa yang kita lakukan. Ini kaitan dengan kisah ya. Jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau kan seorang ulama besar, ya Kang Jen ya. Beliau itu usia 7 tahun sudah hafal Al-Qur'an 30 juz. 10 tahun sudah menjadi qadhi, menjadi ulama besar. Nah, suatu saat ini dalam syair-syair yang terkenal ya di pesantren Rasulullah SAW, kisah Imam Syafi'i ya dalam kitab-kitab beliau diceritakan. Jadi suatu saat Imam Syafi'i itu memurojaah hafalan Al-Qur'an, tiba-tiba beliau lupa satu baris. Jadi setiap murojaah lupa
0: satu baris.
1: Satu baris. Nah, murojaah lagi yang lupa satu baris. Jadi kalau kita menghafal Quran itu artinya tanda cinta. Kalau memurojaah itu tanda kita setia pada Allah. Jadi antara menghafal dan murojaah itu ada dua hal yang tidak boleh terpisah. Menghafal bentuk tanda cinta kita kepada Allah, menghafal Quran ya. Memurojaah mengulang hafalan sebagai wujud kesetiaan kita kepada Allah. Kepada Allah. Jadi kalau kita hanya menghafal tidak murojaah berarti kita cinta tapi tidak setia. Iya. Tidak cinta tapi tidak setia, itu berarti cintanya palsu. Makanya kalau kita ingin betul cintanya kepada Allah, selain menghafal juga harus murojaah. Imam Syafi'i itu kemudian mengadu kepada gurunya namanya Syekh Qadhi. Kata Imam Syafi'i, sakautu ila waki'in ansu hifdi. Aku mengadu kepada guruku Imam Waki ansu hifdi terkait jeleknya hafalanku. Apa hafalan yang jelek itu? Dari berapa baris kan Quran itu? Jadi kalau kita hitung ya sahabat MQ, kan Quran itu ada 604 halaman. Satu halamannya itu ada 15 baris. Jadi 15 kalau dikali 604 berarti 9060. 9060 baris, hanya lupa
0: satu baris.
1: Jadi beliau berarti masih ingat 9059 baris. Tapi kata Imam Asy-Syafi'i, itu adalah sejelek-jeleknya hafalanku. Wah. Masya Allah.
0: Ini lupa, hanya lupa satu baris saja.
1: Iya, kita mah lupanya 9059 baris. Yang ingat hanya satu baris, aman saja. Imam Syafi'i itu lupa satu baris saja, beliau sangat sedih.
0: Masya Allah.
1: Sampai dalam syairnya yang terkenal di kalangan pesantren, sakautu ini dihafal oleh para santri. Syair Imam Asy-Syafi'i ini terkait dengan motivasi ilmu. Sakautu ila waqi'in an suhif, di aku mengadu kepada guruku Imam Waqi tentang jeleknya hafalanku. Fa arsyadani bitarkil ma'asi. Maka beliau memberikan nasihat kepadaku untuk meninggalkan perbuatan dosa. Kira-kira Kang, apa dosa yang dilakukan Imam Syafi'i? Mungkinkah dosa besar?
0: Tidak.
1: Tidak mungkin. Pasti dosanya sangat kecil. Karena Imam Syafi'i itu tidak seperti kita. Dari mulai kecil beliau itu sudah sudah soleh. Sudah baik kan, kita mah baiknya baru sekarang ya. Imam Syafi'i mah sudah hafal Quran, terjaga di lingkungan para ulama. Itu Imam Asy-Syafi'i. Otaknya begitu cerdas, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau itu suatu saat kan katanya sedang berjalan di suatu jalan, tiba-tiba melihat aurat, itu langsung hilang hafalnya satu baris. Jadi kalau sekarang kita tidak pernah ingat Al-Quran, kita terlalu banyak bermaksiat dari dosa mata kita. Jadi Imam Syafi'i itu hanya lihat sedikit, sekejap itu sampai menghilangkan satu baris hafalan Al-Quran. Kenapa? Kata gurunya, sakautu ila waqi'in an suhifdi fa arsyadani bitarkil ma'asi. Guruku memberikan nasihat kepadaku untuk meninggalkan perbuatan dosa. Fa innal ilma nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhdalil asi. Dan cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada orang yang hatinya penuh dengan maksiat. Makanya hati orang-orang munafik ini penuh dengan maksiat. Sehingga cahaya Islam ini, cahaya Quran ini tidak masuk ke dalam hatinya. Itu yang diumpamakan oleh Allah. Makanya kita harus banyak-banyak beristighfar, memohon pada Allah, sehingga ilmu itu dalam Islam wadahnya adalah hati. Ilmu dalam Islam itu wadahnya hati, bukan di otak. Kan kalau orang barat itu wadah ilmu itu adalah otak. Makanya semakin bertambah ilmu, semakin bertambah sombong. Kan di otak besar kepala gitu. Semakin bertambah ilmu, jadi tujuan mereka menuntut ilmu itu adalah transfer of knowledge, hanya sekedar mentransfer pengetahuan. Tapi di dalam Islam, ilmu itu harus sampai ke hati, karena tujuan pendidikan dalam Islam itu adalah transfer of value, mentransfer nilai akhlak. Makanya umat Islam ketika dia belajar bukan semakin pintar, tapi semakin beradab.
0: Kalau ada istilah semakin tinggi semakin merunduk gitu, Ustaz.
1: Nah itu
0: ilmu padi.
1: Iya, karena tujuan dalam Islam itu menuntut ilmu itu adalah semakin memiliki adab yang mulia. Maka kalau ada orang-orang yang Muslim belajar baik di sekolah dasar sampai perguruan tinggi bertambah ilmu tapi bertambah sombong, berarti dia belum benar-benar belajar. Karena Islam itu dengan pendidikan dalam Islam bertambah ilmu bertambah semakin sopan santun, semakin beradab. Kenapa? Karena hatinya masuk ke dalam, ilmunya masuk ke
0: dalam hati.
1: Ke dalam hatinya. Jadi Allah kenapa mengumpamakan tadi cahaya iman dengan api? Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 ini orang-orang munafik itu tidak bisa menerima ilmu. Bahkan Imam At-Tabari ya, ini yang saya baca di dalam kitab tafsirnya, beliau menjelaskan bahwa pemisalan ini menggambarkan orang munafik yang sempat memperoleh manfaat dari keislamannya di dunia, namun karena nifaknya, nah nifak itu kan dosa, menutupi hati, Allah mencabut cahaya petunjuk itu sehingga mereka kembali dalam kebingungan dan kesesatan. Maka cahaya di sini adalah hidayah, sedangkan kegelapan adalah kesesatan. Kemudian Imam Ibnu Katsir, beliau menjelaskan bahwa api memberi manfaat berupa penerangan. Ketika Allah menghilangkan cahayanya, yang tersisa hanyalah panas dan bahaya kan. Ini menggambarkan orang munafik yang kehilangan manfaat iman dan hanya menyisakan kesulitan serta akibat buruk dari kemunafikannya. Kemudian apa hubungan dengan kalimat tauhid? Nah, kalimat tauhid adalah cahaya hati. Api pada ayat ini melambangkan proses datangnya petunjuk. Orang munafik sempat melihat cahaya tauhid, tetapi karena tidak beriman dengan benar, Allah mencabut cahaya tersebut. Ini mengajarkan apa? Sahabat MQ, tidak cukup berada dekat dengan cahaya tauhid, yang menyelamatkan adalah memiliki cahaya itu di dalam hati kita. Jadi yang menyelamatkan itu adalah ketika si cahaya itu masuk ke dalam hati kita. Nah, ini salah satu di antara faedah, sehingga sahabat MQ, hikmah yang bisa kita ambil ya dari perumpamaan orang munafik tidak bisa memberikan manfaat dari ilmu yang diterimanya, salah satunya adalah ketika kita menuntut ilmu, maka kita harus membersihkan hati kita terlebih dulu. Makanya di dalam Islam itu ada istilahnya kitab ta'lim muta'alim. Adab dalam belajar dan mengajar itu sampai kalau dulu itu ya, hanya belajar itu saja. Makanya ada sampai ada kaidah adab sebelum menuntut ilmu. Al-adabu qoblal ilmi. Jadi adab lebih didahulukan sebelum menuntut ilmu. Kenapa hari ini banyak santri, pelajar yang kehilangan dari keberkahan ilmu? Karena ketika mereka belajar tidak memiliki adab. Allahu a'lam bishawab.
0: Insya Allah sahabat, tadi sangat menarik sekali pembahasan di segmen yang pertama ini. Tadi terkait perumpamaan kalimat tauhid ini diberatkan oleh api, sahabat MQ ini masih satu poin, sahabat MQ tetap saksikan ya di MQFM di Inspirasi Quran. Dan silakan kami kembali mengundang Anda sahabat MQ, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan nama Anda, usia, alamat, dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini. Dan bagi Anda juga sahabat MQ yang menyimak melalui media sosial MQFM Bandung, Anda bisa sampaikan di kolom komentar. Insya Allah nanti kami akan sapa dan disampaikan kepada guru kita sahabat MQ. Insya Allah kami akan kembali untuk Anda sahabat MQ selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana.
4: Apa tuh?
3: Ana.
5: Ada cara belajar bahasa Arab yang seru di MKFM, namanya MKFM Arabic by Kwangus.
4: Emang apa bedanya?
5: Beda banget. Belajar bahasa Arab di sini pakai video, games, kuis, dan animasi. Oh iya, ada aplikasi kamus Al-Munawwirah juga loh. Jangan lupa download aplikasi Kwangus di Play Store dan App Store.
6: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
6: Semua masalah
7: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
6: dan
7: maha
6: juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, man. Kayaknya saya kurang tobat ini, mak.
8: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43

陀螺。Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan.

0: MGFM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MG, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran di segmen kajian Tadabur Al-Quran. Di sore hari ini sahabat MG, kita kembali melanjutkan terkait tadabur kalimat La Ilaha Illallah sebagai kalimat pembebas, pembebasan dan pondasi kehidupan bagian ke-13, dan memasuki bab perumpamaan kalimat tauhid di bagian yang kedua bersama guru kita, narasumber kita, sahabat MK Ustadz Firman Afifuddin Soleh MAG, beliau sebagai instruktur bahasa Arab Qamus Arabik. Silakan, kami mengundang Anda sahabat MK di sore hari ini, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027. Dan bagi Anda juga sahabat MK yang menyimak melalui media sosial MKFM Bandung, Anda bisa sampaikan di kolom komentar, insya Allah nanti disampaikan kepada guru kita sahabat MK. Dan izin Ustaz, kita kembali melanjutkan pembahasan kita di segmen yang kedua ini. Tadi perumpamaan menurut ataupun perumpamaan api nih Ustaz, di sebagai kalimat, dari kalimat tadi diperumpamakan dengan kalimat api. Ini selanjutnya seperti apa Ustaz?
1: Iya sahabat MK rahimakumullah, bahwa iman diibaratkan dengan api ini dasarnya itu surat Al-Baqarah ayat 17 ya. Nah sekarang di sesi kedua ini kita akan lanjutkan dasar yang kedua, yaitu dalam Quran surat Ar-Ra'du ayat yang ke-17. Jadi ada dua dalil bahwa keimanan ini diperumpamakan dengan api. Dalam surat Ar-Ra'du ayat 17 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa mimma yuqiduna alaihi finnari ibtigo'a hilyatin aw mata'in zabadun misluhu kadzalika yadribullahu alhaqqa wal batil. Wa mimma yuqiduna alaihi finnar, dan dari logam yang mereka lebur dalam api, ibtigo'a hilyatin aw mata'in, untuk membuat perhiasan atau alat-alat, zabadun misluhu, muncul pula buih seperti itu. Kadzalika, demikianlah, yadibullahu, Allah membuat perumpamaan. Tuhan di sini ada ya. Jadi Allah membuat perumpamaan dengan api. Bagaimana Allah membuat perumpamaan tentang al-haqqo, kebenaran dan kebatilan. Sahabat MQ rahimakumullah, di sini api bukan sebagai penerang. Nah, kalau di surat Al-Baqarah ayat 17, api itu fungsinya sebagai penerang kan. Falama ado asma haulahu. Nah, ketika hilang gitu ya, cahaya di antara sekitarnya, dhahaballahu binurihim. Tapi di sini fungsinya Ar-Ra'du ayat 17 ini alat pemurni. Alat untuk memurnikan emas yang tercampur dengan karat atau kotoran. Maka ketika emas dimasukkan ke dalam api, nah ini kan ayatnya gitu ya. Wa mimma, dan dari logam yang mereka lebur nih, logam dilebur nih ke dalam api yang sangat panas. Ibtigo'a, untuk membuat perhiasan atau alat-alat, sehingga nanti terpisah antara emasnya dengan karatnya. Maka ketika emas dimasukkan ke dalam api, keraknya itu naik ke permukaan. Kotoran menjadi terpisah, emas murninya tetap tinggal. Jadi si emasnya tetap tinggal, memunculkan buih-buih itu kotorannya, karatnya. Berarti si emas itu tetap ada. Jadi api itu tidak menghancurkan emas, tapi memisahkan
0: emas dari kotoran.
1: Emas dari kotorannya. Makanya kemudian Allah menutup ayat ini dengan kadzalik.

0: Demikianlah yadribullahul haqqo wal batil. Allah membuat perumpamaan tentang kebenaran dan
1: kebatilan.
0: Jadi para mufasir ini menjelaskan bahwa hak di sini mencakup iman, tauhid dan wahyu, sedangkan kebatilan itu mencakup syirik, nifak dan kesesatan. Api itu ujian untuk apa? Untuk menyingkap mana iman yang murni dan mana iman yang palsu. Jadi sebenarnya ujian yang Allah berikan kepada kita itu ibaratnya seperti api yang membakar emas. Untuk apa? Untuk bisa membedakan mana emas murni, mana emas
1: palsu.
0: Emas palsu. Lalu apa hubungan api dengan iman? Maka sahabat MQ rahimakumullah, ini dapat kita ambil satu hikmah ya dari hubungan api dengan iman ini. Satu, kan api itu menyalakan cahaya. Ini melambangkan datangnya hidayah sehingga hati menjadi terang. Ini sebagaimana Quran Surah Al-Baqarah ayat yang ke-17. Yang kedua, api itu memurnikan logam. Ini maksudnya melambangkan ujian itu yang membersihkan dan menampakkan kemurnian iman. Jadi dengan adanya ujian, maka akan diketahui mana iman yang benar, mana iman yang salah. Sehingga seperti api yang membakar emas, maka akan diketahui mana emas yang asli, mana emas yang palsu. Kalaupun nanti emasnya asli, maka si emasnya itu akan terpisah dengan kotoran-kotorannya. Maka api bukan simbol iman itu sendiri, melainkan sarana yang menjelaskan proses iman. Iman yang sejati memberi cahaya, iman yang sejati juga dimurnikan melalui ujian. Jadi kalau kalimat tauhid kita benar itu, maka itu akan memberikan cahaya, akan ada energi positif. Yang kedua, iman yang sejati juga ketika diuji itu akan tampak bagaimana keteguhannya.
1: Bagaimana sabar kita diuji.
0: Iya. Sehingga fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang beriman itu kan dalam Al-Qur'an innal ladina qalu rabbunallah sumastaqamu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang beriman yang meyakini innal ladina qalu rabbunallah, rabb kami adalah Allah, sumastaqamu kemudian istiqomah dengan keyakinannya itu, fala khaufun alaihim
1: wa
0: lahum yahzanun. Artinya tidak akan stres. Jadi orang yang beriman itu hidupnya akan penuh dengan ketenangan. Kenapa? Karena dia memiliki Allah, yakin dengan Allahnya. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang benar-benar menurunkan apa? Ketenangan ke dalam hatinya orang-orang yang beriman. Sahabat MQ rahimakumullah, jadi kalau kita diuji kemudian goyang, nah itu berarti menunjukkan iman kita belum kokoh. Jadi iman itu baru teruji ketika kita mendapatkan
1: ujian
0: dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu analogi yang sangat menarik ya di sini. Seorang pandai emas tidak takut memasukkan emasnya ke dalam tungku. Gitu ya. Jadi kalau kita melihat ada pandai emas itu memasukkan emasnya ke dalam tungku, takut tidak, Kang?
1: Tidak, Ustaz.
0: Tidak. Kenapa? Karena ia tahu bahwa api tidak akan menghancurkan emas asli. Tetapi justru memisahkan emas dari kotorannya. Maka begitu pula dengan seorang yang beriman. Ketika menghadapi ujian, menghadapi fitnah, menghadapi kesulitan, iman yang benar tidak akan hancur. Seperti emas dimasukkan ke dalam api sebagaimana panasnya pun tidak akan pernah hancur. Tetapi menjadi lebih murni. Jadi ujian itu sebenarnya untuk memurnikan keimanan yang ada dalam diri kita yang sudah ditempeli oleh kotoran-kotoran dosa. Adapun iman yang hanya tampak di lisan seperti kerak logam nanti akan terpisah dan tampak kelemahannya. Karena itulah para ulama sering mengatakan bahwa ujian adalah tungku penyaringan keimanan, kata mereka itu. Orang yang lulus dari ujian dengan tetap berpegang kepada tauhid akan keluar dengan iman yang lebih kuat daripada sebelumnya. Makanya bagi orang yang beriman sampai Rasulullah SAW beliau bersabda, ajaban li amril mu'minin. Alangkah mengagumkan sekali urusan orang yang beriman. Inna amruhu kullahu khair. Sesungguhnya semua urusannya baik. Jadi orang beriman itu semua urusannya baik. In kalau dia ditimpa sesuatu yang menyenangkan, syakaro,
1: bersyukur.
0: Dia bersyukur. Fakana khairun lahu, maka itu adalah baik baginya. Wa in asabatu dharau sabaro, dan apabila ditimpa oleh sesuatu yang memadorotkan, musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan hati, sabaro,
1: bersabar.
0: Dia bersabar. Fakana khairun lahu, maka sabar itu baik baginya. Jadi orang yang beriman mah dalam situasi apapun, baik situasi yang menyenangkan hatinya ataupun yang tidak menyenangkan hatinya, itu akan diterima dengan kebaikan. Kan syukur itu artinya mensyukuri, menggunakan seluruh anugerah yang Allah berikan sesuai dengan tujuan Allah memberikannya. Itu kan baik. Kalau sabar itu artinya ridho dengan ketetapan Allah. Jadi itu pun baik. Kenapa? Karena imannya kuat seperti emas gitu ya. Jadi kita akan melihat benar tidaknya seseorang itu karena ujian. Ya kan, ujian itu ada dua. Walana bluanakum bil khairi wasyarri fitnah. Kami akan menguji kalian, kata Allah, itu dengan dua bentuk ujian. Jadi sebenarnya ujian yang datang kepada kita ini hanya ada dua macam. Al syarru al khair. Al syarru itu artinya ujian yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Bentuknya bisa sakit, bisa ditinggal, meninggal oleh orang yang dicintai, bisa kebakaran, bisa apapun itu kan syarun, sesuatu yang tidak disukai oleh kita. Ada juga bentuk ujian itu adalah khair. Khair itu adalah sesuatu yang disukai oleh hati kita. Bentuknya bisa anugerah, seperti misalkan diberi naik jabatan ya, mendapat hadiah, tiba-tiba dapat uang atau dapat emas 74 kilo misalkan. Dapat gitu ya, ada orang yang ngasih ke kita 74 kilogram emas. Wah, Masya Allah, hadiahnya 74, itu kan sesuatu yang menyenangkan. Apakah kita akan bersyukur atau kufur?
1: Ah, ini berarti ujian juga
0: misalnya. Iya, ujian. Nah, nanti akan terlihat dari bagaimana responnya. Jadi kalau orang yang beriman, yang kuat keimanannya, sebagaimana ini ya diumpamakan dalam ayat ini, kan api itu seperti menyalakan dan memurnikan. Maka akan terlihat. Jadi kalau orang yang tidak beriman itu ketika diberikan anugerah misalkan, dia bukannya syukur tapi malah kufur. Sebagaimana yang dilakukan oleh di zaman Nabi Musa, ada orang namanya Korun. Korun itu adalah orang yang tidak pernah sekalipun berdoa dalam hidupnya. Naudzubillah ya. Jadi Korun itu asalnya dia orang miskin. Ketika dia datang kepada Nabi Musa, dia meminta kepada Nabi Musa, ya Nabi Allah, wahai Nabi Musa, doakanlah kepada Allah agar saya menjadi orang yang kaya. Lalu Nabi Musa mendoakan Korun, dan akhirnya Allah mengijabah, dan Korun benar-benar menjadi orang yang sangat amat
1: kaya
0: sekali. Setiap kali ditanya oleh orang, wahai Korun, apa yang membuat kamu bisa menjadi kaya, apa jawabannya? Dia selalu menjawab, ini karena kepintaran saya. Bukan karena doanya Nabi Musa. Ini karena usaha saya. Ini karena bisnis yang saya jalankan. Karena saya. Makanya dia diberi ujian berupa apa? Berupa sesuatu yang menyenangkan, harta yang banyak, melimpah, tapi dia tidak syukur kepada Allah, kufur, maka Allah pun menenggelamkan
1: hartanya
0: dengan dirinya ke dalam tanah. Nauzubillahi min dzalik. Jadi bagi orang yang tidak beriman mah diberikan limpahan harta juga itu menjadikan apa? Siksaan. Makanya kenapa Nabi mengatakan ajaban diambil mukminin. Bagi Nabi Sulaiman, contoh Nabi Sulaiman itu adalah Nabi yang diuji dengan apa? Kebelimpahan harta. Kebelimpahan jabatan. Jadi Nabi, jadi Raja, dan juga menjadi orang yang sangat kaya. Tapi apa kata-kata beliau? Beliau bersyukur. Hada min fadli robbi liyabluwani aashkuru am akfuru. Ini semua yang saya dapatkan adalah karunia dari Allah. Bukan karena usaha saya tidak punya apapun. Ashkuru am akfuru, apakah saya akan menjadi hamba yang bersyukur atau menjadi hamba yang kufur? Hada min fadli rabbi. Itu kata-kata Nabi Sulaiman. Ini semua adalah karunia dari
1: Allah.
0: Menyandarkan semuanya pada Allah. Syakaro. Nabi Sulaiman bersyukur, maka itu baik baginya. Jadi mudah-mudahan sahabat MG ya, Kang Zen, kalau kita diuji berupa kesenangan, ikuti contoh Nabi Sulaiman. Semakin lain syakartum la'azidannakum. Kalau kita bersyukur, ditambah. Ya kalau punya uang sedikit, sedekah. Punya uang lagi, sedekah. Nanti Allah nambah terus. Punya kesehatan, gunakan kesehatan ini untuk ibadah. Kan gitu. Jadi syukur itu menggunakan semua pemberian yang Allah berikan dengan diwujudkan dalam bentuk ibadah. Yang kedua, ujian itu berupa apa? Sesuatu yang tidak menyenangkan. Ada orang yang diuji dengan kemiskinan gitu ya. Ada orang yang diuji dengan kesulitan, dengan sakit. Banyak orang yang ketika diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, ini ada malah bukannya dia sabar, tapi malah menjadi apa istilahnya? Aral. Kalau bahasa Jermannya itu apa bahasa Indonesianya ya? Menjadi tidak nerima.
1: Betul.
0: Apa tukang jen tidak menerima itu ya? Kalau bahasa Sunanya ada tuh aral.
1: Itu kasar Ustaz ini.
0: Dongkol gitu ya.
1: Jengkel Ustaz.
0: Nah, jengkel tidak nerima. Kenapa ke saya? Kenapa tidak ke orang lain? Saya sudah berusaha begini. Wah, akhirnya banyak orang hari ini ketika tekanan hidup begitu sangat luar biasa, kalau tanpa keimanan banyak orang yang bunuh diri.
1: Jangan sampai terjadi
0: Ustaz. Iya, jangan sampai terjadi. Maka kita harus mencontoh Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub itu beliau menjadi suri teladan ketika seorang hamba Allah yang diuji dengan penderitaan
1: sakit.
0: Jadi ujian itu ada dua aja ya, sahabat MK, ini kaidahnya. Jadi ujian itu dari Allah hanya dua, tidak ujian seperti sekolah sampai ratusan kan.
1: Bukan terus ya.
0: Ujian masuk perguruan tinggi, wah itu banyak. Ujian menjadi apa perusahaan apa banyak kan. Ujian Allah mah hanya dua. Sesuatu yang menyenangkan atau yang tidak
1: menyenangkan.
0: Kalau sesuatu yang menyenangkan, ikuti Nabi Sulaiman, syukur. Kalau tidak menyenangkan, seperti Nabi Ayub. Nabi Ayub itu kan asalnya seorang raja, orang yang kaya, anaknya banyak. Luar biasa, oleh Allah diuji. Yang pertama diuji apa? Diwafatkan semua anaknya. Tapi tetap sabar kan. Itu jadi iman itu kalau sudah dimasukkan ke dalam api itu seperti emas gitu ya. Murni, kelihatan teguh, enggak bergoyah, tenang gitu menghadapi hidup. Kita punya anak satu aja meninggal, wah udah. Ini sudah anaknya hilang, yang kedua apa? Dicabut hartanya dari orang yang sangat kaya sekali menjadi orang yang sangat miskin. Jadi sampai kalau ibaratnya ya, ada orang yang punya di ATM misalkan kan, kebayang nggak? Yang asalnya di tabungan kita ada 10 miliar, jadi nol gimana? Coba. Wah,
1: itu langsung.
0: Perasaan.
1: Kan bisa sampai pingsan Ustaz ketika ngecek ke ATM nggak ada.
0: Asalnya 10 M, tiba-tiba jadi nol. Dan 10 M itu nolnya 9 ya.
1: 9.
0: Nolnya, satunya hilang.
1: Iya.
0: Jadi nol semua,
1: walaupun jumlahnya 9, nol semua.
0: Nol semua. 10 ada 11 ya, 10 M itu. 10 ya, 10 M. Nggak ada kan, nggak ada harta, tapi tetap saja kuat. Sampai Allah menguji dengan kesehatannya. Sampai beliau diuji dengan rasa sakit yang sangat luar biasa. Belasan tahun beliau sakit. Tapi apa kata-katanya yang keluar dari mulut Nabi Sulaiman? Robbi, ya Rob. Wahai yang mengurusku, wahai yang memeliharaku, tetap beliau berhusnudon kepada Allah. Ini masanya duru, sesungguhnya aku ditimpa oleh adur. Adur itu artinya musibah yang sangat besar. Musibah menimpa anaknya, menimpa keluarganya, termasuk istrinya juga meninggalkan, menimpa hartanya, bahkan menimpa jasadnya. Kan kita mah tidak seperti Nabi Sulaiman ya, ujian kita. Tapi beliau mengatakan, Robbi anni masanya duru, di ujungnya doa beliau, wa anta arhamur rahimin. Engkau ya Allah, arhamu yang paling penyayang. Bayangkan kan, ujiannya begitu berat, tetapi tetap memuji Allah dengan pujian yang sangat tinggi. Engkau ya Allah yang paling penyayang, Arhamur Rahimin, di antara para penyayang.
1: Doa ini, Nabi Ayub yang terus diulang.
0: Nabi Ayub diuji tapi tetap memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak meminta sembuh. Tidak meminta dikembalikan. Hanya gitu doanya, Rabbi anni masana duru wa anta arhamur rahimin. Sahabat MQ rahimakumullah, inilah sifat dan karakter orang yang sabar. Dia tidak mengeluh, tidak menggerutu, tidak menerima. Jadi kadang-kadang kita, kenapa ke saya? Kenapa saya udah ibadah, udah apa? Nabi itu nabi, orang yang rajin. Jadi ujian itu sebetulnya bukan bentuk Allah tidak sayang. Bisa jadi ujian berupa sesuatu yang tidak menyenangkan itu adalah bentuk sayang dari Allah. Rasulullah pernah bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah, kalau Allah mencintai seseorang hamba, ibtalahum, Allah akan menguji mereka. Jadi sebenarnya ujian itu adalah bentuk cinta Allah kepada kita. Seperti tadi seorang pandai besi yang memasukkan
1: emasnya.
0: Pandai emas ya, pandai memasukkan emasnya ke dalam
1: tungku.
0: Tungku api. Itu kan bukan berarti tega gitu, untuk memisahkan mana emas murni dengan mana kotorannya. Maka ketika Allah menguji itu sebenarnya bentuk sayang agar terpisah dosa-dosa kita. Ketika kita diwafatkan itu, kita wafat dalam keadaan hati yang sudah sangat
1: bersih.
0: Husnul khotimah. Ya Tuhan nafsul mutmainah. Makanya sahabat MQ, ini kabar gembira bagi kita. Barang siapa orang yang diuji dengan sakit, maka kemudian dia menghadapinya dengan sabar, lalu dia ikhtiar berobat sana sini tapi belum sembuh, tapi dia sabar. Wa anta arhamur rahimin, engkau sangat sayang padaku ya hai Allah dengan ujian ini. Wah, itu kesabaran itu gitu, seperti karang yang kuat tidak goyah. Wa anta arhamur rahimin, ini kan perumpamaan tauhid yang luar biasa. Api ini baru satu ya.
1: Betul, baru satu.
0: Wa anta arhamur rahimin. Maka apa yang terjadi sahabat MQ dan Kang Zain, karena yang begitu sabarnya Nabi Ayub, maka dalam Quran innallaha ma'as-sabirin, Allah itu bersama orang-orang yang
1: sabar.
0: Ajruhum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Bahkan ya. Kita akan dimasukkan ke dalam surga karena kesabaran kita. Jadi di dalam Al-Qur'an Allah menggambarkan ketika orang-orang yang beriman itu masuk surga, lalu mereka disambut oleh para malaikat. Apa kata-kata malaikat? Udkhulu bisalam. Masuklah wahai para penghuni surga dengan damai, dengan selamat. Bima sobartum. Disebabkan kesabaran kalian waktu di mana? Hidup
1: di dunia.
0: Di dunia. Jadi penyebab terbesar kita masuk surga adalah sabar. Makanya sabar itu nanti ada tiga kan. Sabar dalam ketaatan dengan cara terus melakukan amal soleh. Sabar menghadapi maksiat meninggalkannya. Sabar dalam ujian, ridho. Jadi bentuk sabar itu ada tiga. Mengamalkan, kalau bentuknya itu menghadapi perintah. Kalau menghadapi maksiat bentuk sabar itu meninggalkan. Kalau menghadapi ujian, ridho, menerima. Jadi sabar itu wujudnya tiga. Mengamalkan, meninggalkan, menerima. Mengamalkan kalau menghadapi perintah Allah sampai kita meninggal dunia. Meninggalkan kalau menghadapi maksiat dan ridho, menerima, ikhlas gitu ya. Tidak menggerutu, tidak kukulutus. Kalau menghadapi musibah, ujian. Nah itu sahabat MQ, apa perumpamaan kalimat tauhid yang kedua. Jadi kalau di surat, kalau disimpulkan ya, kalau di surat Al-Baqarah ayat 17, api itu ibaratnya yang menerangi. Kalau di surat Ar-Ra'd itu api itu yang membakar ya, memurnikan logam, melambangkan ujian yang membersihkan, menampakkan kemurnian iman. Allahu a'lam bissawab.
1: Masya Allah, sangat menarik sekali sahabat MQ pembahasan di segmen kedua ini. Dan silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan ke 0811 224 1027. Insya Allah kami akan kembali menyapa Anda sahabat MK selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana.
4: Apa tuh?
3: Ana.
4: Nih, ada cara belajar bahasa Arab yang seru. Di MK FM namanya MK FM Arabic by Kuangus.
5: Emang apa bedanya?
4: Beda banget. Belajar bahasa Arab di sini pakai video, games, kuis, dan animasi. Oh iya, ada aplikasi kamus Amunawira juga loh.
6: Jangan lupa download aplikasi Kuangus di Play Store dan App Store.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Oke, FM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MG, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran di segmen kajian Tadabur Al-Quran. Insyaallah sahabat MG, alhamdulillah kita masih sama-sama ngali ilmu ya di Inspirasi Quran di segmen Tadabur Al-Quran terkait Tadabur kalimat La Ilaha Illallah sebagai kalimat pembebasan dan pondasi kehidupan di bagian ke-13 dan memasuki bab di perumpamaan kalimat tauhid bagian kedua sahabat MK. Dan kami menyapa Anda sahabat MK dan sahabat Raihan Rahmadian di ujung burung yang alhamdulillah menyimak kajian di sore hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada sahabat Ibu Yanti yang juga menyampaikan, Ibu Yuyun dari Bandung juga alhamdulillah bisa thalabul ilmi Ustaz di MKFM terkait kalimat tauhid. Semoga sehat selalu untuk Ustaz dan keluarga, semoga berkah ilmunya Ustaz.
1: Amin ya Allah.
0: Terkait tadi juga menarik sedikit terkait ayat Al-Quran surat Al-Baqarah dari ayat ke-8 sampai ke-20 yang terkait orang-orang munafik ini Ustaz, Masya Allah, yang disampaikan dari Ibu Yuyun. Dan tidak terasa Ustaz, karena waktu kita sudah berada di akhir, sebenarnya masih ingin terus menggali nih Ustaz, Masya Allah, karena sangat luas sekali. Dan di akhir Ustaz sebagai closing statement di kebersamaan sore hari ini Ustaz.
1: Ya sahabat MK rahimakumullah, sebagai penutup ya di sesi yang ketiga ini, kita akan simpulkan dari dua ayat tadi yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ar-Ra'd terkait dengan perumpamaan iman dengan api. Kata para ulama dalam kitab ini, Ajaibul Quran ya, karangan Syekh Fakhruddin Ar-Razi, ada dua makna tersirat dari balik perumpamaan iman dengan api. Yang pertama, jika emas campuran atau bukan emas asli dimasukkan ke dalam api, maka api akan membakar menghilangkan unsur campuran yang terkandung di dalamnya, sehingga emas itu menjadi murni kembali. Begitu juga dengan hari kiamat. Ketika orang yang berdosa dimasukkan ke neraka, api neraka hanya membakar menghilangkan dosa dari perbuatan maksiat yang telah dia lakukan, sementara keimanannya tidak ikut terbakar, sehingga orang itu bersih dari dosa dan di dalam dirinya hanya ada keimanan. Masya Allah, ini indah sekali ya.
0: Betul, Masya Allah.
1: Perumpamaannya, jadi api neraka itu membakar apa? Dosanya. Dosa. Jadi iman itu tidak akan terbakar. Makanya kalimat La Ilaha Illallah itu, kalau ditimbang dengan bumi beserta isinya, bahkan 7 lapis langit, dan ada 7 yang seperti itu juga, maka kalimat La Ilaha Illallah tetap berat.
0: Masya Allah.
1: Saking hebatnya, tidak boleh sampai hilang dalam diri kita. Ternyata di dalam neraka pun iman tidak bisa terbakar. Yang kedua, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, api bisa membakar dan melelehkan benda-benda. Begitu pula dengan iman seseorang. Jika cahaya keimanan semakin terang dan menyinari hatinya secara keseluruhan, cahaya iman ini akan melelehkan, menghilangkan segala hal yang melekati hatinya, kecuali rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Demikian sahabat MK, mudah-mudahan iman yang ada dalam hati kita ini benar-benar dikokohkan oleh Allah.
0: Amin.
1: Dan kita jangan lupa selalu berdoa kepada Allah, Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan, teguhkanlah hati ini di dalam agamamu. Dan juga dalam Al-Qur'an doanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
0: Masyaallah, alhamdulillah sahabat yang ku tadi ya, kebersamaan kita bersama guru kita Ustaz Firman Afifuddin Soleh MAG, beliau sebagai instruktur bahasa Arab wa Mus Arabi. Kita doakan selalu sahabat MK, mudah-mudahan beliau beserta keluarga ini diberikan kesehatan, kelancaran, dilimpahkan rezekinya sahabat MK, dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan katsiran atas ilmu yang disampaikan di sore hari ini. Ini mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga, dan mudah-mudahan kita semua sahabat MK bisa mengamalkan apa yang disampaikan. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Ustaz. Sehat selalu di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sahabat MK, tadi kebersamaan bersama guru kita. Kita doakan selalu, mudah-mudahan beliau beserta keluarga diberikan kesehatan sahabat MK, dilancarkan dalam semua urusannya, diberkahkan usianya sahabat MK, dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua sahabat MK bisa mengamalkan apa yang disampaikan barusan sahabat MK. Jangan kemana-mana sahabat MQ, masih ada satu segmen, segmen berita dunia Islam selepas informasi dari MKFM berikut ini.
2: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budu al-asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK Anda masih bersama kami. Sajian rangkaian di program Inspirasi Quran sahabat MK di segmen Inspirasi Sore dalam Berita Dunia Islam. Kami akan hadirkan sahabat MK 6 pilihan berita dunia Islam yang maksimal bisa Anda pilih 3 sahabat MK di kesempatan sore hari ini. Dan silakan bagi Anda juga yang ingin memilih ataupun ingin menyimak 3 pilihan beritanya, bisa Anda kirimkan atensi di sore hari ini sahabat MK. Dan di sore hari ini pun saya tidak sendirian, sahabat MK akan juga ditemani oleh sahabat reporter Muhammad Dafa dan juga sahabat Zul Ansri yang alhamdulillah sudah hadir di studio MK FM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Dafa dan juga sahabat Zulan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Zaini Fauzi.
0: Masya Allah, bagaimana kabarnya? Kabar baik, kabar sehat sahabat Dafa dan juga sahabat Zulan.
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat juga sahabat Zaini. Bagaimana kabarnya di sore hari ini sahabat Zaini?
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat juga sahabat Dafa. Dan alhamdulillah bisa bertemu kembali ya siaran di program Inspirasi Sore dalam Berita Dunia Islam. Alhamdulillah. Sahabat MK, untuk di pilihan pertama, Pemprov Jabar ini gandeng negara Malaysia sebagai untuk genjot ekonomi syariah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sahabat MK, ingin menjadikan kerjasama dengan Selangor Malaysia sebagai bagian momentum untuk dapat juga mempercepat adanya pengembangan ekonomi syariah. Di mana bagi Jawa Barat sendiri, sahabat MK, hubungan kedua wilayah ini akan membuka peluang investasi dan juga perdagangan, serta membuka kesempatan untuk dapat juga mempelajari adanya praktik terbaik pengelolaan ekonomi syariah yang tentunya akan terus berkembang pesat, sahabat MK.
0: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 1, Pemprov Jabar gandeng negara Malaysia untuk genjot ekonomi syariah. Di pilihan nomor 2, sahabat MK, Kementerian Agama harap FPMI perkuat ekosistem pendidikan ramah anak di Indonesia.
2: Ya, sahabat MK, sebagian guru dan pengelola lembaga pendidikan masih menganggap keberadaan peserta didik difabel sebagai beban operasional, bukan sebagai tanggung jawab kemanusiaan. Meski mengakui adanya tantangan dari sisi fiskal dan fasilitas, Kementerian Agama berkomitmen untuk melakukan penguatan seperti pelatihan, pengajaran adaptif, dan penyusunan modul inklusif.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 2. Kementerian Agama harap FMI ini memperkuat ekosistem pendidikan ramah anak di Indonesia. Selanjutnya di pilihan nomor 3, Israel setujui pembangunan ratusan unit permukiman di jantung wilayah Palestina.
1: Otoritas pendudukan Israel sahabat ini kembali melangkah dalam rencana perluasan organisasi dengan menyetujui pembangunan sekitar 450 unit perumahan yang baru di kawasan organisasi Palestina, di mana proyek tersebut sahabat MK dinilai sebagai salah satu skema perluasan organisasi yang cukup besar yang menempatkan warga tanda kutip Israel begitu ya langsung di tengah-tengah lingkungan penduduk Palestina.
0: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih ya di pilihan nomor 3, Israel setujui pembangunan ratusan unit permukiman di jantung wilayah Palestina. Kemudian di pilihan nomor 4, sahabat MK, Indonesia dan Australia tanda tangani kerjasama jaminan produk halal.
2: Ya, kerjasama ini mencakup pengembangan teknologi, sahabat MK, peningkatan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan penguatan fasilitas dan infrastruktur, serta komunikasi berkala untuk mendukung penyelenggaraan jaminan produk halal. Kesepakatan kerjasama berlaku selama 5 tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sahabat MK.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 4, Indonesia dan Australia tanda tangani kerjasama jaminan produk halal. Di pilihan nomor 5, sahabat MK, Perpustakaan Kementerian Agama hadirkan ruang literasi yang inklusif.
1: Perpustakaan Kementerian Agama, sahabat MK, menghadirkan layanan literasi dengan mengusung semangat layanan inklusif agar bisa diakses secara lebih luas oleh semua pihak, termasuk oleh anak-anak. Sekretaris Badan Moderasi Beragama dan juga Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agama, yang juga menyampaikan bahwa inklusivitas merupakan salah satu wujud nyata implementasi moderasi beragama, sahabat MK.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 5. Perpustakaan Kementerian Agama hadirkan ruang literasi yang inklusif. Di pilihan nomor 6, sahabat MK, Forum Pemuda Muslim Internasional jadi momentum perkuat solidaritas pemuda muslim dunia.
2: Ya, pihaknya menekankan bahwa nilai-nilai Islam sejatinya mengajarkan perdamaian, penghormatan terhadap kemanusiaan, serta kepatuhan terhadap aturan dan keadilan. Oleh karena itu, ungkapnya, pemuda muslim perlu mengambil peran lebih besar dalam menyebarkan pesan-pesan perdamaian di tengah berbagai konflik yang masih terjadi di sejumlah kawasan dunia.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 6. Forum Pemuda Muslim Internasional jadi momentum perkuat solidaritas pemuda muslim dunia. Itu tadi sahabat MK, keenam judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Silakan langsung sampaikan 3 pilihan berita yang ingin Anda simak di sore hari ini, sahabat MK, melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan berita dunia Islam yang ingin Anda simak di kesempatan sore hari ini. Untuk di pilihan pertama, sahabat MK, ada Pemprov Jabar gandeng negara Malaysia genjot ekonomi syariah.
1: Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor kedua, ada Kementerian Agama yang berharap Forum Pendidik Madrasah Inklusif perkuat ekosistem pendidik ramah anak di Indonesia.
2: Di pilihan nomor ketiga, sahabat MK, Israel setujui pembangunan ratusan unit permukiman di jantung wilayah Palestina.
0: Di pilihan nomor 4, sahabat MK, Indonesia dan Australia tanda tangani kerjasama jaminan produk halal.
1: Kemudian di pilihan berita nomor kelima, sahabat MK, yang bisa Anda pilih berkaitan dengan Perpustakaan Kemenag hadirkan ruang literasi yang inklusif.
2: Dan di pilihan yang terakhir, sahabat MK, Forum Pemuda Muslim Internasional jadi momentum perkuat solidaritas pemuda muslim dunia.
0: Langsung sampaikan 3 pilihan berita Anda, sahabat MK, melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya. Insya Allah kami akan mulai menyapa Anda, sahabat MK, selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
3: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MK, setiap rasa yang istimewa selalu menyimpan cerita dan kenangan yang tak terlupakan. Dalam rangka merayakan milad ke-34, Ina Cookies menghadirkan Pekan Raya Ina Warisan Rasa 34 tahun. Rangkaian acaranya dimulai dengan roadshow Cookies Class mulai tanggal 16 Juli 2026 di 5 kota. Keseruannya berlanjut dengan bazar penuh promo spesial hingga sayembara cipta rasa Ina, ajang kompetisi bagi home baker, baking enthusiast, dan professional chef untuk menunjukkan kreativitas terbaik mereka. Seluruh rangkaian acara ini akan mencapai puncaknya pada tanggal 12 September 2026. Catat tanggalnya dan jangan lewatkan kemeriahannya. Untuk informasi lengkap mengenai jadwal dan lokasi acara, kunjungi Instagram @inacookies. Sampai jumpa di Pekan Raya Ina, Warisan Rasa 34 tahun.
4: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
5: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
4: Tapi aku gak suka minum air mineral.
5: Coba nih, Ron 88.
4: Alhamdulillah, enak banget ya. seger, ringan, dan nagih.
5: Beda kan? RON 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial, dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
4: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
5: Makanya, RON 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
4: Belinya di mana?
5: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
6: Follow juga @ron88official. RON 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
3: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah, di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
8: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
9: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
8: Serius? Emang lewat apa?
9: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
10: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
8: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
9: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
10: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
8: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
9: Dan akan terus ada.
11: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
12: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat ke-122.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di Inspirasi Sore dalam Berita Dunia Islam. Kami telah menghadirkan sahabat MK 6 pilihan berita dunia Islam yang maksimal bisa Anda pilih 3 sahabat MK di kebersamaan sore hari ini. Silakan langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-2241027. Kami akan kembali ulangi ya sahabat Dafa dan juga sahabat Zulan, yeah. Keenam judul pilihan berita dunia Islam di hari ini. Untuk di pilihan pertama sahabat MK, ada Pemprov Jabar gandeng negara Malaysia untuk genjot ekonomi syariah.
1: Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor kedua ada Kementerian Agama yang berharap Forum Pendidik Madrasah Inklusif perkuat ekosistem pendidik ramah anak di Indonesia.
2: Di pilihan nomor ketiga sahabat MK, Israel setujui pembangunan ratusan unit pemukiman di jantung wilayah Palestina.
0: Selanjutnya di pilihan nomor 4 sahabat MK, Indonesia dan Australia tanda tangani kerjasama jaminan produk halal.
1: Kemudian di pilihan berita nomor kelima sahabat MK yang bisa Anda pilih berkaitan dengan perpustakaan Kementerian Agama hadirkan ruang literasi yang inklusif.
2: Ya, dan di pilihan yang terakhir sahabat MK, Forum Pemuda Muslim Internasional jadi momentum perkuat solidaritas pemuda muslim dunia.
0: Langsung sampaikan sahabat MK 3 pilihan berita dunia Islam Anda yang ingin Anda simak di sore hari ini melalui WhatsApp MKFM ataupun SMS di 0811-2241027. Kami akan mulai menyapa Anda sahabat MK di sore hari ini. Yang pertama ada Ibu Farilah dari GBA 3. Memilih pilihan beritanya di nomor 2, 3, dan 4. Ada sahabat Deni di Kebon Gendang memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 4. Kemudian ada Ibu Anggi dari Ciwastra memilih pilihan beritanya di nomor 3, 4, dan 6. Ibu Ade di Ranca Ekek memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Ibu Yanti di Antapani memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Ibu Rus dari Garut memilih pilihan beritanya di nomor 1, 4, dan 6. Ibu Dewi dari Cimahi memilih pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan 6. Ada sahabat Umi Aisyah dari Ciwidey memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Ibu Aminah dari Cipanas Puncak memilih pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan 5. Ada sahabat Yudi di Padalarang juga memilih pilihan beritanya di nomor 4, 5, dan 6. Selanjutnya kami sapa Anda juga sahabat MK yang menyampaikan pilihan beritanya melalui polling di grup sahabat MK. Ini untuk di pilihan pertama ada 5 suara. Di pilihan kedua ada 3 suara. Di pilihan ketiga ada 6 suara. Di pilihan nomor 4 ada 3 suara. Di pilihan nomor 5 ini belum ada yang memilih. Kemudian di pilihan nomor 6 ada 1 suara. Kami sapa Anda sahabat MK, ada Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei, Umi Seli di Jatinangor, kemudian ada sahabat Mahadi di Cimenyan Kabupaten Bandung, Ibu Ida di Padalarang, Ibu Parilah di GBA 3, kemudian ada sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung.

0: Baik, dan bagaimana sahabat Dava dan juga sahabat Zulan untuk pilihan berita yang paling banyak dipilih oleh sahabat MK di sore hari ini jatuh pada nomor berapa saja?
1: Ya, terima kasih sahabat Zaini dan sahabat MK. Berita yang akan hadir ke ruang dengar Anda di sore hari ini ada berita nomor pertama, yaitu pemerintah Provinsi Jawa Barat gandeng negara Malaysia genjot ekonomi syariah. Dan di pilihan nomor ketiga, Israel setujui pembangunan ratusan unit permukiman di jantung wilayah Palestina. Dan di pilihan yang nomor empat, sahabat MK, Indonesia dan Australia tanda tangani kerjasama jaminan produk halal.
0: Baik sahabat MK, kita langsung saja simak edisi berita di hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 yang juga bertepatan di tanggal 29 Muharram 1448 Hijriah, selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore berita dunia Islam edisi Selasa 29 Muharram 1448 Hijriah bersama saya Zulan Sri. Berikut berita dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MK, pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin menjadikan kerjasama dengan Selangor Malaysia sebagai momentum mempercepat pengembangan ekonomi syariah. Bagi Jawa Barat, hubungan kedua wilayah akan membuka peluang investasi dan perdagangan serta membuka kesempatan mempelajari praktik terbaik pengelolaan ekonomi syariah. Komitmen tersebut mengemuka dalam Selangor Konferensi Tingkat Tinggi Internasional 2026 yang digelar di Bandung. Forum ini mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, hingga lembaga investasi dari kedua wilayah guna membangun kemitraan ekonomi yang lebih erat. Berita selanjutnya, sahabat MK, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia, BPJPHRI, dan kedutaan

0: Indonesia dan Australia di bidang jaminan produk halal. Pihaknya menyampaikan kerjasama tersebut tidak hanya akan mendukung kelancaran perdagangan, tetapi juga memperkuat pertumbuhan ekosistem halal yang semakin terintegrasi dan berdaya saing di tingkat global. Berita yang terakhir, sahabat MQ, otoritas penduduk Israel memperluas organisasi dengan menyetujui pembangunan sekitar 450 unit perumahan baru di kawasan organisasi Palestina. Dilansir dari Arahma ID, proyek ini dinilai sebagai salah satu skema perluasan organisasi terbesar yang menempatkan warga Israel di tengah lingkungan penduduk Palestina. Saat ini merekrut sekitar 800 keluarga Palestina dengan sebagian besar bangunan bertingkat rendah. Rencana Israel ini mencakup pembangunan gedung-gedung tinggi hingga 10 lantai yang akan mengubah secara radikal landscape perkotaan tersebut. Proyek ini diperkirakan dapat menampung hingga 2.000 warga Israel di jantung kawasan Palestina. Demikian Inspirasi Sore Berita Dunia Islam edisi Selasa 29 Muharram 1448 Hijriah. Bersama saya Zulan Sri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ FM.

0: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-45 yang artinya, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kami sampaikan informasi azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.56 waktu Indonesia bagian barat. Azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya, sahabat MK, akan berkumandang pada pukul 17.56 waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MK, kita sama-sama persiapkan sholat terbaik kita.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.

0: Di akhir kebersamaan di sore hari ini, sahabat MQ, sebelum kami lengkapi, kami sapa kembali ada sahabat Ibu Pujasari di Cicadas, kemudian ada sahabat Ibu Eti Layla di Majalaya, ada sahabat Udin Mahyudin di Cikoning, dan insya Allah sahabat MQ, di akhir kebersamaan kami lengkapi terkait Kementerian Agama harap FVMI ini perkuat ekosistem pendidikan ramah anak di Indonesia, sahabat MQ. Kementerian Agama mengukuhkan kepengurusan Forum Pendidikan Madrasah Inklusif atau FVMI pusat ini mana khidmat tahun 2025 sampai 2030. Kementerian Agama ini berharap keberadaan kepengurusan atau Forum Pendidikan Madrasah Inklusif akan memperkuat ekosistem pendidikan ramah anak di Indonesia.
1: Pengukuhan berlangsung sahabat MQ bersamaan dengan pembukaan rapat kerja nasional ataupun juga Rakernas di Serpong, di mana kepengurusan baru tersebut dikukuhkan oleh Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam, Profesor M. Arskal Salim, sahabat MQ.
2: Ya, rapat kerja nasional mengagendakan pembahasan tentang percepatan pendataan peserta didik difabel, sahabat MQ. Penguatan kapasitas guru, penyamanan visi operasional, serta upaya menggerakkan para pendidik yang berfokus pada pendidikan inklusif. Dan demikian juga tidak ada lagi anak bangsa, khususnya penyandang disabilitas yang kehilangan hak belajarnya di lingkungan madrasah.
0: Pihaknya menegaskan sahabat MQ bahwa pendidikan inklusif merupakan hakikat nyata implementasi ajaran Islam yang menjunjung tinggi martabat

0: kemanusiaan dan rahmatan lil alamin.
1: Ya, terdapat 4 program strategis Sahabat MQ di mana saat ini tercatat kurang lebih 1905 madrasah yang mengantongi SK inklusif. Kedepannya, Kementerian Agama pun juga akan memprioritaskan 4 langkah strategis dalam penguatan layanan pendidikan inklusif. Yang pertama berkaitan dengan penguatan guru pembimbing khusus, kemudian juga dilakukan dengan memperluas pelatihan dasar dan juga jejaring, guna dapat melahirkan juga guru pembimbing khusus ataupun juga GPK yang lebih ramah dan juga inklusif, Sahabat MQ.
2: Ya, dan yang kedua, Sahabat MQ, meningkatkan dukungan institut nasional agar pelatihan kompetensi menjadi program utama, bukan lagi insidental.
0: Ya, Sahabat MQ, kemudian selanjutnya ini meningkatkan kolaborasi untuk memperkuat sinergi antara guru, orang tua, FMI, dan akademis. Dan terakhir, Sahabat MQ ini mengantisipasi kompleksitas masa depan dengan meningkatkan kompetensi pengajar dalam menghadapi lonjakan jumlah peserta didik berkebutuhan khusus ataupun disabilitas serta pesatnya kemajuan teknologi.
1: Ya, Kasubdit Bina GTK MA MAK Kementerian Agama Sahabat MQ Dr. Iman Bukhari MPD menyampaikan bahwa agenda tersebut menjadi momentum penting untuk menyamakan langkah, kemudian juga visi dan misi, serta ditujukan untuk mengkikis habis begitu ya terkait dengan resistensi terhadap siswa difabel, Sahabat MQ, di mana dirinya pun juga menekankan bahwa esensi dari pendidikan Islam adalah keterbukaan, sehingga sistem madrasah harus disesuaikan agar juga lebih akomodatif untuk kedepannya, Sahabat MQ.
2: Ya, Sahabat MQ, Imam menjabarkan juga bahwa kehadiran FMI harus menjadi motor penggerak untuk merubah pola pikir. Selama ini sebagian guru dan pengelolaan lembaga pendidik masih menganggap keberadaan peserta didik difabel sebagai beban operasional, bukan sebagai tanggung jawab kemanusiaan.
0: Ya, Sahabat MQ, meski mengakui adanya tantangan dari sisi fiskal dan fasilitas ya, Sahabat Dawa, Kementerian ya, berkomitmen untuk melakukan penguatan non-budgeter ya, Sahabat Zulan, seperti pelatihan metode pengajar adaptif dan penyusunan modul inklusif.
1: Iya, lebih lanjut juga Sahabat MQ, penguatan jajaran kepengurusan dari FPMI tersebut dari pusat hingga dengan daerah ditargetkan mampu menghapus friksi terkait dengan adanya internal, Sahabat MQ. Hal tersebut juga ini terkait dengan manajemen organisasi yang solid dinilai menjadi kunci utama keberhasilan implementasi kurikulum inklusif secara merata di seluruh pelosok Indonesia, Sahabat MQ.
2: Ya, dan upaya itu juga menjadi penguatan teknis madrasah inklusif juga mendapat sokongan penuh dari ranah internasional. Tim inovasi juga, Sahabat MQ, program kemitraan dari Australia yang diwakili oleh Cipto Prakoso dan M. Ihsan turut hadir memberikan pendampingan program. Kehadiran kemitraan ini memperkokoh standarisasi pelayanan pendidikan difabel di lingkungan madrasah agar setara dengan standar global, Sahabat Zaini.
0: Ya, Sahabat Zulan, Kementerian Agama menargetkan bahwa pada tahun 2030 ini mampu menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, yakni seluruh madrasah bertransformasi sepenuhnya menjadi lembaga pendidikan yang ramah, aman, dan inklusif bagi semua anak.
1: Iya, Kasubdit Pendidikan Vokasi dan juga Inklusi menegaskan juga bahwa grand design dari penyelenggaraan pendidikan inklusif sudah memetakan tahapan-tahapan target yang akan dipenuhinya. Oleh karena itu, Sahabat MQ, setiap Kementerian Agama, Kabupaten ataupun juga Kota, dan juga madrasah yang sudah memiliki PDPD harus sesudah membentuk adanya unit layanan difabel untuk dapat juga dihadirkan lebih optimal untuk pelayanannya, Sahabat MQ juga Sahabat Zaini.
0: Iya, betul, Sahabat-sahabat. Dan itu, Sahabat MQ, menjadi informasi terakhir di kebersamaan sore hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan akhirnya, Sahabat Siar Zaini Fauzi,
2: Sahabat Reporter Zulan Sri,
1: Sahabat Reporter Muhammad Dava, dan kru MKFM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: MTMG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MKFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-93, Ad-Duha, waktu matahari sepenggalah naik, 11 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wadduha,
3: demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah.
2: Wallayli idza saja,
3: dan demi malam apabila telah sunyi.
2: Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala,
3: Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu.
2: Walal akhiratu khairul laka minal ula,
3: dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan.
2: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى,
3: dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas.
2: أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى,
3: bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu Dia melindungimu.
2: وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى,
3: dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu Dia memberikan petunjuk.
2: وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى,
3: dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu Dia memberikan kecukupan.
2: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ,
3: maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang.
2: وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ,
3: dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya.
2: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ,
3: dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur.
4: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami yakin padamu, keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami, kesibukan kami menjadi amal ibadah yang Engkau terima. Lindungi dari segala kesia-siaan, dari ilmu yang salah, yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Wahai Allah, lindungi kami dari tipu daya setan. Lindungi kami dari nafsu yang menggelincirkan. Ya Rob, catatkan siapapun yang menyimak ini menjadi ahlul yakin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, berkahi siapa yang Kau takdirkan menyimak ini. Jadikan kami menjadi orang yang merasakan nikmatnya ibadah, khusyuknya sholat, doa yang engkau ijabah. Karuniakan kepada kami ya Allah lisan yang terpelihara, hati yang bersih. Karuniakan kepada kami doa-doa yang engkau ijabah. Ya Allah, jadikan lahir batin kami sehat walafiat. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar seluruhnya kami jalani hanya di jalan-Mu ya Allah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah. Ya Rob, jadikan kubur kami kubur yang lapang, yang nyaman, yang penuh dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, lindungi kami di yaumal hisab. Masukkan kami ke surga-Mu ya Allah, tanpa hisab, tanpa azab. Ya Rob, jadikan kami ahli surga. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Islam rukunnya ada lima: syahadat, salat, saum, zakat, haji. Bersaksi karena tahu ada Tuhan dan selain Allah itu tidak ada ilah, kita hanya Allah. Lalu dibuktikan dengan ketundukan sholat, saum, Ramadan, bayar zakat, dan haji bagi yang mampu. Ini lebih ke fisik, sehingga tidak usah heran ada yang sholat tapi masih bohong, ada yang saum tapi masih marah-marah. Karena Islam menjadi fondasi seperti pohon batangnya, tapi masih banyak risau, masih banyak galau. Maka ditingkatkanlah dari Islam dengan iman, yaitu percaya. Dari tahu ada Allah menjadi percaya. Tahu nih Allah ada, percaya Allah pembagi rezeki. Nah, tingkat ketenangan tergantung tingkat iman. Maka orang yang beriman, dia sudah tidak ke fisik lagi. Beriman, percaya kepada yang, kepada Allah yang maha gaib, tidak kelihatan oleh mata. Percaya kepada malaikat, itu orang beriman. Maka beda ketenangannya, akhlaknya beda. Percaya kepada kitab-kitab, kita tidak pernah lihat Injil, Taurat, Zabur yang asli, tapi kita percaya. Percaya kepada para nabi, tidak ada satupun yang kita lihat, sudah wafat. Percaya kepada hari akhir, belum terjadi, tapi percaya. Percaya kepada takdir, qada dan qadar. Kalau iman sudah ada, maka ketenangan hati berbeda, akhlak juga berbeda. Maka tidak usah heran yang sholat itu baru akan terjadi perubahan tergantung tingkat keimanannya. Jadi kenapa ada yang sholat korupsi? Pasti kurang iman. Dia Islam. Lalu ada yang lebih tinggi dan jadi puncaknya, yaitu ihsan. Islam itu tahu, iman itu percaya, ihsan itu yakin. Disinilah sebetulnya yang paling harus kita kejar. Bukan dunia yang harus dikejar, keyakinan. Kalau keyakinan kita semakin kokoh kepada Allah, ya dunia tidak akan kemana-mana, pasti ketemu dengan kita. Selama ini kita ragu. Banyak orang Islam yang seakan-akan Allah itu di mana? Allah tidak tahu keadaan kita, Allah tidak tahu keperluan kita, Allah lupa ke kita. Banyak yang sholat tapi seakan-akan Allah itu di mana? Bagaimana? Sedikit sekali ingat Allah, kecuali mungkin waktu sholat juga ada ingat Allah, tapi sedikit. Maka tidak bisa merasakan bahagia. Tapi sudah lebih baik dibanding yang tidak sholat. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: Fatimah, آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Muharram.

Waktu berputar, bersiklus. Perjalanan 12 bulan pun kembali menuju bulan pertama di tahun yang baru. Muharram hadir mengawali tahun ini. Diambil dari kata haroma yang bermakna melarang sesuatu, istilah ini tak bisa dilepaskan dalam dakwah Islam. Bentuk dakwah Islamiyah secara pokok terbagi menjadi dua: perintah untuk melakukan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Dakwah kedua ini relatif lebih sulit daripada yang pertama karena resiko yang ditanggung lebih besar. Karenanya, melarang kemungkaran merupakan penyebab seseorang diselamatkan oleh Rabb-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 165 yang artinya, tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Bulan pertama dalam penanggalan Hijriah ini berjumlah 30 hari. Bulan ini termasuk dalam 4 bulan haram. Sehingga umat Islam diberikan konsekuensi lebih atas segala amalnya, baik amal soleh maupun dosa. Setelah umat Islam menyempurnakan keislamannya dengan berhaji, mereka menatap tahun barunya dengan optimisme berbekal kesucian untuk memenuhi harapan-harapannya. Tentu agar tahun ini lebih baik dibandingkan sebelumnya. Muharram adalah bulan yang sangat istimewa bagi kaum muslimin. Selayaknya bulan-bulan haram yang lain, semua amalan kita akan berlipat ganda balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini pun terdapat amalan sunnah yang dapat kita hidupkan, yaitu Saum Asyura pada tanggal 10 Muharram. Merupakan keutamaan jika kita mengikutkannya dengan puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram untuk menyelisihi kaum Yahudi yang juga berpuasa pada tanggal 10 di bulan ini. Fadilahnya adalah penghapusan dosa-dosa kita selama setahun lalu, seperti yang diriwayatkan dalam hadis Imam Muslim. Semoga Allah karuniakan kekuatan kepada kita untuk meningkatkan amal soleh di tahun ini.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar.

Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat.

Tentang setan, telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka.

Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya, dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami, sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur, kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan, sampai usia sangat tua, pikun. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan, tetumbuhan yang indah.

Yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak, dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati, dan sungguh Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab, wahyu yang memberi penerangan.

sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat, kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar.

0: Akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu. Dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.
1: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ

Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata.

Dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh.

Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya, Muhammad, di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya.

Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.

Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki.

0: Inilah dua golongan, golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir, akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
1: Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud.
0: Dengan air mendidih itu akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka.
1: Walahum maqami'u min hadid.
0: Dan azab untuk mereka, cambuk-cambuk dari besi.

Setiap kali mereka hendak keluar darinya neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, "Rasakanlah azab yang membakar ini."

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra.

Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih.

Dan ingatlah, ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, "Janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang ruku dan sujud."

Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.

agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan, atas rizki yang Dia berikan kepada mereka, berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi, berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah.

Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, hurumat, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta.

0: فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
1: Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.

Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati.

Bagi kamu padanya hewan hadyu, ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq, Baitullah.

yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rizki yang kami karuniakan kepada mereka.

Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu, agar kamu bersyukur.

Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya Allah membela orang yang beriman. Sungguh, Allah tidak menyukai setiap orang yang berkhianat dan kufur nikmat.

Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Maha Kuasa menolong mereka itu.

Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan.

0: Dan jika mereka orang-orang musyrik mendustakan engkau Muhammad, begitu pulalah kaum-kaum yang sebelum mereka, kaum Nuh, Ad, dan Samud, juga telah mendustakan rasul-rasulnya.
1: Wa qaum Ibrahim wa qaum Lut.
0: Dan demikian juga kaum Ibrahim dan kaum Lut.
1: Wa ashabu Madyan wa kudziba Musa fa amlaytu lil kafirin thumma akhadtuhum fa kayfa kana nakir.
0: Dan penduduk Madyan dan Musa juga telah didustakan. Namun aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir. Kemudian aku siksa mereka. Maka betapa hebatnya siksaanku.

Maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zalim, sehingga runtuh bangunan-bangunannya, dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan, dan istana yang tinggi, tidak ada penghuninya.

0: Dan mereka meminta kepadamu Muhammad, agar azab itu disegerakan. Padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah Ya Rob akimisa ahata arsi ila ahli, Ya Robku tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para pendengar MKFM? Mudah-mudahan kita semua berada dalam naungan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, para pendengar MK FM yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan tilawah kita ya, yaitu surat An-Nahl ayat 41. Untuk di Al-Quran Mushaf Madinah yang standar Madinah ini berada di halaman 271 di halaman 271 ya, di pagi paling bawah ya. Baik, kita awali dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Terjemahnya, dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia, dan pahala di akhirat pasti lebih besar sekiranya mereka mengetahui. Baik, kita akan bahas tajwidnya. Aji, jadi suaranya harus mantul. Wala ajirul aji seperti itu. Ajirul, ini alif lam komariah. Terdengar suara lamnya dan juga di depan huruf lam itu tidak ada huruf yang bertasydid. Wala ajirul akhirati atau bi khirati akbaru. Akbar, ro-nya disukunkan, dengan hukumnya adalah ro dibaca tafkhim, karena ketika ro itu sukun, kemudian huruf sebelum ro harokat fathah atau dhammah, maka dibaca tebal. Jadi bacanya akbaru, bukan akbar. Kalau akbar itu tipis dia dibaca huruf ro-nya, tapi ini dibaca tebal. Akbaru, seperti itu. Lau kanu, kanu. Ini matobi'i. Ka matobi'i. Nu juga matobi'i. Ya lamun. Lamun. Ini mad aridhis sukun. Jadi matobi'i yang bertemu dengan huruf yang disukunkan. Lamun panjangnya 2, 4, juga 6. Biasanya kita baca 4 ya. Dan mad arub disukun ini terjadi kalau diwakofkan. Kalau diwasol dia jadi matobi seperti biasa. Contohnya yang dimaksud, yang diwasol. Lau kanu ya'lamun alladzina sabaru. Seperti itu. Jadi mantobi in barokah. Tapi kalau di wakofkan berarti berhenti. Lau kanu ya'lamun. Baik, kita akan baca kembali ya, gabungkan An-Nahl ayat 41 ini. Bismillahirrahmanirrahim. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Itu.
1: Sahabat MQ, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Mau saja kalau gak diangkat kamu man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah.
2: Kok ada lagi?
3: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: Juga, ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh, loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat ke-60.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MKFM yang dirahmati Allah, kita berjumpa kembali di sesi kedua ini. Dan kita akan, alhamdulillah, sudah ada para sahabat MKFM yang mengirimkan voice note-nya. Yang pertama ada Ibu Nenden dari Batu Jajar. Mangga, silahkan Ibu Nenden.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nenden di Batu Jajar, Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: حسنة ولأجر الآخرات أكبر لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kepada Ibu Nenden dari Batu Jajar. Baik, koreksinya tadi di mim ba'di ma zulimu zu huruf zu ya, jadi zuad hurufnya itu zu, itu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi sari atas dan juga tengah lidahnya nempel ke langit-langit. Jadi ulimu, hati-hati ketukar dengan dulimu. Nah, itu jadi huruf bod ya. Kemudian di kalimat fid dunya hasanah. Jadi hasanah. Tak marbutohnya itu berubah menjadi ha. Jadi tidak jadi ha tapi ha. Fid dunya hasanah. Nah, seperti itu. Wala ajrul akhirati, a-nya panjang, khirati-nya pendek. Alhamdulillah. Dan seperti itu, terima kasih Ibu Nenden.
2: Sahabat Eki, apa nikmat yang sering kali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
3: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
2: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MK, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat MKFM yang dirahmati Allah, kita kembali ke acara kita Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Alhamdulillah sudah ada yang bergabung kembali, yaitu Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika. Sudah ada Ibu Nani, mangga kang silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi dengan Bu Nani di Jalan Dewi Sartika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hajaru billahi mim ba'di ma dulimu lanubawwisannahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbaru lawukanu ya'lamun. Shadaqallahul azim. Mohon koreksi na. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nani sudah mengirimkan rekaman suaranya. Baik, koreksinya di tadi walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu di zulimu upuzad zo ini ya, emang tidak ada di kosakata Indonesia ya, di agak lumayan zulimu zu mirip dengan huruf za ya, cuman dia tengah lidahnya itu terangkat, dia punya sifat itbaq yang baik, zulimu lebih tebal suaranya. Kemudian lanubafsi tadi itu kurang tepat lah. Nah lanubafsi wan artinya lanubawi annahum, nah bacanya ya lanubawi annahum fit dunya hasanah hasanah lanubawi an di sini ya, artinya harus lebih hati-hati. Lanubawi annahum fid dunya hasanah hasanah lau kanu ya'lamun. Nah seperti itu ya yang. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Nani. Selanjutnya ada Ibu Kiki dari Cileunyi. Mangga silahkan Ibu Kiki.
6: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maghrib mengaji, sejukkan hati bersama kalam ilahi. Bersama saya Ibu Kiki Mariam di Cileunyi.

0: حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. Warahmatullahi Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Oh, mohon maaf, mohon maaf. Suaranya tadi terputus ya. headsetnya tadi lup-lup. Baik Ibu Kiki, tadi di ayat 41 ya, walladzina hajaru fillahi mim ba'di ma zulimu. Kemudian di fid dunya hasanah. Dan wala ajrul akhirati akbar. Lau kanu ya'lamun. Namanya keempat harakat. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ibu Kiki dari Cileunyi. Mohon maaf tadi lup-lup headsetnya menghilang. Selanjutnya, terakhir mungkin ya, itu ada Ibu Telis dari Sindang Kerta. Mangga Ibu Telis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Bu Telis di Sindang Kerta. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Badai ngiring diajar Pak Ustadz.

0: fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar lau kanu yaklamun. Nodakallahul adim. Atuh nuhun Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Telis dari Sindang Kerta ya. Baik, koreksinya tadi lanubawwi annahum fid dunya, fid dunya dilangsungkan fid dunya hasanah. Kemudian wala ajirul, pendek-pendek juga, wala ajirul akhirati akbar, dan yang ujungnya laukanu ya'lamun, ya'lamun, seperti itu ya, ya'lamun. Dan oh ya, ada terakhir mungkin ya, ada Mama Ai, terakhir, terakhir sekali. Mangga silahkan Mama Ai dari Pangguh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Johanna, ingin
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Abdi Mama Aan Tepangguh pada ngiring diajar dengan program Maghrib Mengaji melalui MKIP Radio. A'udhu billahi minas sayyidunir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: ya hasanah, wala ajrul akhirati akbar, lau kanu ya'lamun. Shadaqallahul adzim.
1: Alhamdulillah, terima kasih kepada Mama Aan ya tadi. Aduh, mohon maaf salah penulisan. Baik, Mama Aan. Tadi dikoreksinya di mim ba'di ma zulimu sama di zu ya. Bagus juga tadi di satu kali nafaskan. Ah, tapi hati-hati zulimunya jangan sampai kepanjangan. Mim ba'di ma zulimu lanubau. Nah, jadi dua harokat saja. Zulimu lanubau. Seperti itu ya. Nah, kemudian fid dunya. Ya-nya juga panjangnya dua harokat. Tadi lebih dari dua harokat. Fid dunya hasanah. Ya hasanah. Fid dunya hasanah. Nah, seperti itu. Dua rakaat saja. Dan juga di akbar, tebal huruf ra-nya ya. Lau kanu ya'lamun. Seperti itu juga. Alhamdulillah. Terima kasih kepada para pemirsa MK TV, MK Radio yang telah mengirimkan voice note-nya. Mohon maaf tadi ada gangguan suaranya ya. Beberapa kali hilang suaranya, mohon maaf. Nah, alhamdulillah karena sudah memasuki waktu Isya, saya Rangga Liscasana pamit undur diri dari acara Maghrib Mengaji. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kesalahan, khilafnya. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya mohon maaf segala kekurangan, kesalahan, khilafannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu, lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-60 Al-Mumtahanah, Wanita yang diuji, 13 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad. Karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri, karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir.

0: Kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Qad kanat lakum uswatun

Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa,

Sungguh, pada mereka itu Ibrahim dan umatnya, terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: الله يحب المقسطين.
1: Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
0: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama, dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman. Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka, maka berikanlah dari harta rampasan kepada orang-orang yang istrinya lari itu sebanyak mahar yang telah mereka berikan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu beriman.

0: Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat, janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Sungguh, mereka telah putus asa terhadap akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa.
1: Sadaqallahul Azim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, segala puji hanya milikmu, pemberi segala karunia. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu, yang tidak pernah lupa padamu dalam segala keadaan. Wahai ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu bersyukur padamu, yang selalu yakin semua nikmat ini hanya darimu, dan senantiasa mensyukuri sekecil apapun limpahan karuniamu. Ya Allah, tolonglah kami agar bisa memperbagus ibadah kami untukmu. Tidak mungkin kami bisa melakukan semua kebaikan ini tanpa pertolonganmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha mendengar, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenalmu, semakin yakin padamu, semakin mencintaimu, semakin merindukanmu ya Allah. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini seluruhnya mengabdi padamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini istiqomah di jalanmu, ilmu yang mengantarkan akhir hayat kami husnul khotimah, ilmu yang menjadi bekal kubur kami lapang, hisab kami ringan, dan bisa pulang kepadamu. Tidak mungkin kami mengenal jalan ini kecuali dengan petunjukmu. Allahumma inna nas'alukal huda wa

jadikan hati kami ini hati yang kaya, sehingga tidak pernah berharap apapun dari siapapun selain hanya darimu. Wahai Allah yang maha menatap, pilihlah kami menjadi hamba yang engkau cintai, yang sangat mencintaimu ya Allah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin. Sayang kalau kita tidak berdoa, karena Allah sangat menyukai orang yang berdoa. Doa itu amalan yang sangat mulia, disebutnya bukhul ibadah, saripatinya ibadah. Doa bisa menjadi jalan takdir berubah dari satu takdir ke takdir lain, hadiah dari Allah bagi orang yang berdoa. Orang yang berdoa mungkin akan diberikan persis seperti yang dia minta, kalau itu baik baginya, atau oleh Allah dihilangkan musibah yang setara dengan permintaannya. Mungkin permintaan kita tidak mendapatkan persis yang kita inginkan, tapi kita tidak terkena musibah, dan kita tidak tahu musibah apa yang akan menimpa kita. Tapi tidak ada, tidak jadi berkah dari doa, atau disimpan nanti di akhirat nanti. Kita akan kaget waktu ditimbang nanti, ini pahala apa? Banyak sekali. Itulah pahala doa yang tidak wujud dengan apa yang kita inginkan di dunia, atau tidak menjadi penolak bala, tapi jadi simpanan di akhirat. Maka fa'akhiru doa, terus doa. La yaruddu qada ila doa. Tidak ada yang bisa menolak qada dari satu takdir ke takdir lain selain doa. Salah satu doa yang harus kita terus panjatkan adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah agar saya jadi orang yang selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, dan bagus dalam mengabdi kepada Allah. Ini kalau dikabulkan selesai urusan kita. Kenapa yang diminta yang pertama zikrullah? Karena tidak ada amalan yang melampaui zikrullah. Semua nabi diutus oleh Allah untuk memperkenalkan Allah. Siapa nih pencipta kita, Tuhan semesta alam itu? Kemudian memperkenalkan jalan supaya dekat dengan Allah, yaitu ibadah. Dan memperkenalkan konsekuensinya, kalau milih dekat dengan Allah ini nih yang akan kau dapatkan dunia akhirat, kalau milih mau mengkhianati Allah, nah inilah yang akan kau dapatkan. Sederhananya begitu. Kitab-kitab Allah juga intinya memperkenalkan Allah, memperkenalkan cara hidup di jalan Allah, dan memperkenalkan resiko dari pilihan kita. Nah, amalan yang paling dicintai Allah itu adalah zikrullah ta'ala. Tidak ada tandingannya. Apa sih yang paling hebat dari zikrullah? Fadkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Diingat oleh presiden pasti senang. Apalagi diingat oleh penguasa alam semesta ini, Tuhan semesta alam. Dan caranya sederhana, yaitu zikrullah. Makanya orang yang paling disukai Allah siapa nih di antara kita? Gampang. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak diingat Allah. Siapa orang yang paling banyak diingat Allah? Yaitu yang paling banyak zikrullahnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Laki-laki, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat ke-133.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Wahai Allah yang maha menatap, penguasa semesta alam yang maha agung, kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua adalah milik-Mu, kami semua ada dalam genggaman-Mu. Tidak mungkin kami bisa mengenal-Mu tanpa Engkau yang membuka hati kami, ya Allah. Tidak mungkin hati kami teringat pada-Mu kecuali Engkau yang membuka hati kami. Bukakan hati kami agar menjadi hamba yang benar-benar mengenal-Mu, hakul yakin pada-Mu, yang tiada keraguan sedikit pun terhadap-Mu, kepada janji-Mu, kepada jaminan-Mu. Lindungi dari apapun yang tidak Engkau sukai. Engkau penguasa segala takdir, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma iftah lana hikmatak wansur 'alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak mungkin kita mendapat manfaat apapun tanpa pertolongan Allah. Dan Allah menyuruh kita berdoa, dan Allah janji mengabulkan doa, dan janji Allah pasti ditepati. Rugi sekali kalau kita tidak berdoa. Sangat rugi. Apa yang bisa kita lakukan kalau Allah tidak menolong? Tidak bisa. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat selain Allah. Maka banyaklah doa. Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah menyuruh kita berdoa, Allah maha kuasa mengabulkan doa. Janji Allah pasti. Jadi salah besar kalau kita tidak berdoa, karena tidak mungkin ada manfaat sekecil apapun tanpa izin Allah. Kenapa kita tidak bisa menggambarkan Allah? Karena dilarang dan tidak akan bisa. Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Allah maha besar. Besarnya Allah tidak akan pernah terkejar oleh akal kita. Laisa kamislihi syai'un. Tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Kita sekarang tinggal di bumi. Bumi kita ini, sebelum berbicara tentang bumi, kita manusia dibanding gajah kita kecil. Benar? Bandung di Indonesia tidak kelihatan kecuali titik sangat kecil. Bandung di dunia ini tidak nampak. Dunia kita dengan matahari, bandingannya matahari kita ini bisa diisi oleh 1,3 juta dunia. Matahari itu besar sekali. 1,3 juta bumi baru bisa menjadi sebesar matahari. Dan matahari ini, matahari yang kita lihat, itu cuma satu titik dari 4.400 miliar bintang. Jadi matahari kita itu hanya setitik dari 400 miliar bintang yang begitu banyak. Miliar itu ribu juta. 400 ribu juta matahari yang besar-besar. Dan itu hanya ada dalam satu gugusan, namanya galaksi Bima Sakti. Bayangkan, begitu banyak
matahari, bintang-bintang yang bertebaran hanya dalam satu gugusan. Dan di langit ini yang terkejar itu jumlahnya, galaksi Bima Sakti ini 100.000 tahun cahaya. Dan di alam semesta ini yang bisa teramati, diperkirakan 2 triliun galaksi. Sudah tidak akan terkejar oleh akal kita. Matahari kita ini hanya satu dari 400 miliar. Nah, yang berkumpul 400 miliar bintang itu hanya satu galaksi. Sedangkan di yang terkejar oleh akal manusia itu triliunan galaksi. Sedang ini disebut satu langit pertama. Langit pertama dibanding langit selanjutnya seperti sebuah cincin yang disimpan di padang pasir. Itu langit yang begini dahsyat, kecil dibanding langit kedua. Demikian pula yang kedua kecil di langit ketiga, sampai langit ketujuh yang tidak terbayangkan. Dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, menguasai segala-galanya. Itulah Tuhan kita, Allah penguasa jagat semesta alam. Maka kehormatan besar, jabatan paling terhormat adalah hamba Allah. Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jabatan terhebat, termulia. Maka kita bangga sekali jadi hamba Allah. Sebagian orang hamba gelar, hamba harta, hamba jabatan, hamba popularitas, hamba pujian orang, hamba syahwat, hamba amarah, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Maka kalau sekali disebut Allahu Akbar, kalau kita bisa merasakan yang tadi, sudah tidak ada apa-apanya. Harusnya kalau takbir kita benar, sholat kita khusyuk. Karena tidak ada apa-apanya harus masuk ke dalam sholat kita, kan? Rezeki milik Allah, pemilik langit bumi. Dunia ini gak ada apa-apanya. Semua orang-orang yang dianggap berkuasa di dunia, sebentar saja. Udah itu, tua, sakit-sakitan, mati. Udah begitu saja. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102.7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah, sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rob akimisa ahata arsi ila ahli, Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Bagaimana kabar Anda sahabat MK di malam hari ini? Mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran sahabat MK dalam semua aktivitasnya. Dan alhamdulillah Allah telah memberikan kepada kita sahabat MK waktu sehingga kita bisa kembali menuntut ilmu di kebersamaan malam hari ini sahabat MK. Senang sekali sahabat siar Zaini Pauzi bisa kembali membersamai ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Akidah. Alhamdulillah sahabat MK, kita akan kembali melanjutkan kajian akidah terkait tema mengikuti imam di bagian kedua bersama narasumber kita, guru kita sahabat MK Ustadz Abu Yahya. Yang alhamdulillah guru kita sudah hadir di tautan Zoom MKFM Bandung sahabat MK. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. InsyaAllah kita masih nantikan sahabat MK kebersamaan kita bersama guru kita Ustaz Abu Yahya. Dan di malam hari ini sahabat MK, kami juga mengundang Anda. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan sahabat MK ke 0811-224-1027. Dan Anda juga sahabat MK yang menyimak melalui media sosial MKFM Bandung, Anda bisa sampaikan ya di kolom komentar. Insya Allah nanti jika ada pertanyaan disampaikan kepada guru kita sahabat MK.

0: Dan alhamdulillah sahabat MQ, guru kita sudah kembali terhubung ya di kebersamaan malam hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, kabar baik, kabar sehat Ustaz di malam hari ini.
1: Alhamdulillah. Ini dengan?
0: Ini dengan sahabat Zaini kembali Ustaz, Masya Allah di malam hari ini.
1: Kembali dengan Zaini.
0: Ya, Alhamdulillah bisa kembali membersamai sahabat MQ hingga satu jam setengah ke depan. Dan izin Ustaz, kita di malam hari ini akan menggali ilmu, menggali hikmah ini terkait melanjutkan pekan kemarin ya Ustaz ya, terkait bagaimana mengikuti ya imam di bagian kedua. Ini di awal sebagai pembuka, Ustaz boleh menyapa sahabat MQ yang sedang menyimak di kebersamaan malam hari ini. Tafadhol Ustaz.
1: Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amin ba'du. Alhamdulillah sahabat MQ, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini kita masih dimudahkan Allah untuk melangsungkan kajian Zoom meeting ya, dan juga kajian siaran online juga selain streaming juga tentunya yang pokok adalah melalui gelombang radio 102.7 MKFM, yaitu inspirasi malam kajian akidah ya, kajian akidah yang membahas mengenai mengikuti imam, yaitu diambil dari kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Muzani. Dan ini adalah salah satu rujukan akidah yang prinsip bagi ahlu sunnah wal jamaah, karena Imam Al-Muzani ini adalah murid utama dari Imam Asy-Syafi'i ya. Nah, berarti ini akidah yang diikuti oleh para pengikut madhab Syafi'i yang sebenarnya ya, harusnya seperti ini ya. Di antaranya adalah as-salatu wa ra'al a'immah wal jihadu ma'ahum wal hajj. Kita harus mau sholat di belakang imam, berjihad bersama imam, dan berhaji bersama imam, maksudnya khalifah ya. Yaitu imam kaum muslimin, baik dia soleh maupun ada kedoliman, selama dia itu masih jadi pemimpin atau khalifah kaum muslimin, maka harus kita tetap mengikuti kepemimpinannya dalam sholat, dalam jihad, juga dalam amal-amal yang berkaitan dengan amal jama'i ya, atau kepentingan umum, di mana dengan itu kita termasuk orang yang berakidah benar. Nah, karena ini pembahasannya cukup panjang, jadi saya langsung bacakan dari terjemahnya saja, yaitu salat di belakang para imam atau pemimpin, jihad bersama mereka, juga berhaji bersama mereka. Kita tidak meninggalkan menghadiri salat Jumat, melaksanakan salat Jumat bersama para imam atau pemimpin ini, baik yang soleh maupun yang fajir, karena itu adalah perkara yang wajib selama ia bersih dari bid'ah. Namun jika ia mengadakan bid'ah kesesatan yang sampai derajat kufur atau mendekati kafir, maka tidak ada salat di belakangnya. Ucapan beliau, kita tidak meninggalkan menghadiri sholat Jumat dan berhaji serta berjihad bersama imam ini adalah sebagai bentuk pelaksanaan perintah Nabi SAW. Karena beliau memerintahkan kita untuk taat kepada para pemimpin dan melarang kita menyelisihi mereka. Tidak seperti Khawarij dan Mu'tazilah. Selama ia bersih dari bid'ah, menurut Imam Al-Muzani, jika ia mengada-adakan bid'ah kesesatan, maka tidak ada sholat di belakangnya. Maksudnya apabila imam melakukan bid'ah yang menyebabkan kekafiran, maka tidak wajib lagi untuk mengikuti sholat di belakangnya apabila masih memungkinkan sholat bersama imam yang lain. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ringkasnya, di antara pokok ahli sunnah wal jamaah adalah mereka tetap melaksanakan sholat Jumat, sholat Id, dan sholat berjamaah. Mereka tidak meninggalkan Jumat dan jamaah sebagaimana dilakukan oleh sebagian ahli bid'ah seperti Rafidah atau Syiah dan selain mereka. Jadi kalau orang Syiah itu tidak ada Jumatan, tidak ada Taraweh ya. Jika imam itu seorang muslim yang keadaannya tertutup, tidak terlihat maksudnya, apakah dia itu seorang muslim yang akidahnya masih benar, atau akidahnya sudah kafir. Kita tidak tahu, misalnya ada seorang Syiah yang berpura-pura takiyah, lalu dia memimpin sholat. Kalau kita tidak tahu, maka kita tetap sah. Ya. Jadi kalau keadaannya tertutup, tidak ada, tampak darinya bidah atau kefasikan, maka sholat Jumat dan jamaah di belakangnya sah. Menurut kesepakatan imam yang 4 dan selain mereka dari para imam kaum muslimin. Jadi yang pasti kita tidak boleh sholat di belakangnya itu kalau imamnya sampai derajat bid'ah yang mendekati kekafiran atau bid'ah yang sampai derajat syirik akbar, ya. Selama kita tidak tahu, kita yakin dia masih bersyahadat, dia masih mentauhidkan Allah, ya. Maka kita boleh sholat di belakangnya. Tidak ada seorang pun dari para imam yang mengatakan bahwa sholat tidak boleh kecuali di belakang orang yang diketahui keadaan batinnya. Bahkan kaum muslimin sejak masa Nabi SAW senantiasa sholat di belakang muslim yang secara lahir tampak sebagai muslim. Namun apabila tampak dari imam itu bid'ah atau kefasikan, sedangkan memungkinkan sholat di belakang imam lain, maka mayoritas ulama tetap mensahkan sholat makmumnya. Adapun jika tidak mungkin sholat kecuali di belakang imam yang mubtadi tadi atau yang fajir, misalnya sholat Jumat yang imamnya mubtadi atau melakukan bid'ah, atau fajir melakukan kemaksiatan, dan tidak ada Jumat lain di tempat lain, maka sholat di belakang imam tersebut tetap dilakukan menurut mayoritas atau jumhur ahli sunnah wal jamaah. Ini mengambil madhab Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan selain mereka dari Imam Ahlu Sunnah. Kemudian sholat di belakang orang yang keadaannya tertutup adalah sah berdasarkan kesepakatan ulama kaum muslimin. Barang siapa mengatakan bahwa sholat itu haram atau batal di belakang orang yang tidak diketahui keadaannya, maka ia telah menyelisihi imam dan selain mereka dari Imam Ahlu Sunnah. Kemudian sholat di belakang orang yang keadaannya tertutup adalah sah berdasarkan kesepakatan ulama kaum muslimin. Barang siapa mengatakan bahwa sholat itu haram atau batal di belakang orang yang tidak diketahui keadaannya, maka ia telah menyelisihi ijma ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah berprinsip nahkumu bidzawahir wala nahkumu bil bawatin. Kita menghukumi orang itu berdasarkan dohirnya. Dohirnya dia masih muslim, ya, dohirnya dia masih menampakkan keislaman, ya sudah, itu kita terima dulu, gitu kan, sampai jelas ada hal-hal yang membuat dia terbukti keluar dari Islam, misalnya, atau syirik yang besar atau apapun itu, ya. Tapi kalau kita belum tahu pasti, jangan kita menolak untuk sholat di belakangnya, karena ada hadis lain, imam itu dijadikan untuk diikuti, jika imamnya baik maka kebaikannya, pahalanya akan didapatkan oleh seluruh jamaahnya juga. Tapi jika imam itu keliru dan salah, maka dosanya ditanggung imam itu sendiri. Yang berjamaah tetap sah. Itu ada hadis lain yang menyebutkan seperti itu. Para sahabat radhiyallahu anhum pernah sholat di belakang orang yang mereka ketahui kefasikannya. Misalnya Abdullah bin Mas'ud dan sahabat lain pernah sholat di belakang Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Karena Al-Walid

0: ini padahal pernah minum khamr dan pernah sholat subuh 4 rakaat karena mabok ya. Kemudian Utsman bin Affan pernah mencambuknya ya. Juga Abdullah bin Umar dan sahabat lain pernah sholat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf. Ya, Al-Hajjaj ini panglima yang menjadi sebab terbunuhnya cucu Rasulullah SAW, yaitu Husain ya, radhiyallahu anhu. Tapi tetap, walaupun dia melakukan kefasikan yang besar seperti itu, karena dia masih ngaku Islam, sholat di belakangnya Abdullah bin Umar pun tidak menganggapnya tidak sah. Ya. Kemudian juga para sahabat dan tabi'in juga pernah sholat di belakang Ibnu Abi Ubaid, di mana Ibnu Abi Ubaid ini tertuduh melakukan ilhad dan menyeru kepada kesesatan, namun dia masih menampakkan dohirnya, menampakkan keislaman. Ya. Nah, di sini adalah termasuk rukhsah atau keringanan. Karena kita kadang-kadang di perjalanan, di suatu masjid, ada orang sholat berjamaah, maksudnya kita nanya dulu, ini imamnya gimana, kan gak bisa kan? Udah jelas dia memimpin sholat, ya sudah kita ikut aja di belakangnya. Ya. Dalam hal ini, kita ambil prinsip tadi, kalau imamnya baik untuk semuanya, kalau imamnya ada kesalahan, maka ditanggung imam itu sendiri. Kemudian jihad bersama setiap imam atau pemimpin, baik yang adil maupun yang dolim, demikian pula berhaji, itu merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mengikuti imam itu adalah prinsip yang sangat penting agar tidak terjadi anarki, agar tidak terjadi ketidakteraturan. Dan imam ini yang dimaksud adalah khalifah atau amirul mukminin, namun juga bisa dituangkan kepada yang lebih kecil ya, sebab di zaman kita khalifah tidak ada kan, karena khalifah tidak ada, maka siapapun yang kita angkat sebagai pemimpin tidak boleh tanpa sebab kita menyelisihinya. Misalnya ada suatu masjid, DKKM-nya menetapkan sholat di masjid kami tarawihnya 23 rakaat atau 11 rakaat dengan 2-2-2-1. Lalu ada orang mengatakan yang benar 4-4-3. Ya. Lalu dia protes, padahal dia bukan DKM. Ya lebih baik dia pindah aja ke masjid lain. Ya, gitu. Daripada tidak mengikuti imam yang imam itu juga mengambil keputusan yang bersifat ijtihadiyah. Ya. Sifatnya bukan sifat mutlak. Itu perbedaan pendapat yang masih ditolerir. Karena jumlah rakaat ataupun memecah rakaat yang 11 jadi 4-4-3 atau 2-2-2-3 atau 2-2-1 itu ijtihadiyah. Bukan sesuatu yang pasti begitu. Ya. Nah ini contoh kecil saja ya. Contoh kecil bahwa kadang-kadang orang tidak jadi DKM di suatu masjid, lalu dia ikut usil dan dia ikut merusak kebersamaan di masjid tersebut karena tidak ada sikap untuk mengikuti imam. Ini dari sisi hubungan sosialnya. Belum lagi ketika sedang sholat ya. Ketika sedang sholat pun kita jangan mendahului imam, bahkan jangan membersamai imam. Kita harus menunggu imamnya tegak berdiri, baru kita berdiri. Imamnya sempurna sujud, baru kita sujud. Imamnya selesai takbir, baru kita bangkit takbir. Ya, sebab kadang-kadang, terutama di perkampungan itu, imam baru Allahu Akbar, dia sudah berdiri duluan. Ya, imam baru mau ruku, dia sudah ruku duluan. Nah, ini adalah kata Rasulullah SAW, nanti orang-orang yang begini akan dibangkitkan di hari kiamat dengan kepala seperti kepala keledai. Seperti kepala keledai karena mendahului atau terburu-buru, tidak tenang dalam mengikuti imam. Ini dari sisi ibadah sholat. Kalau tadi dari sisi kemasyarakatan. Ya. Nah, jadi mengikuti imam ini adalah prinsip dasar yang merupakan salah satu bentuk berpegang teguh kepada tali Allah. Ya, surat ke 3 ayat 103 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum. It kuntum adaan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana dan seterusnya. Silakan Kang Zaini dibaca terjemahnya. Surat Ali Imran 103.
1: Quran surat Al Imran ayat ke 103 ini yang artinya berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, janganlah bercerai-berai dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ingatlah pula ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.
0: Nah, jadi jelas ya bahwasanya berpegang teguh pada tali Allah yaitu bersatu di atas agama Allah. Kemudian untuk mempersatukannya perlu ada imam, ya, perlu ada pemimpin, ya. Bukan masing-masing, ya. Ya, kalau masing-masing bukan bersatu bahasa Indonesia, tapi bersatu bahasa Sundanya, bersatu kaditu, bersatu kadir. jadi bukan bersatu beneran ini, Mas. Masing-masing istilahnya mawar karep sorangan, nah, kayak begitu. Nah, inilah pentingnya ada kepemimpinan, ya. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat ke-73, ya. Waladina kafaru ba'duhum aliyya ubadin. Kemudian wa illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, ya. Betul ayat 73, silakan.
1: Quran surat Al-Anfal ayat ke-73 yang artinya orang-orang yang kufur sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah untuk saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar.
0: Nah, inilah pentingnya kita membangun kepemimpinan yang kokoh dan juga ketaatan kepada pemimpin ketika pemimpin itu mengajak kepada agama Allah, ya. Tapi memang kadang-kadang namanya manusia ada kekurangan. Nah, tapi kalau pemimpin yang sempurna itu harus memenuhi dua syarat. Syaratnya dia sabar terhadap godaan syahwat dan dia bisa yakin untuk mengatasi syubhat-syubhat. Itu yang sempurna, ya. Tetapi kalau ternyata dia sudah kandung, sudah terlanjur jadi imam kita, pemimpin kita misalnya, jadi ketua DKM tadi yang paling sederhana, ya. Ya sudah, sabar saja. Tapi pemimpin yang ideal harus dicari tadi. Dia memang punya kesabaran yang lebih dari yang lain mengatasi syahwat duniawi dan juga punya keyakinan yang kuat untuk bisa menepis syubhat-syubhat atau akidah-akidah sesat yang dianggap benar oleh orang banyak padahal itu menyalahi Quran dan Sunnah, yaitu surat ke-32 ayat 24. Ini syarat imamah, ya, syarat kepemimpinan yang ideal, ya. Wa ja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, ya. Surat 32 ayat 24, ya.
1: Quran surat As-Sajdah ayat ke-24 yang artinya kami menjadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Selama mereka bersabar, mereka selalu meyakini ayat-ayat kami.
0: Nah, itu ya, sabar dan yakin merupakan kunci keimaman atau kepemimpinan yang ideal. Tapi kita sedang membahas tentang kepengikutan, yaitu mengikuti imam, ya. Haji dan jihad adalah dua kewajiban yang berkaitan dengan perjalanan besar dan urusan publik, sehingga harus ada pengatur yang mengatur manusia dalam pelaksanaannya dan menghadapi musuh. Makna pengaturan ini bisa terwujud dengan pemimpin yang baik dan juga bisa tetap terwujud walaupun pemimpinnya fajir. Penulis rahimahullah di sini beri isyarat bantahan terhadap Rafidhah atau Syiah karena mereka berkata tidak ada jihad di jalan Allah sampai muncul orang yang diridhoi dari keluarga Muhammad lalu ada penyeru dari langit yang menyerukan ikutilah dia, yaitu kata mereka imam-imam itu sudah habis 12 keturunan Ali bin Abi Thalib, ya, sampai mereka punya imam yang terakhir namanya Muhammad Al-Mahdi Al-Muntador yang karena sudah 12 sudah habis dianggap muspro. Muspro itu gaib, masuk ke batu, ya, di Samira, nanti akan dipanggil oleh Ali dari awan keluar di akhir zaman. Itu mengada-ada, ya. Ya, karena memang Rasulullah menyebutkan al-khilafatu min umat. Jadi khilafah dari umatku adalah isna asyara khalifatan kulluhum min Quraisy, bahwa khalifah yang Rasyidin di antara umatku itu ada 12 khalifah. Dan semuanya adalah dari Quraisy. Karena ini maksud Khulafaur Rasyidin, berarti kita baru dapat 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, kemudian ada yang diduga Khulafaur Rasyidin juga, Khalid bin Abdul Aziz dan Harun al-Rashid, berarti 6. Berarti nanti di akhir zaman kan Islam akan jaya lagi, kita butuh 6 lagi. Salah satunya ya Imam Mahdi yang mengalahkan Dajjal, kemudian Nabi Isa juga akan memimpin, apakah dia termasuk atau tidak, itu juga kita kalau melihat hadisnya, beliau hanya mendampingi, tadi ya Nabi Isa mendampingi Imam Mahdi yang dari versi Ahlus Sunnah, yaitu Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah al-Hasani dari keturunan Hasan bin Ali, sama itu juga Quraisy ya. Kemudian nanti ada imam-imam berikutnya yang adil sampai lengkap 12, barulah terjadi penurunan kembali yang menjelang hari kiamat dari umat ini. Nah, tapi kita akan mengalami lagi kemenangan ya sebelum hari kiamat. Ya. Sekarang belum ya, sekarang belum. Jadi sebenarnya batu dekat kepada kiamat yaitu nanti setelah umat Islam menang sampai mereka mengejar-ngejar Yahudi. Yahudi itu bersembunyi di belakang batu dan pohon, tapi batu dan pohon berkata, wahai muslim, ini Yahudi di belakangku, bunuhlah dia, kecuali pohon Gorkot, karena dia pohonnya orang Yahudi. Itu sampai hadisnya seperti itu, tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah ini kalau ini ingin terjadi, ya tentu harus dibangun ketaatan kepada imam, dan harus mengenal imam yang sesuai sunnah, ya seperti itu. Nah kemudian juga ada faedah yang harus dipahami di sini. Jihad itu ada dua macam, ya. Jihad yang bersifat membela diri, yang disebut jihad difa, dan jihad yang bersifat tuntutan keharusan. Jihad dafi yaitu difa defensif, yaitu apabila musuh menyerang negeri kaum muslimin, maka wajib bagi kaum muslimin memerangi mereka. Wajib atas semua yang mampu membawa senjata untuk berperang, untuk menolak musuh dari negeri mereka. Itu jihad membela diri. Yang kedua jihad talab, yaitu apabila kaum muslim memiliki kekuatan, mereka mendatangi musuh di negeri mereka, menyeru mereka kepada Allah. Jadi jihad bagian dari tahapan dakwah. Jadi tahapan dakwah itu ada 4. Yang pertama dakwah bil hikmah, dengan lemah lembut, dengan penjelasan yang jelas sehingga orang mudah tertarik kepada Islam. Yang kedua bil mauidhatil hasanah, dengan mengingatkan akan kebaikan orang yang beriman dan bertakwa, mendapatkan kemudahan di dunia, mendapatkan surga di akhirat, dan ancaman bagi orang yang menyalahi iman dan takwa, yaitu mendapat kesempitan hidup di dunia dan terancam siksa neraka. Itu namanya mauidhatil hasanah. Yang ketiga adalah jihad bil dengan jidal bilatihiya ahsan, dengan membantah dengan cara yang lebih baik. Nah yang keempatnya, kalau itu sudah tidak bisa mengubah orang yang keras kepala tadi, maka perlu ada jihad ya, karena dia telah berbuat zalim ya. Surat ke 16 ayat 125. Nah ini jihad yang kedua, itu jihad yang merupakan bagian dari dakwah ya. Silakan Surat ke-16 ayat 125.
1: Quran Surat An-Nahl ayat ke-125 yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk.
0: Nah, di sana disebutkan 3 level jihad, yaitu dakwah bil hikmah, kemudian bil mauidhatil hasanah, dan jidal atau membantah dengan yang cara yang lebih baik. Nah, level yang keempatnya, yaitu kalau sudah dibantah mereka tetap dolim, maka sudah harus dengan jihad, yaitu surat ke 29 ayat 46 ya, surat Al-Ankabut ayat 46. Ini adalah uslub yang keempat dalam marotibu dakwah ya, dalam tingkatan wasailud dakwah ya. Wasailud dakwah, jalan dakwah itu ada 4 tingkatan ya. Silakan 29 ayat 46.
1: Quran surat 29 ayat ke 46 ya, Ustaz?
0: Ya.
1: Quran surat Al-Ankabut ayat ke 46 yang artinya janganlah kamu mendebat ahli kitab melainkan dengan cara yang lebih baik kecuali terhadap orang-orang yang berbuat zalim di antara mereka. Katakanlah, kami beriman pada kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, hanya kepadanya kami berserah diri.
0: Jadi kalau sudah zalim, tidak hanya didebat, tapi tadi sudah wajib untuk kita menegakkan jihad. Jadi ada jihad pembelaan diri, ada jihad yang merupakan tuntutan dan bagian dari dakwah Islam, ya. Namun prosesnya tetap dengan hikmah dulu, kan gitu kan. Nah, kita karena sekarang di Indonesia ini tidak ada peperangan, ya, maka yang harus didahulukan ya tiga perkara tadi, yaitu hikmah, mu'idu hasanah, dan jidal bilatih ya ahsan. Walaupun tadi persiapan untuk menghadapi orang yang dolim juga tetap harus dilakukan, ya. Nah, itu dulu untuk termin pertama, ya, kita seling dulu dengan pesan-pesan dari relasi MKFM. Silakan, Kang
1: Ji. Masya Allah, baik, alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Dan silakan, sahabat MK, sangat menarik ya pembahasan terkait akidah mengikuti para imam. Sahabat MK di mengikuti imam di bagian yang kedua, Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sampaikan atensi Anda, sertakan juga nama, usia, alamat Anda, dan juga atensi Anda. Dan bagi Anda juga sahabat MK yang menyimak melalui media sosial MKFM Bandung, melalui YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, hingga website dan juga TikTok. Ini seperti ada sahabat Ginkar, sahabat Emma, ada sahabat Ramdan Budianto, kemudian ada sahabat Apep Cekardia, ada sahabat Uja Jazz Transport, kemudian ada sahabat Rian Rahmadian. Silakan bagi Anda juga sahabat MK yang menyimak melalui media sosial, Anda bisa langsung sampaikan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kami sampaikan pertanyaan Anda, sahabat MK. Insya Allah kami akan segera kembali untuk Anda. Tetap di MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa sebutan bagi seseorang yang menunaikan kewajiban berdakwah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ayah, ayah.
4: Iya, nak.
3: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
4: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun, ya, nak.
5: Iya, ya. Masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
3: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga, ya, ya?
4: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
5: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
4: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus, ya, Bun.
5: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
3: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga, ya, Bun?
5: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
6: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di syurga.
7: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
8: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
7: Serius? Emang lewat apa?
8: Lewat radio mobil?
7: Bisa.
8: Radio di rumah?
7: Bisa.
8: Aplikasi streaming, website,
7: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
9: Halo sahabat radio.

0: menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for
1: all. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
2: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio.
3: Sahabat MQ, orang yang istiqomah menunaikan kewajiban untuk berdakwah disebut sebagai khoyur ummah atau umat terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah." Al-Qur'an Surat Al-Imran ayat 110.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Akidah. Tema di malam hari ini sahabat MK terkait mengikuti imam di bagian kedua bersama guru kita, narasumber kita Ustadz Abu Yahya. Dan di malam hari ini kami mengundang Anda sahabat MK yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya. Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda dan juga atensi kebersamaan Anda sahabat MK. Dan kami juga mengundang Anda sahabat MK yang menyimak melalui media sosial MKFM Bandung. Ada yang melalui TikTok, kemudian Instagram, di YouTube, di Facebook, di Twitter hingga di website. Silakan Anda boleh sampaikan pertanyaan Anda di kolom komentar. Insya Allah nanti akan disampaikan kepada guru kita sahabat MK. Dan izin Ustadz, kita kembali melanjutkan tadi di segmen pertama di akhir terkait jihad Ustadz. Ini di segmen kedua seperti apa Ustadz?
1: Nah, ini ringkasan daripada materi mengikuti imam ini. Yaitu ini merupakan penjelasan sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap imam atau pemimpin muslim yang tidak ideal. Ahlussunnah tidak menjadikan kefasikan pemimpin sebagai alasan untuk membatalkan sholat Jumat, meninggalkan jamaah, membatalkan haji, atau membuat gerakan sendiri yang memecah umat. Karena dalil pokoknya tetap surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ya, ulil amri itu terbagi dua, umaro dan ulama. Ya. Kemudian ketaatan kepada pemimpin bukan ketaatan mutlak. Karena Nabi telah bersabda, la ta'ata fi maksiatillah innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah, ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Lalu tentang sholat di belakang imam yang kurang baik, Nabi SAW telah bersabda, yusalluna lakum fa'in asobu falakum walahum fa'in akhto'u falakum walaihim. Mereka mengimami sholat kalian, jika mereka benar maka pahalanya untuk kalian dan untuk mereka, jika mereka salah maka pahalanya untuk kalian dan kesalahannya atas imam. Ya, ini tentang sholat. Tadi hadisnya riwayat Bukhari. Sebenarnya tadi sudah saya sebutkan, hanya di sini lebih jelas ya dalilnya. Karena itu kaidahnya sholat di belakang imam muslim yang fasik tetap sah menurut mayoritas ulama, apalagi sholat Jumat dan sholat Id yang menyangkut syiar umum. Namun jika ada imam yang lebih lurus akidah dan agamanya, kita berpindah kepadanya tanpa menimbulkan fitnah, maka itu lebih utama. Adapun ucapan jika ia melakukan bidah kesesatan, maka tidak ada sholat di belakangnya, penjelasan membatasinya pada bidah yang mukaffirah, yaitu bidah yang sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini pun tidak boleh dinilai sembarangan oleh orang.

0: menetapkan seorang kafir karena bid'ah yang menyebabkan orang kafir itu, harus ada ilmu, harus ada sidang, mahkamah, ya, bahwa orang ini sudah kafir dengan bid'ahnya, ya, bukan dianggap oleh masing-masing secara membabi buta, ya. Yaitu bid'ah yang sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, ya. Itu membutuhkan ilmu, terpenuhinya syarat, hilangnya penghalang, penjelasan ulama, dan ada keputusan, ya, ada pengadilannya, gitu kan. Imam At-Tahawi berkata dalam akidahnya, haji dan jihad tetap berlangsung bersama ulil amri kaum muslimin yang baik maupun yang fajir sampai hari kiamat. Tidak ada sesuatu pun yang membatalkannya atau merusaknya. Sesuai hadis, sesungguhnya imam atau pemimpin itu perisai, perang dilarang di belakangnya dan perlindungan diperoleh melaluinya. Tentang jihad juga perlu ditekankan, pembahasan kitab ini adalah pembahasan fikih ketika imamnya sah, yaitu masih khilafah masih ada waktu itu, ya, zaman Imam Al-Muzani ini. Dan di sini tidak ada izin bagi individu atau kelompok untuk melakukan kekerasan. Jadi harus di bawah kepemimpinan syar'i, ya. Syariat melarang melampaui batas, waqatilu fisabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang perangi kalian dan jangan melampaui batas. Ya, seperti tadi, kalau jihadnya berupa daf, berupa pembela diri, nah tentu di situ berkumpul, kita membela diri, ada panglima, nah panglima itulah yang jadi imam, ya. Tapi kalau jihadnya bagian dari dakwah, bagian dari perintah khalifah, maka di situ harus sudah terpenuhi syaratnya, yaitu kita sudah menyampaikan dulu dengan hikmah, mengidotil hasanah, sudah didebat, tetap saja dolim. Nah, disitulah pemimpin harus bertindak, bagian dari dakwah adalah jihad, ya. Kemudian Nabi juga melarang membunuh wanita, anak-anak, dan orang yang tidak ikut berperang. Ya, berperanglah, jangan berkhianat dalam perampasan, jangan berkhianat terhadap perjanjian, jangan mencincang, jangan membunuh anak kecil, ya. Jadi kesimpulannya, sholat Jumat dan jamaah tidak boleh ditinggalkan hanya karena imam atau penguasa memiliki kefasikan yang bersifat individunya saja. Yang kedua, sholat di belakang imam muslim yang zahirnya masih Islam tetap sah, apalagi jika tidak ada pilihan lain. Yang ketiga, bid'ah yang sampai membatalkan sholat di belakang imam adalah bid'ah yang mukaffirah, yang menyebabkan pelakunya kafir, dan itu jelas, bukan sekedar tuduhan atau dugaan. Ya. Yang keempat, haji dan jihad adalah urusan besar umat yang membutuhkan imam atau pemerintah, dan itu berlaku terus sampai hari kiamat, ya, bukan tindakan perorangan. Yang kelima, al-sunnah menjaga jamaah, menghindari pemberontakan, namun tetap tidak boleh taat ketika perintah imam itu maksiat, ya. Ini adalah prinsip-prinsip yang memang sudah kita pahami, namun dalam prakteknya kadang-kadang perlu diulang-ulang terus, ya. Bahwasanya ikut pemimpin dalam rangka mempersatukan umat, namun juga ketika pemimpinnya yang melakukan kemaksiatannya untuk dia, tapi ketaatan kita dalam perintah yang sesuai dengan aturan Allah, pahalanya untuk kita, sebagaimana imam sholat tadi, ya. Imam sholat yang tidak baik, maka dosanya ditanggung dia. Imam sholat yang baik, maka pahalanya dia mendapat, jamaah juga dapat, ya. Nah, disinilah perlunya kita mempunyai pemimpin yang terbaik, ya. Karena ketika kebaikan pemimpin, pahalanya juga berlaku untuk yang dipimpinnya, sebagaimana imam sholat. Walaupun kejahatannya hanya ditanggung pemimpin tadi, tapi kita rugi, kita nggak dapat pahala, kan gitu, ya. Jadi doa surat ke 25 ayat 74 itu berlaku bagi kita sendiri maupun bagi pemimpin kita, ya. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu kan dibaca terjemahnya.
1: Quran surat Al-Furqan ayat ke 74 yang artinya, dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami, serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.
0: Jadi orang yang bertakwa ingin memimpin rumah tangganya dalam ketakwaan. Orang yang bertakwa juga ingin dipimpin oleh orang yang bertakwa lagi. Begitu, ya. Itu doanya. Kita sebagai pemimpin rumah tangga berdoa agar kita bertakwa dan anak istri kita bertakwa. Tapi ketika kita di masyarakat, kalau kita yang jadi pemimpin, kita juga memimpin orang yang bertakwa dan kita bisa lebih bertakwa dengan itu. Atau sebaliknya, kita dipimpin oleh orang yang bertakwa karena kita termasuk orang bertakwa juga. Jadi doa tadi dibaca oleh semua laki-laki. Laki-laki terutama ya, karena laki-laki jadi pemimpin di rumah tangga, jadi pemimpin di masyarakat, dan akan dipimpin oleh seorang pemimpin yang kita harapkan juga bertakwa. Ya, seperti itu. Amin. Ya.
1: Baik, Ustaz. Dan izin Ustaz kita menyapa sahabat MK di WhatsApp MK FM. Ada sahabat Sandi di Banjaran yang alhamdulillah menyimak saja Ustaz di kebersamaan malam hari ini. Kemudian kami sapa juga Ustaz, ada yang bertanya melalui di TikTok MK FM Bandung. Ada sahabat Emma ini, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah boleh setelah azan dan menjadi imam pula Ustaz ini? Terima kasih atas jawabannya dari sahabat Emma di TikTok ini Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Ya, kalau soal fikih itu leluasa ya. Jadi hadisnya mengatakan adzan itu hak muadzin, sedangkan qomat itu hak imam ya. Tapi kalau tidak ada orang lain yang adzan juga dia, yang jadi imam juga dia ya. Paling dia tinggal nyuruh orang lain qomat ya. Dia adzan, dia jadi imam, maka dia jangan qomat. Dia nyuruh orang lain qomat gitu kan, karena ada jamaahnya. Tapi kalau kita sholat sendiri ya, kita awali sholat kita dengan qomat. Kita sendiri yang qomatkan gitu. Ya. Jadi intinya masalah fikih ini tidak jadi masalah. Seseorang yang adzan kemudian dia juga sekaligus jadi imam tidak jadi masalah. Karena hadisnya mengatakan adzan itu hak muadzin, sedangkan qomat itu hak imam. Dan muadzin dan imam merangkap itu juga tidak ada larangan ya, ketika keadaan mengharuskan seperti itu ya. Misalnya dia memang marbot masjid yang tidak ada pengganti. Maka dia yang adzan, dia juga yang jadi imam, berarti qomatnya oleh orang lain, oleh jamaahnya. Nah, kayak begitu.
1: Masya Allah, baik Ustaz. Dan izin, mungkin di Zoom ada yang ingin bertanya langsung, silakan boleh menyalakan mikrofon. Ada ini Pak Rahman dulu, izin Kang Nendi. Silakan
0: Pak Rahman. Ya, Pak Rahman, baru Pak Nendi. Silakan Pak Rahman dulu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini pertanyaannya ada dua kayaknya Pak Ustaz. Yang pertama, kita berimam itu kepada satu imam atau bisa kepada dua imam gitu. Contohnya gini, kita sholatnya sholat terlambat begitu, kurang 3 rakaat. Sementara di posisi sebelah kiri kita, dia tertinggalnya 2 rakaat. Nah, begitu imam salam, dia langsung memposisikan sebagai imam melangkah ke depan gitu. Apakah kita mengikuti atau kita teguh saja karena sudah berimam kepada imam yang satu, kita menyelesaikan kekurangan rakaat gitu Pak Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah mendengar orang gitu, melihat orang karena khatibnya lupa membaca rukun khotbah gitu, tidak membaca syahadat, langsung pujian ya hamdalah, langsung sholawat begitu. Dia selesai sholat Jumat berjamaah itu, dia melaksanakan sholat duhur. Apakah itu ada tuntunannya gitu Pak Ustaz? Itu saja mungkin pertanyaan Pak Ustaz dua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang imam yang berantai. Imam yang berantai dalam sholat berjamaah. Nah, imam yang berantai itu masalah khilafiyah ya. Cuman yang ada dalilnya setelah diteliti dari hadis yang sama, yaitu ketika Abu Bakrah radhiyallahu anhu, beliau sholat masuk masjid dalam keadaan ruku dari pintu masjid ya. Kemudian Rasulullah SAW mengetahui ya, walaupun beliau jadi imam, beliau tahu Abu Bakrah begitu semangatnya tidak mau ketinggalan rakaat sampai ruku dari pintu ya. Ya, kemudian Rasulullah SAW menegur, zadakallahu khirsan wala ta'ud Semoga Allah menambah semangatmu dalam berjamaah ini, wahai Abu Bakr, tapi jangan ulangi. Ya. Jangan ulangi, maksudnya diterangkan dalam hadis lain. Jika kamu mendapat imam berjamaah, berjalanlah, tidak perlu terburu-buru. Ya, apa yang kamu dapatin dari imam, kamu sudah dapat pahala berjamaah, yang kurangnya kamu selesaikan, kamu tuntaskan. Nah, dalam kamu menyelesaikan atau kamu tuntaskan, inilah perbedaan pendapat. Apakah diselesaikannya masing-masing atau boleh berjamaah lagi? Di situ perbedaan pendapatnya kan, yang tadi ditanyakan Pak Abdul Rahman. Sebagian ulama mengatakan, kalau ada seseorang misalnya masuk ke masjid, orang sudah selesai sholat berjamaah. Nah, lalu ada orang yang masbuk, yang menyelesaikan sholatnya. Maka kita boleh bermakmum kepada orang itu. Karena kita tidak bermakmum kepada imam yang pertama, tapi kepada orang yang sudah selesai bermakmum dan sekarang kita angkat jadi imam. Nah, itu yang tidak ada perbedaan pendapat. Bahwa kita bermakmum kepada orang yang sedang sholat di masjid, walaupun dia asalnya makmum, kita jadikan imam. Maka itu boleh. Yang ada perbedaan pendapat kalau sama-sama jadi makmum lalu ngangkat imam lagi. Nah, itu yang ada perbedaan pendapat ya. Sebagian mengatakan yang lebih baik ya selesaikan masing-masing saja. Tapi ada juga yang mengatakan karena kita ingin sempurna berjamaahnya, maka kita selesaikan juga dengan cara berjamaah. Saya hanya mendapati dalam satu kitab, yaitu kitab Raudul Murbi, yang menyebutkan dua-duanya boleh, yaitu jika ada dua orang misalnya bermakmum telat pada waktu yang sama, yaitu imam rokaat ketiga mereka baru masuk dalam sholat duhur misalnya. Berarti mereka ketinggalan dua rokaat dan sama ketinggalannya dua rokaat. Maka dalam kitab tersebut dijelaskan mereka boleh menyelesaikan masing-masing, walaupun mereka juga boleh menyelesaikannya bersama-sama dengan salah satu jadi imam. Itu dalil dari kitab, bukan dari hadis. Ya kan, hadisnya hanya menyebutkan kalau sudah dapat dari imam, selesaikan. Nah, selesaikan inilah yang jadi perbedaan pendapat. Apakah diselesaikannya sendiri-sendiri atau bersama-sama. Nah, menurut kitab Raudul Murbi, kalau orang itu datangnya barengan, boleh diselesaikan bersama-sama. Nah, yang agak kurang tepat, yaitu kalau setelah selesai yang kedua, kemudian berantai lagi. Berantai lagi, jadi yang satu selesai satu rokaat, bikin imam lagi untuk rokaat ketiga, bikin imam lagi untuk rokaat keempat. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi maksimal hanya dua kali, gitu aja Pak Abdul Rahman. Maksimal itu, jadi kalau misalnya setelah selesai imam yang pertama, lalu ada yang memposisikan diri jadi imam, di situ boleh kita ikuti. Tapi kalau kemudian setelah itu ada yang memposisikan lagi jadi imam, nggak usah. Tapi kita selesaikan saja. Kenapa? Karena mungkin saja kita masbuknya di rokaat terakhir, ya. Kalau kita masbuknya di rokaat terakhir kan kita nggak dapat sholatnya imam kan. Kita datang imam sudah tasyahud akhir. Nah, dalam keadaan begitu kalau ada orang menjadi imam, kita masih dapat berjamaah kan dengan bermakmum pada imam yang berikutnya. Jadi maksimal hanya satu kali kalaupun mau berantai. Jangan terus-menerus ya. Jadi itu bagi yang membolehkan. Tapi ada juga yang mengatakan tidak boleh mengangkat dua imam, berarti kalau sudah punya satu imam, selesaikan masing-masing, kecuali kalau ada orang baru datang belakangan lalu bermakmum kepada yang masbuk tadi, maka yang kedua tadi tidak punya dua imam, tetap satu imam ya, yaitu imam yang setelah imam utamanya salam, yaitu yang masbuk tadi. Intinya kayak begitu. Jadi permasalahannya adalah permasalahan bolehkah menjadikan dua imam dalam satu ibadah. Nah, tapi tetap pendapat yang membolehkan juga ada kitabnya tadi ya. Judulnya adalah Ar-Raudul Murbi Syarah Zadil Mustaqni, ya itu kitab fikihnya itu. Supaya orang yang mengamalkan hal ini juga tahu dalilnya. Tapi jangan berantai, cukup satu kali saja yang pertama saja. Yang berikutnya udah saja masing-masing. Nah, itu pun kita sudah dapat pahala berjamaahnya ketika sudah dapat rakaat ya, begitu. Wallahu a'lam.
1: Ya, yang kedua
0: Ustaz. Yang kedua apa tadi?
1: Terkait
0: yang
1: kedua
0: salat Jumat,
1: khutbah Ustaz.
0: Salat Jumat dan merasa bahwa khutbah imam ada kekurangan, lalu dia merasa jumatannya tidak sah, lalu dia sholat duhur sendirian, itu tidak boleh ya, karena berarti dia menuduh orang semasjid tidak sah sholatnya. Ya, itu adalah sesuatu yang mengada-ada ya, sesuatu boleh dikata bid'ah ya, ketika dia tidak puas dengan khutbahnya imam, lalu dia sholat duhur sendirian, ya. Atau misalnya dia tidak puas imamnya tidak doa kunut, lalu dia sholat subuh lagi sendirian, itu bid'ah, ya. Ya cukupkan saja gitu kan, karena imam kekurangannya ditanggung oleh dia, kita mah sudah sah gitu kan. Ya kita jangan menghakimi imam, ya kita sudah bermakmum di situ, terima aja dulu. Kalau mau dikoreksi ya koreksi saja. Koreksi tadi sepertinya ada lupa membaca syahadat atau lupa tadi membaca apalah yang dianggap sebagai seharusnya menjadi bagian dari khutbah, ya. Kenapa? Karena ada ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya. Ya Allah jangan hukum kami jika kami lupa atau keliru, ya. Ketika imamnya lupa atau imamnya keliru bahwa menurut dia itu bukan rukun, kita tetap sah sholat di belakangnya, sah mengikuti jumatan bersamanya. Kalaupun kita mau memberi masukan, jangan memaksakan, ya, jangan memaksakan pendapat kita, sebab di situ masih terbuka ruang perbedaan pendapat, ya. Begitu, ya. Jadi jangan kita sholat duhur sendirian berarti yang lain tidak sah dong. Pak Rahman merasa tidak sah nggak waktu itu? Pak Abdul Rahman yang nanya. Tidak mau kan disebut tidak sah karena dia sholat duhur sendirian menggantikan sholat Jumat tadi, ya. Dia menuduh orang semasjid sholatnya tidak sah, itu berlebihan, bahkan bisa dikatakan itu bid'ah justru, ya. Sebagaimana orang yang ketika dia biasa kunut imamnya nggak kunut, lalu setelah salam dia sholat subuh lagi dua rakaat, nah itu adalah mengada-ada, ya. Begitu.
1: Masya Allah, baik Ustaz. Dan izin untuk Kang Nendi mungkin nanti di segmen ketiga, ya. Izin di.
3: Jazakallah khairan katsiran, Ustaz.
0: Wah, iya. Sami-sami, Pak Abdurrahman. Insyaallah. Ya baik. Kita jeda dulu.
1: Silakan sahabat MQ, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya di malam hari ini, Anda bisa langsung sampaikan, ya, melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Dan Anda juga sahabat MQ, alhamdulillah yang di TikTok juga boleh menyampaikan pertanyaannya, insya Allah nanti kami akan sampaikan kepada guru kita sahabat MQ. Kami akan kembali menyapa Anda sahabat MQ selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
4: Sahabat MQ, siapakah objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sahabat MQ, setiap rasa yang istimewa selalu menyimpan cita dan menyimpan cerita dan kenangan yang tak terlupakan. Dalam rangka merayakan milad ke-34, Ina Cookies menghadirkan Pekan Raya Ina, warisan rasa 34 tahun. Rangkaian acaranya sahabat MQ dimulai dengan roadshow cookies class mulai 16 Juli 2026 di 5 kota. Keseruannya berlanjut dengan bazar penuh promo spesial hingga sayembara cipta rasa Ina, ajang kompetisi bagi home baker, baking antusias, dan profesional chef untuk menunjukkan kreativitas terbaik mereka. Seluruh rangkaian acara ini akan mencapai puncaknya pada tanggal 12 September 2026. Catat tanggalnya dan jangan lewatkan kemeriahannya. Untuk informasi lengkap mengenai jadwal dan lokasi acara, kunjungi Instagram @inacookies. Sampai jumpa di Pekan Raya Ina, warisan rasa 34 tahun.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
6: Sahabat MQ, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala memberikan fatwa bahwa diri sendiri dan keluarga adalah objek dakwah yang paling utama. Allah taala berfirman yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 214.

0: MG FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MG, Anda masih bersama kami. Dan izin Ustaz, kita langsung melanjutkan ke pertanyaan dari sahabat MG di TikTok ini. Ustaz, ada sahabat Apep Kardia ini menanyakan, assalamualaikum Ustaz, kebanyakan mazhab di Indonesia ini menganut mazhab apa? Karena kalau pernah mendapat penjelasan, menurut Apep Kardia ini, kalau sudah wudu ini tidak boleh kena kulit dengan lawan jenis karena akan batal. Nah, ini ketika umroh pasti berdesak-desakan Ustaz dan akan kena kulit lawan jenis. Dan katanya itu harus ganti mazhab dulu untuk menganut seperti itu Ustaz. Kayak karena kulit lawan jenis yang menyebabkan batal untuk ibadah umroh maupun hajinya. Ini seperti apa Ustaz, dari sahabat kita di TikTok, sahabat Apep Kardia Ustaz?
1: Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jadi sengaja saya juga membahas kitab Syarhu Sunnah yang merupakan penjelasan akidah oleh muridnya Imam Syafi'i, yaitu Imam Al-Muzani rahimahumallah, yang untuk menunjukkan bahwa madhab Syafi'i pun mengikuti salaf, mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah yang asli ya, ketika betul-betul merujuk kepada Imam Asy-Syafi'i ya. Sementara di Indonesia itu ada tambahan, kita ini Syafi'iyah ya, Syafi'iyah itu ke Syafi'i-Syafi'ian gitu, padahal tidak semua yang dilaksanakan itu sesuai dengan madhab Syafi'i ya. Contohnya misalnya dalam dikir badan sholat, madhab Syafi'i mengharuskan pelan ya, yaitu tidak terdengar ya. Sementara madhab Hambali membolehkan bersuara secukupnya. Jadi yang dikirnya keras itu madhab Hambali. Kalau dikir pelan, madhab Syafi'i, kenyataannya sekarang malah lebih keras dari yang diperlukan ya. Jadi artinya tidak mengikuti Imam Syafi'i juga gitu. Ini hanya sekedar contohnya. Juga dalam masalah batalnya wudu karena bersentuhan dengan wanita, itu juga tidak bersifat mutlak ya. Karena ini menafsirkan surat Al-Maidah ayat ke-6 ya. Coba dibuka surat Al-Maidah ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan seterusnya. Berarti baca dulu terjemahnya.
0: Quran surat Al-Maidah ayat ke-6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air kakus atau menyentuh perempuan lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur.
1: Ya, itu dari ayat itu kalau menyentuh perempuan dianggap harus wudu lagi kan? Ya, ayatnya menyebut atau kamu menyentuh perempuan kan begitu kan ya. Ayatnya diterjemahkannya seperti itu. Tapi tolong dicek Arabnya ya, Kang Zaini.
0: Iya, Ustaz.
1: Auja hadu minkum minal goiti awlamas tumun nisa, atau dibacanya panjang awlamas tumun nisa, dibaca pendek atau dibaca panjang? Auja hadu minkum minal goiti awlamas tumun nisa atau lamas tumun nisa, dibaca pendek atau dibaca panjang? Ayatnya
0: di pas nisanya Ustaz,
1: pas lamas tumun nisa atau lamas tumun nisa,
0: ini panjang Ustaz?
1: Panjang ya, lamas tumun nisa. Jadi kalau menyentuh dalam bahasa Arab dibacanya pendek, lamas tum. Ya, dibacanya pendek itu menyentuh. Tapi kalau lamas tum itu ada makna saling. Ya. Kalau kamu saling bersentuhan dengan wanita, ini adalah bahasa halus untuk bersentuhan yang orang yang melakukan hubungan suami istri gitu. Jadi yang membatalkan itu bukan sekedar bersentuhan, tapi saling bersentuhan dengan syahwat ya, saling bersentuhan dengan syahwat, baik terjadi hubungan suami istrinya atau tidak. Jika mengarahnya ke sana baru batal. Karena dalam hadis pernah disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW pernah mencium sebagian istrinya lalu pergi sholat tanpa berwudu lagi. Menciumnya di sini bukan karena syahwat, tapi mencium dalam arti sayang aja gitu, bukan mencium untuk ke arah syahwat. Jadi ini lebih dari menyentuh kan kalau menciumnya. Mencium istri kemudian dia sholat tanpa wudu lagi, itu hadisnya begitu. Berarti ayat tadi harus dimaknai lamastum merupakan saling menyentuh yang bahasa halus hubungan suami istri. Maka Syekh Utsaimin mengambil jalan tengah. Yang dimaksud menyentuh wanita yang membatalkan wudu itu yaitu dengan syahwat, sehingga akan mengarah kepada hubungan suami istri. Kalau menyentuhnya tidak sengaja ya tidak batal ya. Jadi istilahnya tidak sampai batal wudu karena menyentuh wanita ketika tidak ada unsur saling, ya saling menyentuh dalam arti dua-duanya sengaja dan ada unsur syahwatnya, begitu. Yang itu pendapat yang lebih tepat, sehingga tidak perlu pindah mazhab dan memang tidak batal. Dulu saya waktu kecil memang diajarin itu sama guru saya ya. Yang ujang menjaga memang ke bisa umroh, ke lamun umroh wuduna kudu niatnya beda. Nama itu wudu'a robal hasil asbari taklidan li imami Malik atau taklidan li imami Ahmad. Sebab orang mah madhab Syafi'i cenah batal wuduna, jadi engke kudu diganti niat. Padahal melafadzkan niat saja itu juga bukan ajaran Imam Syafi'i. Menyebutkan niat secara itu bukan ajaran Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hanya menyebutkan an-niyatu hiya qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu adalah memaksudkan sesuatu langsung dengan pekerjaannya ya. Tapi ada tambahan dari Imam An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, Imam Banten ini mah yang menambah wa talaffuzuhu min sunnah, itu mah bukan dari Imam Syafi'i melafadzkan niat mah gitu. Jadi ini adalah tadi Syafi'iyah itu kadang-kadang kalau diukur dengan aslinya Imam Syafi'i ada beberapa hal yang kurang sesuai. Oleh karena itu pada dasarnya kita ikut Imam Syafi'i karena apa? Itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah karena kita ingin taat kepada Allah dan Rasulnya. Begitu juga orang yang mengikuti Imam Ahmad, begitu juga orang yang mengikuti Imam Malik, begitu juga orang yang mengikuti Imam Abu Hanifah, semuanya karena ingin taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah kalau sudah jelas ayatnya, sudah jelas hadisnya, ya sudah, kan tujuannya itu. Imam Syafi'i sampai menegaskan, ini Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan, idza shahhal haditsu fa huwa madhhabi. Jika suatu hadis itu sahih dan pendapatku ternyata tidak sesuai dengan hadis sahih tadi, ikutilah itu, ikutilah hadis sahih, itulah madhabku gitu. Madhabku adalah mengikuti hadis sahih. Begitu Imam Syafi'i sendiri membatasi kepada kaumnya, kepada umatnya, kepada pengikut madhabnya, agar tidak fanatik buta, agar tidak taklid buta. Dan ini juga larangan dari Al-Quran, jangan sampai ikut-ikutan tanpa tahu dalilnya ya. Surat ke-17 ayat 36 ya, ini sebagai kebingungan dari sahabat tadi. Gak usah bingung lah, memang tidak batal, dan gak usah ganti mazhab, karena menurut Al-Quran dan As-Sunnah pendapat yang lebih kuat ya, itu juga memang tidak batal kalau menyentuhnya bukan saling menyentuh karena syahwat, seperti itu. Silakan Kang Zaini, surat 17 ayat 36, jangan kita hanya ikut-ikutan saja, harus tahu ilmunya atau dalilnya
0: ya. Quran surat Al-Isra ayat ke-36 yang artinya, janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.
1: Ya, jadi kalau kita sudah tahu ilmunya, tidak perlu juga harus meniatkan ganti mazhab dulu, nggak usah. Saya mengikuti hadis atau saya mengikuti ayat yang sudah saya pahami, ternyata begini. Nah, kayak begitu saja, itu sudah cukup. Nggak perlu sampai istilah ganti mazhab ya, kayak begitu. Wallahu a'lam.
0: Masya Allah, baik. Dan selanjutnya mungkin tadi Kang Nendi ini sudah menyalakan.
1: Oh iya, silakan. Yang terakhir ya, Kang Nendi, silakan Kang Nendi.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Di Padang Mahsyar ada 7 kelompok yang dilindungi oleh Allah. Salah satunya adalah imam yang adil, Ustaz. Apakah yang ya, termasuk betul. Imam adil itu ulil amri ajat atau termasuk juga imam di masjid atau kepala keluarga gitu, Ustaz? Lalu bagaimana agar kita bisa dikelompokkan ke dalam imam yang adil tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bagus ya. Ada 7 golongan orang yang akan dinaungi di saat tidak ada naungan selain naungan Allah. Ya, salah satunya adalah imam yang adil. Nah, imam di sana terutama adalah imam yang menjaga tegaknya hukum syariat, berarti khalifah. Atau tadi, panglima dalam jihad. Atau juga, semoga termasuk misalnya imam dalam keluarga yang keluarganya memang dijalankan dengan syariat. Ya, sebab dalam keluarga pun bisa tidak adil kan. Tidak adil kepada anak-anak. Tidak adil kepada istri-istri. Jika istrinya lebih dari satu kan bisa saja tidak adil. Ya. Jadi semoga itu termasuk juga imam yang adil dalam hal yang lebih kecil daripada tingkatan imam khalifah atau imam negara atau imam panglima jihad, ya seperti itu. Jadi itu masih bisa berlaku meskipun penekanannya di situ kepada pejabat, ya. Imam yang adil maksudnya pejabat yang hukumnya berdasarkan syariat, lalu syariat itu dia tegakkan dan itulah yang disebut adil, ya. Ya, itu surat ke 4 ayat 48 dan 49, ya. Coba dicek terjemahnya Kang Zaini.
0: Ya, Quran surat An-Nisa ayat ke 48 ini yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik.
1: Oh, bukan yang itu, bukan yang itu. Coba sebentar saya cek dulu.
0: Quran
1: saya cek dulu di Al-Quran saya. Nomornya kadang-kadang salah, ya. Apa ayatnya saya hafal. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Ya, mungkin ayatnya yang nomornya kurang tepat, ya. Saya ingat bunyinya tapi ayatnya mungkin kurang tepat. 58 bukan 48.
0: Quran surat An-Nisa, ya, Ustaz.
1: Ya, ayat 58, ya.
0: Quran surat An-Nisa ayat ke-58. Ini yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.
1: Ya, jadi ini adil, ini berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan amanah. Meskipun tadi boleh juga kita berharap ketika kita adil dalam keluarga, ketika kita adil menjadi pemimpin masjid misalnya, ketua DKM, atau ketika kita adil menjadi panitia kurban, atau kita adil menjadi imam-imam yang kecil, itu pun berharap dapat naungan Allah, boleh, ya, seperti itu. Tapi kaitannya adalah adil dengan berdasarkan hukum syariat, ya, hukum Islam. Tambahannya surat 5 ayat ke-8, ya, silakan. Surat 5 ayat ke-8 itu tambahannya, kalau kita ingin adil
0: ayat.
1: Kalau kita ingin adil, kita dapat naungan Allah, termasuk kalau sekedar hanya menjadi saksi, asal kita adil, maka kita akan dapat naungan Allah, ya.
0: Quran surat 5 ayat ke berapa, Ustaz?
1: Ke-8.
0: Ke-8. Ini Quran surat Al-Maidah ayat ke-8 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Ya, jadi bersikap adil adalah jangan mendahulukan cinta atau benci. Ya, yaitu mengikuti kebenaran, itulah bertindak adil. Adapun imam adil, penekanannya dalam hadis tadi tentang pemimpin, panglima atau khalifah, tapi boleh berharap karena semua orang juga pemimpin kan gitu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Jadi boleh berharap bahwa kita hanya sekedar jadi imam rumah tangga pun tetap akan menjadi orang yang mendapat naungan Allah ketika kita bersikap adil, yaitu sesuai syariat. Begitu, wallahu a'lam. Boleh berharap gitu kan. Nah, seperti itu.
0: Masya Allah, inilah, Ustaz. Dan tidak terasa, Ustaz, ini sudah berada di akhir kebersamaan. Di akhir, Ustaz, mungkin barangkali sebagai closing statement terkait penguatan tema di malam hari ini, Ustaz.
1: Ya, Baik, alhamdulillah tentang mengikuti imam ini memang akhirnya pembahasannya kemana-mana ya. Ternyata bukan hanya imam sholat ya, karena yang dibahas adalah imam dalam arti amirul mukminin atau khalifah. Dan kita wajib mengikuti pemerintah Islam ketika mengadakan jumatan, ketika mengadakan jihad, ketika mengadakan haji. Walaupun mungkin kita pandang pemimpin tadi punya kekurangan, selama yang ditegakkan adalah hukum Allah. Bagaimana dengan di negara kita yang memang secara umum hukumnya bukan hukum Islam, bukan hukum Allah, tapi kita masih bisa melaksanakan ibadah kan? Kita masih bisa melaksanakan sholat Jumat ya. Kita juga masih bisa untuk berhaji ya. Kalau jihad ya memang tidak mungkin kan dikoordinir oleh pemerintah ya. Kalau itu mungkin ada masing-masing kelompok yang sengaja membantu jihad tanpa diketahui atau diizinkan oleh pemerintah, karena pemerintahnya bukan pemerintah Islam. Tapi intinya yang dua, yaitu haji dan jumatan, di negeri kita masih dibolehkan gitu. Bahkan pengadilan pun ada pengadilan agama Islam. Nah seperti itu, jadi manfaatkan saja yang masih mengandung unsur syariat, yaitu mala yudroku kulluhu la yudroku julluhu ya. Ketika kita tidak bisa meraih semuanya berdasarkan hukum Islam atau pemimpin Islam yang mutlak, yaitu khalifah atau negara Islam, tetap kita tidak boleh meninggalkan sebagiannya yang masih bisa kita manfaatkan sesuai dengan hukum Islam. Contohnya haji, contohnya zakat, contohnya menikah dengan cara Islam, termasuk menetapkan awal bulan untuk Ramadan, untuk Idul Fitri, untuk haji, Idul Adha, itu ikut saja kepada pemerintah ketika sudah melakukan proses sesuai fikih Islam ya, begitu. Itu saran saya seperti itu. Jadi mengikuti imam hanya dalam ketaatan ketika tidak sesuai atau ketika tidak ma'ruf atau menentang Allah dan Rasul-Nya, di situ kita tidak ikut tanpa memberontak ya. Kita tidak mengikuti mereka, tapi tidak boleh juga memberontak ya, seperti itu. Nah ini memang seni ya, di situ harus ada kesabaran. Baik, itu saja pembahasan terakhir dalam judul mengikuti imam, karena kitabnya ditulis ketika imamnya masih khalifah. Jadi untuk kita sekarang ada beberapa penyesuaian ya. Semoga tetap bermanfaat. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallahu khair kasyiran Ustaz atas ilmu yang disampaikan di malam hari ini. Ini mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga, dan mudah-mudahan juga Ustaz dan keluarga diberikan kesehatan, kelancaran, diberkahkan usianya, dilimpahkan juga rezekinya. Terima kasih Ustaz. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat MQ, tadi ya kebersamaan kita bersama guru kita Ustaz Abu Yahya. Mudah-mudahan kita semua sahabat MQ bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh guru kita, dan kita doakan selalu sahabat MQ, guru-guru kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kelancaran dan sahabat MQ dalam semua aktivitasnya, diberkahkan usianya, dipanjangkan usianya sahabat MQ, dan dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin. Allahumma amin. Dan semoga kita juga sahabat MQ bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh guru kita sahabat MQ. Terima kasih juga untuk Ibu Juwita yang alhamdulillah menyimak kajian di malam hari ini. Sehat untuk Ustaz bersama keluarga, dan terima kasih atas ilmunya. Tetap istiqomah dalam kebaikan. Amin. Allahumma amin. Dan sahabat MQ, masih ada satu segmen di malam hari ini, yaitu segmen murotal pilihan. Kami sudah siapkan juga 3 murotal pilihan yang bisa Anda pilih. Satu sahabat MQ di malam hari ini, untuk di pilihan pertama ada Quran Surat An-Nahl, di pilihan kedua ada Quran Surat Al-Qasas, di pilihan ketiga ada Quran Surat Ghafir. Silakan untuk di pilihan pertama ada Quran Surat An-Nahl, di pilihan kedua ada Quran Surat Al-Qasas, di pilihan ketiga ada Quran Surat Ghafir. Langsung sampaikan pilihan murotal Anda yang ingin Anda simak di malam hari ini sahabat MQ melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Insya Allah kami akan kembali untuk Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
3: Sahabat MG, mengapa keluarga menjadi objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an, Surat Ali Imran ayat ke-139.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, dakwah terhadap diri sendiri dan keluarga merupakan prioritas mad'u. Oleh karena itu, agama Islam banyak memberikan perhatian terkait masalah perbaikan keluarga. Ali Ibnu Abu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK Anda masih bersama kami dalam program inspirasi malam di segmen Murotal Pilihan. Kami sudah siapkan atau hadirkan 3 Murotal Pilihan di malam hari ini sahabat MK. Untuk di pilihan pertama ada Quran Surat An-Nahl, di pilihan kedua ada Quran Surat Al-Qasas, di pilihan ketiga ada Quran Surat Ghafir. Silakan langsung sampaikan sahabat MK satu murotal pilihan yang ingin Anda simak di malam hari ini melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda. Kami sapa Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihan murotalnya di malam hari ini. Ada sahabat Bapak Dani di Pink Makroni Ranca Bali pada Larang. Ini menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1. Kemudian ada sahabat Ibu Juwita di Cipindiraya menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1 juga, di Quran Surat An-Nahl ini ya. Selanjutnya Anamal, bukan An-Nahl ya, sahabat-sahabat Anamal ya. Kemudian ada sahabat Ibu Munawaroh dari Puskoba Cilenyi menyampaikan pilihannya di nomor 1. Sahabat Payandi di Buah Batu juga kompak ini menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1. Ada sahabat kita Bunda Halimah ya menyampaikan pilihan murotalnya di Quran Surat Al-Qasas. Kemudian ada sahabat Hasan di Majalaya, Ibu Juwita di Cimindiraya. Ada sahabat Sandi di Banjaran, Ibu Munawaroh dari Puskoba Cilenyi yang menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1, yaitu di Quran Surat An-Nahl ya. Untuk sahabat Henry Sapitri, ini mengikuti murotalnya yang paling banyak saja. Insya Allah, terima kasih. Ibu Aminah di Ciperas Puncak juga terima kasih menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1. Insya Allah, untuk murotal yang akan diputar sahabat MK yang paling banyak Anda pilih jatuh pada Quran Surat An-Nahl ya di malam hari ini. Terima kasih juga untuk Anda sahabat MK yang menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua sahabat MK, dan kita bisa mengamalkannya sahabat MK. Dan kita doakan selalu guru-guru kita sahabat MK, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran, dimudahkan urusannya sahabat MK, sehingga bisa memberikan kepada kita mutiara-mutiara ilmu sahabat MK untuk terus membimbing kehidupan kita menuju lebih baik lagi. Dan terima kasih juga untuk Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan interaksinya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Dan akhirnya sahabat siar Zaini Fauzi dan seluruh kru yang bertugas di malam hari ini, sahabat MK undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu untuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

Sahabat MQ, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqadi, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.

0: Tiupkan pada telapak tangan. Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان.

0: subaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh hidup ini mengabdi padamu. Ya Allah, engkaulah yang membulak-balik hati kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, tetapkan hati ini dalam agamamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, yang bersih, yang lurus, dan hati yang yakin padamu, lisan yang selalu basah menyebut namamu, ibadah yang khusyuk, rezeki yang halal berkah, sisa umur istiqomah, akhir hayat husnul khatimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim.

kali ini akan membahas Ar-Razzaq, salah satu nama Allah yang paling membuat kita tenang. Di dalam kitab Sunan dan Musnad Imam Ahmad disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, harga barang naik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang berkata, wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau engkau yang menentukan harga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya innallahu wal khaliqu qabidu, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mencipta, maha menggenggam, maha membentangkan. Dialah Allah yang memberi rizki dan yang menentukan harga. Dan aku berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutku karena kezaliman yang aku lakukan kepadanya dalam hal darah ataupun harta. Ini Sunan Abu Dawud, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Musnad Ahmad dengan sanad sahih. Jadi hadirin sekalian, siapa yang ingin harga-harga ini naik? Apakah pemerintah menginginkan harga seperti sekarang ini? Tidak. Ini ujian saja memang begini. Sekarang waktunya diuji seperti ini. Hidup ini ujian. Asma Allah yang paling kita perlukan diantaranya adalah Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rizki. Surat Az-Zariyat ayat 58, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatin matin, sesungguhnya dialah Allah maha pemberi rizki yang memiliki kekuatan dan sangat kokoh. Al-Jumu'ah ayat 11, wallahu khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Banyak ayat-ayat ini. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dan Allah lah memberi rizki kepada orang yang dikehendaki tanpa batas. Barusan Al-Baqarah ayat 212. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, sesungguhnya Rabbmu Allah melapangkan rizki kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya. Sekarang surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha, tidak ada satu pun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Jadi kalau sudah bicara rezeki itu mutlak, pemiliknya cuma satu. Siapa? Allah. Allah yang menciptakan makhluk, ada makhluk yang tidak bergerak, ada makhluk yang hidup. Nah, makhluk melata ini Allah ciptakan dan Allah yang menjamin rezekinya. Semut di dalam tanah, Allah yang ngasih rezeki. Ikan di dasar lautan yang terdalam, Allah yang memberi rezeki. Burung yang terbang ke angkasa, Allah yang memberi rezeki. Semua manusia yang Allah ciptakan dimanapun berada, Allah yang menciptakan, Allah yang menciptakan keperluan, dan Allah yang mencukupi keperluan. Khususan bagi manusia usia 4 bulan di rahim ibu dulu sudah dibereskan. Jadi kalau sudah bicara rezeki, jangan merasa ini sumber penghasilan saya dari dagang. Bukan. Sumbernya dari Allah, sampainya lewat dagang, lewat pembeli. Kadang ditakdirkan laku, kadang tidak laku. Dua-duanya ladang pahala. Laku syukur baik,

tidak laku sabar baik. Wah, rezeki saya dari suami, bukan rezeki dari Allah, sebagian lewat suami. Suaminya meninggal, apa istri langsung meninggal? Tidak. Rezeki saya dari orang tua, bukan rezeki.

0: jalan. Yang punya rezeki adalah Allah yang menentukan kapan datang, kapan lapang, kapan sempit, berapa jumlahnya, kapan dimudahkan, mau diduga, mau tidak diduga, mau terpikir, tidak terpikir, sama. Yang memberinya adalah Allah.
1: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

Hidayatil Qa'imah Ati Muhammadanil Wasilah wal Fadilah Wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'surat.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. ...102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya, keluarga adalah inspirasi nilai-nilai peradaban tanpa batas. Dan tentu saja adalah inspirasi terbesar adalah dari Al-Quran. Seperti moto yang sering saya sampaikan dan menjadi inspirasi buat saya adalah, bangunlah keluarga seindah engkau membangun syurga. Di keluargalah kita mengimplementasikannya. Saya Umi Siti Muntama Ode Daniel, seorang pemerhati keluarga. Inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK dapat kembali hadir menemani ruang dengar Anda dalam program Manajemen Kolbu Pagi edisi spesial Muslimah di edisi hari Rabu bertepatan dengan penghujung Muharram, 30 Muharram 1447 Hijriah, atau kali ini kita sudah berada di pertengahan bulan Juli, 15 Juli 2026, sahabat MK. Senang sekali sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, bisa menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini. Sebuah waktu yang Masya Allah, Allah berikan kembali untuk kita semua bisa mengoptimalkan untuk menggali ilmu, menggali hikmah. Ya, Insya Allah pagi hari ini sahabat MK kita akan sama-sama mengkaji kisah para sahabiah, sosok ahli sedekah dan dermawan, yakni Zainab binti Jahsy, sahabat MK. Pagi hari ini Insya Allah nanti kita akan sama-sama menggali ilmu bersama dengan Ustazah Erika. Anda pun juga silakan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi, baik itu laporan kualitas siaran, atensi pertanyaan, ataupun juga salam silaturahmi dan doa terbaik Anda, sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di kesempatan pagi hari ini.

0: sahabat AMQ dan pendengar dimanapun Anda berada, baik yang saat ini sedang menyimak melalui frekuensi 102,7 AMQ FM, kini Anda pun juga bisa menyimak siaran kami melalui website streaming di mkfmnetwork.com, atau Anda juga bisa mengunduh aplikasi khusus AMQ FM yang bisa ditemukan di Play Store Anda. Dan Anda juga bisa menyimak melalui sajian streaming di berbagai platform sosial media seperti di Instagram, TikTok, Facebook, ataupun X Sahabat AMQ, di YouTube juga dengan akun @AMQFMBandung. Untuk di YouTube sendiri Anda bisa simak melalui AMQ FM Live Kajian. Tidak hanya itu, alhamdulillah Sahabat AMQ dan pendengar dimanapun Anda berada, sajian manajemen Kolbu Pagi ini juga sudah tersambung siar di sejumlah radio di wilayah Indonesia. Di antaranya Anda dapat menyimak kami melalui jaringan radio relay AMQ FM Network di frekuensi 92,3 AMQ FM Yogyakarta, 104,5 AMQ FM Dabo Singkep, 104,9 AMQ FM Subang, dan 92,1 AMQ FM Solo. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak untuk di Cilacap dan sekitarnya melalui Radio Kusuma 99,4 FM Cilacap, Radio SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, di Banyuwangi melalui frekuensi 101,5 Vis FM Banyuwangi, Radio Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Radio Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Radio Savasindo 98,2 Payakumbu, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Radio Kailov 93 FM Tasikmalaya, dan frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur yang juga turut menyambung siarkan program manajemen Kolbu Pagi setiap harinya.
1: Rasa gerun di hatiku karena
0: barangkali Anda yang juga merupakan pengelola dari radio lainnya dan ingin menyambung siarkan program ini, silakan Anda bisa ikut berpartisipasi dengan mengirimkan profil radio Anda melalui email kami info@mkfmnetwork.com, atau silakan konfirmasikan melalui WhatsApp di 0811-224-1027. Dan peluang kebaikan di pagi hari ini, sahabat AMQ, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Anda cukup tekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

peluang kebaikan lainnya sahabat MK di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di wilayah Gaza. Muncul kini harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli kali ini bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit tersebut nantinya akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak yang merupakan kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Oleh sebab itu, sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui rekening BSI di nomor

0819-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

Sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami undang Anda untuk bisa ikut bergabung menyapa di pagi hari ini. Insya Allah sajian ilmu yang akan segera kita simak nanti akan bersama Ustazah Erika. Kita akan kembali menyimak kisah para sahabiah. Kali ini berkaitan dengan sosok yang ahli sedekah dan dermawan, Zainab binti Jahsy. Silakan Anda bisa ikut berpartisipasi menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Baik itu berupa laporan kualitas siaran atau juga salam satu rahmi, doa terbaik Anda, sahabat MK, serta pertanyaan ataupun juga diskusi yang ingin Anda sampaikan di pagi hari ini. Di 0811-224-1027.

kami sapa terlebih dahulu Anda yang sudah bergabung menyampaikan laporan kualitas siaran pagi hari ini. Kali ini dari GBA 3, ada Ibu Parilah yang alhamdulillah menyampaikan suara MKFM pagi hari ini terdengar dengan jernih. Semoga MKFM tetap jaya di udara. Doa terbaik juga untuk guru-guru, penyiar, kru MKFM, serta semua pendengar MKFM diberikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Parilah sudah menyapa di pagi hari ini. Kemudian kita sapa juga dari Cianjur. Ada Pak Ujang di Jamali Cianjur yang menyampaikan juga suara MKFM tersimak dengan jelas ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ujang. Kemudian kita sapa di Cimareme, ada Eyang Alin juga menyampaikan suara ataupun siaran MKFM pagi hari ini tersimak dengan jernih. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan sahabat MK Anda yang juga ingin bergabung, berpartisipasi, menyampaikan atensi, kami nantikan di 0811-224-1027. Seperti yang pagi hari ini disampaikan oleh Ibu Citra dari Cijantung Ciamis ya, menyampaikan salam silaturahmi kepada semua sahabat setia pendengar radio dan untuk seluruh kru yang bertugas, baik penyiar, operator, dan semuanya. Doa terbaik, sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, siaran untuk di wilayah Cijantung Ciamis ini terdengar sangat jernih ya, mencerang. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Dan kemudian kita sapa juga kali ini dari Balai Endah, Ibu Eti ikut menyapa. Alhamdulillah, rasa syukur ini ya untuk bisa masih bisa kembali menyimak sajian ilmu di Radio MGFM. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat MGN yang sudah berbagi atensi. Dan insya Allah pagi hari ini kita akan sambung ataupun juga kita akan simak sajian ilmunya bersama dengan Ustazah Erika di pagi hari ini berkaitan dengan sosok yang ahli sedekah dan dermawan. Anda juga sahabat MK yang ingin ikut berpartisipasi, bergabung, langsung Anda bisa kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Tidak hanya melalui frekuensi 102,7 sahabat MK, kini Anda pun juga bisa menyimak siaran kami melalui berbagai platform, baik itu melalui sosial media seperti di Instagram, Facebook, ataupun TikTok melalui akun @mkfmbandung sahabat MK. Atau

juga bisa melalui YouTube streaming, kali ini melalui akun MKFM Live Kajian. Silakan Anda bisa simak berbagai sajian ilmu yang insya Allah akan terus hadir sahabat MK 24/7 ya. 20/7 ya sahabat MK ya, insya Allah. Dan kami nantikan juga, kita masih menantikan untuk bisa segera terhubung bersama dengan narasumber di kesempatan pagi hari ini.

0: Pemki dan pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah sajian ilmu di pagi hari ini insya Allah akan segera kita simak bersama dengan Ustazah Erika berkaitan dengan kisah para sahabiah, ahli sedekah dan dermawan, yakni sosok Zainab binti Jahsy. Anda yang ingin bergabung silakan bisa sampaikan atensi Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita sudah terhubung bersama Ustazah Erika. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Erika.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Kabar baik dan sehat, Ustazah?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, insya Allah dalam kondisi yang luar biasa, Ustazah. Senang sekali bisa bersilaturahmi kembali di udara. Pagi hari ini kita akan kembali sama-sama mengkaji begitu ya, Ustazah, kisah para sahabiah. Sosok yang ahli sedekah dan dermawan, yakni berkaitan dengan sosok Zainab binti Jahsy, Ustazah. Silakan, Ustazah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, para pendengar radio MKFM, wabil khusus para muslimah, insyaallah hari ini kita akan membahas satu lagi sirah tentang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan julukan Ma'wal Masakin atau tempat kembalinya orang-orang miskin ya. Jadi Zainab binti Jahsy ini hampir mirip kisahnya dengan Zainab binti Khuzaimah. Kalau Zainab binti Khuzaimah Ummul Masakin, sedangkan Zainab binti Jahsy di sini Ma'wal Masakin. Hampir mirip julukannya ya. Julukannya yang satu Ummul Masakin, adapun Zainab binti Jahsy Ma'wal Masakin. Kalau Ummul Masakin artinya ibunya orang-orang miskin, yaitu Zainab binti Khuzaimah. Adapun Ma'wal Masakin tempat kembalinya orang-orang miskin mengadu, meminta pertolongan ya. Kenapa? Karena dua Zainab ini memang menurut sirah sejarah gemar bersedekah. Setiap harta yang didapat ya itu langsung didistribusikan kepada kaum fuqara dan orang-orang yang membutuhkan. Bahkan mereka semua pergi ke Zainab binti Jahsy ataupun Zainab binti Khuzaimah, kedua Zainab ini. Kalau sekarang kita khusus membahas tentang Zainab binti Jahsy karena ada sisi spesial ya, spesial yang terjadi antara Zainab binti Jahsy dengan suami sebelumnya yaitu Zaid ya. Dan kita lihat ternyata memang Zaid bin Harithah ya, ini anak angkat Rasulullah SAW yang Rasul jodohkan dengan Zainab binti Jahsy, pada akhirnya bercerai dengan Zainab binti Jahsy. Ya, dan Allah perintahkan langsung dari langit ketujuh untuk Zainab binti Jahsy dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Untuk apa? Untuk menghancurkan tradisi lama yang mengatakan tidak boleh menikah dengan ya mantan istri anak angkat. Gitu ya. Jadi mantan istri anak angkat atau mantan suami anak angkat, padahal kan anak angkat beda dengan anak kandung. Kalau anak kandung memang istri mereka atau suami mereka adalah anak seumur hidup kita, menantu tuh anak seumur hidup ya. Ya jadinya tradisi di Arab pada saat itu, tradisi jahiliyah itu mengatakan mau anak angkat, mau anak kandung, ya anak gitu ya. Sama mungkin kita sekalian pernah mendengar tradisi jahiliyah juga sebenarnya ya. Dan itu kadang-kadang dipakai oleh masyarakat awam untuk menganggap seorang anak angkat sebagai anak kandung, bahkan dirubah labinnya dengan bintinya, dirubah nasabnya ya, karena kan sudah diadopsi sekarang jadi anak kita. Nah ini tetap aja nggak bisa dilegalkan atau disahkan secara syariat, karena biar bagaimanapun juga anak angkat bukan anak kandung ya, tidak ada nasab yang berhubungan ya dengan bin dengan binti ya, seolah-olah dia seolah-olah artinya adopsi itu melegalkan ya anak angkat itu menjadi anak kandung, tidak boleh merubah nasab. Oleh karena itu Allah lah yang langsung merubah tradisi jahiliyah tadi ya, dirubah langsung dari langit ketujuh, dinikahkanlah Zainab binti Jahsy dengan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zainab binti Jahsy ini sangat gemar bersedekah. Setiap harta yang diterima langsung didistribusikan. Dan kaum fakir juga memang menjadikan Zainab binti Jahsy sebagai tumpuan. Ya, tempat kembali, tempat berlindung mereka gitu ya. Jadi kisah pernikahannya yang sudah unik ya, antara Zainab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sudah membuat Zainab ini memiliki kelebihan khusus. Ya, Zainab binti Jahsy sudah memiliki kelebihan khusus, ditambah lagi sifatnya memang sangat sangat dermawan ya. Sifat yang sangat dermawan ini membuktikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang memiliki istri-istri tidak hanya spesial pilihan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga ya, tapi juga memang istri-istri yang baik itu untuk suami-suami yang baik. At-tayyibin lit-tayyibat wal-khabithin lil-khabithat. Ya, jadi kita sangat yakin apa yang dipilihkan Allah SWT gak pernah salah gitu ya. Sehingga penting buat kita untuk melihat oh ternyata ya memang ada keistimewaan yang didapat ya dari sepupu dan istri ketujuh Nabi Muhammad yang dijuluki Ummul Mukminin ini, yang beliau lahir sekitar 33 tahun sebelum hijrah Rasul. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah itu usianya Zainab binti Jahsy 33 tahun. Ya, dan memang terkenal sebagai seorang wanita entrepreneur ya, seperti Khadijah, pengusaha. Ya, pengusaha, jadi pengusaha, pedagang ya, dan pekerja keras. Tapi sangat terkenal juga dengan sifat kedermawanannya. Jadi Zainab binti Jahsy ini sendiri kalau secara nama disebutnya Barroh, nama beliau Barroh binti Jahsy bin Ri'ab gitu ya, dan ibundanya bernama Umaymah binti Abdul Muttalib, bibi Nabi. Jadi memang ada kedekatan nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sepupu dari pihak ibu gitu ya. Nama asli beliau Barroh, kemudian diubah oleh Rasulullah menjadi Zainab. Ya, jadi Jahsy bin Ri'ab bapaknya dan ibunya Umaymah binti Abdul Muttalib. Awalnya Zainab dinikahkan dengan Zaid bin Harithah yang anak angkat Rasulullah. Ya, Zaid bin Harithah sendiri dijadikan anak angkat Rasulullah. Itu karena Rasul melihat ada sekelompok pedagang membawa, seolah-olah membawa budak, ternyata menemukan anak. Ya, di perjalanan anak hilang gitu. Ditemukan di perjalanan, kemudian dibawa mereka dan dijual di pasar di Mekah pada saat itu ya. Oleh karena itu Rasul membeli dan membebaskan Zaid bin Harithah ya. Dan setelah besar Zaid bin Harithah dijodohkanlah dengan sepupunya Rasulullah SAW, yaitu Barroh tadi ya. Dan juga Zainab dinikahkan dengan kita lihat anak angkat Rasul ya. Jadi mantan budak yang diangkat anak oleh Rasulullah SAW, Zaid bin Harithah. Bahkan sempat Rasul itu ingin merubah nasab Zaid menjadi Zaid bin Muhammad, tapi langsung Allah tegur dari langit ketujuh, tidak boleh dirubah binnya, tetap bin Harithah, bin bapaknya ya. Nah, namun karena terjadi kesenjangan sosial antara Zaid bin Harithah dengan Zainab binti Jahsy, karena memang gak sekufu lah ya, kalau pengertian kita memang melihat tidak sekufu dari sisi apa, strata sosial, dari sisi strata sosial kehidupan dalam keseharian, memang Zainab adalah seorang wanita kaya ya, dari keluarga terpandang. Nah, sedangkan Zaid bin Harithah terkenal pada saat itu sebagai mantan budak ya. Oleh karena itu pernikahannya tidak bertahan lama dan berakhir dengan perceraian. Ya, pernikahan dengan Rasulullah SAW pada akhirnya setelah perceraian itu terjadi, langsung Allah yang memerintahkan ya. Terjadi pada tahun 5 Hijriyah. Diabadikan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat ke-37. Yang sekaligus menjadi ketetapan Allah untuk menghapus tradisi jahiliyah di mana seorang ayah angkat tidak boleh menikahi mantan istri anak angkat. Zainab dikenal pada saat itu sangat bangga ya. Kenapa? Karena memang tidak ada satupun dari istri-istri Nabi yang dinikahkan langsung dari langit ketujuh. Allah yang menikahkan dan Jibril yang menjadi saksinya. Itu pernikahan langsung dari langit ketujuh ya. Jadi sampai disebutkan Allah menikahkan dan Jibril menjadi saksi. Dan ini satu gambaran betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menikahi ya menikahi Zainab binti Jahasy memang dinikahkan langsung oleh Allah. Ya, kemudian Jibril menjadi saksi pada saat itu. Nah, jadi sebenarnya Allah telah memberitahukan kepada Rasulullah bahwa Zainab binti Jahasy kelak akan menjadi salah satu dari istrinya. Ya, pernah diberikan kabar seperti itu. Namun Rasulullah terlalu malu untuk mengungkapkannya kepada Zaid. Rasul pun khawatir ya, akan cibiran manusia pada saat itu yang tradisi jahiliyahnya mengatakan tidak boleh menikah dengan istri anak angkat. Ya. Jadi kala itu Rasul hanya memperhatikan, ya, memperhatikan dan memantau. Ya, kok ini terjadi pertengkaran, terus perselisihan, terus dan merumah tangga Zaid dan Zainab. Dan Rasul pun memerintahkan Zaid agar mempertahankan Zainab. Ya, wattaqullah ya. Jadi memang disebutkan amsik 'alaika zaujaka wattaqillah. Jadinya harus engkau pegang baik-baik istrimu, artinya pertahankan dan takwalah kepada Allah. Tapi ternyata memang perbedaan kufu itu cukup sulit ya untuk menyelaraskan ya dan menyatukan dua sosok yang memang hatinya tidak terikat, tidak bersatu. Ya. Maka ketika sudah terjadi perceraian dan masa idah Zainab berakhir, ya, maka Rasul memerintahkan Zaid untuk meminangkan Zainab untuknya. Artinya Zaid ini mantan suami Zainab, ya, datang meminangkan Zainab untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zainab berkata bahwa ia tidak akan melakukan apapun sebelum meminta izin kepada Allah. Zainab pun sholat istikharah. Lalu ayat Al-Quran turun. Rasul pun datang kemudian masuk menemui Zainab tanpa izin karena Allah telah menikahkan keduanya dari atas langit ya. Jadi dalam satu sirah dijelaskan diriwayatkan bahwasanya Zainab ketika masa idah selesai tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam rumah Zainab kecuali Rasulullah SAW. Ketika itu rambutnya terbuka dan ia mengetahui bahwa hal tersebut merupakan perintah Allah. Ia pun bertanya, wahai Rasulullah, tanpa pinangan dan saksi? Maka Rasul menjawab, Allah menikahkanku dan Jibril menjadi saksi. Ini keistimewaan khusus untuk seorang Zainab binti Jahasy. Selain itu keistimewaan lain juga hadir di tengah pernikahan Rasul dengan Zainab, ya, itu diantaranya adalah turunnya ayat berkenaan dengan hijab, ya, serta walimah yang mewah, hingga orang-orang semuanya diundang dan semuanya kenyang dengan roti dan daging. Ya, jadi hadir di tengah Rasul yang istimewa adalah turunnya ayat berkaitan dengan hijab, turunnya ayat berkaitan dengan peraturan walimah gitu ya. Jadi peraturan walimah yang artinya kalau sudah selesai menunaikan hajat di walimah tersebut, sudah makan, sudah minum, sudah berjumpa dengan orang yang mengundang, maka harus segera meninggalkan tempat ya. Nah, jadi di sini disebutkan juga ketika tersiarkan bahkan sudah diundang semua orang dalam walimah ya. Walimah pernikahan Zainab dengan Rasulullah, Ummu Sulaim ya. Ada yang mengatakan ibunya Zainab sendiri memasakkan, ada yang mengatakan Ummu Sulaim yang memasak, ada yang mengatakan Umaymah yang memasak ya, memasakkan Hais dan memerintahkan Anas bin Malik untuk mengantarnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ada bersama roti, ada kuah daging, ada makanan ya, daging kayak daging kari gitu ya. Nah, itu diantarkan langsung ke rumah Rasulullah dan Rasul memerintahkan Anas untuk Ummu Sulaim ini ibunya Anas ya, memerintahkan Anas untuk mengundang orang-orang yang Rasul sebutkan, fulan ya, diundang. Jumlah mereka yang hadir kurang lebih pada saat itu 300 orang. Dan pada saat itu undangan dengan jumlah 300 orang itu undangan yang banyak gitu ya, bukan undangan yang sedikit. Di masa itu 300 itu sudah undangan yang banyak ya. Mungkin kalau sekarang disebutnya wedding intimate ya, 300 100, 200, 300. Kalau masa itu banyak itu. Ya. Ya, jadi 300 orang diundang pada pernikahan Rasul dengan Zainab, ya. Dan tamu-tamu yang diundang Rasulullah SAW masuk secara bergantian. Setelah selesai makan, mereka berpamitan pulang. Namun ada beberapa yang tetap tinggal dan mengobrol yang panjang sekali. Dan Rasulullah SAW dan Zainab pun masuk ke dalam rumah, kemudian keluar lagi karena orang-orang masih pada kumpul di depan rumah. Ya, jadi betah di sana. Hingga kali ketiga Rasul keluar masuk dengan Zainab. Orang-orang tersebut merasa tidak enak. Karena bolak-balik gitu ya, Rasul udah masuk keluar lagi. Akhirnya berpamitan dan pulang. Ya. Oleh karena itu turunlah ayat hijab surat Al-Ahzab ayat 53. Yang dimana di sana dijelaskan kalau sudah selesai ya dalam satu urusan di satu tempat, segera pergi meninggalkan tempat. Ya, jadi Rasul itu malu untuk mengatakan sudah selesai acaranya, tapi wallahu la yastahyi minal haqq. Allah tidak pernah malu menyampaikan kebenaran. Jadi memang ini keistimewaan seorang Zainab binti Jahasy, selain memang kedermawanannya, maka posisi agungnya ini dinikahkan langsung oleh Allah. Allah yang menikahkan, Jibril yang menjadi saksi. Ya, jadi memang ini sikap zuhudnya, sikap waroknya, sikap dermawannya. Ya, jadi bahkan Zainab kadang membanggakan diri di hadapan istri-istri Rasul yang lain. Kalian dinikahkan oleh keluarga-keluarga kalian, namun aku dinikahkan oleh Allah dari langit ketujuh gitu ya. Ini keistimewaan Zainab binti Jahasy ya. Dan terkenal juga kedermawanan ini bukan karena menggunakan harta orang tuanya atau harta Rasulullah, tidak. Jadi tadi sudah disebutkan beliau adalah salah satu istri Rasul yang entrepreneur seperti Khadijah, pengusaha. Ya, jadi rajin bekerja. Ya, mungkin kalau kita dulu sering dengar istilahnya di tengah masyarakat, istri itu urusannya cuma di dapur, ngurus rumah, masak. Ya, kalau kerja itu urusan suami. Itu kerja yang nyari nafkah ya. Ya, kalau mencari nafkah memang urusan suami. Tapi kalau menjemput rezeki itu lagi perempuan. Mau suami, mau istri, mau anak, ya, mau siapa lagi, orang tua, mau mertua, itu harus menjemput rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang halal. Khususnya apa? Karena memang kalau kita memberikan kepada orang yang membutuhkan, ya, bersedekah dengan keringat kita sendiri, dengan usaha kita sendiri, maka pahalanya 100% untuk kita sendiri. Tapi kalau kita bersedekah menggunakan uang dari orang lain, siapapun orangnya, maka pahalanya itu dibagi dua dengan sumber. Ya, sumber uang itu berasal dari mana. Nah, jadi itu yang tidak diinginkan oleh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabiat di masa Rasul hidup. Para sahabiat, tabi'in, tabi'in, itu enggak ada yang nganggur ya. Bukan semuanya pencari nafkah wanita karir, bukan. Nafkah mereka cukupkan dari suami. Mau besar, mau sedikit mereka terima dan mereka qanaah. Mereka enggak menggugat untuk mendapatkan lebih ya. Jadi yang semampunya suaminya berikan dikasih, diterima gitu ya. Ketika dikasih diterima. Tapi kalau untuk sedekah mereka tidak mau pakai uang yang itu. Ya, kenapa? Karena memang tidak mau pahalanya dibagi dua dengan suaminya. Ini kecerdasan ya, kecerdasan secara agama ya. Kecerdasan yang syar'i yaitu apa? Pengen pahala utuh. Dan Rasulullah SAW sendiri sering dan kerap menjelaskan kepada istri-istrinya, silahkan kalau mau menggunakan uang yang diberikan untuk sedekah, yang Rasul memberikan nafkah, dan ingin kalau istri-istrinya mau memberikan kepada orang lain, silahkan. Mau disedekahkan, silahkan. Tapi istri-istrinya cerdas. Cerdasnya adalah kecerdasan akhirat, kecerdasan ukhrawi, yang memang betul-betul ingin mendapatkan pahala dari Allah SWT, besar, banyak, sempurna. Ya, jadinya kita lihat dari semua sahabat yang kita kenal memiliki kerajinan tangan, yang kerajinan tangan tadi dijual dan hasilnya disedekahkan ya. Jadi satu ketika Rasulullah SAW berkata bahwa istri beliau yang akan meninggal setelah beliau wafat adalah yang memiliki tangan paling panjang. Maka pada saat itu istri-istri Rasulullah ya berlomba-lomba mengukur tangan mereka. Mereka berharap menjadi yang pertama menyusul Rasul ke surga setelah beliau wafat. Setiap hari mereka seringkali membandingkan tangan mereka, berharap ada perubahan yang menunjukkan siapa di antara mereka yang akan duluan bertemu dengan Rasul di akhirat. Jadi kematian saja dirindukan gitu ya. karena akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di surga ya. Namun ternyata bukan itu yang dimaksud oleh Rasul, bukan panjang tangan secara fisik ya, akan tetapi panjang tangan dalam artian yang paling dermawan ya, yaitu ternyata setelah Rasul wafat yang menyusul duluan adalah Zainab binti Jahasy. Ya, kalau dari keluarga Rasul nasab yang menyusul Rasul duluan adalah Fatimah putrinya. Ya, maka kemudian Zainab binti Jahasy juga menyusul Rasul. Jadi makwal masakin, rajin sedekah untuk membantu kaum fakir. Dan secara fisik Zainab tidak bertubuh tinggi dan tangannya juga tidak sepanjang istri-istri yang lain. Namun makna dari tangan panjang yang disabdakan Rasulullah SAW ternyata bukan panjang secara fisik dan secara harfiah, melainkan melambangkan orang yang banyak bersedekah dengan tangannya ya. Dia pekerja keras, dermawan ya, dan keistimewaannya dinikahkan langsung dari langit ketujuh ya. Jadi memang itu keistimewaan yang tidak semua wanita memiliki, sudah pasti ya, karena semuanya dinikahkan oleh ayahnya sendiri atau oleh walinya ya. Jadi Zainab binti Jahasy bukan perempuan yang berdiam di rumah tanpa kegiatan. Kalaupun di rumah, dia punya kegiatan. Menyamak kulit, menjahitnya menjadi berbagai barang. Kita tahu kalau lagi Idul Adha, itu banyak sekali kulit-kulit yang terbuang gitu ya. Kulit hewan terbuang. Jadi kepintaran Zainab, keahlian Zainab, itu kulit-kulit hewan disamak. Disamak dan dirubah bentuknya.

Zainab. Dan kita tahu harga kulit itu tidak murah. Sampai sekarang kalau kita beli, ini kulit asli enggak gitu ya. Kalau sintetis, imitasi murah. Tapi kalau kulit asli kan kadang antara kulit dengan plastik kita susah membedakan gitu. Tapi kalau ternyata orang-orang yang expert itu bisa membedakan kulit dengan plastik ya, dengan sintetis yang kayak mirip-mirip kulit, ternyata bukan. Nah, Zainab ini ahli dalam mengelola kulit, menyamak kulit hewan ya, entah itu sapi, kambing gitu ya. Kalau sekarang kan domba juga. Bahkan berbagai jenis kulit ya, ada kulit kelinci, yang bulu kelinci. Sesudah dirubah menjadi barang-barang yang bermanfaat dijual di pasar. Penghasilannya dari hasil kerajinan tangan itu Zainab sedekahkan kepada orang-orang miskin. Hingga terkenallah dia dengan julukan Makwal Masakin. Ada juga yang mengatakan Umul Masakin juga, Makwal Masakin juga. Karena dua Zainab ini memang spesial. Zainab binti Jahasi, Zainab binti Khuzaimah spesial. Karena Zainab binti Khuzaimah usianya lebih ringkas, lebih pendek dibanding Zainab binti Jahasi ya. Jadi dua-duanya dermawan. Hatinya murah sekali, kemurahan hati yang luar biasa. Dan ketika wafat, Zainab tidak meninggalkan warisan sepeser pun, sebab seluruh hartanya sudah disedekahkan. Zainab benar-benar menjadi tempat berlindung bagi kaum fakir. Dan Makwal Masakin dan Umul Masakin ini gelar yang disematkan ya kepada Zainab itu udah sejak zaman dahulu ya. Jadi memang gelar yang luar biasa. Bahkan kalau kita lihat Zainab binti Khuzaimah itu gelar dari sejak zaman jahiliyah. Itu menyematkan gelar tadi adalah masyarakat jahiliyah mengatakan ini Umul Masakin. Dan gelar itu bertahan sampai setelah Zainab masuk Islam dan kemudian Zainab ikut hijrah ya. Yang kalau Zainab binti Khuzaimah. Jadi ternyata gelar yang dipertahankan. Dan memang dua Zainab ini orang-orang yang dermawan dan ibadahnya luar biasa. Maksudnya Zainab binti Jahasi ya. Ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah yang lain, pernah memuji Zainab dengan mengatakan, aku belum pernah menemukan wanita yang lebih baik agamanya dibanding Zainab. Dan dia lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapannya lebih jujur dibanding yang lain. Lebih kuat menjaga hubungan kekeluargaan. Lebih banyak sedekahnya. Lebih kuat pengorbanan dirinya atas sedekah. Artinya mau sedekah itu ya capek-capek dulu nyari uang untuk sedekahnya. Dan usahanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Ibadahnya dari yang wajib, yang sunnah ya. Jadi cuma satu katanya kekurangan Zainab. Sumbu pendek, ini kata Aisyah ya. Jadinya orangnya baik, tapi satu kekurangannya, ya sumbunya pendek, cepat terbawa emosi. Tapi kelebihannya, cepat terbawa emosi, tapi juga tetap cepat sekali rujuk. Sari'ul ghadab, sari'ul rujuk. Kita pernah dengar istilah itu tentang sifat Umar bin Khattab, cepat tersulut emosi, tapi cepat juga reda. Hanya hitungan menit langsung ya, 1-2 menit. Misalnya Umar agak marah gitu ya, gak suka terhadap satu fenomena, maka Umar langsung reda hanya hitungan 1-2 menit kemudian, langsung istighfar. Dan begitu juga Zainab. Zainab binti Jahasi, kata Aisyah radhiyallahu anha, dia cepat tersulut emosi tapi cepat meredamnya saat itu juga. Dan Zainab rajin puasa, rajin sholat malam ya. Jadi memang keistimewaan yang sangat banyak itu membuat Aisyah radhiyallahu anha mengatakan dia sangat memuji Zainab. Ya, dia sangat mengidolakan Zainab. Cuman Aisyah kan polos ya, masih kecil lagi. Usianya paling muda di antara yang lain. Jadi mengatakan sayang dia punya kekurangan, kata Aisyah ya. Cepat terbawa emosi. Tapi cepat juga kelebihannya adalah meredam emosinya sendiri. Jadi begitu tinggi derajat ibadah dan kepribadian Zainab di mata Aisyah, sehingga Aisyah radhiyallahu anha yang jarang memuji istri-istri Rasul yang lain sampai memuji Zainab. Biasanya Aisyah tuh memuji Saudah. Ya, kemudian Ummu Salamah. Ya, tapi kalau yang lain-lain biasanya ada terjadi selek sedikit antara Aisyah dengan istri-istri yang lain, tapi kalau Zainab ini dipuji oleh Aisyah. Ya, jadi pelajaran buat kita para muslimah dan juga untuk kaum prianya ya. Istri bekerja ketika dia tidak menghabiskan waktu di luar rumah. Ya, jadi memang dari rumah saja bekerja itu tidak dilarang oleh
oleh Rasulullah.

0: Shallallahu Alaihi Wasallam dan oleh sahabat-sahabat yang lain, karena memang istri-istri mereka semua entrepreneur rata-rata ya. Walaupun memang hasilnya beda-beda, ada yang bisa seperti Zainab binti Jahasy hasilnya besar karena kulit yang disamak, ada juga yang mungkin kerajinan tangan yang membuat anyaman ya, anyaman kalau kita mungkin kayak dari kita mungkin sering melihat kerajinan tangan di Indonesia yang kalau sampai sekarang nggak semua orang yang bisa ya, ketupat gitu ya. Kan itu kayak kulit-kulit ketupat itu sebenarnya bisa dianyam jadi apa aja, bukan cuma jadi ketupat ya. Nah, jadinya ada juga orang-orang yang bisa mengolahnya, menghasilkan, dijual. Nah, hasilnya tentunya beda antara kulit ketupat dengan kulit hewan ya. Nah, artinya kalaupun mau dijadikan samak, tikar, pasti akan beda hasilnya. Yang mahal adalah kulit hewan, tapi itu gak pernah dilarang. Istri mempunyai kreativitas pekerjaan yang menghasilkan. Ya, tidak pernah dilarang. Perempuan itu punya kreativitas dan menghasilkan uang yang bahkan uang yang dihasilkan dari keringatnya sendiri adalah miliknya sendiri total. Ya, tidak ada hak orang lain di sana kecuali dia sedekahkan, itu menjadi sebuah sunnah, bukan kewajiban juga. Ya, jadi pahala sunnah. Jadi kita lihat kisah-kisah yang ada di masa itu bisa menjadi pelajaran penting buat kita. Ya, istri tidak dilarang, tidak pernah ada aturan syariat melarang seorang perempuan punya penghasilan. Cuman memang diingatkan bukan berarti ada di luar rumah dari pagi sampai malam gitu ya. Yang namanya punya penghasilan bisa dihasilkan dari dalam rumah. Ya, jadi kalau keluarnya tuh ya ala kadarnya. Gak pernah ada yang melarang keluar rumah sama sekali. Kita suka salah paham dengan waqarna fi buyutikunna. Ya, jadi betahlah di rumah, bukan di rumah aja jangan keluar. Karena istri-istri Rasul ini juga ya keluar rumah ya. Sahabiah yang lain juga keluar rumah. Bahkan Rasul pernah memperingatkan, nah, ya, jadi memberikan peringatan kepada para kaum pria. Ya, jadi la tamna'u iman akumul masajid. Jangan pernah melarang perempuan di rumahmu, artinya mau istri, mau anak, mau siapapun juga, pembantu di rumah, jangan pernah dilarang untuk keluar rumah, apalagi kalau ke masjid keluar rumahnya. Wabuyutuhunnal afdal, walaupun di rumah dia, mereka lebih afdal, lebih aman, tapi jangan pernah dilarang kalau mau ke masjid gitu ya. Nah, makanya istri-istri Rasulullah SAW kalau ke masjid itu kadang-kadang enggak bilang sama Rasul ya. Ke masjid itu, sampai Rasul pernah dalam satu riwayat berkaitan dengan i'tikaf, Rasul kaget itu kok ada kemah, ada kemah di masjid, kemahnya siapa? Rasul enggak lihat, ternyata istrinya. Ada 2-3 kemah tuh satu-satu istrinya datang masuk ke dalam masjid gitu ya. Jadi memang kalau Rasulullah SAW dengan para sahabat pada saat itu ya membiarkan dan tidak melarang istri-istrinya untuk punya keahlian, kerajinan, bahkan penghasilan ya. Nah, jadi memang itu juga penting buat kita jadikan pelajaran. Bukan disuruh nyari nafkah dan bukan dibolehkan nyari nafkah, karena nafkah itu kewajiban suami. Ya, jadi kalau memang kita dengarnya perempuan dilarang untuk bekerja di luar rumah, tentunya kisah Zainab ini enggak akan sampai kepada kita. Sebaliknya Zainab diberi kebebasan untuk menekuni usaha yang ia gemari. Ya, dan menggunakan hasil kerjanya untuk membantu orang lain. Jadi dari kisah Zainab binti Jahasy, pesan bukan cuma tersirat ya, tapi pesan yang tersurat, artinya pelajaran berharga bagi para suami dan para istri. Ya, karena memang potensi yang kita miliki itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan potensi-potensi itu bermanfaat untuk akhirat kita. Kembangkan potensinya. Ya, berikan bantuan kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat sesama. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, masya Allah, alhamdulillah, jazakallah khair Ustazah Erika atas ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Dan alhamdulillah sahabat MK, silahkan Anda yang juga ingin ikut bergabung, berbagi atensi, kami nantikan di 0811-224-1027. Kita sapa Ustazah, kali ini ya, ada hamba Allah yang berbagi atensi. Disampaikan beliau ini merupakan single parent Ustazah, dan untuk biaya hidup kadang dari kakak. Tapi setiap pemberian kakaknya, sang ibu ini selalu mengungkit-ungkit pemberian dari kakak beliau. Sehingga sahabat kita ini seringkali merasa bersalah dan kemudian menolak pemberian kakaknya. Padahal beliau tidak pernah meminta begitu dan kadang tidak diterima pemberiannya. Bagaimana kemudian sebagai seorang saudara, sebagai seorang anak ini perlu bisa menghadapi ibunya yang kadang-kadang tiba-tiba marah ketika tahu kalau kakaknya memberikan bantuan Ustazah. Silakan.
0: Ya, para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan orang tua kita yang terkadang memang ilmu yang sampai kepada mereka tidak seluas dan selapang saat ini ya. Mungkin di zaman itu pelajaran agama tidak beliau dapatkan, tidak mereka dapatkan ya, selengkap dan sesempurna sekarang. Belum lagi fasilitas, kalau sekarang kita duduk di rumah aja bisa buka ya, bisa nge-zoom, bisa online dapat ilmu agama. Kalau dulu kan harus pergi ke majelis taklim ya, dan nggak semua orang punya akses, mungkin nggak paham. Ternyata seorang ibu itu harus justru mensupport anak-anaknya untuk saling membantu antara satu dengan yang lain. Ya, ada seorang kakak bantu adiknya atau seorang adik bantu kakaknya, nggak masalah, bukannya nggak masalah lagi, bahkan memang harus saling membantu. Ini kan keluarga ya, kalau keluarga itu apalagi yang sedarah. Nah, keluarga nggak sedarah aja harus saling membantu, namanya qorobah ataupun kerabat ya. Jadi memang yang namanya sedekah, sedekah ya, jadinya bukan cuma lil fuqara wal masakin, tapinya memang harus juga untuk para kerabat. Yang terbaik harta itu untuk kerabat yang, apalagi kerabat yang membutuhkan. Yang bertanya adalah single mom ataupun single parent gitu ya. Maka ditolong itu merupakan satu hak ya, itu satu hak, dan juga yang nolong ya merupakan satu kewajiban. Adik kakak saling menolong nggak perlu dicela ya, artinya ada kalanya mungkin kita berhusnuzan dan kita berharap semoga Allah bukakan mata hati ibunya ya, dan membukakan mata hati kita untuk tidak mencela ketika adik dengan kakak, anak-anaknya sendiri dari rahimnya itu saling membantu gitu ya. Ya, begitulah contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang namanya keluarga saling mensupport, saling membantu. Apalagi yang satu sudah menjadi janda, maka ya harus dibantu. Ya, harus dibantu, harus ditolong. Dan memang seorang janda juga tidak langsung bersandar bergantung kepada yang nolongin, atau bersandar karena saya janda, saya enggak bisa ngapa-ngapain. Oh, jangan dilihat posisi jandanya jadi seolah di mana-mana jadi kayaknya anak yatim jadi momok, janda jadi momok, enggak begitu ya. Dalam kondisi keterbatasan, kita lemah, sudah tua renta, bahkan meminta-minta pun sebenarnya tidak terpuji. Ya, akan tetapi orang yang memang sudah tua, renta, lemah, sakit, ketika meminta itu kondisinya darurat, maka dibantu harus tetap merupakan satu kewajiban dari orang yang mampu ya. Adapun kalau orang yang kuat, walaupun dia janda, walaupun dia anak yatim, kalau memang dia kuat ya, dia memiliki fisik yang kuat, dia memiliki modal yang bagus, dia memiliki pemahaman yang bagus, harusnya bermanfaat. Harusnya bermanfaat artinya dengan bergerak dan bekerja. Karena memang kasbul halal dari tangan kita sendiri itu menghasilkan pahala yang lebih besar. Jadi jangan sampai juga kita merasa, aduh saya yatim gak bisa ngapa-ngapain, ya saya gak punya orang tua. Bahkan ada yang sudah tua mengatakan saya yatim ya, padahal mah yatim itu untuk anak-anak yang masih sebelum akil balik, istilahnya yatim kalau gak punya orang tua. Untuk seorang perempuan memang para walinya, artinya mau orang tuanya, mau kakeknya, neneknya, pamannya, abangnya, ketika dia menjadi janda, memang tanggung jawabnya dikelola oleh ya semua pihak laki-laki yang ada dalam keluarganya. Tapi kalau ternyata keluarganya perempuan semua, gimana? Saling bantu, saling tolong. Yang terbaik tangan di atas, bukan tangan di bawah. Jadi jangan pernah mencela tangan di atas, terus jangan juga membiarkan dan melantarkan orang yang tangannya di bawah yang minta. Kasih support, modal ya, kemudian arahkan, bantu karena memang modal saja butuh skill untuk mengelola. Maka dibantu agar mereka bisa mandiri ya, berdiri sendiri, dan jangan sekali-kali mencela orang yang sedekah. Sedekah itu payung di padang mahsyar. Payung di padang mahsyar buat orang yang memberikan sedekahnya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, masya Allah, alhamdulillah, jazakillah khair Ustazah Erka. Dan itu nampaknya menjadi atensi terakhir yang bisa kita sapa sebagai penutup. Ustazah, silakan.
0: Ya, baik, Teh Sifa ya. Jadi di akhir zaman ini memang kita ada di zaman fitnah ya. Kita lihat mungkin orang-orang yang melampau batas dengan perbuatannya, menghasilkan harta sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan prosesnya halal atau tidak, mungkin semakin banyak di antara kita. Dan kita lihat juga orang-orang yang terseok-seok ya untuk menjemput rizki yang halal, semakin banyak juga di antara kita. Dan banyak juga orang-orang yang memanfaatkan kebaikan orang lain untuk tidak mencari bergerak tapi berharap ya, bahkan meminta-minta, itu juga semakin banyak di hadapan kita. Kita ada di tengah-tengah zaman fitnah. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga kita lahir batin, ya, menjaga iman kita, menjaga akidah kita, tauhid kita, menjaga kita dan anak-anak keturunan kita. Ya, semoga di atas dunia yang fana ini, yang sementara ini, kita selamat sampai berjumpa Allah kembali nanti dalam kondisi husnul khatimah dan berkumpul kembali dengan keluarga kita dan orang-orang soleh, disatukan Allah di surganya kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Aku lakukan wulihada wa astaghfirullah li wa lakum. Al-afwa minkum wa bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, itu dia sajian ilmu di pagi hari ini yang kita simak bersama dengan Ustazah Erika. Dan mari kita sama-sama doakan sahabat MQ juga pendengar dimanapun berada agar guru-guru kita, Ustazah Erika dan keluarganya, ini senantiasa dilindungi oleh Allah dan juga diistiqomahkan dalam kebaikan, sehat lahir batin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan pagi hari ini sahabat MQ, peluang kebaikan masih kami hadirkan untuk Anda. Di tengah luka dan derita panjang yang masih diderita di Gaza, muncul harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit tersebut nanti akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak yang merupakan kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui rekening BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasikan donasi Anda ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Sahabat MQ, Anda juga mungkin ingin ya beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Maka wakaflah pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tidak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita bisa memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini, dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
2: Dari segala dosa yang memburu.
1: Terima kasih sahabat MQ dan seluruh jaringan Radio Relay yang sudah menyambung siarkan program ini. Terima kasih juga sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada yang sudah mengirimkan atensinya. Mohon maaf tidak dapat kami sapa satu persatu. Mudah-mudahan insya Allah atensi yang Anda kirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari segala
3: program Dalam manajemen Kolbu Pagi.

0: hari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan. Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah. Jiwanya semakin dekat dengan Allah karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pertolongan di antaranya. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang ma'thur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih kuat. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon diberikan ketakwaan pada jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Sehat Islami.
1: Ketika kita sedang tidur, dianggapnya kan kita istirahat ya. Namanya juga selamat beristirahat kan. Bukan kerja ya, walaupun mimpi macul gitu ya, tetap aja dianggapnya istirahat gitu ya. Jadi kita menganggap tidur itu sebagai istirahat. Apakah betul? Iya. Tetapi ibu bapak semua, sahabat-sahabat semua, ketika kita menganggap tubuh kita sedang istirahat, sebenarnya di sana terjadi berbagai macam kegiatan yang luar biasa. Saking sayangnya Allah kepada kita, ketika kita sedang terlelap tidur pun, apa yang terjadi? Allah turunkan pasukan yang disebut dengan melatonin, hormon. Melatonin ternyata memperbaiki sistem pengaturan yang siangnya mungkin kacau balau, diperbaiki ulang. Melatonin juga berpengaruh terhadap perbaikan sistem pertahanan tubuh. Masya Allah. Ketika siang hari misalnya dikasih makan-makan yang unik-unik, ketika siang hari sistem imunnya terganggu, malam hari Allah beresin tuh. Masya Allah. Ketika malam hari juga terjadi pengaturan ulang, apa, filing data yang ada di otak. Ya, pengaturan data yang ada di otak. Sehingga wajar kalau orang tidurnya cukup, kalau orang tidurnya itu berkualitas bagus, dia mempunyai aspek kognisi yang lebih baik. Ketika kurang tidur, ya dampaknya apa? Sulit untuk mikir. Allah sayang kepada kita, Allah turunkan makhluk-makhluknya, termasuk adalah makhluk yang disebut hormon melatonin. Allah tugaskan hormon itu ketika kita sedang terlelap tidur, kita diperbaiki, sistem imun dikuatkan kembali, sistem kognisi diatur kembali, sistem pengaturan di-arrange lagi. Maha suci Allah, maha sayang Allah sama kita, ya Allah ya Rabbi. Jadi ibu bapak semua, ketika kita nih sedang terlelap tidur, Allah regulasi apa yang tidak teratur selama siang harinya. Berkali-kali kata guru kita, pupuk iman itu adalah ilmu. Masya Allah. Begitu kita tahu ilmunya tentang tidur, ibu bapak semua, makin kerasa begitu sayangnya Allah sama kita. Coba, bagaimana ketika kita sedang tidur kita sadar, apakah kita sedang bersyukur? Belum tentu. Apakah kita siang harinya taat? Belum tentu juga. Apakah siang harinya kita sholat tepat waktu? Ya Allah ampunya. Tapi malamnya tetap Allah urus tuh, coba. Darah aja dicuciin sama Allah, coba. Dalam semalam itu mungkin lebih dari 36 kali tuh darah yang sama dicucikan, sehari semalam itu kurang lebih 76 kali. Berarti semalam itu mungkin sekitar 36 kali tuh darah itu masuk lewat mesin cuci, lewat ginjal. Jika terjadi gangguan mesin cuci, maka dicuciin tuh. Di mana? Di rumah sakit. Jadi itu gangguan tidur.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, siapakah objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
4: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
5: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri, dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
3: Bincang parenting.
6: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti ada harus ada usaha dari orang tuanya.
3: Dialog umat.
7: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
3: Bincang kesehatan.
8: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
3: Dan ekonomi syariah.
9: Saatnya bagi kita untuk mengawasan kita, mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut. Tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
3: Jangan lewatkan Inspirasi Pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
10: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
11: Tenang, tenang. Semua masalah.
10: Kok ada lagi?
11: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
10: Juga, ya.
11: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
10: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
12: Halo, Assalamualaikum, Min.
10: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
12: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
10: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
12: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
13: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya?" Al-Qur'an, Surat At-Taubah ayat ke-122.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Samangki, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala memberikan fatwa bahwa diri sendiri dan keluarga adalah objek dakwah yang paling utama. Allah taala berfirman yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 214.

Sehubungan dengan usaha untuk memelihara sikap yang baik dalam keadaan sulit sekalipun, seseorang pernah mendengar sebuah cerita tentang raja di Afrika yang memiliki sahabat karib sejak masa kecilnya. Sahabat raja ini memiliki kebiasaan mengucapkan sebuah kalimat. Ini adalah sesuatu yang baik. Sebuah kalimat yang ia ucapkan dengan penuh keyakinan saat mengalami peristiwa baik ataupun peristiwa buruk. Suatu hari, raja dan sahabatnya pergi keluar untuk berburu di hutan. Seperti biasa, sahabatnya menyiapkan senjata dan mengisi amunisi. Namun kali ini, temannya melakukan kesalahan dalam menyiapkan amunisi. Sehingga sang raja secara tidak sengaja menembak ibu jarinya sendiri karena ia mengira senjata yang ditembakkan belum terisi peluru. Akibatnya, ibu jari raja terluka parah. Melihat hal itu, sahabatnya pun segera meminta maaf dan memeriksa keadaan raja. Kemudian setelahnya, ia ucapkan kalimat yang biasa diucapkan. Ini adalah sesuatu yang baik. Mendengar ucapan itu, raja pun segera menyanggah. Tidak, ini bukan sesuatu yang baik. Ucap raja penuh kesal. Membuat ia dengan segera memerintahkan para penjaga untuk memenjarakan sahabatnya itu sendiri. Setahun berlalu, sang raja kemudian pergi untuk berburu. Ia memasuki suatu daerah yang seharusnya dijauhi karena dikenal sangat berbahaya. Ya, benar saja. Ketika ia masuk ke dalam daerah terlarang, sekelompok kanibal segera menangkap dan membawanya ke desa mereka. Mereka mengikat tangannya, menyiapkan kayu bakar, memancangkan tiang dan mengikat raja tepat pada tiang yang disiapkan. Namun ketika hendak membakar kayu, mereka melihat bahwa ibu jari raja tidak utuh. Keadaan raja yang seperti itu membuat sekelompok kanibal tadi mengurungkan niatnya. Karena mereka memiliki kepercayaan untuk tidak memakan sesuatu yang tidak utuh. Raja pun terbebas, dan sesampainya di istana, raja langsung teringat pada kejadian yang membuatnya kehilangan ibu jari. Ia pun menyesali perlakuannya terhadap sahabatnya, membuatnya langsung bergegas menuju penjara untuk menemui temannya itu. Dengan membawa rasa penyesalan, raja berkata pada sahabatnya, "Engkau benar. Ibu jariku tertembak adalah sesuatu yang baik. Dan aku sangat menyesali perbuatanku yang malah memenjarakanmu." Mendengar hal itu, jawaban sahabatnya sungguh di luar dugaan. Bukan kekesalan yang ia utarakan, apalagi makian. Sahabat raja itu malah berucap, "Tidak, itu semua adalah sesuatu yang baik. Karena kalau aku tidak berada di dalam penjara, mungkin aku yang akan menjadi mangsa kelompok itu karena ikut berburu bersamamu." Sahabat MK, ujian jika diibaratkan bagaikan ayah yang mencambuk putranya yang sangat disayangi demi kebaikan putranya. Untuk itu, sebaik-baiknya berbaik sangka kepada Allah adalah ketika waktu menerima nikmat Allah berupa ujian. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 216, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu.
Dan boleh jadi pula, kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Maka kita dapati sebuah nasihat. Jika engkau tidak berprasangka baik terhadap Allah Ta'ala, karena sifat-sifat Allah yang baik, maka berprasangka baiklah kepada Allah, karena karunia dan pemberiannya kepadamu. Karena siapa lagi yang senantiasa memberi segala kenikmatan selain Allah Azza wa Jalla.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, kita semua pasti pernah punya rencana atau punya impian yang ingin kita capai ya dalam kehidupan. Ketika kita punya rencana atau impian yang kita sudah tetapkan, sahabat MK, satu hal yang perlu kita juga bersiap adalah bahwa setiap rencana atau impian yang kita tetapkan boleh jadi belum Allah sampaikan pada sukses sahabat MK untuk bisa menggapai impian tersebut. Ada kalanya gagal, ini bagian daripada perjalanannya sahabat MK. Ada beberapa respon yang biasanya muncul ya ketika kita mengalami kegagalan. Mungkin umumnya jadi khawatir gagal serupa akan terjadi lagi sahabat MK. Tapi satu hal yang perlu kita ingat sahabat MK, bahwa setiap orang pernah mengalami gagal, dan kalau kita memaknai gagal, ini sebenarnya juga menunjukkan bahwa kita sudah berusaha sahabat MK ya. Dan dengan Allah takdirkan kita mengalami gagal, begitu ya sahabat MK, Allah memberikan kepada kita kesempatan juga untuk dapat mengevaluasi, memilah, dan mengatur kembali rencana yang nantinya akan kita buat sahabat MK. Tapi mudah-mudahan satu hal yang terpenting sahabat MK, ketika kita mengalami hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, respon terbaik adalah kita perlu menunjukkan bahwa konsekuensi keimanan adalah pasrah sahabat MK, dan ridho kepada takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali di pagi hari ini saya Herlan Hanif kembali dapat menyapa Anda, membersamai aktivitas Anda kembali di pagi hari ini. Sajian program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli hadir kembali di penghujung bulan Muharram hari ini tanggal 30 sahabat MK, hari Rabu ya, bertepatan dengan hari ke-15 di bulan Juli. Hingga jam 9 mendatang akan banyak segmen yang hadir sahabat MK hari ini, menyajikan informasi terbaru, informasi terkini, dan juga ilmu-ilmu kembali di hari ini, hari Rabu, seputar keuangan syariah ya sahabat MK. Maka tetap ikuti programnya nanti hingga jam 9, dan kita awali program pagi hari ini dengan segmen Jurnal Pagi MKFM. Waktunya kita kembali berbagi informasi manfaat dalam Jurnal Pagi.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

Segmen Jurnal Pagi hari ini kembali mengajak Anda untuk dapat berbagi informasi seputar perakiran cuaca atau pantauan langsung cuaca sahabat MK di wilayah tempat tinggal Anda. Anda bisa melaporkan juga informasi lalu lintas atau kondisi lalu lintas di ruas jalan yang Anda baru saja lalui sahabat MK, atau dapat Anda pantau langsung di tempat Anda berada hari ini. Kemudian Anda bisa melaporkan juga jika Anda menemukan ada fasilitas publik, mungkin ada trotoar yang terdapat lubang atau jalan yang terdapat lubang dan membahayakan, atau kurangnya penerangan sahabat MK ya, di beberapa ruas jalan bisa dilaporkan juga, silakan. Kemudian bagi Anda yang memiliki juga informasi seputar peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, Anda bisa sampaikan juga, mudah-mudahan informasi yang disampaikan seputar peristiwa mungkin kebencanaan ini dapat menambah kewaspadaan, kesiapsiagaan ya. Dan juga bagi Anda yang memiliki informasi seputar berita kehilangan, boleh juga dibagikan ya, agar dapat bantu kami bantu luaskan juga informasinya pagi hari ini. Sekaligus di awal pagi mari kita

0: mungkin kadangkala terluputkan ya dengan nikmat-nikmat tersebut, sahabat MG. Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Di awal kami juga akan informasikan untuk Anda perkiraan cuaca untuk wilayah Bandung, Subang, dan Yogyakarta ya. Hari ini untuk wilayah Bandung sepanjang hari ini perkiraan cuacanya merata di seluruh wilayah, akan berawan dengan suhu puncak Bandung hari ini bisa mencapai 30 derajat Celcius. Jadi suhu yang normalnya di Bandung umumnya 30 derajat Celcius ya sahabat MK. Kemudian untuk Subang hari ini di hampir seluruh wilayah juga kondisi perakiran cuacanya akan berawan. Dan juga Yogyakarta hari ini juga hampir di seluruh wilayah, kalau Yogyakarta ini akan terik ya panasnya sahabat MK tanpa ada halangan awan. Nah hari ini silakan dipersiapkan kembali perlengkapan untuk dapat beraktivitasnya ya, di cuaca yang nampaknya curah hujannya juga sudah mulai berkurang ya sahabat MK. Sudah memasuki musim kemarau, aktivitas Anda di musim kemarau juga silakan dipersiapkan kembali perlengkapannya agar dapat tetap aman, nyaman, sehat juga ya sahabat MK. Karena sudah ada beberapa juga nih sahabat MK barangkali yang sudah mulai mengalami gangguan kesehatan ya, terutama pada gangguan pernafasan ya sahabat MK, atau ISPA juga, karena biasanya musim kemarau ini debu biasanya lebih mudah terangkat dan mudah terhirup, juga kering ya, sehingga kita perlu tetap terhidrasi dengan cukup sahabat MK. Jadi tidak lupa juga silakan diperiksa kembali hari ini tumbler air minumnya, jangan sampai tertinggal ya, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan cairan ya selama beraktivitas. Langsung dapat dilengkapkan informasinya sahabat MK oleh Anda ya pagi hari ini. Di tempat tinggal Anda bagaimana pantauan cuacanya, informasi lalu lintas dapat Anda kirimkan juga di ruas jalan yang dapat Anda pantau. Informasi lainnya seputar kebencanaan atau berita kehilangan serta jurnal syukur, silakan kami nantikan Anda untuk dapat berbagi di pagi hari ini. Selepas informasi bermanfaat berikut, kami segera kembali menyapa Anda, menghadirkan informasi-informasi yang sudah Anda bagikan. Tetap di Inspirasi Pagi, persembahan DT Peduli.
1: Sahabat MK, bagaimana Islam memandang persoalan waktu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah.
2: Kok ada lagi?
3: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Semua masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
6: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MK, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
5: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani

0: siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
1: Sahabat MK, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
0: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
2: Kok pas banget sih?
3: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
2: Apa aku gak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh?
2: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Rehatkan jiwa, tenangkan hati. Mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
7: Karena mungkin kalau dibandingkan, kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, lebih baik kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
6: Tadabur Quran.
8: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
6: Kajian Juz 30.
9: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. Satu adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
6: Kajian Al-Hikam.
10: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
6: Q&A seputar Al-Quran.
11: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
6: Tafsir dan tahsin.
12: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
6: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
13: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
6: Sahabat MK, Imam Syafi'i menjelaskan, waktu ibarat pedang, jika tidak digunakan untuk memotong, maka kita yang akan terpotong. Dan jika jiwa tidak disibukkan dengan kebenaran, pasti ia akan balik menyibukkan diri sendiri dengan

53 menit lepas dari jam 6, sahabat MK, kita masih dalam jurnal pagi MKFM. Kami masih nantikan atensi dari Anda untuk dapat berbagi ya di pagi hari ini. Berbagi informasi seputar pantauan cuaca, kemudian informasi lalu lintas. Peristiwa yang Anda ketahui, sahabat MK, terjadi di sekitar Anda. Mungkin ada peristiwa bencana yang terjadi, atau Anda memiliki berita kehilangan, boleh juga dibagikan ya pagi hari ini dalam segmen Jurnal Pagi. Sekaligus Jurnal Syukur, 3 hal yang paling ingin disyukuri oleh Anda pagi hari ini apa? Silahkan kirimkan ke 0811-224-1027. Waktunya kami menyapa Anda, sahabat MK, yang sudah berbagi informasi melalui WhatsApp. Sudah ada sahabat kita dari Soreang kali ini, Ibu Ella ya, terima kasih laporannya pagi hari ini dari Soreang. Sejuk sekali suhunya, segar, cuacanya sudah mulai cerah pagi hari ini. Menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah masih bisa lancar melaksanakan ibadah, bisa beraktivitas juga pagi ini di rumah sambil menyimak MKFM. Doa terbaik disampaikan oleh Ibu Ella untuk kita semua, terusus untuk guru-guru tercinta katanya. Terima kasih ilmunya, semoga menjadi amal jariah. Untuk kru dan sahabat MK, semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah, diberi kemudahan dalam urusan, bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Ella dari Soreang ya. Dari Soreang kita beralih menyapa sahabat MK dari Buah Batu. Kali ini sudah ada Ibu Lina menyampaikan salam silaturahim saja di pagi hari ini dan doa untuk kita semua. Semoga Allah senantiasa melindungi dan menolong katanya. Amin rabbal alamin. Terima kasih Ibu Lina dari Buah Batu. Ibu Parilah di GBA 3, terima kasih juga sudah menyampaikan informasinya pagi hari ini, diawali dengan jurnal syukur, alhamdulillah katanya Allah masih bangunkan kembali dari tidur dalam keadaan sehat, bersyukur bisa menghirup oksigen dengan gratis, bisa ibadah dan aktivitas pagi ini dengan lancar, alhamdulillah juga sudah sampai rumah kembali katanya dengan selamat, pagi hari ini sehabis mengantar anak ke sekolah, nyubuh karena setengah enam harus sudah berada di sekolah katanya ya. Setengah enam ya sudah harus berada di sekolah insya Allah, karena sedang ada MPLS. Pantauan lalu lintasnya di Jalan Logam Marga Cinta Cijaura sangat lengang jam 5 tadi pagi ya, karena memang belum pada berangkat Bu Parilah ya. Insya Allah. Pantauan cuacanya di GBA 3 masih sedikit berawan katanya, hawanya sangat sejuk. Doanya dari Ibu Parilah untuk kru, untuk sahabat MK, semoga semuanya diberi kelancaran, kemudahan, dan kita semua diberikan kesehatan yang afiat, senantiasa dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3 sudah berbagi informasi. Ada Bunda Sinta dari Cilimus, Cisarua, menyampaikan pagi hari ini jurnal syukurnya. Alhamdulillah masih bisa bernafas, bisa beraktivitas dan menjalankan ibadah. Kemudian juga melaporkan cuaca di Padaasih, Cilimus pagi hari ini sangat cerah. Mataharinya sudah memancar katanya sampai ke rumah Bunda, alhamdulillah ya. Kemudian juga doanya disampaikan oleh Bunda Sinta. Ini untuk semuanya, mudah-mudahan senantiasa kita semua diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian senantiasa mendapat pertolongan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari sifat fakir dan kufur katanya ya. Amin. Kemudian juga doanya untuk kru dan sahabat MK, semoga kita semua sehat terus dan selalu diberkahi Allah. Amin rabbal alamin. Terima kasih Bunda Sinta ya dari Cisarua. Berikutnya kita beralih menyapa Pak Yandi di Buah Batu. Laporkan cuacanya sejuk pagi ini di Buah Batu, cerah, lalu lintasnya lancar dari Jalan Jakapurwa Kujang Sari, Kota Bandung ya. Dari foto yang dikirimkan tampak masih lengang ya pagi hari ini jalannya. Kemudian Pak Yandi menyampaikan juga jurnal syukurnya di hari Rabu yang penuh berkah. Alhamdulillah Allah bangunkan kembali, masih bisa bernafas, bergerak untuk ibadah, bisa sarapan pagi katanya, bisa beraktivitas seperti biasa juga, mengantar cucu ke sekolah. Semoga nikmat sehat dan waktu luang ini bisa dirasakan oleh keluarga, anak, cucu, dan sahabat MK yang sedang menyimak. Juga terusus untuk guru-guru yang telah banyak menyampaikan ilmu.
sahabat siar dan juga kru juga yang bertugas, semoga tetap sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia serta tersenyum ya. Terima kasih Pak Yandi sudah nantiasa menyampaikan informasi dan doanya. Bunda Halimah di Cibuntu Cipendei pagi hari ini menyampaikan Cibuntu Cipendei cerah dingin sekali katanya ya. Alhamdulillah, bersyukur alhamdulillah hari ini masih diberi kesempatan usia, masih bisa menyimak berbagai ilmu dari MQ. Semoga kru yang bertugas dan sahabat MQ yang sedang menyimak sehat selalu semuanya, dimudahkan segala urusan serta diberikan ketenangan hati. Jangan lupa bahagia selalu katanya. Pagi ini Bunda Halimah sedang siap-siap JJS, jalan-jalan sehat. Alhamdulillah. Selamat beraktivitas pagi ya, jalan-jalan sehat sembari MQ FM-nya tetap dinyalakan ya. Bunda Halimah ya tetap disimak juga. Terima kasih sudah menyampaikan informasinya. Kemudian ada sahabat Handayani dari Jalan Ontario Cibeber Cimahi pagi hari ini menyapa juga, menyampaikan jurnal syukur. Alhamdulillah Allah masih bangunkan dan sehatkan untuk curhat kembali di penghujung malam. Alhamdulillah dikaruniakan mimpi yang indah katanya malam tadi. Alhamdulillah ya. Kemudian juga Allah kasih ilmu dan hikmah. Ini jadi satu dari tiga hal yang disampaikan dalam jurnal syukur oleh sahabat Handayani. Pagi ini cuacanya cerah di Cimahi, suhunya sejuk. Kemudian menyampaikan doanya, semoga kita semua Allah senantiasa limpahkan rezeki, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan berkah katanya. Lalu lintasnya sudah terpantau ramai lancar di Jalan Baros ya pagi hari ini. Dan sahabat Handayani ini sudah sampai kampus katanya, tempat aktivitas biasa sehari-hari sahabat Handayani ya. Dan hari ini ada jadwal ngawas pagi-pagi, mudah-mudahan lancar mengawasnya ya dan aktivitasnya sepanjang hari ini. Terima kasih sudah berbagi sahabat Handayani di Cimahi. Dari Cimahi kita beralih ke Katapang menyapa Teh Siti Aisyah pagi hari ini menyampaikan jurnal syukurnya. Alhamdulillah hingga saat ini Allah masih berikan nikmat sehat dengan kesehatan yang afiat katanya, dan bisa melaksanakan kegiatan aktivitas dengan lancar insya Allah. Cuaca di Katapang DSK cerah apa nih ya, di Katapang cerah barangkali ya, seperti itu ya informasinya Teh Siti ya. Terima kasih sudah menyampaikan informasinya pagi hari ini langsung dari Katapang. Selamat beraktivitas juga ya di pagi hari ini. Mudah-mudahan aktivitasnya lancar selalu. Terima kasih sahabat MQ yang sudah berbagi informasinya dalam jurnal pagi hari ini ya. Jurnal pagi dapat Anda ikuti sahabat MQ setiap pagi ya, mulai dari jam 6.30. Anda bisa berbagi informasi seputar pantauan cuaca, informasi lalu lintas, atau melaporkan juga peristiwa yang terjadi ya seputar kebencanaan atau berita kehilangan, boleh juga disampaikan oleh Anda pagi hari di setiap pagi hari di segmen Jurnal Pagi MQ FM. Dan pagi hari ini sahabat MQ kita akan menyambung kebersamaan dalam segmen selanjutnya, masih di rangkaian program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli. Segmen Sudut Pandang hari ini akan hadir membahas topiknya adalah menilik pro kontra sensus ekonomi 2026 sahabat MQ. Nah, Anda bisa berbagi juga atensinya ya sahabat MQ, apakah Anda sudah pernah didatangi petugas sensus dan bagaimana pengalaman Anda ketika melakukan sensus ekonomi 2026 ini sahabat MQ. Silakan bisa disampaikan oleh Anda ke 0811-224-1027 di SMS atau WhatsApp MQFM. Apakah Anda sudah pernah didatangi petugas sensus? Bagaimana pengalaman Anda ketika melakukan sensus ekonomi 2026? Sahabat MQ, selengkapnya topik kita menilik pro kontra sensus ekonomi 2026 hadir selengkapnya dalam segmen Sudut Pandang selepas satu nasyid dari Sutul Harokah dengan Hadapilah.